0: Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
0: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
0: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2,01 triliun. Anggaran tersebut turun Rp488,16 miliar atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar Rp401 miliar dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
4: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
5: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum

0: pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
1: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin, yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, selanjutnya akan memimpin Tanfidziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
2: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu, kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awalkan Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
1: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
3: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU.
4: Harapannya kepada ketua terpilih
3: bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
1: Sebelum ditetapkan sebagai ketua umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon ketua umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara, disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
5: Laporan Khusus.
6: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
7: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
6: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi.

0: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW-peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GW-peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
1: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
0: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MW-peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
2: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
0: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
4: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
5: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
6: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 GW peak, langkah strategis menuju swasembada energi.

0: Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 GW peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 MW peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 GW peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Ade Sindia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri ke pantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kebun.

0: Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
1: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
2: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
1: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang. Terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
2: Ya, terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sobat RRI.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Ranai untuk mengupdate informasi cuaca yang akan disampaikan oleh forecaster BMKG Ranai.
1: Hari Selasa 1 September 2026 dan aku juga sudah terhubung dengan forecasternya dari BMKG Natuna, ada Mbak Alpi di sini. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Pak.
1: Iya, gimana kabarnya pagi hari ini, Mbak?
2: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat.
1: Tetap semangat. Oke. Langsung aja, Mbak Alpi, informasi cuacanya pada pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Selasa 1 September 2026. Kelembapan udara atas yang rendah dan angin yang cukup kuat menyebabkan kurangnya pasokan uap air untuk mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan secara lokal. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan secara lokal. Untuk malam hingga dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 1 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami mengimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dalam kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Mbak Alpi ya, forecaster dari BMKG Natuna. Teman Pro 2 sudah menyampaikan informasi cuacanya di pagi hari ini. Dan informasi cuaca ini juga bisa kamu dengarkan langsung setiap hari, setiap pagi pukul 7.30 di Pro 1 RRI Ranai dan Pro 2 RRI Ranai. Oke, teman.
3: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi. Ranai menyapa.
0: Selamat pagi pendengar, kita kembali bersama di Ranai Menyapa untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 1 September 2026 ya. Sudah memasuki bulan ke-9 di tahun 2026 ini pendengar, awal bulan, awal hari Anda semoga juga menyenangkan pendengar ya. Dan mungkin banyak agenda juga di bulan September ini, semoga bisa terlaksana semuanya dengan baik dan lancar. Baik pendengar, di Ranai Menyapa pagi ini kami juga memberi kesempatan ya bagi Anda yang ingin bergabung, ingin memberikan masukan atau sarannya ya, silakan di 0811 7033669. Bisa bergabung juga lewat WhatsApp di nomor yang sama. Pagi ini topiknya tentang peningkatan kapasitas nakes ya, atau tenaga kesehatan untuk memperkuat pembinaan posyandu, pendengar. Ya, pendengar, untuk memperkuat pembinaan dan pelayanan pos pelayanan terpadu atau posyandu di wilayah Natuna, Dinas Kesehatan ini melaksanakan orientasi

Nah, untuk kegiatannya pendengar, ini sudah dilaksanakan mulai kemarin ya, hari Senin tanggal 31 Agustus yang dijadwalkan akan berlangsung hingga besok tanggal 2 September 2026. Ya, untuk pematerinya ini ada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Zabir, dan juga Erni Yusnita selaku Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya, dan juga ada Abdul Rohim ya selaku Administrator Ahli Muda. Nah, kegiatannya ini diikuti oleh 50 orang pendengar. Baik, seperti apa tanggapan Anda terkait dengan peningkatan kapasitas ya, dan juga pembinaan untuk memperkuat pelayanan pos pelayanan terpadu atau posyandu di wilayah Natuna ini? Anda bisa bergabung bersama kami di Ranai Menyapa pagi ini di 0811 7033 669 ya. Nah, pendengar, posyandu juga menjadi garda terdepan ya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, karena saat ini juga posyandu tidak hanya untuk balita saja, tapi juga ada lansia ya. Dari posyandulah kita bisa mengetahui kebutuhan dan juga persoalan masyarakat berkaitan dengan kesehatan ya. Silakan yang ingin bergabung bersama kami di Ranai Menyapa untuk pagi ini, kami nantikan hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Selamat pagi juga kami sapa pendengar ya, untuk Anda yang baru saja memonitor siaran kami di Ranai Menyapa pagi ini. Topik kita tentang peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk memperkuat pembinaan posyandu. Baik, sembari menantikan yang ingin bergabung ya, satu lagu kami hadirkan dulu untuk Anda.

0: sebentar lagi kita lulus. Aku gak sabar lagi mau masuk sekolah favorit aku, Lin. Kalau kamu, mau masuk sekolah apa?
1: Aku bingung, Pen. Orang tuaku mau masukkan aku di sekolah rakyat. Aku gak mau. Aku mau masuk sekolah favorit aku. Tapi orang tuaku gak mampu. Apa aku gak usah lanjut sekolah aja ya?
0: Jangan, Lin. Aku lihat di media sosial, sekolah rakyat itu bagus loh, Lin. Fasilitasnya lengkap. Itu merupakan program presiden. Kamu tahu gak? Presiden kita membuat program sekolah rakyat ini, beliau ingin seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang sama. Tidak ada, Lin, perbedaan antara anak orang yang mampu atau anak yang tidak mampu. Semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan.
1: Tapi aku malu masuk sekolah rakyat. Apa nanti kata teman-teman?
0: Kenapa sih, Lin, harus malu? Hari gini masih dengar kata orang. Aduh, Lin, abaikan saja. Yang penting kamu bisa sekolah. Yang perlu kamu malu itu jika kamu gak sekolah. Semangat, Lin, untuk mencapai masa depan yang lebih baik.
1: Makasih ya, Pen. Kamu teman terbaik.
2: Ranai Penyapa.
3: Ya, pendengar di Ranai Menyapa pagi ini, kami nantikan yang ingin bergabung di 0811 7033669 ya pagi ini. Topik kita tentang peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk memperkuat pembinaan posyandu. Nah, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna ini melaksanakan orientasi pembinaan posyandu bidang kesehatan ya, untuk meningkatkan pemahaman petugas kesehatan mengenai kebijakan dan juga konsep posyandu, sekaligus untuk memperkuat kemampuan dalam melakukan pembinaan dan juga pendampingan kader posyandu. Kegiatannya sudah dilaksanakan dari kemarin tanggal 31 Agustus hingga tanggal 2 September besok ya, atau 3 hari, dan diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari tenaga promosi kesehatan, tenaga gizi, kemudian penanggung jawab program penyakit tidak menular ya, dari 15 puskesmas dan juga dinas kesehatan. Baik, yang ingin bergabung silakan di 0811 7033669 ya. Jadi kegiatan ini, pendengar, diharapkan nantinya bisa membuat tenaga kesehatan puskesmas punya kemampuan yang lebih baik dalam melakukan pembinaan dan juga pendampingan kader, sehingga pelayanan kesehatan di posyandu bisa berjalan lebih optimal dan berkelanjutan ya, pendengar. Nah, berbicara tentang kader posyandu, ini juga menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar dan juga pemberdayaan masyarakat langsung di tingkat rukun tetangga, desa atau kelurahan ya. Saat ini, pendengar, posyandu juga punya banyak sekali manfaat untuk kesehatan ibu, anak, kemudian keluarga dan lansia ya. Posyandu juga menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan juga penghubung layanan ya. Nah, untuk itu masyarakat juga bisa datang rutin ke posyandu di jadwal yang sudah ditentukan untuk mengecek kesehatannya, terutama untuk posyandu lansia ya, kemudian untuk ibu hamil dan juga anak balita ya. Baik, yang ingin bergabung, pendengar di Ranai Menyapa, kami nantikan hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk materi yang diberikan sendiri, pendengar, dalam kegiatan pembinaan dan pelayanan pos pelayanan terpadu ini ya, untuk tenaga kesehatan atau orientasi pembinaan posyandu bidang kesehatan di hari pertama kemarin. Ini mengenai arah kebijakan posyandu bidang kesehatan, kemudian kebijakan posyandu dan integrasi layanan primer atau ILP, dan juga peran puskesmas dalam pembinaan posyandu bidang kesehatan, serta peran posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan. Ini menjadi upaya untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat pendengar ya. Dan di hari kedua ini atau hari ini ya, untuk materinya nanti akan difokuskan pada pelayanan posyandu bidang kesehatan untuk pembinaan dan pendampingan kader oleh petugas puskesmas, keterampilan dasar kader posyandu bidang kesehatan, serta teknik komunikasi, edukasi, dan juga konseling bagi kader. Dan untuk di hari ketiga atau hari terakhir besok, peserta ini dijadwalkan akan mengikuti di materi mengenai teknik pembinaan, supervisi, dan juga pendampingan kader posyandu, serta ada praktik atau simulasi pelaksanaan posyandu yang berbasis siklus hidup, serta pencatatan dan pelaporan, dan juga pemanfaatan data posyandu pendengar. Nah, itu untuk materi yang diperoleh oleh 50 peserta ya, yang mengikuti kegiatan tersebut. Baik pendengar, sudah pukul 7.51 menit waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin

0: ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, peringat sampai di sini dulu Ranai menyapa untuk hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan semangat untuk Anda. Jaga selalu kesehatan peringat ya untuk kita semuanya. Ada lagu-lagu dan informasi-informasi selanjutnya di Ranai pagi ini yang akan kami hadirkan. Selamat pagi.

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Nah, pendengar, siang ini dijadwalkan ya akan ada kunjungan Wakil Gubernur Kepulauan Riau ke Kecamatan Bunguran Batubi, dan nantinya akan ada agenda panen padi ya di Desa Batubi Jaya yang dijadwalkan mulai pukul 11.30 menit hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk pelaksanaan panennya ini akan dilaksanakan di kedua kelompok tani, yaitu kelompok tani Cipto Dadi dan juga Makmur Jaya di Desa Batubi Jaya. Nah, pendengar, sebelum pelaksanaan hari ini, kemarin pemerintah Kecamatan Bunguran Batubi juga sudah menggelar rapat koordinasi ya sebagai persiapan kegiatan kunjungan wakil gubernur Kepulauan Riau. Nah, rapat koordinasi ini dilaksanakan ya agar seluruh kegiatan hari ini berlangsung atau berjalan dengan baik. Dan kegiatan panen nantinya juga menjadi kesempatan pendengar untuk melihat secara langsung hasil pertanian yang dikembangkan oleh masyarakat di Kecamatan Bunguran Batubi. Dengan hadirnya pimpinan daerah, ini diharapkan bisa memberikan perhatian ya terhadap perkembangan sektor pertanian di wilayah Bunguran Batubi, bisa memberikan motivasi juga kepada kelompok tani untuk terus mengembangkan produksi pertanian.

Lesing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: bos.
1: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
2: Untuk apa sih?
1: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
2: Apa? Judi online?
1: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
2: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
1: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
2: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pingin nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
3: Tini! Tini! Keluar kamu!
1: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
2: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Masih di 105,9 MHz Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau mendorong para pencipta lagu dan juga musisi di daerah untuk segera mencatatkan karya mereka ya. Langkah ini semakin mudah pendengar setelah pemerintah menetapkan tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk pencatatan hak cipta lagu dan juga musik menjadi nol atau gratis ya, 0 rupiah. Nah, mengutip informasi dari rri.co.id, analis kekayaan intelektual ahli media Kanwil Kemenkum Kepulauan Riau, Nurmansah menjelaskan pendengar bahwa pembebasan tarif pencatatan hak cipta lagu dan musik sebelumnya ini dikenakan tarif Rp200.000 ya. Dan untuk kebijakan tarif 0 rupiah ini sudah berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2026 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026. Kebijakan ini juga menjadi langkah afirmatif pemerintah ya untuk memperkuat pusat data lagu dan atau musik nasional pendengar. Dari sekitar 7 juta potensi karya musik di Indonesia, baru sekitar 26 ribu karya yang tercatat. Nah, untuk penguatan data nantinya akan diintegrasikan dengan sistem lembaga manajemen kolektif nasional atau LMKN. Ya, dengan semakin banyak karya yang tercatat, pemerintah berharap distribusi royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait ini bisa berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan juga tepat sasaran.
3: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: dalam pelindungan konsumen.
1: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
0: Nah, macam tuh, baru elo.
1: Maaf Ibu, permen yang tadi?
2: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya makan.
3: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda. Lagu-lagu dan informasi-informasi masih akan kami hadirkan ya. Kali ini informasi terkait dengan hilirisasi pertanian. Pendengar, Ketua DPD HKTI atau Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura mengatakan bahwa sektor pertanian memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan juga menjaga kestabilan harga pangan ya. Menurutnya pendengar, petani masih menghadapi sejumlah persoalan mulai dari keterbatasan modal, bibit dan pupuk hingga pemasaran hasil panen. Karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah, HKTI dan juga pelaku usaha agar persoalan tersebut tidak terus berulang. Dan saat ini pendengar, HKTI Kepulauan Riau juga menyiapkan integrasi data sekitar 15.000 petani ke dalam sebuah dashboard ya. Data ini nantinya diharapkan bisa membantu pemerintah dan juga HKTI dalam menyusun program serta memastikan hasil pertanian terserap pasar. Nah, untuk hasil produksi petani Kepulauan Riau ini juga berpeluang mendukung berbagai program pemerintah seperti makan bergizi gratis, kemudian koperasi merah putih ya, dan sekolah rakyat. Nah, untuk tahun ini sekolah rakyat juga direncanakan hadir di Anambas dan Lingga pendengar ya. HKTI diharapkan bisa mengambil peran dalam memenuhi kebutuhan pangan program tersebut sekaligus untuk memperkuat rantai pasok pertanian Kepulauan Riau dari petani hingga konsumen. Informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id.

0: Sekitar 40 hektar hutan dan lahan terbakar Natuna Kepulauan Riau. Selain dipicu oleh tingkat keterisian.
1: Astaga, karhutlah lagi.
2: Kenapa sih, Danti?
1: Ini loh, Eri. Nggak di TV, nggak di radio. Beritanya tentang karhutlah terus. Siapa sih yang hobi banget bakar-bakar tapi nggak tanggung jawab? Kalau gini terus, bisa rusak kan hutan kita? Nggak mikir apa tuh orang, dampak karhutlah tuh gimana?
2: Ya elah, Danti, masalah ini doang. Gak harus ngomel-ngomel juga kali. Kan cuma hutan yang terbakar. Ya ntar juga orang-orang yang gak bertanggung jawab itu bakal ketangkep kok.
1: Bukan masalah pelakunya aja, Eri, tapi dampaknya. Kebakaran hutan dan lahan itu mengakibatkan hutan jadi gundul, sehingga gak mampu lagi nampung cadangan air kalau pas hujan. Nah, itulah yang bisa nyebabin tanah longsor, banjir. Emang mau kamu kelongsoran atau kena banjir?
2: Ya enggak lah. Apaan sih lo, Danti?
1: Makanya kita tuh harus menjaga dan peduli terhadap alam dengan berperilaku baik, biar alam gak murka.

0: Pernah dengar tentang si pemalu berwajah kacamata? Kenalin, ini dia Kekah. Primata langka yang cuma bisa kamu temuin di satu tempat di dunia, yaitu Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Kekah adalah hewan endemik murni, artinya mereka tidak ditemukan di belahan dunia manapun selain di Pulau Natuna Besar. Mereka tidak ditemukan di pulau-pulau kecil di sekitarnya, apalagi di luar negeri. Ini menjadikan mereka aset yang sangat eksklusif bagi masyarakat Natuna. Tahukah kamu, Kekah Natuna itu bukan monyet biasa. Bayi kekah justru lahir dengan rambut putih bersih, mirip boneka salju sebelum akhirnya berubah menjadi abu-abu saat dewasa. Berbeda dengan monyet biasa, kekah punya ciri khas yang unik. Lingkaran putih di sekitar matanya bikin dia seolah-olah lagi memakai kacamata. Kekah ini hewan pemalu. Dia lebih sering menghabiskan waktunya di pucuk pohon tinggi dan memakan dedaunan segar. Sebanyak 80% makanannya adalah pucuk daun muda, bunga, dan biji-bijian hutan. Mereka jarang sekali turun ke tanah karena mereka merasa lebih aman di tajuk pohon yang lebih tinggi. Dan sayangnya, status mereka sekarang terancam punah. Kekah saat ini termasuk kategori rentan dan penyebab utamanya adalah penciutan lahan hutan dan perburuan liar untuk dijadikan hewan peliharaan. Kekah adalah harta karun Natuna, kebanggaan Indonesia. Yuk jaga alam kita, biar si kacamata putih ini tetap bisa melompat bebas di rumahnya.
1: Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini. Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya. Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat diser nih.
2: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima, dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

9 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Hati-hati yang sedang dalam perjalanan saat ini ya. Informasi-informasi masih akan kami sampaikan pendengar untuk menemani Anda di Ranai pagi ini, dan juga lagu-lagu hiburan ya, sembari menemani aktivitas Anda. Nah, ini ada informasi pendengar terkait dengan APBD perubahan Kepulauan Riau ya. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyebutkan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD perubahan 2026 pendengar difokuskan pada 3 sektor prioritas pembangunan daerah yang berpedoman pada perubahan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD 2026. Nah, untuk 3 sektor prioritas tersebut, yang pertama adalah akselerasi pengelolaan potensi ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan pendengar. Yang kedua adalah akselerasi peningkatan konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana. Dan yang ketiga adalah akselerasi pembangunan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi serta pelestarian budaya Melayu. Ya, untuk perubahan APBD ini dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan APBD 2026, khususnya setelah melihat realisasi anggaran pada semester pertama pendengar ya. Perubahan anggaran tersebut dipengaruhi oleh perubahan penjabaran APBD melalui sejumlah peraturan gubernur yang mencakup efisiensi belanja perangkat daerah. Untuk penyelesaian utang belanja atau tunda bayar tahun anggaran 2025, kemudian ada pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13, serta pergeseran belanja tidak terduga untuk penanganan kondisi darurat. Nah, selain itu pendengar, Pemprov Kepri juga memperhitungkan adanya bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri sebagai apresiasi atas prestasi daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting ya. Nah, kemudian ada juga sejumlah target yang belum tercapai ini pada semester pertama 2026, terutama dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pendengar. Kemudian Pemprov Kepri juga tetap memproyeksikan pendapatan daerah yang mengalami peningkatan secara kumulatif pendengar ya, dan untuk belanja daerah juga mengalami peningkatan. Informasi ini juga dapat Anda akses di situs Antara News.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Di tengah derasnya arus informasi, di era digital yang serba cepat, kita butuh pegangan yang kuat. Itulah Pancasila. Bukan sekedar lima sila, tapi nilai hidup yang menyatukan kita dalam keberagaman. Dari saling menghargai perbedaan, menjunjung keadilan, hingga menguatkan persatuan dan gotong royong. Memperkokoh ideologi Pancasila dimulai dari hal sederhana dengan bersikap toleran, berpikir kritis, dan bijak dalam bermedia sosial. Karena generasi Indonesia hari ini adalah penentu arah bangsa esok hari. Mari jaga persatuan, rawat kebinekaan, dan amalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, rumah besar kita semua.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI, Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi. Nah, pendengar, hari ini sudah memasuki tanggal 1 September ya. Sudah mulai lega ini pendengar ya bagi kita, apalagi buat yang menunggu-nunggu ada yang cair hari ini. Nah, pendengar, ternyata penghasilan kita juga bisa kita atur atau kita manage sebaik mungkin ya, dengan cara mengurangi pemborosan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengutip informasi dari rri.co.id, pemborosan dalam kehidupan sehari-hari yang sering terjadi tanpa kita sadari, seperti membeli barang yang tidak diperlukan, kemudian menggunakan makanan secara berlebihan, dan juga membuang bahan yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan ya. Kebiasaan yang sederhana itu jika dilakukan secara berkelanjutan, maka tidak hanya bisa meningkatkan pengeluaran, tapi juga menciptakan lebih banyak limbah. Melansir dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, pendengar, makanan yang terbuang juga berarti menyia-nyiakan sumber daya yang digunakan dalam proses produksinya ya, seperti air, energi, lahan, tenaga kerja, kemudian waktu dan juga biaya. Jadi salah satu metode yang bisa diterapkan adalah merencanakan kebutuhan sebelum melakukan pembelian. Nah, kita bisa menyusun daftar barang yang sangat diperlukan diperlukan dan periksa terlebih dahulu persediaan di rumah ya. Kemudian direkomendasikan juga untuk kita agar menyusun rencana menu dan daftar belanja agar masyarakat tidak membeli bahan pangan secara berlebihan. Ini juga untuk mencegah terjadinya pemborosan, pendengar ya. Kemudian untuk masakan nih, hindari juga memasak dalam jumlah berlebihan jika anggota keluarganya hanya sedikit. Nah, kalau ada sisa makanan yang mungkin bisa digunakan kembali, ini bisa disimpan dengan baik dan benar, yang bisa bermanfaat kembali ya. Tapi juga harus diperhatikan ya, kondisinya atau cara penyimpanannya harus benar-benar tepat ya. Nah, selain makanan, pendengar, perhatikan juga pada penggunaan barang sehari-hari. Sebelum kita melakukan pembelian, pikirkan apakah barang tersebut benar-benar diperlukan atau seberapa sering akan dimanfaatkan ya. Nah, barang yang masih bisa digunakan sebaiknya tidak segera dibuang, tapi bisa dimanfaatkan kembali atau mungkin diperbaiki ya, dan diserahkan kepada orang lain atau didonasikan sehingga akan bermanfaat dan tidak sepenuhnya berakhir menjadi sampah atau limbah. Baik pendengar, kami masih hadirkan ya lagu-lagu menemani aktivitas Anda pukul 9.16 menit waktu Indonesia Barat.
3: Ih, sebel.
4: Sebel kenapa sih?
3: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
4: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
5: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Eh, Bu Siti, udah berapa bulan kehamilannya? Udah USG belum?
1: Emangnya penting ya? Apa sih manfaatnya buat saya?
2: Manfaat ultrasonografi atau USG pada ibu hamil sangat banyak. Di antaranya, kita dapat mengetahui posisi janin, memeriksa kondisi rahim, mendeteksi kelainan genetik, mendeteksi jenis kelamin bayi, dan juga menentukan hari perkiraan lahir. Dapat juga mendeteksi organ-organ janin, mengetahui masalah-masalah selama kehamilan, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Ibu hamil disarankan untuk melakukan pemeriksaan USG setidaknya 2 hingga 3 kali selama masa kehamilan.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Hari ini tanggal 1 September pendengar diperingati sebagai Hari Polisi Wanita Indonesia atau Hari Polwan ya. Nah, Hari Polwan ini pendengar merujuk pada awal pembentukan Polwan pada 1 September 1948. Sejarahnya pendengar bermula ketika aparat kepolisian mengalami kesulitan memeriksa korban, tersangka maupun saksi perempuan. Ya, kendala utama terjadi ketika proses pemeriksaan membutuhkan pemeriksaan fisik ya. Saat itulah kepolisian kerap meminta bantuan istri anggota polisi maupun pegawai negeri sipil perempuan. Namun cara tersebut punya keterbatasan dari sisi pelatihan dan juga kewenangan. Kondisi tersebutlah yang kemudian mendorong organisasi perempuan dan organisasi wanita Islam di Bukit Tinggi menyampaikan usulan. Mereka meminta perempuan dilibatkan secara resmi dalam pendidikan kepolisian. Usulan itu kemudian terwujud dengan diterimanya 6 siswa perempuan pertama pada 1 September 1948, pendengar, yang kemudian dikenal sebagai pelopor polisi wanita Indonesia. Nah, seiring berjalannya waktu, tugas polwan juga semakin berkembang ya dalam berbagai bidang kepolisian dan perannya tidak lagi terbatas pada penanganan perkara yang melibatkan perempuan, tapi saat ini juga sudah menjalankan berbagai fungsi pelayanan dan juga penegakan hukum bersama anggota kepolisian lainnya. Informasi ini juga dapat Anda akses di situs resmi kami rri.co.id.

Kesadaran untuk menjaga lingkungan tentu sudah menjadi bagian dari diri kita. Namun, terkadang kebiasaan kecil di rumah, tanpa sadar, justru menjadi sumber boros energi yang ikut memberikan dampak pada bumi. Perilaku ini seringkali terjadi bukan karena sengaja, melainkan karena belum menjadi sebuah kebiasaan. Mulai dari membiarkan alat elektronik tetap terhubung ke saklar saat tidak digunakan, hingga penggunaan air yang berlebihan. Hal ini dapat terjadi di rumah tangga, industri, maupun transportasi. Pemborosan energi dapat mengakibatkan biaya energi yang lebih tinggi serta berdampak pada lingkungan dengan meningkatkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Oleh karena itu, mengurangi pemborosan energi adalah penting untuk mengurangi dampak negatif pada diri sendiri dan juga lingkungan. Dengan menerapkan penghematan energi secara berkelanjutan, masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mendukung masa depan yang lebih berkelanjutan.

foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Masih di Pro 1 RRI, Ranai Pendengar, sudah pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat, dan nanti kami juga akan menghadirkan dialog interaktif di Jendela Negeri Pendengar bersama narasumber dari Pegadaian Natuna ya. Baik Pendengar, nanti akan mengangkat tema tentang Gerakan Cerdas Keuangan Nasional, gencarkan kegiatan senam massal bersama OJK dan PT Pegadaian Persero Cabang Natuna. Untuk Anda pendengar masih di Ranai Pagi ini ya, dengan aktivitas Anda, selamat beraktivitas saja. Masih ada lagu-lagu jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
7: Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Sampai di sini usai sudah tugas saya Rita Retnandari menemani Anda di Ranai Siang. Anda akan ditemani rekan sekerja kami Rudiah hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami ajak Anda mengikuti dialog interaktif Jendela Negeri.

0: selanjutnya. Anda ikuti Dialog Interaktif Jendela Negeri, Pro 1 RRI Ranai.
1: Selamat pagi pendengar, dimana pun Anda berada, kembali pagi ini kita bersama dalam Dialog Jendela Negeri, Program 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Baik pendengar, Dialog Jendela Negeri pagi ini juga Anda bisa monitor melalui radio streaming kami RRI Digital, dan juga Anda bisa saksikan melalui YouTube RRI Ranai. Bagi yang ingin bergabung nanti silakan di 0811 7033 669. Dan untuk pagi ini di Dialog Jendela Negeri kita bersama Kantor Pegadaian Natuna ya. Baik, topik kita tentang gerakan cerdas keuangan nasional, yang mana berkaitan dengan kegiatan senam massal bersama OJK dan PT Pegadaian Persero Cabang Natuna. Dan saat ini sudah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Ranai ada pimpinan Pegadaian Cabang Natuna, Bapak Jupriyadi. Selamat pagi Pak Jupriyadi.
2: Pagi Bu.
1: Apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, baik. Nanti bagi yang ingin bertanya mengenai pegadaian, boleh-boleh saja ya, atau ada yang ingin menggadaikan hatinya emasnya pastinya ya. Kemudian ada asisten manajer pegadaian non gadai, Bapak Iswanto. Selamat pagi.
3: Pagi Bu.
1: Iya, sehat ya. Mohon maaf dikasih sedikit dari mic-nya. Oke, biar mantap suara merdunya ya. Jadi kalau melihat kedua narasumber ini, ingat selalu ingat menggadaikan emasnya ya. Baik, pagi ini kita berbicara tentang literasi keuangan untuk masyarakat kita ya, yang mana ada yang namanya gerakan cerdas keuangan nasional. Jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut, barangkali saja bisa kita jelaskan dulu kepada pendengar kita nih Pak, mengenai literasi keuangan. Seperti apa sih Pak literasi keuangan yang dicanangkan oleh pegadaian ini?
2: Oke, terima kasih Ibu. Pagi ini mungkin kita sedikit memberikan informasi untuk kegiatan kita di tanggal 6 September 2026 itu gencarkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan dengan OJK. Jadi itu nanti akan kita kemas dengan senam massal. Senam massal yang diperuntukkan bagi nasabah pegadaian dan calon nasabah pegadaian. Gerakan Nasional Cerdas Keuangan ini itu adalah program nasional ya. Program nasional yang kebetulan tahun ini kita laksanakan di Natuna.
1: Oh gitu.
2: Melalui Pegadaian Natuna dan OJK. Terus untuk itu, untuk pendaftarannya, nasabah bisa mendaftar di outlet-outlet pegadaian. Outlet pegadaian dengan mengunduh aplikasi Tring. Aplikasi pegadaian. Dan di situ banyak fitur pegadaian yang bisa digunakan di aplikasi tersebut. Salah satunya adalah tabungan emas. Jadi Gerakan Nasional Cerdas Keuangan ini nanti sejalan dengan program yang dicanangkan oleh pegadaian sendiri, yaitu tabungan emas untuk investasi masa depan. Seperti itu.
1: Oh begitu ya. Jadi kegiatannya dilaksanakan pada 6 September. Berarti ini kali pertamanya di Natuna ya. Ini setiap tahun atau gimana?
2: Kali ini
1: program ini setiap tahun.
2: Itu program pusat ya Bu. Jadi kami menjalankan di outlet-outlet yang ada se-Indonesia.
1: Dan kebetulan tahun ini di Natuna. Natuna didatangi langsung dari pihak OJK gitu ya.
2: Pihak OJK.
1: Oh gitu. Jadi untuk terbuka untuk masyarakat umum ya, atau terbuka yang mendaftar ini saja?
2: Terbuka untuk masyarakat umum, tapi kami mempunyai kuota 1000 peserta ya Bu. Jadi memang harus mendaftar dia.
1: Peserta. Jadi syarat mau pergi ini daftar dulu atau kesana daftar di sana?
2: Daftar dulu.
1: Daftar dulu di aplikasi ini tadi.
2: Ke kantor pegadaian bisa di aplikasi, nanti aplikasi bisa ditukarkan dengan kuponnya, kupon DoorPress-nya seperti itu.
1: Oke, jadi bagi masyarakat yang sudah mendaftar berarti di sana nanti akan mendapatkan edukasi begitu atau?
2: Dapat sehatnya, dapat edukasinya.
1: Kegiatan senam diiringi dengan kegiatan apa aja tuh?
2: Edukasi keuangan, literasi keuangan, literasi pegadaian. Terus kalau beruntung dapat DoorPress-nya.
1: Ada DoorPress-nya juga. Ya, ini DoorPress-nya dibagikan kupon atau seperti apa?
3: Untuk DoorPress-nya itu kan kita peruntukkan bagi masyarakat yang sudah mendaftar aplikasi dan dapat kupon.
1: Iya.
3: Jadi mulai Senin kemarin kita sudah buka untuk penukaran kuponnya. Jadi bagi masyarakat Natuna yang ingin mendapatkan kupon, kami persilahkan untuk datang ke outlet terdekat kita, nanti akan dibantu cara penukaran kuponnya.
1: Kuponnya didapatkan gimana?
3: Nanti untuk persyaratan mendapatkan kuponnya itu ada dua cara. Yang pertama untuk masyarakat yang belum menjadi nasabah pegadaian, itu akan kita arahkan untuk mendownload aplikasi Tring by Pegadaian. Itu aplikasi resmi kita. Terus kita daftarkan aplikasi dan dapat gratis pembukaan tabungan emas senilai 10.000. Setelah masyarakat atau nasabah mendaftar Tring tadi, baru kita kasih kupon undiannya tersebut.
1: Oh gitu ya.
3: Terus untuk nasabah yang sudah menjadi nasabah pegadaian dan sudah mempunyai aplikasi pegadaian, jadi mereka tetap ke kantor untuk top up tabungan emasnya itu senilai 10.000. Terus kita kasih kupon DoorPress tersebut.
1: Baik-baik. Hadiah DoorPress-nya seperti apa tadi?
2: DoorPress kita ada televisi.
1: Iya.
2: Lemari es.
3: Mesin cuci.
2: Emas batangan juga ada.
1: Iya, yang itu.
2: Ya. Jadi terus? Banyak, sekitar 100 piece untuk DoorPress kita. Ada emas batangan juga.
1: Oh gitu.
2: Ada tabungan emas juga.
1: Kegiatan dimulai dari jam berapa ini?
2: 6.30 Ibu.
1: 6.30, udah senam gitu ya?
2: Udah senam.
1: Oh gitu, baik. Apa sih Pak pentingnya mengetahui tentang literasi keuangan ini?
2: Sekarang kan Ibu banyak seperti judi online, terus pinjol-pinjol yang tidak terdaftar gitu. Itu banyak terjerat, apalagi kaum-kaum muda itu banyak terjerat di situ. Jadi mungkin literasi keuangan itu untuk supaya masyarakat lebih tahu lagi tentang bahayanya hal-hal yang tidak legal itu, Ibu. Jadi mungkin banyak hal yang bisa kita dapat di situ, banyak terjerat juga kan, seperti sekarang tiba-tiba anak-anak muda udah muncul aja tunggakan-tunggakan di data mereka seperti itu. Jadi yang tanpa disadari mereka itu bahaya untuk mereka sendiri untuk kedepannya seperti itu.
1: Ya, mungkin Bung Iswanto bisa melanjutkan kembali, menambahkan mengenai manfaat menerapkan literasi keuangan ini sendiri seperti apa.
3: Jadi acara ini, makanya acara ini kita kemas dalam bentuk senam massal karena kita mengajak masyarakat Kabupaten Natuna itu selain sehat secara jasmani juga cerdas dalam mengelola keuangannya. Jadi nanti di acara tersebut akan ada literasi-literasi keuangan, bagaimana menggunakan lembaga-lembaga keuangan yang legal atau resmi, terus bagaimana cara investasi yang sehat dan aman. Karena kan kalau kita dengar permasalahan sekarang kan banyak juga nasabah-nasabah kita atau masyarakat kita yang terjerat investasi-investasi bodong atau sejenisnya.
1: Jadi di sana masyarakat kita akan mendapatkan edukasi terkait dengan hal-hal tersebut.
3: Ya, betul.
1: Oh gitu ya. Jadi yang bisa mengikuti berarti yang terdaftar ya.
3: Kalau untuk mengikuti acaranya kita terbuka untuk
1: terbuka untuk umum.
3: Cuma untuk door prize itu masyarakat yang sudah mendapatkan kupon yang kita telah bagikan di hari Senin sampai hari Sabtu nanti.
1: Oh iya, Senin sama Sabtu untuk pembagian kuponnya dengan prosedur yang sudah disebutkan tadi ya, dengan mendownload ataupun mendaftar gitu ya. Oke, jadi intinya kegiatan yang dilaksanakan di pantai ya, di Pantai Kencana ya?
3: Iya, di Pantai Piwang.
1: Oh, di Pantai Piwang ya. Oke, di Pantai Piwang ini terbuka untuk umum baik nasabah ataupun non nasabah gitu ya. Oke. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya kepada narasumber yang hadir pagi ini, Anda bisa bergabung di 0811 7033669, dan kita break dulu cenak ya, sudah 15 menit dan kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Dialog Jendela Negeri.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
8: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Jendela Negeri Pro 1 RRI Ranai.
1: Baik pendengar, masih di dialog Jendela Negeri pagi ini bersama Pegadaian Cabang Natuna ya. Sudah ada dua narasumber bersama kita, ada pimpinan Pegadaian Cabang Natuna dan juga asisten manajer Pegadaian Non Gada ya. Baik, bagi Anda yang bergabung bersama kami silakan di 0811 7033 669. Dan kami ulangi bahwa untuk hari Minggu nanti tanggal 6 September sekitar pukul 6.30 diadakan kegiatan berupa senam massal ya Pak ya, di Pantai Piwang Rana ya. Dan ini diperuntukkan untuk masyarakat umum, namun bagi yang ingin mendapatkan kupon undian berhadiah, Anda bisa mendaftar langsung di outlet tadi ya, ya. Outlet di Pegadaian yang ada di Ranai,
2: Ranai,
1: di Ranai, ataupun bisa mendaftar secara online. Oke. Okay. Tapi kalau ingin senam massal aja, ini terbuka untuk umum, Pak ya. Yang jelas di sana ada kegiatan edukasi mengenai literasi keuangan untuk masyarakat. Silakan bergabung bersama kami di 0811 7033 669. Ada kita sapa. Halo, selamat pagi.
9: Halo, selamat pagi.
1: Pagi sama Bapak siapa di mana?
9: Bapak Jiro.
1: Pak Jiro, Jiro di Ranai ya. Oke, silakan Pak Zero mau tanya masalah keuangan dengan Pegadaian atau mencari solusi. Silakan.
9: Gini Kak, kan ada emak saya tuh dia mabung, ya kan. Terus saat ini kan diharuskan pakai aplikasi, katanya pakai Tring. Yeah. Nah kalau tidak menggunakan aplikasi macam mana tuh? Sedangkan emak saya tak mau gitu Kak.
1: Oke, okay, baik baik, itu aja.
9: Iya, makasih ya Kak.
1: Makasih, selamat pagi. Sekarang ini ada program menabung menggunakan aplikasi Tring namanya ya?
3: Iya,
1: Tring. Oke, okay. Gimana kalau bagi kita masyarakat yang awam ini terkait dengan berkaitan dengan aplikasi ini? Tringnya gimana?
2: Oke. Okay. Terima kasih Pak Jiro. Untuk mungkin yang tidak mau pakai aplikasi itu bisa datang langsung ke kantor kami. Itu juga ada untuk tabungan emas, juga ada bukunya seperti tabungan uang. Jadi bisa langsung ke kantor kami untuk pembukaan tabungan emas, penyetoran dan penarikan juga. Pembelian dan penjualan bisa juga.
1: Bisa juga.
2: Ya, okay. Pembelian tabungan emas dan penjualan tabungan emas bisa langsung ke kantor.
1: Kalau untuk pembayaran cicilan gitu masih bisa secara manual?
2: Bisa, langsung datang ke kantor, bisa.
1: Oh, untuk cicilan anu
2: ya, gitu? Cicilan.
1: Oh, masih gitu. Bisa.
2: Ya, kalau yang masih nggak mau pakai aplikasi.
1: Baik, ingin menambahkan Pak Iswanto?
3: Mungkin untuk pembayaran secara manual tetap kita layani di outlet-outlet kita. Kalau di untuk di Ranai, kita ada dua outlet. Yang pertama di cabang Natuna itu di sebelah Bank BRI. Terus yang kedua itu bisa langsung datang ke upacara naik kita di Jalan Pramuka. Jadi untuk pembayaran secara manual tetap terus kita layani. Terus untuk pembayaran secara digital memang kita lakukan edukasi supaya masyarakat lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan layanan kita. Jadi kemudahan dari layanan digital itu masyarakat tidak perlu mengantri lagi di outlet kita.
1: Itu kelebihannya.
3: Itu
1: ya.
3: Itu kelebihannya. Jadi tidak memakan waktu atau membuang waktu nasabah untuk antri di outlet kita tersebut. Tetapi untuk nasabah-nasabah yang secara usia mungkin sudah tidak memungkinkan kita lakukan secara digital, itu tetap bisa mengunjungi outlet kita terdekat.
1: Oh gitu ya. Jadi ada plus minusnya ya. Terus kalau kita ingin menggadaikan emas di Pegadaian Cabang Natuna, kemudian kita pindah ke Batam atau ke Tanjung Pinang atau di Kepri daerah lainnya ya, untuk bayar cicilannya itu bisa secara online atau gimana?
3: Kalau untuk proses gadai di Pegadaian tersendiri sekarang kan semuanya sudah online. Jadi kalau seandainya ibu itu gadainya di cabangnya di Natuna, terus mau perpanjang di Batam, itu sudah terkoneksi secara langsung.
1: Oh bisa ya, di Pegadaian bisa. Sana?
3: Di mana, di Pegadaian manapun sudah online sekarang. Jadi ibu bisa melakukan cicil perpanjangan.
1: Kalau untuk ada lagi, baik, ada bergabung kita sapa. Halo, selamat pagi.
10: pagi.
1: Iya, sama Pak
10: Ahmad.
1: Pak Ahmad dari Binjai ya?
10: Iya.
1: Oke, silakan Pak Ahmad.
10: Ini mau tanya nih bapak-bapak, kami ini kan orang tani nih. Jadi dengar omongan bapak-bapak itu, Bu, tergiur. Macam kami tani ini benda nak kami gadai, Pak, macam berupa apa. Jadi supaya istilahnya orang mencoba, kita bisa juga mendapatkannya gitu kan. Berapapun yang kedua, peraturan dari atas sana kan dengan peraturan daerah kita ini, maklum aja lah Pak, daerah kita ini kan belum sempurnanya masyarakat kita yang bersekolah tinggi, jadi belum dapat yang memakai aplikasi apa segala macam itu, aplikasi yang mana yang dibuat, apa yang dari cocok-cocok, jadi dia belum paham. Jadi kalau dapat peraturan setempat atau peraturan pegadaian itu boleh juga diterbitkan untuk daerah tertentu, Pak. Mungkin hanya ini sekelumit yang kami sampaikan. Mohon penjelasannya bagi kami yang ini, ya bagi kami petani yang ingin dapatkan pegadaian itu.
1: Okay.
10: Demikian lebih kurang, mohon maaf. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang, ada Pak Ahmad dari Binjai ya. Jadi untuk yang berprofesi sebagai petani, jenis barang apa yang bisa digadai di pegadaian? Pertanyaan pertama, silakan dijawab dulu.
3: Mungkin sesuai dengan slogan pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi untuk Pak Ahmad, kita di pegadaian itu tidak hanya bisa menggadaikan emas. Jadi kalau saya dengar dari pertanyaan Pak Ahmad tadi kan, profesi Pak Ahmad kan sebagai petani. Jadi di pegadaian itu kita juga ada produk nonggadai. Kebetulan saya membidangi produk nonggadai. Jadi kita ada beberapa produk yang bisa Pak Ahmad transaksikan, misalnya gadai BPKB, terus gadai sertifikat tanah, dan ada juga program pemerintah itu pinjaman KUR.
1: Ada juga?
3: Ya, di pegadaian juga kita melayani pinjaman KUR dengan syarat ketentuan sesuai dengan peraturan yang dituangkan oleh pemerintah.
1: Gitu, untuk para petani ya?
3: Iya, untuk para petani. Jadi kalau seandainya Pak Ahmad membutuhkan modal tetapi belum memiliki emas, Pak Ahmad bisa menggunakan produk mikro kita yang telah saya sebutkan tadi, bisa gadai BPKB motor, sertifikat tanah, maupun produk KUR kita.
1: Oh gitu, untuk untuk gadai motor ini tentu yang bayar pajak ya, pajaknya ya, hidup gitu ya. Perlu kita pertegaskan lagi ya. Bapak ingin menambahkan? Pasanya?
2: Cukup.
1: Cukup aja. Ya. Jadi bagian non gadai ini memang sudah ada nih sama Pak Iswanto ya. Untuk berbicara mengenai KUR, saya rasa Pak Ahmad nih ataupun mewakili petani yang lain lebih tertarik dengan usaha KUR ini ya. Misalnya KUR ini kan kita tahu di bank aja, rupa di pegadaian ada juga ya.
3: Iya.
1: Berapa persen bunga untuk KUR ini?
2: Bunga KUR 3%.
1: 3%.
2: Kami yang ada KUR Supermi sampai pinjaman sebesar 10 juta.
1: Oh, maksimal.
2: Maksimal.
1: Oh, gitu. Iya. Syaratnya apa saja, misalnya ada yang mau minjam?
2: Syarat yang pasti
1: memiliki usaha
2: atau petani yang memang melakukan aktivitas rutin. Aktivitas rutin bertani dia. Terus memang ada persyaratan yang lain seperti surat keterangan usaha, terus nanti bersedia untuk disurvei, dan nanti memang kita checking juga dia, checking
1: juga.
2: BI checking.
1: Oh gitu. Kalau untuk usaha ini berarti kalau di maksimal 10 juta untuk para UMKM gitu ya, usaha kecil menengah itu ya. Kalau mengenai surat keterangan usaha, kalau kita usahanya seperti penjual kue, itu kan susah untuk bikin surat keterangan usahanya. Terus gimana? Misalnya untuk yang pedagang yang jual kue gitu kan? Ya, nah, gimana caranya? Ada nggak solusinya? Kalau surat keterangan ini kan, kalau bentuk rumah makan, iya memang kan. Kalau untuk penjual kue rumahan gitu.
3: Kalau untuk surat keterangan usaha atau legalitas usahanya, kita cukup surat keterangan usaha dari kelurahan. Jadi nasabah bisa mengajukan permohonan surat keterangan usaha dari kelurahan, terus kelurahan mengeluarkan surat keterangan usaha itu sudah bisa dipakai untuk pengajuan di kita. Atau kalau seandainya nasabah bisa melakukan pendaftaran secara online di OSS untuk pembuatan NIB juga kita bisa menerimanya. Tapi kalau untuk mempermudah itu untuk pendaftaran surat keterangan usaha biasanya di kelurahan itu bisa selesai satu hari.
1: Oh, jadi intinya tetap membuat surat keterangan.
3: Iya, betul.
1: Usaha dari desa setidaknya
2: minimal dari desa atau kelurahan.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Kita masih mengenai pegadaian ini yang non gadai. Ini non gadai berarti selain emas gitu ya.
2: Selain emas.
1: Oh, gitu. Kalau untuk pekerja pegawai gitu bisa?
3: Kalau untuk pegawai memang sudah kita sediakan juga produk multiguna. Itu kalau untuk jaminannya sama seperti gadai PPKB. Terus ada juga produk kita untuk pembelian kendaraan. Jadi nasabah bisa DP untuk pembelian kendaraannya, terus sisanya dicicil di pegadaian.
1: Di pegadaian, ya. Gitu ya. Kalau maksimal tahun untuk kendaraan nih?
3: Kalau untuk usia kendaraan untuk roda 2 itu maksimal 10 tahun. Untuk kendaraan roda 4 bisa sampai 25 tahun.
1: 25 kalau roda 4 ya.
3: Yeah.
1: Oke, okay. Ini yang jelas pajaknya harus hidup dulu ya.
3: Iya, harus hidup.
2: Kondisinya harus oke juga.
1: Oh ya, kalau emas kita gadai kan emas ditahan. Kalau untuk pinjaman yang pegawai ini kan gadainya PPKB gitu ya. Gadai PPKB terus surat keterangan dari tempat kerja gitu ya.
3: Iya. Yeah.
1: Itu motornya ditahan enggak?
3: Kalau untuk gadai BPKB khususnya untuk produk mikro itu barang jaminannya tidak kita tahan atau kita tinggal, tapi surat-surat kendaraannya yang kita simpan sebagai jaminan.
1: Oh gitu. Maksimal berapa pinjaman kalau untuk kendaraan? Tergantung usia kendaraan atau gimana?
3: Kalau untuk maksimal pinjaman tergantung kondisi dan usia kendaraan. Jadi kendaraan kita taksir dulu sesuai dengan SOP pegadaian, terus kita survei nasabahnya, nanti kita sesuaikan pinjamannya berapa, maksimalnya berapa sesuai dengan barang jaminannya.
1: Iya gitu, sesuai dengan hasil survei ya intinya gitu. Ya. Oh gitu. Lama gak sih prosesnya?
3: Kalau untuk proses lumayan cepat itu dari 1 sampai 3 hari bisa langsung cair sesuai dengan kelengkapan berkas dari pengajuan nasabah.
1: 1 sampai 3 hari jam kerja ya.
3: Gitu.
1: Oke, baik. Mungkin ada yang ingin menggadaikan. Kalau di pegadaian untuk saat ini bagaimana nasabah di pegadaian? Apakah banyak yang melakukan transaksi gadai? Banyak yang menggadai atau banyak yang menabung? Di pegadaian juga ada tabungan emas ya. Gimana nih Pak? Untuk masa-masa sekarang ini?
2: Masa-masa sekarang itu hampir imbang lah.
1: Imbang.
2: Yang gadai juga banyak karena kebutuhan pendidikan, kalau saya lihat itu setiap kita diskusi dengan nasabahnya untuk pendidikan
1: ya,
2: tapi yang nabung untuk pendidikan untuk masa depan juga banyak.
1: Oh iya, oke oke, berarti imbang lah ya. Oke, baik pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan kita buka line telepon 0811 7033669. Kita break dulu sejenak ya, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Dialog Jendela Negeri.
11: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan genre.

0: Cinta Indonesia.
1: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Jendela Negeri Pos 1 RRI Ranai.
2: Baik pendengar, masih bersama kami dalam dialog Jendela Negeri. Pagi ini kita bersama kantor pegadaian cabang Natuna ya. Ada pimpinannya langsung yaitu Bapak Jupriyadi dan juga asisten manajer pegadaian non-gadai ada Bapak Iswanto. Bagi Anda yang ingin bertanya silakan di 0811-7033-669 ya. Baik, kita kembali lagi ke kegiatan yang akan dilaksanakan hari Minggu nanti di Pantai Piwang Pak ya. Di sana nanti kan ada literasi keuangan untuk masyarakat. Ini narasumbernya siapa ya?
3: Dari pimpinan OJK, Ibu.
2: Dari pimpinan OJK langsung. Ya. Oh, jadi kegiatannya ya. Setelah senam gitu ya?
3: Setelah senam.
2: Oh, iya. Hmm. Oke. Ini kali pertamanya dilaksanakan di Natuna gitu ya. Baik. Jadi pendengar yang nanti kalau di sana orang mau langsung buka tabungan bisa ya?
3: Bisa.
2: Di sana ya. Tabungannya ada apa saja di pegadaian? Tabungan emas,
3: tabungan emas,
2: tabung pendidikan nggak ada?
3: Nggak,
2: lebih ke emas aja. Ya sama tabungan aja ya. Oke, baik. Kita ke Pak Iswanto lagi nih, asisten manajer pegadaian non gadai. Berbicara tentang gadai emas ya, untuk tebus, aturan tebus emas ini bisa tidak kita gadai di cabang Natuna? Kemudian kita tinggal di Batam gitu, mau nebus emasnya syaratnya gimana?
4: Oke, untuk proses penebusan, tadi kan sebelumnya kita sudah bahas juga untuk transaksinya, untuk proses transaksi,
2: cicil tadi,
4: perpanjangan maupun penebusan itu bisa dilakukan di pegadaian mana aja. Cuma untuk penebusan, nasabah tetap mengambil barangnya di tempat nasabah menggadai.
2: Oh, gitu.
4: Kalau untuk proses transaksi pelunasannya bisa di mana aja, bisa di outlet pegadaian di Batam, di Natuna maupun di seluruh Indonesia atau melalui aplikasi pegadaian digital kita.
2: Kalau tebus ini boleh tidak dikuasakan kepada orang lain?
4: Kalau untuk perseratan pengambilan barang, memang dari sisi pegadaian untuk menjaga barang jaminan nasabah tetap aman dan terjaga, memang ada beberapa perseratan yang kita lakukan untuk menjaga jaminan barang tersebut. Jadi kalau seandainya nasabah berhalangan untuk mengambil barang jaminannya dan dikuasakan ke saudara atau teman, nasabah tersebut wajib membuat surat kuasa pengambilan barang jaminan.
2: Syaratnya?
4: Syaratnya membuat surat keterangan surat kuasa pengambilan ditandatangani di atas materai sama dilengkapi fotokopi KTP pihak pertama sama pihak kedua.
2: Oh, fotokopi aja bisa?
4: Iya, bisa.
2: Oh gitu ya. Oke. Bagi Anda yang bergabung silakan di 0811-7033-669 yang ingin bertanya kepada pegadaian terkait dengan gadai bermacam ini ya. Berbagai macam bentuk gadai.

0: lelang, mm-hmm. mungkin bisa juga bergabung. Kalau kita di kantor cabang Natuna itu ada grup WhatsApp-nya Sahabat Pegadaian. Di situ juga ada kita share barang-barang yang sudah yang akan kita lakukan proses penjualan lelang.
1: Untuk sekarang ini per 2026 ini termasuk banyak tidak yang barang yang dilelang gini?
0: Kalau untuk 2026 ini berimbang lah Pak ya.
2: Berimbang.
1: Berarti stabil ekonomi berarti ya. Baik, ada lagi bergabung silakan di 0811 7033669 terkait dengan pegadaian. Oh ya, kita ke tadi disampaikan di awal tadi ada namanya beli barang ya gitu ya, kayak mau beli kendaraan gitu.
0: Pembiayaan pembelian kendaraan.
1: Prosedurnya seperti apa?
0: Kalau untuk produk pembelian kendaraan itu kalau di pegadaian namanya produk amanah. Nanti kalau seandainya ibu pengen melakukan atau melakukan pembelian kendaraan itu bisa melakukan DP 10% dari nilai kendaraan, nanti sisanya dicicil setiap bulannya di pegadaian. Itu diperuntukkan bagi usaha profesional maupun pegawai.
1: Oh gitu, pegawai bisa ya, ya pegawai. Tapi kalau bisa. Untuk pegawai ini bisa syaratnya gimana? Harus tetap mencantumkan surat keterangan kerja atau SK atau gimana?
0: Iya betul, kalau khusus untuk pegawai persyaratannya, persyaratan khususnya itu melampirkan fotokopi SK dan surat keterangan pekerjanya.
1: Oh, fotokopi aja?
0: Iya, fotokopi aja.
1: Oh, gitu.
0: Kalau surat keterangan kerja itu dikeluarkan oleh instansi di tempat mereka bekerja.
1: Berapa persen dari harga nilai jual?
0: Kalau untuk DP-nya?
1: Untuk pinjamannya, kalau, cicilannya?
0: Kalau untuk khusus untuk produk pembiayaan pembelian kendaraan, nanti kan kita sesuai dengan harga dealer, nanti DP-nya 10%, jadi 90%-nya dicicil secara bulanan.
1: Oke, cicil di pegadaian ya.
0: Iya, betul.
1: Oh, oke. Baik, pendengar, sudah pukul 10.42 menit waktu Indonesia Barat. Kalau ada hal lain yang ingin ditanyakan terkait dengan pegadaian, ada bisa hubungi kami 0811 7033669. Bisa tanya langsung kepada narasumber kita pagi ini dari kantor pegadaian cabang Natuna. Sekali lagi kami sampaikan bahwa pada hari Minggu nanti pegadaian ada kegiatan berupa literasi keuangan untuk masyarakat, yang mana diadakan berupa senam massal yang dimulai dari pukul 6.30 sampai dengan selesai, dan juga selain itu dilanjutkan dengan pembagian door prize terutama untuk nasabah pegadaian ya. Baik, karena tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita bisa closing aja. Kita ke Pak Pimpinan dulu, mungkin ada hal-hal yang ingin sampaikan untuk masyarakat kita, silakan Pak.
3: Ya, makasih Ibu. Paling ini kita mengingatkan kembali untuk masyarakat warga Natuna, ayo ikut dan ramaikan senam sehat gencarkan bersama OJK dan pegadaian di Pantai Piwang tanggal 6 September 2026 jam 6.30 sampai dengan selesai. Dapatkan edukasi dan literasi keuangannya. Jangan lupa door prize-nya. Mudah-mudahan banyak yang ikut warga Natunanya.
1: Iya, mudah-mudahan beruntung juga ya.
3: Mudah-mudahan beruntung juga.
1: Berapa kupon nih, Pak?
3: Kuponnya 1.000 gitu, Bu.
1: 1.000
3: kupon. Iya.
1: Baik, baik.
3: Door prize-nya 100 lebih.
1: Oh iya, banyak tuh. Kuponnya 1.000. Ya mudah-mudahan tidak membludak, Pak ya. Pak Iswanto, closing statement-nya mungkin ada yang sampaikan, silakan.
0: Ayo masyarakat Natuna, ayo hidup sehat, kelola keuangan dengan cerdas.
1: Okay.
0: Mungkin kita mengajak masyarakat Natuna segera daftarkan diri Anda karena kita kuponnya terbatas. Jadi dari hari Senin sampai Sabtu nanti, jadi hari Minggu kita tidak melakukan pembagian kupon.
1: Oh gitu. Yeah. Oh iya, daftarnya sudah online gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Jupriyadi, terima kasih Pak Iswandi. Oh, Iswanto ya. Iswanto. Sampai ini ya menyamakan nama Jupriyadi dan Iswandi. Pak Iswanto ya. Terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Semoga apa yang disampaikan untuk masyarakat kita ini bermanfaat ya. Ayo ramai-ramai datang ke Pantai Piwang Ranai nanti pada hari Minggu.

0: tanggal 6 September 2026 pukul 6.30 sampai dengan selesai. Ikuti kegiatan literasi keuangan dan juga senam sehat bersama. Sampai di sini dulu dialog Jendela Negeri untuk pagi ini. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.
1: Demikian dialog interaktif Jendela Negeri Pro 1 RRI Ranai. Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Rana.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru membentur Mister Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu menjaga keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Sangat senang. Valencia adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
0: Sementara itu, pemain Arsenal, Eberesiez, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
1: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
0: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Mattia Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: sebelah sana.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
2: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
3: I mean, it's been a really tough, like,
4: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
2: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
5: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
2: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atas di perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

0: Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.
1: Post-match press conference, preliminary stage AFC Champions League 2, Coach Igor Tolic and Peralta.
2: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak final dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolic mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik.
3: Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2.
2: Nantinya di fase grup Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
3: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League.
2: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itilole.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kompetisi ILIG Asep Saputra dalam diskusi bersama media bertajuk Membawa Liga Naik Kelas yang berlangsung di kantor ILIG di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Asep menjelaskan di beberapa musim sebelumnya ILIG mewajibkan setiap klub di Super League dan Championship untuk memainkan pemain usia di bawah 23 tahun untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda mendapatkan menit bermain dan membangun kepercayaan terhadap para pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4-5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting eleven, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya stimulannya tetap ada.
2: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persik Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada ILIG untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain Persik Kediri ini meyakini, walau regulasi untuk pemain muda dihapuskan, namun pemain dengan kualitas baik akan tetap mendapatkan kesempatan.
1: Kita nggak memandang ini pemain muda atau pemain senior, yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persik Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini, kita ada back kiri namanya Randy Sanjaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih ke depannya. Dia di plan pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin.
2: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari ILIG pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan penghapusan regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain muda untuk musim kompetisi Super League dan Championship musim 2026-2027. Namun sebagai gantinya, ILIG menyediakan dana tambahan bagi klub yang tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dari Jakarta, Nira Abdul Itilole, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games. Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Kloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Ariela Sani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 11.33 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti dinamika olahraga disiarkan dari Pro 3 RRI. Dan hingga saat ini Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Ranai. Selamat siang, kami sapa Anda. Semoga sehat semangat selalu di siang ini. Barangkali saja saat ini ada yang lagi menyiapkan hidangan siangnya. Selamat menyiapkan hidangan siang. Mudah-mudahan menu yang disajikan adalah menu yang terbaik bagi keluarga kita ya. Yang lagi sibuk bekerja, jangan lupa untuk meluangkan waktunya untuk istirahat pendengar ya. Dan mudah-mudahan dengan istirahat yang kita lakukan bisa membuat tubuh lebih fresh, lebih siap kembali untuk melanjutkan nanti setelah istirahat siang. Baik, untuk yang lagi kurang sehat, semoga cepat sembuh dari berbagai masalah kesehatannya. Dan pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan untuk Anda siang hari ini. Nanti jangan lewatkan acara Saris Rumpun pada pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti atau setelah salat fardu zuhur ya. Baik pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Dadah
5: Mama. Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang

bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dah.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تحلف الميعاد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ranai siang ini. Ranai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang paci-paci, maci-maci, encik tuan-puan sedara mara. Apa khabar pula siang ni? Semoga paci-maci semua siap sihat ya. Alhamdulillah kita lah berada di bulan September 2026 ya. Hari ini hari Selasa tanggal 1. Jadi paci-maci kita dah masuk bulan baru lagi. Mudah-mudahan semangat yang baru. Mudah-mudahan saja mendapatkan harapan yang baru di hari awal bulan September ni ya. Semangat baru, kalau benda baru-baru tu banyak yang suka ya. Bukan berarti yang lama kita tak suka. Kadang-kadang kita perlu tahu juga ada yang baru tu kerana ada yang lama. Macam kan bulan ni juga, kalau tak ada bulan Agustus tak mungkin muncul tiba-tiba saja bulan September ya. Semua kerana ada yang lalu, makanya ada yang sekarang. Yelah, untuk yang lagi kurang sihat, jangan lupa untuk semangat pakcik-makcik ya. Kalau yang kurang sihat, ni mungkin juga kerana yang lalu juga. Yang kita rasakan hari ini, ini perbuatan kita lalu. Kalau hari lalu tu kita baik, baiklah hari ini. Kalau hari yang lalu tu tak baik, tak baik pula hari ini. Jadi yang kita rasakan hari ini adalah hasil daripada hari kemarin. Yang kita rasakan di masa depan adalah hasil yang kita lakukan hari ini. Yalah, tak payah nak panjang lebar, langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yalah Pak Cik, kita beralih kepada segmen berikutnya dalam Sari Serumpun siang hari ini, yaitu bercakap pasal tradisi berzanji ya bagi masyarakat Melayu, terutama Melayu Riau. Saudara, masyarakat Riau adalah mayoritas masyarakat Melayu yang menempati Riau, Kepulauan Riau dan Riau Daratan, sekaligus memiliki nilai budaya Melayu. Dalam sejarah telah terungkap bahawa pada zaman lampau, orang Melayu adalah bangsa penakluk dan berhasil memerintah suku-suku lainnya di Nusantara. Orang Melayu dulunya adalah pedagang perantara yang lihai sekaligus membawa Islam dan budaya Melayu ke segenap pelosok Nusantara dan juga Asia. Dengan masuknya Islam ke budaya Melayu, tentunya lambat laun juga akan memengaruhi budaya dan tradisi Melayu yang ada, hingga menjadilah tradisi atau budaya Melayu Islam. Tetapi seiring perkembangan zaman, kemodernan hampir saja menenggelamkan budaya dan tradisi yang telah ada, seperti halnya tradisi berzanji ini. Tradisi ini masih terus dilestarikan oleh masyarakat Riau untuk memeliharinya agar tak mundur secara teratur dan akhirnya menghilang. Dan ini merupakan tugas kita, para penerus tradisi, untuk melestarikan dan menjaga dengan menggali dan mencari tahu apa-apa sahaja kebudayaan dan tradisi yang telah ada di Nusantara. Ya, jadi saudara, asal-usul bangsa Melayu hingga kini masih kabur dan belum menemukan titik terang. Akan tetapi seorang sarjana Eropa seperti Hendrik Kern, yaitu dari Belanda, dan Robert von Hein Geldren, yaitu dari Australia, telah melakukan penelitian tentang masyarakat Melayu kuno. Teori mereka mengatakan bahawa bangsa Melayu berasal dari kelompok Austronesia, kelompok manusia yang berasal dari daerah Yunan di China dan kemudian berhijrah ke dalam bentuk beberapa gelombang pergerakan manusia dan akhirnya menduduki wilayah Asia Tenggara. Ya, ayolah saudara, sampai setakat ni dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini, dan untuk kelanjutannya saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen racikan pengetahuan Melayu pada hari esok.

0: Pendengar, Anda tahu suara alunan apakah itu? Ya, itu adalah suara alunan alu. Dan kali ini kita akan mengenal satu kesenian yang ada di Kabupaten Natuna, yaitu kesenian alu. Pendengar, pada saat musim panen dan menuai padi datang, itu adalah saat-saat yang ditunggu-tunggu dan amat menyenangkan. Sebagian dari hasil panen disimpan di lumbung dan sebagiannya diolah secara tradisional pula dengan menggunakan satu buah lesung besar dengan beberapa anak alu. Satu buah lesung dapat dimainkan 7 hingga 9 alu dengan panjang 2 hingga 4 meter. Anak alu yang terdiri dari berbagai macam ukuran menimbulkan nada-nada yang khas. Dari nada-nada tersebut, terciptalah beberapa lagu. Lagu tersebut tidak dinyanyikan dengan suara, melainkan dimainkan melalui alu-alu tersebut. Untuk mengetahui lebih dalam tentang kesenian alu ini, berikut kita dengarkan uraian dari salah seorang seniman, pemain alu dari Desa Sepempang, Bapak Haji Kamaini.
1: Jadi kalau menurut asal-usul permainan alu ini adalah orang yang dibuang oleh kakak beradik dia di dalam hutan. Karena ia penyakit itu tadi sudah lama dia menanggung dan sudah lama ia tidak sembuh, maka dibuanglah ia di dalam hutan. Di dalam hutan tadi dia berfikir seorang diri, maka dia menciptakanlah sebuah permainan. Jadi maka diciptalah lagu-lagu yang diciptakan oleh orang sekarang ni. Jadi permainan dulu waktu dia di hutan tadi, maka berjumpa dengan orang yang pergi mencari rotan, iaitu anak buah raja di negeri itu. Jadi setelah itu maka ditanyalah oleh orang yang pencari rotan tadi kepada yang pemain itu tadi, maka memang sengaja ia dibuang oleh keluarganya di dalam hutan. Memang diciptalah bunyi-bunyian semacam ini. Jadi oleh orang yang mendengar permainan itu tadi, maka orang bertiga itu tadi pulanglah untuk menemui raja. Jadi setelah sampai dia ke kampung, diberitakan kepada raja bahwa ia ada mendengar alunan suara yang tidak pernah didengar di dalam hutan. Maka dibawalah raja serta hulu balangnya di dalam hutan. Maka bertemulah ia dengan bunyi-bunyian itu tadi. Maka oleh raja itu tadi, maka dibawalah orang yang dipisahkan di dalam hutan tadi, dibawa pulang ke rumahnya. Maka diciptalah sekarang ini yang dinamakannya alu. Setelah itu maka dibikinlah itu permainan. Sebenarnya kalau alu itu tadi permainannya di dalam hutan desa hanya satu orang, tetapi sekarang memang sudah disediakan tiap alu itu tetap satu orang. Jadi banyak alunya itu sebanyak 7 biji ataupun 7 batang. Jadi 4 yang besar, 3 yang kecil. Jadi kalau menurut permainan alu itu memang sudah menjadi turun-temurun kami dari nenek moyang dahulu. Jadi bukan 1, 2, 3 abad yang telah dilalui. Masalah takapan kami kepada permainan alu ini memang perlulah dilestarikan supaya jangan punah. Andai kata permainan alu ini kalau tidak kami dilatih yang muda-muda ini, mungkin permainan alu itu akan punah. Jadi lagu permainan alu itu bukan 2, 3, 4 lagu. Lagu yang besarnya adalah 12. Yang pertama lipat kain. Yang kedua payang. Yang ketiga cip majid. Yang keempat lampait. Yang kelima batu belah. Yang keenam ketinggi. Yang ketujuh tik singgang bulan. Yang kedelapan bintang beralih. Yang kesembilan bintang timur. yang ke-10, yaitu namanya Kelantan. Yang ke-11 namanya Cik Majid Rapat. Yang ke-12 yaitu Payang Kuse. Nah, jadi 12 itulah lagu yang asal mulanya. Tetapi bagi orang bijak, bagi orang yang pandai-pandai bermain lagu itu, dan satu lagu itu dipecah lagi menjadi dua, yaitu jadi yang perlu kita dapati yaitu yang ke-12 itulah. Lagi kami yang bermain sekarang ini memang 12 lagu itu memang pasti kami lantungkan walaupun di mana kami bermain. Sebab kalau dahulu-dahulu kami di SMA itu tiap-tiap kali berpisah SMA itu tetap diundang kami permainan alu dari Sepampang ini.
0: Pendengar, dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kamaini, kesenian alu ini adalah suatu kesenian yang dinikmati oleh masyarakat di Natuna saat pesta panen padi tiba. Di zaman kemajuan saat ini, masih adakah generasi muda yang masih mengenal akan kesenian ini?
2: Dengar permainan alu tidak?
3: Oh, sangat sering. Kalau untuk permainan alu ini kan yang biasa orang mainkan ketika masyarakat melakukan panen padi. Ini biasa dimainkan di tengah masyarakat. Selain itu juga kesenian permainan alu ini merupakan tradisi ataupun kesenian masyarakat Kabupaten Natuna. Dan menurut saya kesenian ini harus kita kembangkan. Sebagai generasi muda, harus kita tularkan kepada generasi muda.
0: Pendengar, pada kesenian alu ini mengandung nilai keindahan, di mana ada pesan yang mengingatkan pada kita semua untuk senantiasa menjaga kebersamaan dan kekompakan. Karena dari kebersamaan tersebut akan tercipta rasa welas asih dan gotong royong, nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia yang harus tetap terjaga. Pendengar, demikianlah fitur kesenian alu dari Natuna, dari tanah laut sakti rantau bertuah Ranai, Kabupaten Natuna. Selamat sore dan sampai jumpa.

asal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

0: Yalah paci-paci, maci-maci, encik, tuan-puan, saudara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara, ya. Mana-mana nak gabung, kita sapa pula. Ha, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, Makcik Mus ke?
1: Ya,
0: Makcik. Apa khabar Makcik Mus, sihat?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Tak kepanasan ke Makcik Mus ni?
1: Lelah. Makan je, Jek. Sambil ngilik, sambil makan.
0: Oh, kepanasan tak? Berkipas tak tu?
1: Oh, panas-panas yang lebih pisang.
0: Oh. Kalau kebik pisang ni agak sejuk biasanya.
1: Oh, sejuk. Kau yang pisang, melok tak pisang.
0: Ah, itulah. Sembarang-sembarang peluk, terpeluk ke arang. Meletup badan.
1: Agak nak sekarang dia ingat benda-benda lucuat.
0: Itulah ya. Baiklah. Ada pantun siang ni?
1: Ada pantun. Ada pantun lho.
0: Iya.
1: Dalam rumah wangi setanggi. Lebih wangi pohon meranti.
0: Iya.
1: Dengan ilmu derajat tinggi. Dengan ikhlas pahala menanti.
0: Bapak, oh sejuk hati musim-musim panas dengan pantun macam tu, ya?
1: Oh, sejuk dia sejuk lah.
0: Oh, sejuk lah. Kalau tak sejuk juga, mantan lalu juga. Macam tu menyentuh pantunnya.
1: Mulai panas-panas ni, cebur dalam kolam.
0: Oh, bukan main kita, ya? Jangan sampai masuk kulkas terketas pula dalam tu. Membeku.
1: Tahu, bukan nak masuk kulkas. Ada kulkas berdingin tak?
0: Tu, hati-hati kita takut terlupa kunci. Salam ada ke, Long?
1: Ada belum dah, bukan.
0: Oh, ada lagi dua pantun. Mantap lalu. Macam mana pantun
1: amai,
0: kedua?
1: Amai dua ke ni?
0: Oh, saya suka. Tiga, empat pun boleh. Macam mana
1: angin
0: kedua?
1: Angin teluk mengusir pantai. Hanyut umpai di bawah titi.
0: Ya.
1: Biarlah buruk kain dipakai. Asal pandai mengambil hati.
0: Oh iya, yeah. Biar buruk kain dipakai. Pakai asal pandai mengambil hati.
1: Ambil hati siapa dia ulah.
0: Entah siapa-siapa hati nak diambil kan?
1: Ambil hati tetangga aja.
0: Yes, jangan sampai.
1: Ambil hati.
0: Oh iya, yeah. Bagi musim-musim nak minjam-minjam ni, ya. Minjam garam, minjam gula, putus gula kan. Apa pandai ambil hati. Yelah.
1: Salam ni dengan Long Ih mana. Long Ih lah lama ni. Dengong-ngong.
0: Sibuk nampaknya Long tu.
1: Menit terbengkat, minum-minum teh.
0: Tahulah. Orang tak ada beban yang ikut. Ya, kalau dah nak kecil, payah nak ke mana. Kalau Long ni kan semana, serah-serah dia lah.
1: Tahulah.
0: Itulah.
1: Ya, salah dengan Pak Kasih yang dengan Pak Razak. Lagu sekarang lah, Makcik Leha.
0: Lagu terserah baiklah saya pilihkan.
1: Ya, salam dengan keluarga sebelum dulu.
0: Baik.
1: Yang long luar dekat Tedung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Mak Long Mus bersama kita. Terima kasih Long Mus, ya. Mengirimkan pantun, bergabung bersama Makcik Leha berbual-bual, ya. Kalau tak ada kawan bual tu memang tak sedap. Hidup ni memang nak berkawan sedap dia. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pakcik siapa pula? Pakcik siapa pula ni? Pakcik, ya? Pakcik dengar kat radio, jangan dengar kat radio, nanti suara saya lambat sampai, dengar kat HP saja.
2: Yo, kita ni susah ni, kira-kira radio.
0: Pakcik siapa? Ini Pakcik Kasim.
2: Ya.
0: Oh ya, langsung sajalah Pakcik Kasim pantun kita. Kenapa pula siaran hilang?
2: Siaran radio tu ni, macam mana ni? Radio, Pakcik.
0: Kenapa radio Pakcik? Ayolah, langsunglah pakcik pantun.
2: Susah kita nak bergabung ni.
0: Susah?
2: Kita nak bergabung lagi ni.
0: Kenapa susah?
2: Ya, radio ni, dia serih ni.
0: Serih?
2: Kat sini, berubah ni, berlumbang.
0: Ya, dia kat 105.9 pakcik.
2: 105.
0: Ah, 105.9. Tak jadi lagi 99 tu. Balik ke yang lama.
2: Ya.
0: Oh.
2: Siaran lama kan?
0: Siaran lama betul, balik ke yang lama. Ingatkan yang lama tu yang memberikan kesan bahagia tu.
2: Kita nak lupa-lupa ni.
0: Ya, ya, ya.
2: Tak susah kita nak gebur makcik ni.
0: Oh, kenapa tak dapat kat sana 105 tu?
2: Oh, kita... Oh, kita ni... Ini ni cik apa ni? Kita pakai radio.
0: Oh. Oh. Yelah.
2: Ini cik apa ni?
0: Oh. Oh.
2: Bukan kita nak gebur makcik ni.
0: Oh lah, gaduh lah orang kelarik ke 105 ni itulah. Langsung saja pantun lah.
2: Ya?
0: Yeah? Ha, langsung sajalah pantun.
2: Pantun?
0: Ah.
2: Oh, iyalah. Kita ni dulu ngebuat pantun makcik, kita susah biaran kita lepas gabung ni.
0: Oh, iyalah. Tapi... Yeah? Itu yang suara radio kat rumah tu pakai apa?
2: Ya? Yeah?
0: Pakai apa kat rumah tu? Dengar radio pakai apa?
2: Radio ada. Kita ni cik apa yang ni.
0: Oh.
2: Ni kita numpang sama orang ni.
0: Oh.
2: Kita numpang sama orang ni, kita susah je. Biasa kita dapat gebung ni. Kita numpang sama orang.
0: Oh.
2: Banyak yang dapat gebung nak si.
0: Tak ada siaran RRI kat sana?
2: Siaran RRI ada.
0: Tu HP yang tak ada?
2: HP kita.
0: Bapak, Pak Su penganggap saya sangka siaran RRI tak ada tadi. Kalau masalah HP tu memang tak sanggup, saya masalah tu. Yelah.
2: Kita masuk radio. Kita dulu kan, kita puan apa biasa kan, radio tu ada.
0: Haa.
2: Jadi, dia berserai hanya radio tu ni, dia siaran kat sini.
0: Oh, tak ada siaran kat sana.
2: Ya, ada siaran. Siaran dia butuh lagi.
0: Oh.
2: Dia dalam gelombang eh.
0: Oh, ya. 105, Pakcik ya?
2: Ya?
0: 105.
2: 105.
0: Haa, ah, putar lagi jarum mana tu.
2: Ya, 105. Oh,
0: 105.9. Putar jarum tu ya ke kanan lagi supaya tambah lagi. Baik. Ya, sian saya dengar. Terima kasih informasi. Ya, cuba cari lagi ya 105 ya.
2: Ya. Makcik baik.
0: Ya. Ha
2: ah. Oh,
0: sian. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kenapa tu Pakcik Agus? Orang menjerit-jerit tak dapat suara siaran tu. Orang telah bercurhat. Ha, 105 dia bercari-cari. Ha, memang sedih Pakcik Kasim serta pendengar-pendengar lain kat kelarik tu ya. Ha. Ayolah Pakcik Macik, Cik Puan membeli labu tak lupa membagi payung. Kita putarkan dulu lagu sambil menunggu Pakcik Macik bergabung.

Tikar pandan merupakan salah satu jenis anyaman tradisional warisan budaya Indonesia yang terbuat dari pandan. Tikar pandan tergolong kerajinan tangan yang membutuhkan waktu lama untuk menganyamnya. Ada beberapa daerah di Indonesia yang membuat kerajinan tikar pandan ini, salah satunya adalah Kabupaten Natuna. Pandan yang dipotong dari pokoknya disisir sesuai keinginan besar kecilnya, dijemur lalu baru dianyam. Butuh waktu lebih kurang seminggu jika matahari benar-benar terik untuk mengubah daun pandan hijau menjadi putih. Semakin lama dijemur, maka semakin bagus kualitas tikar pandan tersebut. Jika ingin tikar bervariasi, bisa saja ditambahkan pewarna alami, dengan catatan tidak membuat daun pandan cepat berjamur dan putus jika ditarik. Proses menganyam daun pandan menjadi tikar utuh juga membutuhkan waktu lama, sehingga saat ini sudah sulit untuk mendapatkan anyaman tikar pandan. Perbedaan anyaman tikar pandan Natuna dengan daerah lainnya terletak pada corak dan motif tikar pandan yang dianyam. Di Natuna sendiri, warna yang digunakan untuk memberikan motif pada tikar lebih menggunakan warna yang mencolok dan juga terang.

0: salah satu suku yang memiliki kebudayaan khas dan selalu menjadi daya tarik bagi orang di luarnya adalah suku Melayu. Daya tarik suku Melayu, selain dari adat istiadat dan bahasa, juga panggilan dalam keluarga yang khas di kalangan suku Melayu, termasuk suku Melayu yang ada di Natuna, Kepulauan Riau. Anak pertama dalam keluarga suku Melayu dipanggil Long atau Sulung. Anak kedua dipanggil Ngah, kemudian di bawahnya dipanggil Ci, dan yang bungsu dipanggil Cu. Dalam panggilan tersebut, biasanya ditambah dengan menyebutkan ciri-ciri fisik orang yang bersangkutan. Misalnya, Ci Hitam, yakni Ci dengan ciri fisik berkulit hitam. Panggilan khas dalam keluarga suku Melayu ini dapat dijumpai dalam masyarakat Melayu di wilayah Kepulauan Riau, termasuk dalam kehidupan warga Melayu di Natuna.
1: Yalah maji-maji, masih di acara Saris Rumpun di segmen Gayung di Udara. Mana-mana yang nak gabung, sila-sila saja di 0811-7033-669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pakcik siapa pula ni?
2: Ni pendatang baru, pendengar lama.
1: Oh, siapa?
2: Ini orang Padang Kura.
1: Orang Padang Kura sama Pak Zuhirman.
2: Iya, kebetulan.
1: Ke mana saja selama ni menghilang? Lah berpaling ada. Hati ke?
2: Ada.
1: Ada. Oh, tapi ya. Dengar terus kan?
2: Dengar.
1: Siaran radio lawak. Lawak ke sama Pak Cik ni?
2: Alhamdulillah lawak.
1: Berdentang-berdentum.
2: Apalagi seru Pak. Ini ni Mbak Nanti Leha dia. Aduh, dah tahu.
1: Berdentang-berdentum lah tu ya.
2: Baru umur 17 tahun.
1: Muda sangat, terlambung-lambung sayu. Iyulah. Ada pantun ke, Pakcik?
2: Kita cuba pantun sikit.
1: Cuba. Macam mana bunyi pantun kita?
2: Buah mempelam masak seterang. Mari dijuluk dengan tongkat.
1: Iya.
2: Semalam saya nak pergi RRI tak sampai.

0: Terus?
1: Karena kita ni tak dapat ulalan.
0: Oh, kenapa? Ulanglah buah melam masak sekerat.
1: Hari dijuluk di kat. Pergi RRI
0: semalam tak dapat.
1: Kerana sakit ini sakit.
0: Oh, iyalah. Semogalah pakcik cepat sembuh ya.
1: Dah lama sakit ni macam lehat.
0: Pakcik kena stroke ke?
1: Sarap terjepit susah.
0: Oh, sarap terjepit. Memang penyakit serangan kan macam tu lah, sarap terjepit.
1: Iya.
0: Mungkin dia terlalu lalu anu apa kan?
1: Hampir lama lah 1 tahun, Kak.
0: Oh, iya. Semangat terus ya, pakcik ya? Semangat boleh, terus. Lagu boleh? Nak lagu apa?
1: Lagu Semalam dari Malaysia.
0: Semalam di Malaysia? Baiklah, nanti ditunggu
1: dah
0: ya.
1: Dah lama tak dengar lagi.
0: Dah lama? Nanti kita putarkan lagu tu semalam.
1: Salam semua yang pendengar aja lah, Kak.
0: Ya.
1: Masih lehat juga sama peraturnya.
0: Ya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pakcik Zuhirman dekat Padang Kurak ya. Beliau ni pendengar lama. Lah lama tak bergabung, mungkin sibuklah dengan kerja dia masing-masing ya. Bukan main, banyak kerja. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pakcik siapa pula ni?
2: Pakcik
0: Razak. Pakcik di Klarik?
2: Ya, di Klarik.
0: Oh, pakcik dengar radio pakai apa? Pakai radio biasa ke pakai HP?
2: Radio biasa, pakcik.
0: Oh, jadi kata Pakcik Kasim siaran kurang jernih.
2: Ya, jadi dia tu dah tahu dah pindah lagi.
0: Oh, jadi pakcik lah pindah kat 105 ke ni?
2: Ya.
0: Jernih tak?
2: Alhamdulillah, jerah betul
0: nanti. Oh, jerah. Berarti radio Pakcik Kasim tu jarum ni kurang digeser. Dia masih 99.2 tu, ha. Oh, alhamdulillah. Terima kasih informasinya, pakcik, ya. Yelah, Pakcik Razak ada pantun?
2: Saya nak pantun teka-teki
0: lagi. Macam mana teka-teki?
2: Hidup sebunar dari barat.
0: Ya.
2: Penuh berisi asam tuka. Makan di laut, muntah di darat, apakah itu sibuklah.
0: Oh, makan di laut, muntah di darat. Apa pula benda tu ya? Nanti kita cari orang jawab. Kalau saya memang agak-agak pening mikir dia tu. Makan di laut, muntah kat darat. Kalau saya ni makan kat rumah, muntah kat tanah. Itulah, makan di laut, muntah di darat. Iyalah tu.
2: Kalau tak ada yang jawab kali ni,
0: esok pun dapat. Nanti kita cari makna dia tu. Kalau ada yang hari ni dapat lagi kan. Apalagi kalau dapat hadiah tu. Sedap orang sibuk cari menjawab ya. Salam madu.
2: Ni lah salam-salamnya untuk makcik sama operatornya tu. Sama makcik Mut.
0: Ya.
2: Itu makcik belian juga dia dengan pinang tu.
0: Ya.
2: Tanah Sinar di hadapan Jaya. Semua-semualah pendengar itu.
0: Ya, semua.
2: Bagaimana Pakcik Kasim tadi tu? Malam kemarin tu jumpa saya. Bagaimana radio saya ni tak bagus sebenarnya.
0: Kat mana tu? Kat mana?
2: Dekat tempat orang tu. Juara polling yang kemarin tu.
0: Mungkin ada tempat kelarik dia mungkin tak dan tak dapat tak? Atau dia belum berubah? Nanti Pakcik sebut ya kat 105 ya?
2: Ya, saya dah sebut sama dia kemarin tu.
0: Tu. Iyalah.
2: Dah gelombang jadi lah.
0: Ya, betul lah, pindah pula pintu. Betul lah. Iyalah.
2: Iyalah, Mak Cik.
0: Ya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Pakcik Razak di Klarik ya. Bila masa dipanggil maut, semua harta benda tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anyaman rotan merupakan salah satu kerajinan yang memberikan nilai estetika yang tinggi dengan manfaat yang luar biasa. Memang seiring perkembangan zaman, kerajinan-kerajinan anyaman rotan yang kita jumpai mengalami perkembangan dan inovasi. Seperti halnya di Kabupaten Natuna, anyaman rotan merupakan salah satu anyaman yang berasal dari Natuna dan sudah menjadi warisan turun-temurun yang dilestarikan oleh masyarakat Natuna hingga saat ini. Dulu, untuk jenis anyaman rotan yang dibuat tidak bervariasi, hanya sebatas pada barang-barang tertentu saja, seperti bakul dan tudung saji. Namun, untuk saat ini, jenis anyaman yang dibuat semakin bervariasi, mulai dari tas, pot bunga, tempat buah, guci, dan masih banyak lagi jenis kerajinan lainnya yang terbuat dari rotan.

dah pun kahwin. Kap hawau ya nun, kongsi hidup waktu yang nikmat. Sehari aja, lepas tu beban ini. Dulu cari-cari dah dapat.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi. Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: Selamat siang saudara pendengar, inilah warta berita daerah hari ini, hari Selasa tanggal 1 September 2026. Sari berita, sebanyak 15 calon siswa Tamtama PK TNI AU gelombang kedua A93 tahun anggaran 2026 menjalani pemeriksaan kesehatan. Berita lainnya, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Natuna masih menjadi perhatian pemerintah dalam aparat dan juga aparat penegak hukum. Dari Sepampang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya. Pendengar, kami sampaikan berita pertama, sebanyak 15 calon siswa Tamtama PK TNI AU gelombang kedua A93 tahun anggaran 2026 Senin kemarin menjalani pemeriksaan kesehatan di RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani Lanut Raden Sajat Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pemeriksaan merupakan bagian dari tahapan seleksi yang dilaksanakan panitia daerah Lanut Raden Sajat. Kemudian tim medis melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk mengetahui kondisi kesehatan peserta sesuai persyaratan penerimaan prajurit TNI AU. Materi pemeriksaan meliputi kesehatan umum, THT, fisik, kemudian antropometri, mata, elektrokardiogram atau EKG, gigi, dan radiologi. Rangkaian tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi kesehatan setiap casis secara menyeluruh. Seluruh peserta mengikuti pemeriksaan sesuai tahapan yang ditetapkan. Hasil pemeriksaan menjadi salah satu bahan penilaian dalam menentukan kelanjutan casis pada proses seleksi berikutnya. Seleksi Tamtama PK TNI AU gelombang kedua A93 tahun anggaran 2026 dilaksanakan melalui sejumlah tahapan dengan mengacu pada ketentuan penerimaan prajurit TNI AU. Sementara itu, peringat pangkalan TNI AU Lanut Raden Sajat Senin kemarin menggelar sholat istisqo di Masjid Mina Lanut Raden Sajat Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan diikuti personil Lanut Raden Sajat yang beragama Islam. Sholat istisqo dan doa bersama dipandu Ustadz Haji Bujang Rusman. Kegiatan ini menjadi ikhtiar spiritual untuk memohon turunnya hujan di tengah kondisi kering yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Doa juga dipanjatkan bagi petugas yang tengah berjuang menangani kebakaran hutan dan lahan agar diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, serta ketabahan selama menjalankan tugas di lapangan. Selain untuk Indonesia, doa turut dipanjatkan bagi Kabupaten Natuna agar senantiasa diberikan keselamatan, dijauhkan dari bencana kekeringan dan karhutla, serta mendapatkan curah hujan yang cukup bagi masyarakat dan lingkungan. Melalui sholat istisqo ini, personil Lanut Raden Sajat bersama-sama memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, agar hujan segera turun. Kondisi lingkungan membaik serta masyarakat dan petugas di berbagai daerah diberikan keselamatan dalam menghadapi ancaman karhutla. Baik pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna menggelar kegiatan orientasi pembinaan bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan Puskesmas. Selengkapnya laporan reporter Aprizal.
1: Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna terus melakukan pembinaan bagi tenaga kesehatan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kadis Kesehatan Kabupaten Natuna melalui Kabid Sumber Daya Kesehatan Zabir saat dikonfirmasi RRI Senin kemarin mengatakan pihak Dinas Kesehatan terus melakukan pembinaan terhadap penguatan kompetensi tenaga kesehatan. Salah satunya adalah melakukan pembinaan kepada kader pesandu yang ada di wilayah masing-masing Puskesmas.
2: Pelatihan yang hari ini kita lakukan adalah penguatan kompetensi untuk tenaga kesehatan dalam melakukan pembinaan kader pesandu yang ada di wilayah masing-masing Puskesmas. Sebagaimana mereka nanti bisa membina ataupun mengelola pesandu-pesandu yang ada supaya bersiap berperan sebagaimana yang kita harapkan. Jadi kompetensinya, pencatatan, pengumpulan data, dan lain-lain. Jadi sebagaimana konsep kader itu adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi di sini adalah peran kader tadi dalam melayani masyarakat agar tercapai masyarakat Natuna yang sehat, berkualitas.
1: Zabir menambahkan, dalam upaya peningkatan tersebut, pihaknya memfokuskan pada lingkungan internal di dinas kesehatan seperti Puskesmas, Pustu, dan Posyandu.
2: Kami bersinergi dengan di lingkup kami dulu, pertama dinas kesehatan, kedua Puskesmas, ketiga ada juga Pustu ataupun Puskesmas pembantu, kemudian terakhir ada Posyandu yang sinergi lintas sektor sebetulnya. Jadi Posyandu di bawah DPMD, kami salah satu bidang kesehatan di situ adalah memperdayakan kader Posyandu. Memang tahun lalu kita sudah melatih kader Posyandu. Jadi kader Posyandu itu sudah dilatih dengan kompetensi yang dituntut hari ini. Jadi tidak hanya bisa menimbang ataupun mencatat, tetapi mempunyai kemampuan lainnya, yaitu dalam hal advokasi, dalam hal penyuluhan, kemudian kerjasama dan lain-lain.
1: Adapun kegiatan orientasi pembinaan bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan Puskesmas yang digelar sejak tanggal 3 Agustus 2026 hingga 2 September 2026 di NDR tersebut diikuti oleh sebanyak 3 perwakilan setiap Puskesmas yang ada. Diharapkan melalui kegiatan orientasi yang dilakukan, ke depan para kader dapat mengetahui fungsi dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tercapai masyarakat Natuna yang sehat dan berkualitas. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Natuna masih menjadi perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum, terutama di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering. Sementara untuk mengetahui luas lahan yang terdampak, pendataan perlu mengacu pada hasil pengukuran instansi yang memiliki kewenangan di bidang kehutanan. Dan berikut laporan reporter Analia Widi.
4: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Natuna masih menjadi perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum, terutama di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering. Sementara untuk mengetahui luas lahan yang terdampak, pendataan perlu mengacu pada hasil pengukuran instansi yang memiliki kewenangan di bidang kehutanan. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna, Raja Darmika, kepada RRI mengatakan kewenangan kawasan hutan berada di bawah Kementerian Kehutanan dengan Dinas Kehutanan Provinsi serta Kesatuan Pengelola Hutan Produksi KPHP di daerah yang memiliki peran dalam pengelolaan kehutanan. Menurutnya, instansi tersebut dinilai lebih tepat dalam melakukan pendataan luas lahan yang terbakar.
5: Jadi kalau berbicara mengenai kewenangan hutan, nah itu kan sebenarnya kan Kementerian Kehutanan. Di bawahnya ada Dinas Provinsi, ya, Dinas Kehutanan Provinsi. Nah di Natuna kan kita hanya ada KPHP. Nah, kalau menurut saya yang tahu luas lahan, kemudian lahan yang terbakar, seharusnya mereka lah lebih berperan.
4: Sementara itu, Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan faktor alam akibat cuaca yang sangat panas menjadi indikasi terbesar penyebab terjadinya karhutla di wilayah Natuna. Sedangkan dugaan karhutla yang disebabkan faktor kesengajaan masih dalam proses pendalaman oleh pihak kepolisian.
6: Indikasi yang paling besar adalah karena faktor alam, cuaca yang sangat panas. Untuk yang faktor kesengajaan, baru kita dalami satu perkara dan ini masih berlangsung.
4: Upaya pencegahan dan penanganan karhutla terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan serta turut menjaga lingkungan, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan kering yang dapat meningkatkan resiko terjadinya dan meluasnya karhutla di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. SMA Negeri 2 Bunguran Timur memberikan penghargaan kepada siswa dan siswi berprestasi yang telah meraih juara dalam berbagai kompetisi Senin pagi. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi siswa yang turut mengharumkan nama sekolah. Pemberian penghargaan diberikan kepada sejumlah siswa yang berhasil meraih prestasi dalam berbagai bidang kejuaraan, dan capaian tersebut menjadi bagian dari kontribusi siswa dalam membawa nama baik SMA Negeri 2 Bunguran Timur. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat SMA Negeri 2 Bunguran Timur, Khoirunisa, kepada RRI mengatakan penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi sekolah kepada siswa yang telah berprestasi. Prestasi tersebut dinilai menunjukkan adanya potensi dan semangat siswa untuk mengembangkan kemampuan di berbagai bidang. Menurutnya, pencapaian siswa tidak hanya menjadi kebanggaan bagi sekolah, tetapi juga menjadi motivasi bagi siswa lainnya. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak siswa untuk berani mengikuti berbagai kompetisi sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Pihak sekolah juga terus memberikan dukungan kepada siswa yang mengikuti berbagai ajang perlombaan. Dukungan tersebut dilakukan melalui pendampingan dan pembinaan agar siswa dapat mempersiapkan diri secara lebih baik sebelum mengikuti kompetisi. Khoirunisa berharap prestasi yang telah diraih dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan pada berbagai kejuaraan berikutnya. Siswa juga diharapkan tetap memiliki semangat untuk belajar sekaligus mengembangkan potensi di luar bidang akademik. Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk perhatian SMA Negeri 2 Bunguran Timur terhadap capaian siswa di berbagai bidang. Prestasi yang diraih diharapkan dapat terus mengharumkan nama sekolah dan menjadi inspirasi bagi seluruh siswa untuk berprestasi. Baik, pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna mulai menyiapkan rencana pelaksanaan Festival Lagu Melayu yang direncanakan menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Kabupaten Natuna. Persiapan dilakukan lebih awal meskipun pelaksanaan kegiatan masih menunggu persetujuan pimpinan. Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, Wan Andriko, kepada RRI mengatakan persiapan sejak awal dilakukan agar pelaksanaan kegiatan nantinya dapat berjalan lebih matang. Rencana Festival Lagu Melayu tersebut saat ini masih menunggu keputusan pimpinan. Wan Andriko menjelaskan, Festival Lagu Melayu direncanakan berlangsung pada 2 hingga 3 Oktober 2026. Kegiatan tersebut diproyeksikan menjadi salah satu agenda dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Natuna. Menurutnya, berbagai kebutuhan kegiatan mulai dipersiapkan sebagai langkah awal apabila rencana festival mendapat persetujuan. Persiapan tersebut diharapkan dapat menghadiri pelaksanaan yang terburu-buru serta memastikan tidak setiap tahapan dapat dilakukan dengan baik. Wan Andriko mengatakan Festival Lagu Melayu diharapkan dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menampilkan dan menikmati karya seni musik Melayu. Kegiatan tersebut juga dinilai dapat menjadi salah satu upaya memperkuat keberadaan seni dan budaya Melayu di Kabupaten Natuna. Ia juga berharap rencana kegiatan tersebut dapat mendapat persetujuan pimpinan sehingga persiapan yang telah dilakukan dapat dilanjutkan ke tahapan pelaksanaan. Dukungan dari berbagai pihak juga diperlukan agar festival nantinya dapat berlangsung dengan baik. Wan Andriko mengajak masyarakat turut mendoakan agar rencana Festival Lagu Melayu dapat terrealisasi. Jika disetujui, maka kegiatan tersebut diharapkan mampu menjadi salah satu agenda yang memeriahkan kegiatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Natuna sekaligus memberikan ruang bagi pelaku seni dan masyarakat untuk melestarikan budaya Melayu.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita siang ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Sebanyak 15 calon siswa Tamtama PK TNI AU gelombang kedua A93 tahun anggaran 2026 menjalani pemeriksaan kesehatan. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Natuna masih menjadi perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum. Akhirnya, pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar Pro Dangdut. Mudah-mudahan sehat selalu siang hari ini. Nah, bagi yang ingin bergabung, kita tunggu di 0811 7033 669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Sama Pak Zain.
1: Iya, sama okay. Rodia ya ini.
0: Iya, betul. Pak Zain ini termasuk hebat lah ya. Selalu dapat gabung yang pertama ya. Oke, silakan salam-salamnya untuk siapa Pak Zai?
1: Lagu dulu.
0: Boleh, mau dengar lagu apa?
1: Lagu apa?
0: Mm-mm.
1: Purnama Merindu.
0: Purnama Merindu. Oke, silakan salam-salamnya.
1: Salamnya sama Rodiah yang cantik itu.
0: Ya.
1: Harus senyum beneran ya. Belaternya siapa?
0: Bung Agus.
1: Bung Agus yang ganteng itu, senyum Agus. Senyum, beneran bagus, senyum. Atuk sama Kak Darsati di air kolek yang cantik itu, senyum Kak Darsati.
0: Oke.
1: Okay. Ada tuh sama Pak, di pering tuh, Bang Pak Suhab, Pak Supri yang ganteng itu, senyum Pak Supri.
0: Baik,
1: senyum.
0: Baik.
1: Senyum beneran. Sama Bang Asri dari Sulawesi Selatan yang ganteng itu, Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu, Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, sama Bang Andi yang ganteng itu, senyum Bang Andi sama Purnama Sari itu, senyum. Udah saya dengar dia semuanya lah, terkurang bergabung juga ya.
0: Betul sekali. Terima kasih. Waalaikumsalam sama Pak Zai. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Ah, sama siapa di mana?
2: Pendatang baru tadi.
0: Oh, Pak Zuhirman. Apa kabar Pak Zuhirman?
2: Alhamdulillah, sedang panas nih Kak.
0: Panas, memang luar biasa ya.
2: Iya.
0: Oke, silakan Pak Zuhirman, salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Nah, dengar lagu dulu.
0: Boleh, mau dengar lagu apa?
2: Lagu Di Antara Kanadia Takara Dia.
0: Kenapa? Lagu apa?
2: Lagunya Di Antara Kanadia atau Takara Dia.
0: Oh, lagu apa tuh?
2: Di Antara Dua Cinta kan?
0: Oh, oke, okay. Di Antara Dua Cinta Pak Zuhirman
2: ya,
0: ini ada aja.
2: Karena dia ketemu Zain.
0: Oke, ditunggu.
2: Iya, kita ambil untuk Pak Zain tadi. Untuk Nuri di Sekebun, untuk Yulinda.
0: Iya.
2: Untuk Mbak Nani, Mbak Sari, Mbak Rus.
0: Oke.
2: Untuk Pak Songyap juga di Kelari. Lemli.
0: Baik.
2: Pak itu tadi siapa tuh, Pak Kasim juga.
0: Pak Kasim di Kelari.
2: Ya, Pak Raza. Nah, untuk Mario juga di
0: Mario, oke.
2: Okay. Kak Darsati, semua lah bergabung Kak dari awal sampai akhir.
0: Baik.
2: Nah, untuk Kak Redia, juga sama
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini ya Pak Zuhirman, mau dengar lagu Hidup Di Antara Dua Cinta. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Sama Mario ya.
3: Iya. Yeah.
0: Tadi sudah disalam-salam sama Pak Zuhirman. Sehat Pak, sehat Mario?
3: Alhamdulillah.
0: Baik. Silakan salam-salamnya.
3: Terbelenggu lagunya.
0: Terbelenggu dari?
3: Dari Maggie Z.
0: Terbelenggu dari Maggie Z. Oke, okay, ditunggu ya.
3: Salam-salamnya. Tadi ada Pak Zainuddin, Pak Jerman, ada Baik. Pak Noar di Tisdung. Pak Samsur.
0: Iya. Yeah.
3: Pak Krim, Pak Suharman. Pak Harun, Daud Dua Daud. Putra Tiga Putra.
0: Oke.
3: Okay. Pak Midun. Ada Mama Devi, ada Mama Dini, Wan Usu, Darsati.
0: Baik.
3: Ada Fatimah,
0: Ubaidah,
3: Berlian, Sarinah, ada Nuri, ada Endang.
0: Oke.
3: Okay. Baru dia sama Bung
0: Agus.
3: Bung Agus, terima kasih sama itu.
0: Makasih kembali. Waalaikumsalam. Ada Mario mau dengar lagu Terbelenggu dari Maggie Z ya. Nah, pendengar masih bersama kami di acara Pro Dangdut yang hari ini sudah kami sapa dua penelpon. Kita ke lagu ya. Nanti kami akan kembali menerima penelpon setelah kami hadirkan dua lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah

0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kita masuk sesi kedua by phone ya, Pro Dangdut yang hari ini bagi yang ingin bergabung kami sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Mak Nani, Mbak.
0: Mak Nani, apa kabar Mak Nani?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, baik. Silakan Mak Nani, salam-salamnya untuk siapa?
1: Lagu dulu, Mbak.
0: Boleh, lagu apa?
1: Lagunya Karena Judi.
0: Karena Judi?
1: Ya.
0: Baik, ditunggu ya.
1: Ya, salam-salamnya untuk Zainuddin. Untuk Mario.
0: Baik.
1: Untuk Herman. Untuk Mbak Tina, baru kenal.
0: Baik.
1: Dan itu Mbak Belian, Wan Usu, Mbak Adri.
0: Baik.
1: Mbak Iwan, Bung Jaini Suwa, untuk Mbak juga sama platformnya.
0: Waalaikumsalam. Ada Mak Nani mau dengar lagu Karena Judi. Ini banyak versinya ya. Muhsin Alatas, Latif Khan, Caca Handika. Kita ambil versi Latif Khan aja ya. Baik, silakan yang lainnya yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang kembali. Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
2: Dengan Mak Ngaji di Air Tawa.
0: Mak Ngaji, apa kabar Mak Ngah?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Salamnya untuk siapa?
2: Salamnya semua yang bergabung, Darawan Fahir.
0: Baik, lagunya?
2: Yang juga, Buah Ketimah juga, Bapak Desati juga.
0: Baik.
2: Anak, keluarga anak di Puak semuanya.
0: Baik.
2: Semuanya.
0: Mau dengar lagu apa nih Mak Ngah?
2: Dengar lagu Suara Hati dari Aida Laila.
0: Suara Hati, baik, ditunggu ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih kembali. Waalaikumsalam. Ada Mak Ngah J mau dengar lagu dari Ida Laila ya, Suara Hati. Di belakang Mak Ngah J, kita sapa kembali. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Selamat siang.
0: Siang, sama siapa di mana?
3: Sama orang Kelanga.
0: Orang Kelanga. Oke, silakan orang Kelanga, salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Lagu dulu.
0: Lagu mau dengar lagu apa?
3: Indahnya Bulan.
0: Indahnya Bulan. Oke.
3: Salam buat Nahci tadi, buat Yulinda, buat Nuri, buat Nama Sari, buat Mbak Pelian, buat keluarga Era semuanya.
0: Baik.
3: Buat keluarga Kelanga semuanya, buat Pak Rudia sama operatornya siapa?
0: Bung Agus.
3: Bung Agus juga. Udah ya, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pitung ya, mau dengar lagu Indahnya Bulan katanya. Baik. Ya, yang bergabung yang lainnya di belakang Pitung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo.
0: Tolong dikecilkan dulu radio monitornya ya, agar tidak feedback. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana, Bapak?
4: Sama Pak Idris.
0: Pak Idris, apa kabar Pak Idris? Terputus. Waduh, kasihan sekali ya. Silakan yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami. Tadi ada Pak Idris di Teledu ya. Coba lagi ya bergabung ya. Yang lainnya juga kita masih tunggu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut ada kita.
0: Sama siapa di mana?
5: Darsati.
0: Darsati, silakan Mbak Darsati, salam-salamnya untuk siapa?
5: Salam-salamnya untuk Mbak Nahji tadi, untuk Herman, Mario, dan ganteng dari Batu Gajah,
0: Pak Zai,
5: Bang E sama Kak Mo, sama Kak Rodia. Lagu Kak Aku Suka dari Dewi Persik.
0: Aku suka, boleh ditunggu ya. Baik.
5: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam. Ada Mbak Darsati mau dengar lagu dari Dewi Persik katanya Aku Suka. Iya, ditunggu ya. Nanti akan kami hadirkan untuk Anda di acara Pro Dangdut hari ini. Baik pendengar, sudah pukul 13.59 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Masih di acara Pro Dangdut yang hari ini, kita sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, sama siapa di mana?
1: Sama Pak Idris tadi.
0: Sama Pak Idris. Apa kabar Pak Idris?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, mohon maaf tadi sempat terputus ya Pak Idris ya.
1: Nggak tahu kita.
0: Oke, langsung sajalah lanjut. Salamnya untuk siapa? Lagunya. Boleh, lagu apa?
1: Dari Ali Usman, Tobat.
0: Tobat, ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Dari Ali Usman. Salam-salamnya buat Mario di Batu Hitam.
0: Iya.
1: Pak Kasim di Kelari. Buat Pak Mansur di Teluk Baru.
0: Oke.
1: Buat keluarga di Teluk Buton. Untuk keluarga Teledu semuanya. Untuk penyiar dan operatornya.
0: Iya. Oke, makasih. Waalaikumsalam. Ada Pak Idris mau dengar lagu Tobat dari Ali Usman ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Kak Berlian ya.
2: Iya, saya.
0: Oke, apa kabar nih orang Tanjung Pinang?
2: Kabar baik.
0: Udah turun hujan belum nih di Tanjung Pinang?
2: Semalam turun hujan sebentar.
0: Abis itu hari ini enggak?
2: Enggak, hari ini enggak panas.
0: Oh, panas hari
2: panas
0: ini ya?
2: Semula.
0: Panas semula, enggak apa-apa. Tapi ada juga turun hujan.
2: Susah nak masuk, sinyal tak ada, di bawah angin agaknya, angin kuat.
0: Oh, angin ini memang nakal lah.
2: Lagi tadi nak masuk tak dapat-dapat.
0: Oh iya, ya rame gabungnya kalau Pro Dangdut ini.
2: Hilang timbul sinyal. Iyalah, alhamdulillah.
0: Baik, boleh. Mau dengar lagu apa?
2: Lagu apa tadi lupa lah Mbak Rita, ya Allah. Ini anak lima.
0: Anak lima apa maksudnya?
2: Anak lima dari LP Sukaisi sama Masuk S.
0: Oh, anak lima ya? Oke, ditunggu ya.
2: Iya, salam-salamnya tadi barusan Pak Kasim ya.
0: Pak Idris.
2: Buat Pak Idris, Pak Kasim, buat Bang Mario, ada Bang Asri, ada yang ganteng itu. Ada siapa tadi ya? Yang mau pitung.
0: Pitung
2: ada
0: juga.
2: Wanusu, ada Lukis, Mak Ngaje, Kak Dinar.
0: Baik.
2: Buat siapa lagi? Buat Mama Ekal, buat Mbak Dani, Mbak Dani, Mak Nani.
0: Iya.
2: Buat Kang Irwan, buat Dedi Indah, buat Bang Andi di Bang Andi Yudhistira di Lampung, buat Bang Andi Batam, buat Kak Sarina Kiuku, buat Bang Jais. Buat semua yang mendengarkan, buat Mbak Rita, makasih.
0: Waalaikumsalam sama Mbak Rodia, Kak Berlian ya. Mendengar masih bersama kami di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, masih ada yang bergabung bersama kami. Silakan kami tunggu di 0811 7033669. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke ya, terputus. Silakan yang ingin bergabung bersama kami, masih kita tunggu beberapa penelpon lagi ya. Saat ini sudah pukul 14.32 menit waktu Indonesia Barat. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Kembali Dangdut adalah kita.
0: Oke, sama siapa di mana?
1: Dari Penagi.
0: Dari Penagi, sama Mbak Rusnah ya?
1: Bukan.
0: Oh, sama Mbak Ropiah maksudnya. Oke lah ya. Silakan salam-salamnya untuk siapa?
1: Ya, untuk Kak Zariah tadi, Mbak Zainuddin yang ganteng itu.
0: Baik.
1: Mario, Bang Firman, itu untuk adik juga di Tubi, untuk Kak Rodiah,
0: selamatnya. Oke,
1: Untuk lagu Jangan Mengharap.
0: Jangan Mengharap?
1: Iya.
0: Oh, oke. Ditunggu ya lagunya.
1: Salamnya sama Kak Rodiah juga, regulatornya. Makasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Ropiah dari Penagi. Penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, sama Dandi ya.
2: Iya.
0: Iya, silakan Dandi. Mau salam-salam untuk siapa?
2: Salam untuk semuanya saja dimanapun berada.
0: Oh, baik.
2: Untuk Mbak Rodiah sama operatornya.
0: Oke, lagunya?
2: Lagunya itu aja. Lagu dari Mbak Rita udah?
0: Mbak Rita belum kayaknya. Udah belum ya Rita ya? Belum kayaknya. Ntar kita intip dulu. Kayaknya belum.
2: Iyalah kan? Daripada ragu.
0: Belum.
2: Ayah
0: belum.
2: Mansur udah?
0: Belum, Barita belum, An ini Mansur juga belum.
2: Akan jadi bingung nih, oh yang mana? Ya udah, Mbak Rita aja Cincin Permata Biru.
0: Oke, ditunggu ya lagunya ya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dandi mau dengar lagu Cincin Permata Biru. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Sama Kak Mus, apa kabar Kak Mus?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, silakan.
3: Lagu
0: apa nih?
3: Indah Pada Waktunya.
0: Indah Pada Waktunya.
3: Ya salam semua.
0: Itu Dewi Persik ya?
3: Semua yang bergabung lah.
0: Itu
3: dari
0: Dewi.
3: Dari awal sampai akhir. Salam semua Rodiah.
0: Dewi Persik.
3: Assalamualaikum.
0: Dewi Persik udah nyanyi tadi suka sama kamu. Indah Pada Waktunya itu kan Dewi Persik juga.
3: Magizet
0: udah juga. Mario tadi minta.
3: Lagu apa ya?
0: Lagu apa ya?
3: Lagu Magizet lah.
0: Magizet udah. Rita Sugiarto mau nyanyi Hamdan ATT.
3: Anelah jadi memang Santa Hoki nak. Kalau masih boleh.
0: Kalau masih boleh, boleh.
3: Boleh aja. Ya salam semua pendengar ya.
0: Oke, nanti.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kak Mus yang mau dengar lagu Kalau Masih Boleh. Nah, kalau masih boleh putarkan, kalau enggak boleh ya enggak usah diputarkan. Sepertinya masih boleh ya. Sudah 3 penelpon pendengar masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Masih di acara Pro Dangdut ya, kita sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Halo
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana nih Pak?
1: Pak Emat di Binjai.
0: Pak Emat di Binjai, di akhir-akhir. Mau request lagu apa Pak Emat?
1: Lagu Tidak Semua Laki-Laki.
0: Tidak Semua Laki-Laki. Oke, ditunggu ya.
1: Makasih
0: kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Satu penelpon terakhir, silakan kita masih tunggu ya, Pak Emat mau dengar lagu Tidak Semua Laki-Laki, baik Pak. Ada yang bergabung kembali. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ini sama anak buahnya KDM ya?
2: Iya betul, Mbak Rodia.
0: Apa kabar?
2: Kabarnya alhamdulillah cuaca lagi panas.
0: Kayaknya siang ini kita tidak bisa gombal-gombal lah waktu di penghujung. Langsung aja request lagu akan. Lagu apa?
2: Itu betul Mbak Rodia.
0: Iya betul, hafal. Makasih ya sudah ingat namaku.
2: Aku perempuan cantik pesura juga udah ketahuan.
0: Kan mulai lagi.
2: Ya iya, pokoknya mah dalam udah ini cantik kayaknya sudah ketahuan. Apalagi sekarang kan barunya masih lajang, masih gadis tinggi.
0: Oh masih, kan. Jangan khawatir itu, punya kita
2: saya
0: semua.
2: Juga, saya juga masih jejaka tinggi. Oh.
0: Iya ngantuk jadi gak ngantuk jadi akang nih ya.
2: Ya sedikit lagi lagu.
0: Oke, lagu apa ya nih?
2: Nah, lagunya pengen ini minta Istri Setia.
0: Istri Setia? Dari?
2: Yang buat Musin Alata sama ya mungkin sama LP Sukaisi.
0: Oh iya, mudah-mudahan setia selalu ya.
2: Bagaimana adik sayang, abang jarang pulang-pulang. Sungguh kasihan engkau tidur sendirian.
0: Baik-baik istri
2: dan
0: setia.
2: Mengapa wahai abang, ini kan sudah biasa. Sejak abang sudah punya istri muda.
0: Memang luar biasa Kang Ihwan ini ya.
2: Solehah itu.
0: Oh solehah, istri solehah ya, mudah-mudahan juga suami soleh.
2: Salam-salamnya waktu dikit lagi ya.
0: Baik.
2: Buat Kak Berlian, buat Bang Andi, buat Mbak Serina, Kio, Bang Nurina itu kan, ada Bang Asri, ada juga buat Hedinda, buat siapa lagi, buat Bang Udin dan buat semua-semuanya aja ya. Lalu juga buat Bapak Deddy Mulyadi kan, dan salam hormat Bapak Ansar Ahmad yang punya Capri.
0: Iya, baik.
2: Itu ya, ya seperti itu. Inilah ada patu dulu ya.
0: Apa tuh? Itu kan
2: Jakarta Jalan Keramat tuh kan. Naik roda dari Belawan. Wanita lebih terhormat, jangan tergoda gombalnya Irwan.
0: Oh, betul, mantap. Jangan sampai ya.
2: Terima kasih ya.
0: Baik, makasih kembali. Waalaikumsalam. Ada Kang Ihwan dari Jawa Barat ya. Merupakan penelpon terakhir kita di acara Pro Dangdut yang hari ini. Untuk Anda yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih dan jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat siang menjelang sore dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai sore ini Anda akan ditemani oleh presenter yang lain pula. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
5: Wow!
4: Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Pendengar, selamat sore untuk Anda. Kita bersama di Beranda Asta Cita untuk sore ini, pendengar ya. Baik, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menegaskan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan akan jauh lebih kering dan berdurasi lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Nah, hal tersebut tentunya membuat kita, masyarakat dan semua stakeholder lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi musim kemarau tahun ini. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PU terkait dengan pemaparan perkembangan teknisi kondisi iklim nasional. Jadi pendengar, Kepala BMKG menjelaskan bahwa kondisi iklim global saat ini masih berada pada fase netral dengan indeks El Nino Southern Oscillation itu sekitar plus 0,28. Namun demikian, pada semester kedua 2026, kondisi tersebut diperkirakan berkembang menuju fase El Nino lemah hingga moderat dengan peluang 50% hingga 80%. Iya, untuk menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan sejumlah langkah strategis. Antara lain, respon antisipatif pada wilayah dengan potensi curah hujan rendah. Kemudian juga penguatan manajemen waduk dan irigasi berbasis data, lalu pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, serta kampanye efisiensi penggunaan air dan juga energi. Nah, pendengar, di musim kemarau ya, masalah kekeringan ini merupakan salah satu kondisi alam yang tidak bisa dihindari negara-negara tropis termasuk Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh pakar mitigasi bencana dari Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada, Dr. Jati Mardiatno, SSI, MSI. Nah, namun satu hal yang bisa dipastikan adalah kekeringan memang harus kita hadapi dengan langkah-langkah dan upaya mitigasi yang tepat untuk menghadapi kekeringan. Karena perubahan iklim yang dinamis di Indonesia, pendengar, pada dasarnya disebabkan oleh kondisi geografi dan hidrogeologi yang beragam. Akibatnya, jika kekeringan terjadi, tidak akan serentak di seluruh wilayah negeri. Beberapa daerah di Indonesia bisa mengalami kekeringan, sedangkan daerah lain itu tidak, ya. Nah, jadi ada beberapa upaya mitigasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Yang pertama, menilai potensi kekeringan di suatu daerah. Jadi untuk dapat menilai suatu daerah memiliki potensi kekeringan atau tidak, perlu diperhatikan beberapa faktor seperti tipe dan zona iklim regional, material penyusun geologis ya, kemudian sistem alam yang terdapat di suatu daerah tersebut. Jadi perubahan iklim juga mempengaruhi curah hujan yang turun di beberapa daerah di Indonesia. Sebelumnya, pendengar, juga diperkirakan ya dari BMKG bahwasanya saat ini Indonesia mengalami iklim El Nino ya. Jadi kemarau akan lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, pendengar, kita bisa membuat sistem irigasi yang harus diperhatikan. Jadi salah satu sektor yang dirugikan karena perubahan iklim adalah pertanian. Untuk itu, sistem irigasi perlu diperhatikan ya, agar sektor ini terus bergerak. Tanpa pengairan yang cukup, tanaman tidak akan bisa tumbuh dan sawah pun akan mengering. Nah, lebih jauh, kekeringan ini juga bisa menyebabkan kelangkaan stok bahan pangan dan kenaikan harga sembako. Jadi disarankan pengairan sawah bergantung pada air hujan. Jadi di musim kemarau tentunya tidak bisa mengandalkan air hujan ya. Pemerintah dapat membangun sistem irigasi yang berasal dari sungai, danau, atau embung. Antisipasi lain yang bisa dilakukan dengan penanaman komoditas yang tidak membutuhkan air, terutama bagi wilayah yang tidak memiliki sumber air alami. Baik pendengar, masih ada lagi pendengar beberapa upaya mitigasi untuk menghadapi kekeringan. Tetap bersama kami di Beranda Astacita.
1: Supulin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kebakaran adalah salah satu insiden yang harus diwaspadai di lingkungan manapun, termasuk di tempat kerja kita. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan jika terjadi kebakaran di tempat kerja atau di rumah kita. Pertama, jangan panik. Kemudian matikan peralatan listrik, lindungi saluran pernapasan, serta ikut petunjuk evakuasi dan jangan sampai terjebak di keramaian.

Pendengar masih bersama di Beranda Asta Cita. Sore ini ya kita berbicara masalah upaya mitigasi untuk hadapi kekeringan. Jadi pendengar, di musim kemarau ya pasti di beberapa daerah itu mengalami kekeringan ya, karena memang daerah kita merupakan daerah tropis. Jadi dengan perubahan iklim dinamis ini, kita harus bisa menyiapkan langkah mitigasi. Nah, selain kita adakan sistem irigasi ya yang perlu kita perhatikan, penyediaan air ini juga sangat penting. Nah, setiap tahunnya ratusan ribu bahkan jutaan liter air bersih dikerahkan untuk menangani bencana kekeringan. Tetapi langkah lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah pengadaan pemompaan air bersih. Nah, pendengar, dikatakan bahwasanya upaya pengadaan penyediaan air bersih ini perlu diperhatikan ya, karena lemahnya upaya ini adalah proses pemompaan air dari sungai-sungai bawah tanah itu membutuhkan biaya yang tinggi. Nah, pompa yang digunakan ini juga harus ditempatkan di posisi paling tinggi ya, di suatu kawasan, agar secara gravitasional air dapat didistribusikan ke sekitarnya. Nah, kita juga bisa membuat air, sumber air buatan. Nah, bila pompa berbiaya mahal, cara mudah yang bisa dilakukan adalah dengan membuat sumber air buatan seperti embung ya, atau bendungan. Cara ini, pendengar, sering digunakan di beberapa daerah sebagai persiapan menuju musim kemarau. Jadi masyarakat juga bisa membuat sumber air buatan ya, caranya dengan menampung air hujan di tandon-tandon air. Nah, air ini nantinya bisa digunakan untuk kebutuhan irigasi dan domestik seperti kamar mandi umum, bahkan memasak. Iya, pendengar, tetap bersama kami ya di Beranda Asta Cita. Kami akan masih menghadirkan informasi-informasi untuk Anda sore ini.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh, Kak. Mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
1: Ya, Kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya, Kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Edisi hari ini Selasa 1 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Pemko Pekanbaru minta camat hingga RT/RW ikut memantau perizinan bangunan. Setiap bangunan baru akan dicek status PBG-nya. Arwi Surya Maja melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru terus memperkuat pengawasan terhadap perizinan bangunan melalui penerapan sistem monitoring partisipatif. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap bangunan yang berdiri di wilayah Kota Pekanbaru telah memiliki izin sesuai aturan, termasuk persetujuan bangunan gedung atau PBG. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Pekanbaru, Zaki Helmi, mengatakan pihaknya telah melakukan rapat dan mulai menjalankan program monitoring tersebut. Melalui program ini, DPM PTSP dapat ikut membantu melakukan pengawasan terhadap keberadaan bangunan baru di Kota Pekanbaru.
2: Kita sudah melakukan rapat secara umum. Kami PTSP secara partisipatif sudah memulai semacam kegiatan kami namakan monitoring partisipatif. Jadi kita dari internal PTSP itu melakukan pemberian atau pengumpulan informasi di rumah sekitar masing-masing. Jadi ada bangunan yang baru difoto kemudian diserlok ke saluran yang kita sediakan, saluran WA. Kita mudah saja dengan database kita, database sistem informasi geografi kita, kita kumpulkan data ini, kita olah mana yang sudah berizin maupun tidak berizin.
1: Sementara itu, Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau KESRA, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Syamsur, mengatakan Pemkot Pekanbaru juga akan memanfaatkan peran RT dan RW dalam melakukan pengawasan di lingkungannya masing-masing.
3: Dan sebenarnya kita ketahui Bapak Wali Kota sudah merencanakan untuk pemberian smartphone, pemberian HP kepada seluruh RT dan RW. Ini tentunya menjadi salah satu alat bagi kita untuk melakukan pengawasan terkait dengan seluruh proses perizinan yang ada di Kota Pekanbaru.
1: Dengan melibatkan perangkat lingkungan dan dukungan teknologi, Pemko Pekanbaru berharap pengawasan terhadap perizinan bangunan dapat berjalan lebih baik. Pemerintah juga memastikan pembangunannya berlangsung sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Demikian Alu Surat Maja melaporkan.
0: Satres Narkoba Polresta Pekanbaru menangkap pelaku pengedar narkoba ratusan pil ekstasi disita. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
4: Seorang pemuda berusia 19 tahun yang diduga berperan sebagai pengedar diringkus pihak kepolisian. Dari tangan pelaku, polisi menyita 207 butir pil ekstasi yang dikemas dalam 3 jenis warna berbeda. Pelaku diamankan tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru di pinggir Jalan Bina Widya, Gang Bangau Jaya, Kelurahan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkoba di kawasan tersebut. Berawal dari informasi tersebut, pihak kepolisian melakukan undercover by dan langsung melakukan penangkapan.
5: Setelah kami interogasi terhadap tersangka inisial AS, bahwa barang bukti prestasi sebanyak 207 butir tersebut diperintahkan oleh inisial MM yang kami tetapkan DPO, yang sampai sekarang masih kami kembangkan di mana keberadaannya.
4: Kriminolog Universitas Islam Riau, Rioto Trianto, menilai pengungkapan terhadap pelaku AS harus dikembangkan untuk membongkar struktur jaringan di atasnya. Penangkapan pengedar di lapangan belum tentu menyelesaikan persoalan apabila pemasok dan jaringan distribusinya masih beroperasi.
6: Ini merupakan hal baik ya, dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya peredaran narkotika di Kota Pekanbaru. Meskipun mungkin yang terlihat kan jumlahnya kecil yang tertangkap, tapi dari yang kecil-kecil ini setidaknya itu membuat masyarakat tahu betul bahwa polisi itu bergerak kok, polisi itu ada, polisi itu berusaha untuk minimalisir tindak kejahatan narkotika yang ada di Kota Pekanbaru pada khususnya. Jadi kita patut untuk mengapresiasi dulu pertama. Yang kedua adalah yang perlu kita lakukan bersama-sama adalah mencoba bersama-sama dengan pihak kepolisian untuk memerangi hal tersebut.
4: Saat ini pelaku berikut barang bukti telah diamankan di Mapolresta Pekanbaru untuk menjalani proses lebih lanjut. Polresta Pekanbaru memastikan pengungkapan ini masih akan terus dikembangkan dan terus memburu pihak yang diduga memasok narkotika kepada pelaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sempat menaikkan kasus ISPA dan beberapa penyakit lainnya. Kondisi terakhir sejak hujan kabut mulai menurun dan udara kembali normal. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Iqbal.
7: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut terjadi di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap yang sempat menyelimuti sejumlah wilayah di Bengkalis. Salah seorang warga, Rudi, mengaku mengalami flu sejak beberapa hari terakhir ketika kabut asap melanda Pulau Bengkalis. Namun kondisi udara saat ini mulai membaik setelah hujan turun.
8: Saya gejalanya ada, tapi belum ISPA, maksudnya masih batuk gitu kan, berpengaruh gitu. Tapi dengan turunnya hujan semalam, mudah-mudahan bisa memadamkan titik api gitu.
9: Titik api, ya. Berarti hari ini ada kira-kira gejala flu kapan?
8: Flu-nya ini yang kemarin. Jadi sekarang kan, kalau ibaratnya masa perbaikan pemulihan.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Hermanto melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Irawadi mengatakan peningkatan kasus ISPA memang terjadi dalam 2 hingga 3 hari kemarin. Namun peningkatan tersebut belum tergolong signifikan. Berdasarkan rekapitulasi harian Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, kasus ISPA pada 26 Agustus tercatat 51 kasus. Jumlah itu meningkat menjadi 63 kasus pada 27 Agustus dan kembali naik 76 kasus pada 28 Agustus. Selain ISPA, Dinas Kesehatan juga mencatat penyakit lain yang berkaitan dengan dampak kabut asap seperti pneumonia, konjungtivitis atau iritasi mata, iritasi kulit dan asma. Jika seluruh kasus tersebut dijumlahkan pada 26 Agustus tercatat 60 kasus penyakit terkait dampak asap. Angka tersebut meningkat menjadi 77 kasus dan pada 27 Agustus kembali naik menjadi 87 kasus pada 28 Agustus.
8: Nah, kasus ISPA ini dia meningkat cuma tidak begitu signifikan lah peningkatan. Tetap meningkat dalam 2-3 hari ini kan, dan 3 hari terakhir meningkat. Cuma tidak meningkat secara signifikan. Nah, namun demikian, tetap juga kita menjaga kesehatan, terutama mengurangi aktivitas di luar rumah, kemudian banyak minum air putih betulnya. Cuaca panas dan kabut ini harus banyak minum air putih. Terurai yang dihirup dalam tubuh, terurai melalui proses
7: Irawadi juga mengimbau masyarakat tetap menjaga kesehatan terutama dengan mengurangi aktivitas di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih jika asap masih ada. Dengan kondisi hujan yang mulai turun dan kabut asap berangsur menurun, masyarakat diharap tetap waspada serta bersama-sama menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan kembali. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Persiapan peserta kontes kapal Indonesia atau KKI ke-13 di Bengkalis terus dimatangkan. Seluruh peserta disebut telah terkonfirmasi termasuk jadwal keberangkatan dan moda transportasi. Panitia kini mematangkan teknis kedatangan hingga kepulangan peserta. Berikut laporan Nur Fitriani.
10: Persiapan kontes kapal Indonesia atau KKI ke-13 di Bengkalis memasuki tahap akhir. Salah satu yang terus dimatangkan yaitu kesiapan dan mobilitas peserta selama mengikuti kegiatan. Sekretaris Pusat Pelatihan dan Pengabdian kepada Masyarakat P3M Polbeng Larbil Hadi mengatakan seluruh data peserta sudah direkap dan dikonfirmasi. Konfirmasi tersebut meliputi kehadiran peserta, jadwal keberangkatan, hingga moda transportasi yang akan digunakan.
11: Kapan berangkatnya, kapan naik apa sudah terkonfirmasi. Terus terkait dengan transportasi juga sudah dikoordinasikan dengan Dishub. Tinggal siang ini koordinasi dengan Polres terkait dengan keramaian.
10: Koordinasi transportasi juga dilakukan untuk memastikan peserta dapat dilayani sejak tiba hingga meninggalkan Bengkalis. Ketua Panitia KKI ke-13 Budi Santoso mengatakan panitia telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Bengkalis terkait kedatangan, transportasi, hingga kepulangan peserta. Panitia juga akan memberikan tanda khusus kepada peserta untuk mempermudah pengaturan mobilitas termasuk saat peserta akan menggunakan transportasi laut.
11: Sudah kami koordinasikan dengan Dinas Perhubungan, nanti seperti apa teknisnya di lapangan sudah kami dilakukan koordinasi. Nanti peserta akan dikasih tanda
8: supaya nanti dapat prioritas untuk masuk ke kapal terlebih dahulu.
10: Meski sebagian besar kebutuhan transportasi telah dipersiapkan, panitia masih mematangkan teknis penjemputan peserta dari bandara. Koordinasi dengan pihak Angkasa Pura masih dilakukan agar kendaraan yang membawa peserta dapat memasuki area bandara sesuai ketentuan. Panitia memastikan koordinasi lintas instansi terus dilakukan untuk meminimalkan kendala saat peserta mulai tiba di Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Hujan yang kembali mengguyur Batam dalam beberapa hari terakhir belum menjadi alasan untuk menganggap ancaman karhutla telah berakhir. BMKG Batam mengingatkan kondisi lahan yang sebelumnya kering tetap perlu diwaspadai, terutama jika kembali terjadi periode panas dan minim hujan. Laporan Faik Iqbar Muzaki.
12: Hujan sempat mengguyur sejumlah wilayah Batam pada beberapa hari ini. Hujan tentu membantu membasahi vegetasi dan permukaan tanah sehingga dapat mengurangi potensi lahan mudah terbakar. Namun, masyarakat diminta tidak langsung menganggap kondisi Batam sudah sepenuhnya aman dari karhutla. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadiem Batam, Ramlan, mengatakan hujan yang turun memang dapat membantu membasahi lahan. Tetapi hujan yang bersifat sesaat belum tentu mampu menghilangkan potensi kekeringan.
13: Kita lihat apabila dia membasahi lahan, tentu juga ini juga sedikit berpengaruh kepada vegetasi yang dibasahi. Tentu hujan yang sesaat ini tidak begitu sangat berpengaruh, namun tentu juga sangat bisa membantu bila terjadi kebakaran di wilayah itu.
12: Menurut Ramlan, kondisi kekeringan di Batam perlu tetap diperhatikan karena pengaruh El Nino masih menjadi salah satu faktor yang membuat kewaspadaan terhadap karhutla belum dapat diturunkan sepenuhnya. Perakirawan BMKG Hang Nadiem Batam, Rizky F, juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran ketika kondisi lingkungan kering dan angin cukup kencang.
14: Karena kering dan anginnya kencang, jadi jangan memakan api, ya betul. Karena berpotensi terjadi kebakaran gitu ya. Jadi itu mungkin harus lebih waspada lagi dalam aktivitas bakar-bakar atau aktivitas pembakaran itu.
12: Dengan demikian, hujan yang turun saat ini lebih tepat dipandang sebagai salah satu faktor yang membantu menekan risiko, bukan sebagai jaminan bahwa ancaman karhutla telah hilang. Masyarakat tetap diminta berhati-hati terhadap aktivitas yang dapat memicu kebakaran, khususnya pembakaran terbuka. Kewaspadaan juga perlu ditingkatkan apabila setelah hujan kembali muncul kondisi panas dan periode tanpa hujan yang cukup panjang. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Bermusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Teknologi kini menjadi peluang penting bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar, memperkenalkan produk, dan meningkatkan daya saing di tengah perkembangan dunia usaha yang semakin digital. Selengkapnya, Nurul Mahfud melaporkan.
15: Digitalisasi dinilai menjadi salah satu peluang penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mengembangkan bisnis di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Pemanfaatan teknologi dapat membantu pelaku usaha menjangkau konsumen yang lebih luas sekaligus memperkenalkan produk kepada pasar baru. Praktisi digitalisasi UMKM Armat Juang menilai pemanfaatan teknologi perlu dilihat sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha. Menurutnya, pelaku UMKM dapat memanfaatkan berbagai platform digital untuk mendukung kegiatan pemasaran, memperluas jangkauan konsumen, hingga meningkatkan daya saing produk.
16: Perkembangan teknologi pada saat sekarang ini bukanlah hal yang menakutkan atau menjadi pesaing bagi kita selaku pebisnis kecil atau UMKM, tapi gimana kita dapat memanfaatkan berkolaborasi dengan teknologi yang ada untuk memperkenalkan produk, memperluas jangkauan pasar, dan juga gimana kita bisa memanfaatkan ini menjadi suatu peluang usaha kita sehingga kita dapat menjadi lebih besar ke depannya.
15: Menurut Armat Juang, tantangan dalam proses digitalisasi bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan teknologi, tetapi juga kesiapan pelaku UMKM dalam memahami dan menggunakannya. Karena itu, peningkatan literasi digital menjadi hal penting agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing usaha. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Kualitas udara di Kota Padang sempat masuk kategori tidak sehat pagi ini dengan nilai indeks standar pencemaran udara mencapai 216. Kondisi tersebut berlangsung sekitar pukul 5 hingga 7 waktu Indonesia Barat dan kembali membaik menjadi kategori sedang pada siang hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Elan Silviasari.
10: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat menyatakan kualitas udara di Kota Padang sempat masuk kategori tidak sehat dengan nilai indeks standar pencemaran udara ISPU mencapai 216. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat, Des Rizal kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan kondisi tersebut terjadi pada pagi hari, terutama sekitar pukul 5 hingga 7 waktu Indonesia Barat. Namun, kualitas udara berangsur membaik pada siang hingga sore hari dan kembali berada pada kategori sedang. Menurut Des Rizal, perubahan kualitas udara dipengaruhi arah angin yang membawa partikulat atau asap ke wilayah Kota Padang. Karena itu, kondisi kualitas udara dapat berubah dalam beberapa jam mengikuti pergerakan angin.
17: Kalau kita lihat di ISPU ya, memang tidak sehat. Saya juga lihat secara visual, terus kalau nanti agak mendekat siang atau jam 11, dia turun tuh. Jadi sedang, kita sedang pelajari juga nih arah angin karena pembakaran di wilayah. Kalau dilihat titik UGI memang ada beberapa titik yang tingkat kepercayaannya masih rendah sih.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat Ferdinand Asmin mengatakan pemantauan terhadap pergerakan hotspot terus dilakukan secara berkala. Berdasarkan data Sipongi Kementerian Kehutanan, sepanjang 24 hingga 31 Agustus 2026 terpantau sebanyak 77 titik api di Sumatera Barat. Jumlah tersebut menurun dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 103 titik api. Meski demikian, pemantauan tetap dilakukan karena munculnya hotspot dapat dipengaruhi berbagai faktor termasuk aktivitas masyarakat dan kondisi cuaca.
18: Tapi ini titik apa kita cek terus dan kurang cek oleh kawan-kawan, ada yang kemudian kejadian itu adalah pembakaran pada lahan jagung masyarakat, lahan jagung yang terbakar, kemudian juga ada peningkatan suhu panas di wilayah industri pabrik ya, mungkin itu ditangkap karena Sipongi menangkap perubahan suhu di lokasi itu. Nah, yang kejadian kebakaran memang sedang kita konfirmasi di Damasraya ini. Banyak itu di Damasraya dan pesisir selatan dan Pasaman Barat.
10: Ferdinand menjelaskan, berdasarkan analisis di lapangan, hotspot dipicu aktivitas pembakaran lahan pertanian masyarakat. Area perkebunan jagung menjadi salah satu lokasi yang perlu mendapat perhatian selain peningkatan suhu panas di kawasan pabrik dan industri. Elan Silviasari melaporkan.
0: Peran polisi wanita atau polwan di jajaran Polda Sumatera Barat terus berkembang, termasuk dalam pelaksanaan tugas operasional kepolisian. Sejumlah polwan bahkan dipercaya menduduki jabatan strategis, mulai dari Kapolsek, Kasat hingga Kapolres. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Febian Syafitra.
19: Tidak hanya di bidang-bidang pembinaan, pelayanan, tapi juga sudah masuk ke bidang-bidang operasional.
20: Peran polisi wanita atau polwan di Polda Sumatera Barat kini semakin luas hingga bidang operasional kepolisian. Perluasan peran tersebut terlihat dari kepercayaan kepada polwan untuk menduduki sejumlah posisi strategis di lingkungan Polri. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, tadi pagi mengatakan, polwan saat ini tidak hanya berperan dalam bidang pembinaan dan pelayanan, menurutnya polwan juga telah banyak dilibatkan dalam pelaksanaan tugas operasional kepolisian.
19: Ya, kita lihat tadi sudah disampaikan bahwa peran polwan saat ini sangat berperan sekali, sangat penting sekali, selain banyak sekali kita lihat contohnya para Kapolsek, para Kasat, Pak Kapolres, ada 3 Kapolres di Sumatera Barat ini. Ini adalah sangat luar biasa, pimpinan Polri, Bapak Kapolri juga Bapak Kapolda memberikan ruang untuk menaikkan peran polwan di institusi di organisasi Polri ini.
20: Sementara itu, perwira koordinator Polwan Polda Sumbar, Kompol Arisna Aswanti mengatakan, perluasan peran polwan juga diwujudkan melalui kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam rangkaian hari ulang tahun ke-78 polwan yang jatuh pada hari ini, Polwan Polda Sumbar dan jajaran melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat.
21: Kami melaksanakan Go to School itu dilaksanakan oleh seluruh polwan Polda Sumbar dan sejajaran. Jadi ada 19 polres yang melaksanakan kegiatan ini. Kemudian kami juga kegiatan bakti sosial. Ini ada beberapa. Yang pertama ada donor darah, kemudian ada bakti sosial ke panti asuhan.
20: Arisna mengatakan rangkaian kegiatan HUT Polwan menjadi momentum untuk memperkuat kedekatan polwan dengan masyarakat. Ia berharap polwan semakin profesional sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Febian Syafitra melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Diduga terlibat jaringan narkotika, seorang oknum pengawas SPBU di Kota Tanjung Pinang berinisial NRP dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang. Laporan lengkapnya disampaikan oleh reporter Rizvan Badrian.
2: Seorang oknum pengawas SPBU di Kota Tanjung Pinang berinisial NRP dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang atas dugaan keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika jenis sabu. Dari tangan tersangka, petugas menyita total barang bukti sabu seberat 17,78 gram. Kasat Res Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Sofyan Rida mengatakan, penangkapan terduga pengedar tersebut berlangsung di rumah kediamannya pada Rabu 26 Agustus 2026. Dalam penggeledahan awal di lokasi tersebut, polisi menemukan sabu seberat 6,23 gram. Pengembangan kasus langsung dilakukan oleh petugas. Hasil interogasi mengungkap bahwa tersangka masih menyimpan sisa barang haram tersebut di dalam sebuah loker pribadinya di area SPBU tempatnya bekerja, yakni sebanyak 11,54 gram.
3: 17,78 gram. Kalau khusus untuk barang ini, pelaku itu menerimanya itu 2 hari sebelum, berarti di tanggal 24 Agustus. Si NM ini dapat dari yang inisial S ini, PO sedang kita dalami, itu menerima 3 paket.
2: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku tergiur menjadi kurir karena dijanjikan imbalan uang sebesar 6 juta rupiah apabila paket sabu tersebut berhasil diantarkan ke lokasi tujuan. Saat ini NRP telah dijebloskan ke sel tahanan Mapolresta Tanjung Pinang.
3: Ternyata disimpan di loker-loker karyawan. Di situ ditemukanlah sabu lebih kurang 11,54 gram.
2: Penyidik masih melakukan pemeriksaan mendalam guna membongkar jaringan penyedia serta pemesan di balik kasus peredaran barang haram ini. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keberadaan investor sektor hilirisasi diharapkan mampu membawa efek domino yang positif bagi perekonomian daerah. Reporter Febrian Syah melaporkan.
22: Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, kini mengambil andil strategis dalam rantai pasok industri minyak dan gas migas global. Hal tersebut ditandai dengan ekspor perdana komponen tabung akumulator sel pada pekan lalu. Produk tersebut diproduksi oleh PT Seltek Hidrolik Indonesia yang beroperasi di kawasan Bintan Industrial Estate BIE Lobam, Bintan. Keberhasilan menembus pasar Jerman menjadi bukti nyata komoditas hasil industri di Pulau Bintan mampu memenuhi kriteria dan standarisasi kualitas yang sangat ketat di Eropa. Keberadaan investasi sektor hilirisasi ini juga diharapkan membawa efek domino yang positif bagi perekonomian daerah, mulai dari pembukaan lapangan kerja lokal hingga peningkatan serapan investasi asing di masa depan. Operation Manager PT Seltek Hidrolik Indonesia Muhammad Fadli menambahkan, akumulator sel merupakan cangkang atau bodi luar berbentuk tabung untuk pemenuhan sejumlah spare part perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan dan gas. Pada saat produksi perdana itu, perusahaan telah mengekspor sebanyak 19 palet atau setara 200 tabung akumulator sel dengan muatan satu kontainer. Nilai ekspor perdana tersebut sebesar 59.000 euro atau setara dengan 1,2 miliar rupiah.
23: Kami dari PT Seltek Hidrolik Indonesia, kita melakukan ekspor perdana, kita mengekspor akumulator sel. Totalnya ada 19 palet. Satu paletnya kurang lebih total keseluruhan itu ada 200 tabung, total ekspor sekitar 59 euro. Nah, alat-alat kita ini dibuat untuk kebutuhan spare part oil dan gas. Tujuannya kita membuat tabung pressure, tapi bukan tabung gas ya, yang nanti di dalamnya diisi gasket kemudian udara.
22: Menyikapi hal tersebut, Kepala Bidang Perdagangan DKUPB Kabupaten Bintan, Setia Kurniawan, menyebut baik aktivitas ekspor tersebut. Pemerintah daerah bersama pengelola kawasan industri BIE terus berkomitmen mengoptimalkan regulasi dan fasilitas pendukung guna mempermudah akses pasar global bagi para pelaku industri yang berbasis di Bintan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli mengapresiasi kehadiran sekolah rakyat yang akan dibangun di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
24: Adanya penyerahan lahan ini, saya rasa ini menjadi tonggak sejarah
1: Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli menyambut baik dan mengapresiasi komitmen masyarakat serta perantau dalam memajukan dunia pendidikan di Luhak Nantuo. Hal itu disampaikannya saat menerima penyerahan aset hibah lahan awal untuk pembangunan sekolah rakyat di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru. Dalam prosesi tersebut, Wakil Bupati Ahmad Fadli menerima penyerahan dokumen hibah tanah awal seluas 9,5 hektar dari perwakilan keluarga pemberi hibah. Lahan ini nantinya digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan terpadu, di mana saat ini total kesiapan lahan untuk proyek strategis tersebut telah berampung seluas 23 hektar, di mana seluruh lahan bersumber dari hibah keluarga besar Doni Oskaria yang dialokasikan khusus untuk membangun pusat pendidikan gratis berkualitas bagi masyarakat.
4: Apa yang telah dilakukan oleh Niniak Mamak Kito di Nagari Tanjung Alam ini juga ditiru di nagari-nagari lain. Kita rasa Tanah Datar akan bisa berkembang dengan luar biasa. Apalagi sekarang sudah ada Pak Doni Oskaria yang juga siap membantu Tanah Datar. Jadi mudah-mudahan langkah awal yang dilakukan oleh masyarakat dan Niniak Mamak Tanjung Alam ini nanti akan diteladani, diikuti, menjadi inspirasi bagi nagari lain sehingga kedepannya Tanah Datar ini banyak pembangunan. Tentu saja pembangunan-pembangunan ini adalah pembangunan yang memberikan dampak manfaat ke masyarakat.
1: Sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat Tanjung Alam diproyeksikan menjadi salah satu fasilitas pendidikan terbesar di Indonesia. Sekolah ini dirancang mampu menampung hingga 3.000 siswa secara gratis, mulai dari tingkat sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, hingga sekolah menengah atas atau SMA. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alamat Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Wakil Wali Kota Padang Panjang, Alex Saputra, memimpin studi komparatif Diskominfo ke Pekanbaru guna mempelajari sistem pengelolaan informasi publik serta pola kerjasama antara pemerintah daerah dengan media massa. Selengkapnya dilaporkan reporter Nofri.
5: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang bersama wartawan melakukan studi komparatif ke pemerintah Kota Pekanbaru akhir Agustus kemarin. Kegiatan ini bertujuan untuk mempelajari sistem pengelolaan informasi publik, digitalisasi layanan, serta pola kerjasama antara pemerintah daerah dengan media massa di Kota Pekanbaru. Rombongan dari Padang Panjang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Alex Saputra. Turut hadir Kepala Dinas Kominfo Hari Rizka Perdana beserta jajaran dan sejumlah wartawan yang bertugas di Padang Panjang. Kedatangan rombongan disambut oleh jajaran pemerintah Kota Pekanbaru di Ballroom Balai Kota Pekanbaru. Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi mengenai strategi komunikasi publik dan pemanfaatan teknologi informasi di pemerintahan. Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra menyampaikan bahwa kunjungan ini tidak hanya sebatas silaturahmi antar daerah. Menurutnya, studi komparatif ini penting untuk menambah wawasan jajaran Kominfo dan insan pers dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat. Dirinya berharap hasil kunjungan tersebut dapat meningkatkan kualitas pengelolaan informatika di Kota Padang Panjang. Selain itu, kerjasama dengan media massa juga diharapkan semakin solid, terutama dalam penyampaian program-program daerah kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat.
6: Pertama sekali yang menjelaskan apresiasi atas teman pemerintah atau anak panjang kepada pemerintah atau pekerjaan besar harapan kami kolaborasi inovasi yang sudah dilaksanakan oleh Kominfo Kota Pekanbaru nanti dengan studi kooperatif kami dari Kominfo Kota Pekanbaru beserta teman-teman media dan pers bisa banyak hal yang mungkin nanti di depan kita sediakan. Kota Pekanbaru ini sangat luar biasa hari ini untuk
5: Alex Saputra menegaskan pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen terus belajar dari daerah lain. Dirinya menilai sinergi antara pemerintah, dinas teknis, dan media massa kunci utama dalam membangun kepercayaan publik dan mewujudkan keterbukaan informasi. Nofri melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Ranai. Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna menggelar kegiatan orientasi pembinaan bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan puskesmas. Selengkapnya reporter Afrizal.
9: Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna terus melakukan pembinaan bagi tenaga kesehatan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kadis Kesehatan Kabupaten Natuna melalui Kabid Sumber Daya Kesehatan Zabir saat dikonfirmasi RRI Senin kemarin mengatakan pihak Dinas Kesehatan terus melakukan pembinaan terhadap penguatan kompetensi tenaga kesehatan. Salah satunya dalam melakukan pembinaan kepada kader pesandu yang ada di wilayah masing-masing puskesmas.
7: Pelatihan yang hari ini kita lakukan adalah penguatan kompetensi untuk tenaga kesehatan dalam melakukan pembinaan kader posyandu yang ada di wilayah masing-masing puskesmas. Sebagaimana mereka nanti bisa membina ataupun mengelola posyandu-posyandu yang ada supaya bisa berperan sebagaimana yang kita harapkan. Jadi kompetensinya, pencatatan, pengumpulan data, dan lain-lain. Jadi sebagaimana konsep kader itu adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi di sini adalah peran kader tadi dalam melayani masyarakat agar tercapai masyarakat Natuna yang sehat, berkualitas.
9: Zabir menambahkan, dalam upaya peningkatan tersebut, pihaknya memfokuskan pada lingkungan internal di dinas kesehatan seperti Puskesmas, Pustu, dan Posyandu.
7: Kami bersinergi dengan di lingkup kami dulu, pertama dinas kesehatan, kedua Puskesmas, ketiga ada juga Pustu ataupun Puskesmas pembantu, kemudian terakhir ada Posyandu yang sinergi lintas sektor sebetulnya. Jadi Posyandu di bawah DPMD, kami salah satu bidang kesehatan di situ adalah memperdayakan kader Posyandu. Memang tahun lalu kita sudah melatih kader Posyandu. Jadi kader Posyandu itu sudah dilatih dengan kompetensi yang dituntut hari ini. Jadi tidak hanya bisa menimbang ataupun mencatat, tetapi mempunyai kemampuan lainnya, yaitu dalam hal advokasi, dalam hal penyuluhan, kemudian kerjasama dan lain-lain.
9: Adapun kegiatan orientasi pembinaan bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan Puskesmas yang digelar sejak tanggal 3 Agustus 2026 hingga 2 September 2026 di NDR tersebut diikuti oleh sebanyak 3 perwakilan setiap Puskesmas yang ada. Diharapkan melalui kegiatan orientasi yang dilakukan, ke depan para kader dapat mengetahui fungsi dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tercapai masyarakat Natuna yang sehat dan berkualitas. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.

0: pendengar berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pro 1 RRI Ranai. Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Anda masih bersama kami di 105,9 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar untuk Anda. Apa kabar Anda sore ini? Mudah-mudahan sehat ya. Semangat juga yang masih beraktivitas, yang sudah siap-siap mau pulang seusai beraktivitas, atau yang lagi di perjalanan, hati-hati berkendara, mudah-mudahan selamat sampai ke tempat tujuan. Baik, pendengar, menemani Anda menikmati waktu sore ini, kami akan hadirkan lagu-lagu dan informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Gaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Gaga takut tahu.
0: Takut sama ibu guru.
1: Gaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Selamat sore, pendengar, untuk Anda masih bersama kami Pro 1 Ranai ya, yang lagi menikmati suasana sore hari ini ya. Yang lagi jalan santai, jogging, atau yang lagi JJS, ya mudah-mudahan hari ini menyenangkan ya. Di awal bulan, di pembuka bulan September, apa yang diharapkan, mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai rencana. Baik, satu informasi untuk Anda pendengar sore ini. Menteri Kehutanan Raja Juliantoni mengatakan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan belum diturunkan. Meskipun jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan hingga akhir Agustus 2026. Menurut Menhut, berkurang jumlah titik panas merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan, baik melalui operasi darat, modifikasi cuaca maupun pemadaman dari udara. Kondisi tersebut belum berarti Indonesia terbebas dari ancaman karhutla. Menurutnya, panggilan akrabnya, pemerintah masih mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada September 2026. Tony menambahkan September 2026 menjadi periode penting dalam upaya pengendalian karhutla. Menurutnya, pendengar, pemerintah tidak bisa lengah meski jumlah titik panas mulai berkurang. Menhut menegaskan, pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan di 6 provinsi prioritas, di antaranya Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Salah satu upaya yang diintensifkan adalah OMC untuk membasahi lahan dan menjaga tinggi muka air tanah. Hal ini dilakukan apabila terdapat awan hujan yang berpotensi untuk disemai. Pemadaman melalui udara juga dilakukan dengan waterbombing ya, sedangkan penanganan di darat oleh Manggala Agni. Menhut mengatakan, pemerintah juga menambah sumur bor, membangun sekat kenal, serta memperkuat peralatan bagi petugas di lapangan. Meskipun demikian, keterbatasan sumber air masih menjadi tantangan dalam upaya pemadaman karhutla. Informasi ini pendengar, kami akses dari rri.co.id.
5: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Setiap negara di dunia memiliki bendera nasional masing-masing. Indonesia memiliki bendera nasional dengan warna merah dan putih. Ada juga negara lain di dunia yang memiliki warna bendera nasional yang sangat mirip dengan bendera nasional Indonesia, yaitu Monaco. Meski memiliki kemiripan dan terlihat serupa, namun ada perbedaan antara bendera nasional Monaco dengan bendera nasional Indonesia. Perbedaan sejarah. Bendera Monaco didasarkan pada warna heraldik pada perisai lengan Pangeran Monegaske secara resmi diadopsi pada tahun 1881. Sementara sejarah bendera Indonesia berakar dari Kerajaan Majapahit dan secara resmi diadopsi pada tahun 1945. Perbedaan warna. Warna putih di kedua bendera ini yaitu putih cerah dan murni. Perbedaannya terletak pada warna merahnya. Bendera Indonesia memiliki warna merah yang lebih cerah dan terang jika dibandingkan dengan bendera Monaco yang memiliki warna yang lebih kalem dan gelap. Perbedaan filosofi. Warna merah dan putih pada bendera Monaco melambangkan keluarga Grimaldi atau dinasti penguasa Monaco dan monarki negara. Sedangkan warna merah di bendera Indonesia melambangkan darah dan warna putih melambangkan kesucian manusia dan nilai-nilai negara. Nah, udah tahu kan perbedaannya?

0: Eh, ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Hampa dari Ari Lasso, baru saja kami hadirkan pendengar untuk Anda. Selamat sore untuk Anda pendengar, salam sehat sore ini ya. Selamat beraktivitas apapun itu, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Baik, pendengar, satu informasi untuk Anda sore ini terkait dengan pengoperasian embung Sebayar yang mulai membantu menambah ketersediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Natuna di tengah kondisi kemarau. Namun pemerintah Kabupaten Natuna masih memastikan kualitas air tersebut melalui pengujian laboratorium sebelum pemanfaatannya secara penuh. Kepala Bagian Ekonomi Setda Natuna, Agino Riko, mengatakan pengoperasian embung Sebayar telah berlangsung sejak beberapa hari sebelumnya. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat di tengah kondisi musim kemarau. Menurutnya, hasil uji coba itu menunjukkan sistem pengoperasian embung Sebayar berjalan normal sesuai dengan yang diharapkan. Meski demikian, pemerintah daerah tetap perlu memastikan kualitas air melalui pengujian laboratorium sebelum dimanfaatkan secara penuh. Agino berharap keberadaan embung Sebayar dapat membantu mengurangi keterbatasan pasokan air bersih ya, khususnya saat cuaca panas yang menyebabkan debit sumber air lama mengalami penurunan. Tambahan pasokan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat, meski wilayah Kota Ranai masih menggunakan sumber air lama dan berpotensi menerapkan sistem distribusi bergilir. Informasi ini pendengar kami akses dari rri.go.id.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat sore untuk Anda. Kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 17 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Pendengar, kami informasikan kembali hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah Al-Muzammil ayat 1-6 dibacakan oleh Reva Afridita. Dirangkaikan dengan Mutiara Senja disampaikan oleh penceramah Haji Nasoha SAG dengan judul Tanda-Tanda Kematian. Oh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bah kiblatuna. Rabbi sarahli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yabkahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a ajaluhum fala yasta'khiruna sa'ata wala yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Pendengar RRI yang setia, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa dipertemukan lewat Mutiara Senja dengan judul Tanda-Tanda Kematian. Judul ini tidak bermaksud untuk menakut-nakutkan, akan tetapi hanyalah sekedar untuk ingin menggugah kesadaran bahwa telah lama hidup kita ini terbuai oleh apa yang dikatakan dengan jabatan, kekuasaan, dan kekayaan, sehingga kita terlupa dengan apa yang disebutkan kematian. Di samping itu juga, para imam sering membimbing kita dengan doa, Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Pendengar, doa ini mengingatkan kita bahwa kita harus berhati-hati dan waspada, karena dari doa tersebut mengisyaratkan bahwa tidak semua kita berpeluang dipanjangkan umur oleh Tuhan. Oleh karena itu, bersiap-siaplah menghadapi kematian dan hayatilah tanda-tanda kematian agar kita tidak terkesan meninggal secara dadakan. Dan jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Dan jangan terpedaya oleh tubuh yang sehat, sebab syarat mati tidak mesti sakit. Dan jangan terlalu bangga dengan banyaknya harta kekayaan, sebab si kaya pun belum tentu menyiapkan kain kapan untuk perjumpaan dengan Tuhan. Pendengar RRI yang kami muliakan, Imam Al-Ghazali adalah salah seorang ulama yang sangat siap menghadapi kematian. Hal ini dikarenakan beliau cukup paham dengan tanda-tanda kematian, sehingga beliau mampu menyiapkan diri untuk menghadapi sakaratul maut sendiri. Beliau menyediakan segala persiapan, termasuk mandi, berwudu, serta kain kapan. Namun, ketika sampai di bagian badan dan kepala, beliau terpaksa memanggil abangnya, Imam Ahmad bin Hambal, untuk melanjutkan pekerjaannya. Kemudian, beliau pun meninggal dunia. Pendengar yang kami hormati, apa yang terjadi dengan Imam Al-Ghazali menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menzalimi kita hamba-hambanya. Karena itulah tanda-tanda kematian diberikan agar kita meninggal dengan penuh persiapan dan selalu dalam ketaatan kepada Tuhan. Pendengar, dalam himpunan kisah-kisah teladan diceritakan ada beberapa tanda tentang kematian yang dapat kita jadikan renungan sekaligus peringatan. Yang pertama, apabila seluruh tubuh kita, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, mengalami getaran atau seakan-akan menggigil, hal ini menandakan bahwa 100 hari lagi hidup kita akan berakhir. Kemudian kedua, apabila bagian pusat kita berdenyut-denyut dan kita pun akan merasakan bingung seketika, hal ini menunjukkan bahwa jatah umur kita masih 40.

hari diberikan. Kemudian ketiga, kita diuji dengan musibah sakit dan tidak mau makan. Kemudian secara tiba-tiba datang selera untuk makan yang tiada berkesudahan. Hal ini menandakan bahwa usia kita tinggal satu minggu atau sepekan. Dan keempat, bagi hidup kita yang sisanya tinggal tiga hari, ditandai dengan denyutan di bagian tengah-tengah dahi. Jika tanda ini dapat dikesan, maka berpuasalah supaya kita tidak menyusahkan orang-orang yang akan memandikan. Selanjutnya kelima, di mana kita akan merasakan denyutan di sebelah belakang ubun-ubun. Hal ini apabila terjadi, ketahuilah bahwa kita tidak akan sempat salat asar esok hari. Dan pendengar, terakhir, akan berlaku keadaan di mana kita akan merasakan sejuk di bagian pusat, turun ke pinggang, dan terus naik ke khalkum. Ketika hal ini terjadi, maka perbanyaklah mengucap kalimah syahadah atau la ilaha illallah. Dalam bahasa kita, perbanyaklah nyebut sambil menanti kedatangan malaikat maut yang sudah siap untuk menjemput. Pendengar, dalam Al-Quran surah Yunus ayat 49, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Iza ja'a ajaluhum, fala yasta'khiruna sa'ata wala yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Pendengar, namun demikian, hadis Nabi juga mengatakan, Man ahabba ayyabsutalahu fi rizqihi, wa izdadu fi umrihi, fal yasil rahimahu. Barang siapa yang ingin rezekinya dilonggarkan dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, hamba Allah, karenanya sesuai dengan sifat Allah yang maha pemurah, maha penyayang, maha berkuasa, maka ketentuan wafat kita hanya dapat diubah dengan amal dan doa. Dan akhirnya hanyalah Allah sang penentu segala. Demikian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini, Selasa 1 September 2026 untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام حمدان الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat malam untuk Anda. Masih bersama kami di 105,9 MHz Pro 1 RRI Ranai. Baik, yang malam ini punya rencana apapun itu aktivitasnya, mudah-mudahan semuanya lancar ya. Tetap jaga kesehatan pendengar, karena memang sekarang lagi musim kemarau ya. Tetap cukupi kebutuhan cairan tubuh agar tubuh tetap sehat dan juga bugar. Ada lagu-lagu hiburan dan informasi pendengar menemani Anda malam ini.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying!

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Slang dengan terlalu manis baru saja kami hadirkan pendengar untuk Anda. Selamat malam untuk Anda pendengar, salam sehat malam ini. Selamat menikmati waktu santai bersama keluarga ya. Atau yang lagi nyiapin makan malam untuk keluarganya. Ya, mudah-mudahan dengan makan malam bersama bisa menambah kehangatan dan juga kebahagiaan. Baik, pendengar, terkadang kita sering meremehkan perasaan anak ya. Jadi reaksi meremehkan perasaan anak saat menangis atau sedih ini kerap dianggap sepele oleh orang dewasa. Padahal ucapan yang mengabaikan emosi si kecil ini dapat berdampak serius terhadap tumbuh kembang dan kesehatan mental mereka. Dokter psikiatri anak dari RS Marzuki Mahdi, Dr. Widi Prima Ciptadi menegaskan bahwa emosi anak kecil haram hukumnya untuk dipandang sebelah mata. Masalah yang dinilai sepele oleh orang dewasa seperti kehilangan alat tulis atau tidak diajak bermain oleh teman itu dapat dirasakan sebagai tekanan luar biasa bagi anak-anak ya. Nah, kondisi tersebut terjadi lantaran sistem regulasi emosi anak belum berkembang secara matang. Seperti dilansir dari Antara, Dr. Widi menjelaskan bahwa orang dewasa kerap mengabaikan perasaan anak dengan menganggap mereka akan cepat lupa. Padahal masalah tersebut terasa nyata dan besar di mata sang anak. Stres pada anak tidak selalu ditunjukkan melalui ledakan emosi atau teriakan. Seringkali gejalanya muncul secara perlahan namun konsisten. Nah, orang tua dan pengasuh diimbau untuk waspada apabila anak mulai menunjukkan sejumlah indikasi ya, yaitu menjadi pendiam. Nah, jadi anak itu bisa tiba-tiba menarik diri dari interaksi sosial dan geng pertemanannya. Kemudian perilaku self-blame, ya, sering menyalahkan diri sendiri secara berlebihan atas hal-hal kecil. Nah, kemudian juga emosional, menjadi lebih temperamental, mudah marah atau tersinggung, gangguan fokus dan tidur, ya, karena kesulitan berkonsentrasi pada aktivitas harian. Ini juga mengalami gangguan tidur. Kemudian yang terakhir adalah kehilangan minat. Tidak lagi menunjukkan antusiasme terhadap hobi atau kegiatan yang sebelumnya sangat disukai. Jadi penumpukan stres yang dibiarkan tanpa penanganan memadai berpotensi fatal, termasuk memicu kecenderungan anak untuk menyakiti diri sendiri. Jadi untuk mencegah dampak buruk kesehatan mental pada anak, Dr. Widi menyarankan beberapa langkah konkret yang dapat diterapkan oleh orang dewasa. Nah, apa saja langkahnya pendengar? Kami akan hadirkan setelah lagu dari Ella untuk Anda, Berlayar Tak Bertepian.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Dadah Mama.
4: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

Ya, pendengar lagu Ku Tak Akan Bersuara baru saja kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam yang lagi santai, selamat menikmati waktu santai Anda ya pendengar. Ya, jadi dampak mengabaikan perasaan anak ya. Tadi anak menjadi pendiam, kemudian juga emosional, gangguan fokus dan tidur, kemudian kehilangan minat juga. Nah, untuk mencegah dampak buruk kesehatan mental pada anak, kita sebagai orang dewasa harus memvalidasi emosi ya, mengakui dan menerima emosi anak saat mereka bersedih atau kecewa tanpa menghakimi. Kemudian komunikasi rutin, membuka ruang dialog harian untuk menanyakan kondisi emosional anak, tidak terbatas pada pencapaian akademis saja. Lalu hentikan membandingkan. Dan yang terakhir itu ciptakan lingkungan aman. Jadi memastikan lingkungan rumah dan sekolah itu menjadi tempat yang paling nyaman bagi anak untuk bercerita tanpa rasa takut. Itulah pendengar beberapa dampak meremehkan perasaan anak ya, dan juga bagaimana cara mencegah dampak buruk kesehatan mental pada anak. Informasi ini kami akses dari CNN Indonesia.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hanya Rindu yang di-cover oleh Desi Rahayu ya pendengar. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan
2: yang terbaik untuk anak-anak di SMK
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
3: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
4: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya pun di Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
3: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
6: Semuanya memahami bahwa kualitas pembelajaran yang ditentukan oleh para guru sebagai agent of learning dan juga sebagai agent of civilization. Bapak Ibu adalah pionir yang kami harapkan dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Ibu bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan sebagaimana Bapak Ibu telah meraih. Karena itu disampaikan oleh
5: pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Vesto. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
7: Dari LPDP, kami menyediakan dukungan biaya hidup
5: total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10 ribu dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum 1 dari Gabungan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan Haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
8: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholik Homas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Silakan Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama Ad Interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Puat Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
10: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
9: Baik.
10: Itu aja.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
11: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
10: Tidak ada hubungan apa-apa.
11: Lah ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
10: Iya, tapi saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
11: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
10: Tidak ada.
11: Tidak pernah?
10: Tidak.
11: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
10: Mansur?
11: Tidak. Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
10: tidak.
11: Bapak maupun keluarganya Bapak?
10: Tidak ada.
9: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai Rp622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jayen dari RRI Surabaya melaporkan.
12: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
13: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
12: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
14: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
12: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
15: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
12: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
0: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
16: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
17: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
16: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam. Juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
17: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Debeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
18: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
17: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
20: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
21: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini.
2: Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
20: Di sisi lain, Tolchanov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
2: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
20: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivon Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivon, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: But, well, maybe sometimes it's happened.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaan yang
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaan yang secara sah bisa kita berikan adalah kepada organisasi yang memang diakui oleh organisasi internasional. Dalam hal ini untuk olahraga tunarungu secara sah yang diakui oleh ICSD International Committee of the Sport by the Deaf itu adalah dari PATRIN yang dipimpin oleh Pak Dimyati Hakim. Jadi diakui dari mulai tahun 2024. Jadi secara sah dari internasionalnya adalah PATRIN. Nah,
2: sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
3: Terkait dukungan Kemenpora bersama dengan NPC Indonesia selalu konsisten mendukung atlet disabilitas Indonesia, antara lain dukungan finansial untuk fasilitas latihan Paralympic Training Center Indonesia di Karanganyar di Jawa Tengah. Fasilitas latihan ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara.
2: Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat malam untuk Anda, kembali bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, menemani Anda malam ini kami akan hadirkan esensi buku karya Seruni Nareswari dengan judul Hidup Tak Seindah Zona Nyaman.

Esensi buku, hidup tak seindah zona nyaman, karya Seruni Nareswari. Hidup tak seindah zona nyaman adalah buku motivasi dan refleksi diri yang mengajak pembaca untuk berani keluar dari zona nyaman demi meraih pertumbuhan, pengalaman, dan kesuksesan sejati. Penulis menekankan bahwa banyak orang terjebak dalam rutinitas yang aman dan nyaman, tetapi kenyamanan itu sering menjadi penghalang bagi perkembangan diri, pencapaian tujuan, dan realisasi impian. Buku ini mengingatkan bahwa zona nyaman adalah jebakan psikologis. Saat seseorang merasa nyaman, ia cenderung enggan mengambil risiko, menghindari tantangan, dan menunda perubahan. Meskipun terlihat aman, zona nyaman bisa membuat seseorang stagnan dan kehilangan peluang untuk berkembang. Penulis menekankan bahwa kehidupan yang berarti tidak terletak pada kenyamanan semata, tetapi pada kemampuan untuk menghadapi tantangan dan belajar dari pengalaman baru. Buku ini membahas pentingnya keberanian untuk berubah. Penulis menegaskan bahwa perubahan seringkali menakutkan karena menghadirkan ketidakpastian dan risiko. Namun ketakutan itu justru menjadi tanda bahwa seseorang sedang berada di ambang pertumbuhan. Seruni Nareswari mendorong pembaca untuk menerima ketidaknyamanan sebagai bagian dari proses belajar, karena pengalaman yang menantang adalah guru terbaik bagi pengembangan diri. Salah satu konsep penting dalam buku ini adalah tindakan konkret untuk keluar dari zona nyaman. Penulis menyarankan agar pembaca mulai dengan langkah-langkah kecil yang realistis, seperti mencoba hal baru, menghadapi ketakutan, atau meningkatkan kemampuan diri melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman kerja. Dengan cara ini, proses perubahan tidak terasa terlalu berat, namun tetap menghasilkan transformasi yang signifikan seiring waktu. Buku ini juga menekankan nilai kesabaran dan ketekunan. Keluar dari zona nyaman bukanlah proses instan. Dibutuhkan waktu, usaha, dan konsistensi. Penulis mengingatkan bahwa kegagalan atau kesalahan adalah bagian dari perjalanan dan bukan alasan untuk kembali ke zona nyaman. Kegagalan justru memberikan pelajaran berharga, memperkuat mental, dan menumbuhkan rasa percaya diri untuk mencoba lagi dengan strategi yang lebih baik. Seruni Nareswari menekankan pentingnya refleksi diri, menyadari kelemahan, kekuatan, dan potensi diri membantu seseorang menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi tantangan. Buku ini mendorong pembaca untuk jujur pada diri sendiri, berani mengevaluasi kebiasaan, pola pikir, dan tujuan hidup, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat selaras dengan visi pribadi dan aspirasi yang ingin dicapai. Hidup tak seindah zona nyaman menegaskan bahwa kenyamanan adalah musuh pertumbuhan, dan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian adalah kunci kesuksesan. Penulis mengajak pembaca untuk menerima perubahan, mengambil risiko, belajar dari kegagalan, dan terus berproses, karena hidup yang penuh makna tidak datang dari rutinitas aman, melainkan dari langkah berani di luar zona nyaman. Pesan utama buku ini adalah keberanian, konsistensi, dan refleksi diri menjadi pondasi bagi kehidupan yang lebih produktif, bermakna, dan memuaskan.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.
1: ...105,9 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, ya, kita tahu saat ini memang kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan itu tidak hanya mengganggu jarak pandang. Partikel yang ikut terhirup dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu sistem pertahanan alami organ tersebut. Kondisi ini membuat paru kita lebih rentan terhadap infeksi yang kemudian berkembang menjadi pneumonia. Iya. Nah, salah satu komponen yang perlu diwaspadai dari kabut asap adalah partikel meter, ya. Jadi terutama partikel ini berukuran sangat kecil, ya, ini berdiameter tidak lebih dari 2,5 mikrometer. Ukurannya pendengar yang kecil memungkinkan ia melewati saluran pernapasan bagian atas dan masuk ke bagian paru yang lebih dalam, termasuk

melawan mikroorganisme juga dapat terganggu ya, akibatnya bakteri maupun partikel asing yang seharusnya dibersihkan dapat bertahan lebih lama di saluran pernapasan kita. Selain itu pendengar, di dalam paru juga terdapat sel imun yang disebut alveolar macrophage ya. Jadi sel ini berperan menangkap dan menghancurkan mikroorganisme serta partikel asing yang masuk ke paru kita. Mengutip dari Particle and Fibre Toxicology ya, paparan partikel meter dapat mengganggu kemampuan makrofag melakukan fagositosis, yaitu proses ketika sel tersebut menangkap dan menghancurkan bakteri. Salah satu bakteri yang dapat terpengaruh adalah Streptococcus ya, pneumonia, yang merupakan salah satu penyebab pneumonia. Sederhananya pendengar ya, paparan asap itu dapat membuat salah satu petugas kebersihan di dalam paru tidak bekerja seoptimal biasanya. Nah, asap kebakaran juga dapat mengganggu epitel barrier, ya ini lapisan sel yang menjadi salah satu pertahanan pertama saluran pernapasan. Ketika pertahanan tersebut terganggu, mikroorganisme yang masuk ke paru memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan menyebabkan infeksi. Pneumonia sendiri ini merupakan infeksi yang terjadi pada jaringan paru disebabkan oleh bakteri, virus maupun jamur. Karena itu pendengar, asap bukan penyebab infeksi yang secara langsung berubah menjadi pneumonia. Asap lebih tepat disebut sebagai faktor yang dapat mengganggu pertahanan paru sehingga resiko terjadinya infeksi dapat meningkat. Nah, kabut asap karhutlah memang tidak secara langsung menyebabkan pneumonia. Paparan asap dapat melemahkan sejumlah mekanisme pertahanan paru sehingga organ tersebut menjadi lebih rentan terhadap infeksi yang dapat berujung pada pneumonia. Telah pendengar ya, terkait dengan pneumonia ya, yaitu penyakit pada paru yang juga bisa terjadi akibat paparan asap karhutla. Karena ini merupakan salah satu faktor ya, bukan penyebab mutlak terjadinya pneumonia. Informasi ini kami akses dari CNN Indonesia. Ada lagu dari Marcel untuk Anda pendengar malam ini dengan Firasat.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di manapun berada, sampai di sini saya sudah tugas saya Nadia menemani Anda nanti di Ranai Malam. Anda bersama rekan kami Yulis Hamzah dan operator ada Danti. Selanjutnya kita akan dengarkan drama radio dengan judul Kode Masa Depan City.

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten. Dengan para pemeran, Ilma Afiah sebagai Siti, Syanadu Putra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan beberapa pria ingin melamarnya. Namun tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti, bahkan melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
4: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
4: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
4: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
4: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
4: Jadi, keluarga kami dianggap merendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
4: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
4: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah. Cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
6: Orang susah kok pilih-pilih.
7: Iya, padahal dia bisa hidup enak tuh.
8: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
4: Bagus, Siti.
9: Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
10: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
9: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di kota Cilegon.
9: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
11: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin.
10: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
11: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari...
12: Halo, iya Pak.
9: Selamat Bu, Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
12: Benarkah Pak?
9: Benar, anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
12: Anak kita berhasil Pak.
10: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
12: Maafkan Ibu, Nak. Selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
10: Siti enggak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
12: Kami bangga sama kamu, Nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti. Teknik produksi Abdul Hakim Huta Suhud. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.
13: Ranai malam ini.
14: Ranai.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai, saya Yuli Samzah kembali menemani Anda untuk edisi malam hari ini, tentunya dengan beragam program acara ya. Jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat atau pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti, kita bersama dalam pesona tembang persada lagu-lagu Minang ya. Kemudian juga pendengar, nanti seperti biasanya pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan juga bersama di program Ruang Rindu dengan lagu-lagu pop mancanegara. Baiklah, untuk Anda pendengar di Ranai Malam, kita nikmati lagu-lagu dari daerah Minang.
1: Ranai Malam ini. Ranai.

0: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

105,9 MHz Radio Republik Indonesia Ranai, program A1. Pendengar, saat ini sudah pukul 20.34 menit waktu Indonesia Barat, masih dengan lagu-lagu dari daerah Minang ya. Sekaligus kami juga akan berbagi informasi untuk Anda, pendengar. Nah, untuk dari Minang sendiri, ini juga sangat banyak ya warisan budaya, termasuk dengan tariannya, kemudian juga dengan makanan khas tradisionalnya, lagu-lagu tradisionalnya. Nah, pendengar, warisan budaya suku Minangkabau dari Sumatera Barat ini juga kaya akan makna filosofisnya ya, dan juga gerakan-gerakan yang terinspirasi dari alam serta dari seni bela diri untuk tari-tarian tradisional Minangkabau ini. Jadi pendengar, ada berbagai jenis tari tradisional Minangkabau. Yang kita kenal adalah tari piring ya. Nah, tari piring ini pendengar, tarian khas Solo yang menggunakan piring di kedua tangan oleh penari dengan gerakan cepat tanpa terjatuh. Ini terinspirasi dari silat Minang. Kemudian juga pendengar, jenis tari tradisional Minangkabau itu ada tari pasambahan ya. Ini adalah tarian penyambutan tamu agung atau pembukaan acara adat. Nah, selain itu juga ada tarian tradisional dari Minangkabau ini yang namanya tari rantak. Nah, ini adalah tarian dinamis karya Gusmiati Suit yang menonjolkan ketangkasan gerakan pencak silat. Kemudian juga pendengar, ada tari indang. Nah, ini sering kita dengar juga. Ini adalah tarian kelompok yang dikenal sebagai tari dindin badindin, berakar dari tradisi keagamaan. Dan juga ada tarian tradisional dari Minangkabau ini, tarian lilinnya. Nah, ini adalah tarian para penarinya wanita yang membawa piring kecil berisi lilin. Lilinnya menyala dengan gerakan yang gemulai. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi jenis-jenis, beberapa jenis tarian tradisional dari Minangkabau. Dan selanjutnya kita kembali nikmati lagu-lagu Minang untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Kita nikmati lagu kali ini dengan judul Barale Gadang.

0: Siap, pasti yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu-lagu Pesona Tembang Persada, lagu-lagu Minang, kami cukupkan dulu hingga di sini. Dan selanjutnya pendengar, di Ranai malam untuk Anda jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat malam nanti, kita akan bersama dalam program Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Selamat malam untuk Anda pendengar Ruang Rindu, kembali bersama Anda untuk edisi hari ini ya. Hari Selasa, tanggal 1 September 2026, bersama saya Yuli Samzah, kita akan bersama di Ruang Rindu malam hari ini dengan pilihan lagunya lagu-lagu mancanegara ya. Jadi silakan untuk Anda yang akan bergabung, kami buka line telepon di 08117033669 ya. Pilihan lagunya, sekali lagi kami sampaikan, lagu-lagu pop mancanegara. Kita mulai dari era 80-an. Silakan untuk Anda pendengar, line telepon kami tunggu di 08117033669 ya. Kita langsung aja, ini sapa pendengar yang sudah tersambung, penelpon pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, sudah tersambung dengan siapakah?
5: Mbak Fatima.
4: Dengan?
5: Ben.
4: Dengan siapa?
5: Mbak Fatima Tanjuban.
4: Oh, Fatima. Oke, Fatima di Tanjung Uban. Iya. Ini penelpon pertama kita malam ini ya. Oke, Mbak Fatima di Tanjung Uban, gimana cuaca malam ini?
5: Cuacanya alhamdulillah kak, kemarin 2 hari ada hujan.
4: Ada hujannya.
5: Sekarang enggak.
4: Oke. Okay.
5: Ada ya.
4: Alhamdulillah ya. Oke, okay, Mbak Fatimah, kita lagu pop mancanegara di Ruang Rindu, lagu apa nih?
5: Lagunya takdir apa? Oh ini kak, ibu aja ibu.
4: Judulnya ibu, lagu Malaysia ya?
5: Ya lagu Malaysia kak.
4: Okay.
5: Salamnya kak ya. Mm-hmm. Salamnya buat kakak lagi bertugas sama partnernya. Salam Long Is, Kak Mus, Michael, Bang Mario, Bang Jai. Udah lama tak masuk aja, lupa lah kak.
4: Oke.
5: Okay. Itu aja lah kak yang nanti bergabung. Assalamualaikum, yeah. Malam kak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Mbak Fatima kita tadi ya, dari Tanjung Uban sudah gabung. Oke, kita sapa kembali yang sudah tersambung saat ini, ada siapa lagi? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo Ruang Rindu, selamat malam, dengan siapakah di sana?
6: Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu,
4: memori lewat lagu. Dengan siapa nih? Halo.
6: Halo.
4: Iya, dengan siapa?
6: Dengan Wan Usu di Sambas.
4: Oh, Wan Usu di Sambas. Gimana Wan Usu, sehatkah malam ini?
6: Cuacanya itulah, Mbak. Masih kabut asap.
4: Oh, masih
6: juga.
4: Kabut. Oke, okay. Jaga-jaga kesehatan ya, Wan Usu.
6: Iya, masih memandang hujan, Mbak.
4: Mm-hmm. Semoga nanti lekas hujan, kabut asap cepat hilang. Apa lagu nih?
6: Lagunya dari Krimka, siapakah itu, Di Perjalanan.
4: Apa judulnya?
6: Di Perjalanan.
4: Oh, Di Perjalanan dari Iklim ya. Oke. Okay.
6: Salam-salamnya buat Mbak Radiah kah ini? Mbak Rita kah?
4: Bukan, Yulis Hamzah malam ini.
6: Dengan Mbak Radiah ya?
4: Yulis Hamzah.
6: Ah, dengan tak jelas nih.
4: Oh, Yulis Hamzah malam ini, Wan Usu.
6: Oh iyalah, salamnya pertama lah buat Mbak Rudia yang lagi bertugas tuh. Mm-mm. Dan selalu pertama salamnya buat Bang Pitung, buat Bang Jai, nah buat Bunda tadi Mbak Timah ya tadi ya. Mm-mm. Buat Bunda Isal, buat siapa, Mbak Berlian, buat Pak Kasim, buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat siapa ya, buat semuanya lah yang lagi monitor di Iranai, dirangkul aja dari A sampai Z.
4: Okay.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Wan Usu dari Sambas ya. Baiklah, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 21.10 waktu Indonesia Barat. Kita Kita sapa satu penelpon lagi sebelum putar lagu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
7: Selamat malam kembali Rindu Memori lewat lagu.
4: Dengan siapa nih?
7: Sama Kak Mus nih.
4: Oh, Kak Mus. Oke lah, Kak Mus sehat ya.
7: Alhamdulillah sehat.
4: Kak Mus, apa lagu?
7: Lagu Sahara.
4: Sahara, lagu Malaysia ya?
7: Malaysia. Ya, salam dengan nih, dengan siapa tadi? Oh, Ibu Fatimah.
4: Ya,
7: salam sama Mak Hekal. Salam sama Wan Usu di Sambas. Salam sama Mbak Yulis gini.
4: Oke, makasih.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat buat Kak Mus ya, yang sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Baik, untuk Anda pendengar, sebelum kami sapa kembali Anda di line telepon, kita putarkan dulu ya, karena sudah ada lagu-lagu yang masuk ya. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami. Kita masih bersama di Ruang Rindu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Silakan kembali bergabung bersama kami di line telepon 08 1170 33669 ya. Dan jangan lupa untuk pilihan lagu kita malam ini, lagu-lagu mancanegara ya. Mungkin sambil malam ini, sambil santai menunggu mata lelap tidur ya. Jadi mungkin ingin dengar lagu-lagu kesayangannya, lagu-lagu favoritnya, lagu mancanegara ya. Silakan kami tunggu kebersamaannya, ingin cuap-cuap di udara, ingin menyapa teman, sahabat atau juga kerabatnya, kami tunggu di line telepon ya. Di 08 1170 33669. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malang Ruang Rindu memori berbagi lagu.
0: lewat lagu ya. Dengan siapa nih?
1: Iskandar.
0: Iskandar dari mana?
1: Ranai Darat.
0: Oh, dari Ranai Darat. Oke, dari radar ya. Bang Iskandar.
1: Iya.
0: Bercita malam nih. Nak dengar lagu apa?
1: Biasa-biasa aja. Lagu Madu Tiga aja dari P. Ramli.
0: Lagu Madu Tiga dari P. Ramli?
1: Iya.
0: Kita coba, ada tak lagunya nih?
1: Ada.
0: Ah, Bang Iskandar.
1: Ya.
0: Ah, apa salam-salam nih?
1: Salam malam buat Mario, Mbak Fatimah, kita nyuban. Pak kakaknya juga kita nyuban nih, Mak Nyai.
0: Ya, itu aja.
1: Oke, itu aja. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Iskandar tadi ya, sudah bergabung bersama kami untuk malam hari ini. Kita sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Ruang Rindu, Mbak.
0: Dengan siapa nih?
2: Ini dengan saya, Pak Herman di Aceh ini.
0: Pak Herman di Aceh.
2: Ya, betul.
0: Oke, gimana kabarnya Aceh malam ini?
2: Kabar baik sekali. Sebelumnya salam kenal lah untuk Pak yang lagi tugas kan.
0: Oke, Pak Herman.
2: Dengan Mbak siapa ini, kok boleh tahu?
0: Yuli Hamzah.
2: Ya?
0: Yuli Hamzah malam ini.
2: Oh ya, selamat malam, salam kenal ya.
0: Oke, kenal kembali. Pak Herman, silakan apa lagu? Kita lagu pop mancanegara ya.
2: Saya mau dengar lagu apa ini? Lagu dari lagu mancanegara ya?
0: Iya.
2: Oh, saya mau coba lagu dari apalah,
0: dari siapa?
2: Dari Scorpion, Holiday.
0: Apa judulnya?
2: Holiday.
0: Holiday?
2: Ya.
0: Oke.
2: Kemudian salam-salam saya yang buat Bu Natalia, buat Bu Farida, buat Mbak yang lagi tugas, kemudian juga Mbak Rodia, juga buat yang baru masuk tadi Bang Iskandar ya, salam kenal Bang Iskandar di Ranai Darat ya. Kemudian juga buat semua-semua aja lah, di kopi semua ya. Salam sehat semua dan itu aja Mbak, assalamualaikum. Tunggu lagunya.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Herman tadi ya dari Aceh sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Baiklah, untuk Anda pendengar, kami masih menantikan untuk Anda yang tersambung di line telepon ya. Silakan di 08 1170 33669 untuk malam hari ini. Nomor telepon kita masih nomor yang biasa ya, dan yang luar biasanya pilihan lagu kita ya, lagu-lagu mancanegara untuk malam hari ini. Silakan untuk Anda pendengar, kita akan bersama nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, jadi masih banyak waktu. Untuk Anda yang akan tersambung di malam hari ini, yang akan bergabung bersama kami ya di line telepon, di program acara Ruang Rindu untuk malam hari ini ya, mungkin ingin berbagi cerita atau juga ingin berbagi kisah ya, ingin menyampaikan salam rindunya, kami tunggu di line telepon. Baik, untuk Anda pendengar sambil oke, sudah ada yang tersambung, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapakah di sana? Oke, terputus ya. Baiklah, untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami. Kita masih bersama di Ruang Rindu.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 kak. Teh manis dingin 5 kak. Kok ditulis kasih?
4: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan, untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

0: Berkat dimanapun Anda berada, yang kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Kami masih tunggu kebersamaan Anda di line telepon di 0811703369 untuk Anda yang akan bergabung. Silakan pilihan lagu kita, lagu-lagu pop mancanegara ya. Dan untuk Anda pendengar, panduan waktu ya, saat ini sudah pukul 21.51 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk malam hari ini yang mungkin ada yang menjalani pekerjaan sip malamnya, selamat melanjutkan berbagai aktivitasnya ya, mudah-mudahan semuanya lancar. Kemudian juga untuk Anda yang sudah ada di rumah ya, sambil dengarkan Pro 1, silakan untuk bergabung, kami tunggu di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo,
0: selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa nih?
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, dengan siapa kah?
1: Dari orang Patimura.
0: Pak Supri kah?
1: Pak Supri.
0: Oke, Pak Supri di Patimura, apa kabar malam ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sama siapa ini?
0: Yulis Hamzah malam ini.
1: Yulis Hamzah, oke. Okay. Yeah. Malam Mbak Yulis, operatornya?
0: Ada Mbak Danti.
1: Malam Mbak Danti.
0: Malam kembali kata Mbak Danti. Ha?
1: Senyum ya kata Pak Zai.
0: Senyum beneran. Apa lagu nih Pak Supri?
1: Ini apa nih, mancanegara?
0: Mancanegara.
1: Mancanegara. Kalau mancanegara, karena kita sudah besar, saya ambil lagu I'm Nobody Child. Aku bukan anak-anak lagi.
0: I'm Nobody Child. Siapa punya ini?
1: Lagu ini kita tujukan. Orang Tanjung Pinang, orang termahal, Pak Zai tadi, Mario, Ryan, Mak Sri Penagi, keluarga besar di Pering, keluarga besar di Singolu, di Malegai, Pak Surya, Long East di Ranai, yang di Medan, dan siapa lupa nih, terus di Sulawesi Pak Asri sama Purnama Sari, di Batam lupa yang Wilis. Oh, seluruh pendengar RRI. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Supri dari Patimura Pring ya, sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Oh, terputus lagi ya. Baiklah, untuk Anda pendengar silakan. Kami masih selalu menantikan untuk Anda yang akan tersambung bersama kami di malam hari ini ya, dengan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu kesayangan atau lagu-lagu favoritnya, lagu-lagu mancanegara. Silakan, kita masih tunggu selalu di line telepon di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Dan kita sapa kembali yang sudah tersambung. Oke.

Sayang sekali, ini banyak telepon yang masuk, tapi ketika diangkat terputus lagi ya, jaringan atau karena apa, kita juga kurang paham, tapi kami masih selalu setia untuk Anda di malam hari ini ya. Silakan untuk Anda pendengar, kita masih bersama untuk Anda di line telepon.

0: volumenya.
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Ih, enggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.
3: Joya, engkau ngintip apa tuh? Tak boleh Joya, kata orang kalau ngintip nanti mata engkau bintitan.
4: Iya ke Kak Leha? Takut jadinya Joya? Tapi betul ke? Atau tuh hanya mitos saja?
5: Sebenarnya penyebab utama mata bintitan adalah infeksi bakteri Staphylococcus, yaitu bakteri yang umumnya hidup di kulit dan menyumbat kelenjar minyak di kelopak mata, sehingga menimbulkan peradangan. Selain itu, mata bintitan juga bisa disebabkan oleh kuman dan kulit mati yang terperangkap di ujung kelopak mata. Maka, hindarilah memegang mata dengan tangan yang kotor. Peradangan di kelopak mata atau blepharitis juga dapat memicu risiko munculnya bintitan.

0: Baik, berikan dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Silakan kembali bergabung bersama kami, pilihan lagunya lagu-lagu pop mancanegara ya. Di 0811703366. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam kembali di Ruang Berbagi Rindu bersama Kak Yulis.
0: Dengan siapa nih?
1: Siapalah nih ya?
0: Siapalah suara yang bijaksana, lemah lembut nih, long is ke?
1: Suara yang mendayu-dayu ke?
0: Tenang kalau dengar suara long is nih. Ha, apa kabar?
1: Agak hal sedikit ke?
0: Apa kabar long is?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, long is. Apa lagu kita
1: dari
0: malam
1: Andi
0: nih?
1: Lau kayaknya. Lai Seng Yuan ya.
0: Lain lagu kita malam nih ha? Apa tadi judulnya?
1: Lai Seng Yuan gitu kalau nggak salah ya, dari Andi Lau.
0: Lai Seng Yuan.
1: Soalnya disebut judul dulu takut lupa nanti judul lagunya. Salamnya spesial buat yang lagi bawa acara. Terus tadi ada Kak Mus, terus ada Pak Supri, terus buat semua yang bergabung lah ya. Pak Zai juga jangan ketinggalan. Biasanya Bang Asri belum gabung apa ya?
0: Belum.
1: Buat Bang Asri juga, buat semua aja lah, semua pendengar, semua yang bergabung, begitu saja. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Long Is dari Rana ya. Lagu Long Is malam ini bukan main, lagu dari Andi Lau. Oke, untuk Anda pendengar, kami masih menantikan kebersamaan Anda di line telepon untuk malam hari ini ya. Silakan bergabung, kami tunggu kebersamaan Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo, sudah tersambung dengan siapakah di sana? Halo. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam. Oke, sayang sekali terputus ya. Baiklah, untuk Anda pendengar, kami masih bersama Anda. Silakan, kami masih tunggu selalu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi
0: rindu,
2: memori rindu, lewat, memori lagu. Lewat lagu.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Bang Belending di Sebadeulu.
0: Belending? Di sebelah ya. Dulu, oke Bang, apa lagu?
2: Lagunya Always Somewhere.
0: Always Some?
2: Always Somewhere dari Scorpio.
0: Oke, kita coba cek lagunya ya.
2: Ya.
0: Salam-salam?
2: Salamnya buat mbaknya yang penyiar ini aja. Buat operatornya, buat warga Sebadeulu, warga Pengada, dengan warga Slemam, yeah. Itu aja, Kak.
0: Siapa tadi penyanyinya, Bang?
2: Scorpio.
0: Oke.
2: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Blending dari Sebadeulu, ya. Baiklah, untuk Anda berdengar, kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Kami masih selalu menantikan kebersamaan Anda jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan kita sambil menantikan Anda yang tersambung, kita akan hadirkan dulu ya, ada beberapa lagu mancanegara yang sudah masuk.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Itulah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 1 September 2026. Dari Sepumpang Natuna, kami yang bertugas, saya Yuli Samza dan juga rekan Danti, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampak terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan Karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan Karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak Karhutla dilakukan secara menyeluruh.
2: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan Karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah Karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan Karhutlanya ke depan. Jadi nanti.
1: Pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
3: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunggu Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
1: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabut asap yang semakin memburuk memaksa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Bulungan, Kalimantan Utara meliburkan sementara aktivitas pembelajaran tatap muka selama 3 hari.
1: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Bulungan mulai berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Distikbud Bulungan mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan menerapkan belajar dari rumah atau BDR bagi seluruh satuan pendidikan. Kebijakan tersebut berlaku serentak untuk jenjang PAUD, SD hingga SMP baik negeri maupun swasta sekabupaten Bulungan. BDR diberlakukan mulai Senin 31 Agustus hingga Rabu 2 September 2026 sebagai langkah pencegahan agar peserta didik tidak terpapar risiko kesehatan akibat kondisi udara yang belum menentu. Kepala Disdikbud Bulungan Suparmin Seto menegaskan kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi kabut asap serta hasil koordinasi dengan pemerintah daerah. Namun menurut Suparmin, kebijakan tersebut bukan berarti aktivitas pendidikan dihentikan. Proses pembelajaran tetap berjalan, hanya saja pelaksanaannya dialihkan dari ruang kelas ke rumah masing-masing peserta didik. Kebijakan libur ini lanjut dia akan terus diperpanjang apabila kondisi udara di Bulungan semakin memburuk.
2: Kemungkinan bisa terjadi, karena kita prinsip ini adalah keselamatan anak-anak kita lah yang kita utamakan ya. Kita BDR kan bukan berarti berhenti belajar, cuma mengalihkan moda pembelajarannya aja gitu Pak.
1: Disdikbud juga memberikan kelonggaran bagi pendidik maupun tenaga kependidikan yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Penyesuaian tugas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan masing-masing. Ia menegaskan penerapan BDR saat ini masih bersifat sementara. Disdikbud Bulungan akan terus memantau perkembangan kualitas udara dan kondisi kabut asap sebelum menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan atau perlu diperpanjang. Dari Tanjung Surabaya, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengacara ada Bung Sabil. Dan tentu saja kami akan menghadirkan berbagai informasi, di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan juga ada dialog-dialog pilihan yang akan kami hadirkan kepada Anda pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Topik kita pada Kopi Pro 3 senada dengan laporan khusus pagi tadi. Editorial Pro 3 RRI pada pagi tadi membahas tentang program Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt. Program ini merupakan langkah pemerintah menuju kemandirian dan swasembada energi nasional. Iya, jadi kemarin itu saya sempat berbincang dengan ahli energi yang mengatakan bahwa cadangan batu bara kita itu kurang lebih 30 hingga 40 tahun lagi. Sementara minyak kita di bawah itu bahkan. Harus ada eksplorasi baru, mencari sumber-sumber baru, titik-titik baru. Buka yang disebut 30 hingga 40 tahun lagi itu yang sudah eksis ya. Kalau misalkan ada sumber baru lagi, ya tentu saja potensinya bisa berbeda. Termasuk juga minyak mentah kita. Tapi kalau bicara soal energi, listrik, kelistrikan utamanya, kita masih bergantung kepada batu bara. Nah, dulu Presiden Joko Widodo sempat mencanangkan 2525. Tahun 2025, bauran energi kita 25%. Bauran energi terbarukan. Terbarukan itu apa ya? Selain fosil, selain batu bara. Bisa PLTU, bisa PLTS, bisa geotermal, dan lain sebagainya. Tapi, sampai sekarang 2026, kita masih belum beranjak dari 13, di bawah 13%. Ada berbagai faktor kemarin tuh kalau saya sempat ngobrol sama pengamat energi, berbagai faktor kenapa agak sedikit tidak progresif lajunya ya. Ada beberapa faktor, tapi nanti itu lain hal. Tapi saya ingin tahu bagaimana tanggapan Anda nih soal program PLTS 100 gigawatt ini untuk menuju swasembada energi kita, agar kita itu negara yang berada di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis imajiner yang dilintasi jalurnya matahari, gitulah, gampangnya gitu. Jadi kalau surya, kalau matahari, harusnya sih kita bisa lah. Kita bisa menggali potensi itu dan juga mengembangkan potensi itu. Tapi sampai sekarang ini masih belum beranjak ya. Tadi cuma 13%. Sisanya itu masih fosil, masih batu bara. Nah, tanggapan Anda gimana? Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, nanti kami buka untuk Anda.

0: kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena keterbatasan ekonomi.
2: Dapat info, pemerintah punya program BPBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang 100% gratis.
1: Gratis apa gratis?
2: 100% gratis, pendaftaran gratis, pemasangan meteran gratis, bahkan juga akan diberikan instalasi lampu di 3 titik, 2 saklar serta 1 kotak kontak juga gratis. Tidak ada biaya teknisi maupun material seperti kabel dan lainnya. Bahkan masih ditambah token 100.000 rupiah gratis. Program ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tujuannya hanya satu, listrik untuk semua.
1: Betul, supaya tidak ada lagi rumah yang gelap di negeri ini ya.
2: Bagi masyarakat kurang mampu yang belum berlistrik, langsung daftar ke kepala desa, kelurahan, kecamatan, ataupun dinas ESDM untuk diverifikasi. Gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Jika ada indikasi pungli, hubungi kanal aduan resmi ESDM. Kontak center di nomor 136. Bantuan pasang baru listrik oleh Kementerian ESDM untuk pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
5: Laporan khusus.
6: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
7: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
6: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geotermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi.
7: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GW peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
8: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 GW program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 GW adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
7: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MW peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MW hour. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
9: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 GW peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
7: Program PLTS 100 GW peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
10: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
11: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
12: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 GW peak. Langkah Strategis Menuju Swasembada Energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 GW peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 MW peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 GW peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
14: Catatan peristiwa.
13: Tanggal 2 September 1945 menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua sekaligus menjadi akhir dari penjajahan Jepang di Indonesia. Perang Dunia Kedua yang berlangsung selama 6 tahun dan menewaskan lebih dari 68 juta jiwa melibatkan dua kubu besar, yaitu Poros dan Sekutu. Kubu Poros merupakan Jerman, Italia, dan Jepang, sedangkan Sekutu terdiri dari Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Hari ini 258 tahun yang lalu, atau tepatnya 2 September 1768, Sri Susuhunan Pakubuwana IV dilahirkan. Sri Susuhunan Pakubuwana IV atau Susuhunan ketiga Surakarta, Jawa Tengah itu memerintah tahun 1788 hingga 1820. Pakubuwana IV dalam sejarah politik lebih dikenal melalui ambisi besarnya untuk mempersatukan kembali Surakarta dengan Yogyakarta.
4: Program PLT 100 GW dan tekad swasembada energi ini, dan seberapa realistiskah proyek ini akan tercapai dalam waktu 3 tahun melihat teknologi yang ada, sumber daya seluruhnya yang ada. Kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Pusat Studi Energi Terbarukan Indonesia, IKRES, Surya Dharma. Pak Surya Dharma, selamat pagi, Pak.
15: Selamat pagi.
4: Iya. Kabar baik, Pak Surya, ya, pagi ini, ya.
15: Alhamdulillah. Cerah ini.
4: Alhamdulillah. 100 GW peak PLTS, seberapa realistis proyek ini akan tercapai dalam waktu 3 tahun, Pak?
15: Jadi begini, kalau kita belajar dari pengalaman mungkin nggak realistis, tapi kalau kita lihat dari sisi niat tekad presiden ini luar biasa, ya. Kalau saya lihat pernyataan beliau yang terakhir pada saat launching itu mengatakan ini adalah perintah dari presiden, artinya Presiden ini kan take a lead ya terhadap program ini. Kalau demikian beliau serius, mestinya di bawahnya serius. Karena selama ini saya belum melihat ada seorang presiden yang begitu serius untuk melaksanakan program ini. Ini mudah-mudahan apa yang terucap dengan apa yang tersirat dan apa yang terlaksana itu inline, kira-kira begitu kan.
4: Oke. Kami tadi juga sudah konfirmasi bahwa potensi surya kita itu kan 3.200 gigawatt peak, Pak ya. Kemudian
15: betul.
4: RUPTL kita hanya 17,1 gigawatt peak. Tetapi ya, pemanfaatannya sampai dengan tahun 2025 hanya 1,5 Pak, gigawatt peak. Nah, ya. Kenapa pemanfaatnya begitu kecil, potensi besar, teknologi sebenarnya sudah bisa didapatkan? Hal apa? Niat semata-mata atau memang ada hal lain ini, Pak? Bagaimana Anda melihatnya?
15: Memang banyak faktor ya untuk membangun PLTS. Sesungguhnya kalau kita lihat niat dari Presiden 1 gigawatt dalam belajar dari banyak negara itu sebetulnya sih nggak terlalu sulit kalau itu betul-betul antara niat dan pelaksanaan itu sejalan gitu. Tapi seringkali antara niat dan implementasi itu nggak sejalan karena banyak hal ya.
4: Okay.
15: Yang pertama itu kan PLTS kita memang tahu bahwa dia adalah pembangkit listrik yang intermittent, jadi tidak bisa dipakai 24 jam, sangat tergantung kepada cuaca dan sebagainya, dan itu pasti mempengaruhi gitu. Karena itu untuk menjamin itu biasanya dipakai itu adalah baterai. Kalau baterai itu dia bangkitkan dulu masuk ke baterai, kemudian baterai yang menjadi pembangkit listriknya sebagai pengganti listrik yang langsung, berarti dia ada storage-nya. Nah kalau storage memang harganya lebih mahal. Nah dengan menggunakan, tanpa menggunakan baterai, PLTS itu harganya akan jauh lebih murah. Bahkan sekarang dropnya luar biasa gitu. Bisa seperempat atau bahkan seperlima dari harga yang dulu gitu ya. Karena itu kalau dulu itu nggak bisa berjalan dan kekhawatiran ketika orang akan menjalankannya itu bisa kita maklumi.
4: Yeah.
15: Tetapi sekarang karena teknologinya sudah banyak, menggunakan baterai itu sekarang juga harganya ya nggak terlalu mahal-mahal amat. Kalaupun kita pakai baterai pun harganya sekarang kalau dibandingkan dengan PLTD, pembangkit diesel itu jauh lebih murah gitu ya. Nah ini berarti kan mendorong banyak pihak untuk, kalau begitu ini sebetulnya lebih bagus kita pakai PLTS saja. Nah ini yang kemudian mendorong Presiden barangkali untuk menggunakan itu. Apalagi banyak desa di kita kan belum ada listrik,
4: ada yang
15: 24 jam gitu ya. Nah sementara kalau kita mengandalkan kepada sumber-sumber seperti PLTD, batubara dan sebagainya, itu kan tidak segampang PLTS yang bisa masuk ke pelosok-pelosok desa. Nah inilah barangkali yang mendorong Presiden untuk mengarahkan ke situ. Sehingga selama ini di dalam RUPTL pun kalau kita lihat tidak banyak orang akan memasukkan PLTS. Bahkan kan sekarang itu paling besar itu sebetulnya 17 gigawatt ya.
4: 17 gigawatt.
15: Yang sekarang ini masuk dalam RUPTL yang 2000 sampai 2034.
4: 34.
15: Itu dengan penuh kehati-hatian karena ketika itu dimasukkan tidak semuanya bisa masuk. Saya kira begitu.
4: Oke. Jadi menurut Anda apakah target 100 gigawatt peak ini perlu masuk dalam rencana listrik nasional ini, Pak?
15: Kalau itu mau dijalankan, mestinya harus masuk. Karena selama ini kalau setiap proyek yang tidak masuk dalam RUPTL selalu akan menjadi kendala. Yang sudah masuk saja mungkin ada kendala, apalagi kalau belum masuk. Kalau belum masuk, dipastikan pasti ada kendala.
4: Pak Surya, tadi itu, kami sebelumnya berbincang terkait dengan potensi kendala, tetapi mudah-mudahan itu bisa diatasi. Di antaranya adalah masalah lahan dan juga mungkin aturan lainnya. Dan kalau tidak salah juga Anda pernah menyoroti masalah aturan dan birokrasi, Pak ya. Apa yang perlu dibenahi untuk kali ini, Pak?
15: PLTS memang problemnya itu adalah lahan ya. karena dia akan menggunakan lahan yang cukup luas. Satu megawatt itu kira-kira satu hektar ya. Kalau daerah-daerah yang sangat padat itu makin sulit kita cari lahan. Nanti pasti akan ada benturan entah kepentingan untuk energi atau untuk kepentingan pertanian atau untuk kepentingan penduduk dan sebagainya gitu ya. Nah itu pasti. Tetapi kita sebetulnya akan sangat mudah kalau kita memanfaatkan semua lahan-lahan yang sudah ada. Misalnya semua atap-atap rumah itu diwajibkan aja pakai PLTS, itu kan sudah cukup banyak gitu.
16: Panel surya itu ya.
15: Tidak harus membuka lahan baru, tetapi bahkan itu menjadi lebih produktif kan. Nah persoalannya di dalam regulasi kita menggunakan PLTS itu tidak mendukung seperti apa yang diharapkan Presiden. Nah artinya dalam konteks ini, kalaupun ini kita akan jalankan, mestinya regulasi tentang PLTS atap ini kan juga harus dirubah ya, harus didorong agar terbuka seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Jangan-jangan Bapak Presiden tidak tahu soal ada masalah itu gitu ya. Nah, akhirnya cari peluang yang baru, cari tempat yang baru, cari tempat baru ya tidak segampang untuk membebaskan lahan. Kan sekarang persoalan lahan di mana-mana saja kan sekarang sulit gitu ya, untuk pembebasan.
16: Oke. Dan Pak Surya, pemerintah memulai dengan 14 proyek dan 5,3 GWP atau gigawatt peak ini, Pak. Menurut Anda, Pak, apa yang perlu dilihat dari tahap awal ini, Pak?
15: Dari 30-an itu ya, kalau kita lihat memang ada yang memanfaatkan lahan-lahan yang sudah ada, misalnya seperti pembangunan PLTS terapung gitu ya. Itu danau-danau itu kan sudah ada, walaupun danau-danau itu pun kan tidak boleh semua permukaan danau ditutup. Jadi memang diberikan juga harus ada cahaya yang langsung juga masuk ke permukaan air gitu ya, untuk biota-biota danau. Di laut juga begitu ya, di laut sebetulnya kan juga bisa, kita banyak lah permukaan air laut yang itu juga bisa dimanfaatkan ya. Hanya persoalannya kalau di laut nanti jaringannya seperti apa, karena tidak semudah itu gitu ya. Kemudian marketnya seperti apa. Nah ada sebetulnya hal-hal yang bisa dibangkitkan dalam arti untuk menumbuhkan kawasan industri baru dan kawasan ekonomi baru misalnya. Itu kalaupun itu dibangun, kawasan industri yang kalau dulu hanya berpusat misalnya Jabodetabek dan sebagainya itu itu sudah nggak model lagi. Kita bangun aja di mana kawasan yang
16: siap
15: bagus,
16: begitu ya
15: sumbernya, kemudian bisa dimanfaatkan dan itu kemudian di listriknya dihasilkan nanti baru dialirkan gitu.
16: Pak Surya, tadi malam tuh saya penasaran, Pak. Saya cari-cari sebenarnya berapa investasi yang dibutuhkan. Ternyata diperkirakan investasinya itu membutuhkan 1.130 triliun rupiah ini, Pak. Dari mana nih pembiayaan sebesar itu, Pak?
15: Ya, kalau kita bangun sampai 100 gigawatt, iyalah.
16: Iya, artinya total dari target 3 tahun ini kan harus terselesaikan. Berarti ada dana 1.130 triliun harus disiapkan itu, Pak.
15: Kalau kayak begitu, itu kan nggak mungkin disiapkan oleh pemerintah. Gitu ya. Pemerintah udah pasti nggak mungkin. Nah, habis nanti APBN untuk kepentingan itu. Nah, kan sangat baik ini kalau didorong pihak swasta, dan ini kan sekaligus menumbuhkan lahan-lahan ekonomi baru kan, akan menumbuhkan kesempatan kerja yang luar biasa, dan swasta akan bisa masuk kalau dia memiliki nilai bisnis di situ gitu ya. Kalau nilai bisnisnya nggak ada, keekonominya nggak tercapai, ya pasti nggak akan ada.
16: Tapi kalau swasta belum masuk kemudian dan antara mengambil alih, apa risikonya ini, Pak?
15: Dan antara kan sama aja dengan pemerintah, dia sumber uangnya dari mana kan, jadi pertanyaannya.
16: Negara apa, juga ya.
15: Iya kan negara juga. Kalau nanti negara misalnya pakai dana modal pemerintah gitu, modal pemerintahnya dari mana? Masuk APBN juga kan pasti kan. Ada APBN baru PMP. Itu dari tangan kiri dan ke kanan aja sama aja lah ya.
17: Program PLTS pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt power. Presiden mengatakan ini sebagai langkah strategis pemerintah menuju kemandirian dan swasembada energi nasional. Ya, kita punya banyak energi alternatif, energi terbarukan ya, geotermal, lalu juga tenaga uap ya, PLTU, lalu juga gas, gas itu semi lah, semi, lalu juga ada banyak lah ya. Tapi kalau Indonesia itu masih sebagian besar di energi kelistrikan kita itu ditopang oleh batubara. Sebenarnya Presiden Joko Widodo ketika itu pernah mencanangkan 25-25, tahun 2025 itu bauran energi terbarukannya itu 25%, tapi sekarang ini belum beranjak di angka 13% ke bawah, kurang lebih 13% lah. Ada berbagai penyebabnya. Kalau kemarin saya sempat berbincang juga dengan pakar energi yang mengatakan dari sistem dari pertama dari harga dulu, dari harga itu ternyata jatuhnya itu lebih mahal. Kalau misalkan investor atau pihak swasta yang ingin mengembangkan PLTS, nah dengan berbagai perizinan dan juga biaya lainnya gitu ya. Ya, penetapan harga listrik dari independent power producer listrik swasta ke PLN masih belum mencerminkan kelayakan bisnis. Jadi pertama modalnya harus besar, kedua penentuan harga, banyak aturannya, dan juga ada dorongan juga untuk merevisi undang-undang migas kita secepatnya. Saya ke Pak Matoli Seboga. Halo Pak Matoli.
18: Assalamualaikum.
17: Ya, assalamualaikum salam. Silakan Pak Matoli.
18: Iya, PLTU, PLTS ya.
17: Iya.
18: Iya, terus 103 watt ya.
17: Iya.
18: Ini untuk 3 tahun ke depan belum fajar ya?
17: Iya.
18: Iya, berarti ini masih apa namanya? Masih 10% lah mempersiapkan mesin, teknologinya.
17: Iya, betul, teknologi juga, mesin.
18: Pembangkitnya, apanya dan sebagainya. Jadi kalau dioperasikan nanti dia 3 tahun setelah ini kan berarti 2027-2029.
17: Iya,
18: iya. Memperoleh 100 gigawatt itu kan.
17: Iya.
18: Nah, sementara jangan kita lupakan Bu Fajar, tidak hanya surya ternyata kita berpotensi. Kita kan hidup di tropis ya, ekuator ya.
17: Mm-hmm.
18: Hanya dua musim, musim hujan dan kemarau. Justru potensi ini banyak bisa dikembangkan. Ada yang tadi namanya surya terapung kan di laut, di danau ya. Karena danau itu kan nggak riak airnya nggak terlalu kuat seperti laut kan.
17: Yeah.
18: Ada saya lihat lagi artikel itu pemecah ombak laut itu bisa ada energi listrik yang dihasilkan di sana seperti di luar negeri kan.
17: Yeah.
18: Ada lagi dari kotoran hewan, kotoran sapi ya. Itu panas kan bisa menghasilkan gas di untuk apa kebutuhan kompor gas di rumah tangga kan. Untuk bisa listrik di malahan. Cuman panel-panel surya itu kan kalau bisa sekarang udah mulai disemarakkan di gedung-gedung perkantoran, di sekolah, di rumah sakit. Asal kita produksi sendiri itu panel suryanya. Bang Fajar, saya udah ada mulai lihat ya.
17: Yeah.
18: Bahwasanya listrik-listrik yang di pinggir-pinggir jalan itu, tiang-tiangnya itu udah pakai panel surya kan?
17: Iya.
18: Yeah. Nah, ada sekarang lagi apa namanya ngecas handphone udah pakai itu kan?
17: Iya. Yeah.
18: Ada mataharinya. Jadi orang nggak tergantung lagi sama baterai-baterai ini, kan? Nah, kalau itu kita bisa contek, kita tiru, kita amati, modifikasi, ya kayak China, itu saya pikir sudah akan bagus asal komitmen gitu, konsisten. Jangan sampai menunggu 3 tahun lagi. Jadi kalau ini bicarakan Pak Prabowo Surya, 4-5 jenis terbarukan yang lain alternatif itu harus ngikut gitu. Kalau memang BUMN kita, misalnya BUMN PLN kita memang mau berkreasi berinovasi,
17: yeah,
18: gerakkan badan usaha milik daerah itu.
17: Mm-mm.
18: provinsi dan kabupaten. Kan ada dinas energi di setiap kabupaten, provinsi kan?
17: Iya.
18: Eh kami bagi hibrid dong, kita bagi saham 50-50, ajari kami. Baik. Teknologinya, ini kami masyarakatnya, sehingga kami bisa memproduksi di rumah kami, di kampung kami, kalau ada potensi air, potensi panas matahari, potensi yang lainnya gitu. Jadi jangan hanya kita jadi penonton menunggu.
17: Baik.
18: Tenaga surya ini, Bung.
17: Iya, baik. Terima kasih, gitu. Pak Matoli. Lalu dari Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat dini hari, Pak.
19: Selamat pagi.
17: Iya. Iya, silakan.
19: Jaya,
17: silakan Pak Caswa.
19: Saya mau menanya dengan Bung Fajar ya. Ini masalah tadi apa ya? Lupa gini.
17: Pembangkit listrik tenaga surya matahari, Pak.
19: Iya. Maksudnya saya setuju sependapat dengan tadi yang dibicarakan Pak Matoli ya.
17: Iya.
19: Cuman yang saya pertanyaan, apakah dijamin seluruh Indonesia itu apa yang namanya kebagian semua? Apakah masalahnya yang pertanyakan, apakah masalahnya kayak seperti kemarin ini yang apa ya, maaf ya, ini rada belok sedikit, yang masalah solar di itu apa ya namanya, di
17: biodiesel.
19: Iya, maksudnya itu pun harus sering membersihkan mobil juga. Itu yang saya pertanyakan kayak seperti itu. Tapi syukur kalau memang benar-benar kejangkau seluruh Indonesia yang seperti itu, yang tadi dibagi-bagikan seperti itu dengan Pak Matoli berbicara, saya sangat syukur banget. Cuman ini yang harus dipikirkan itu seperti ininya dulu lah. Jangan sampai terburu-buru dulu. Harus dilihat dulu situasi, perkembangan dulu programnya sekecil-kecilnya dulu lah.
17: Iya, baik.
19: Nanti baru besar, begitu saja.
17: Oke, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin saya sempat ngobrol sama pakar energi yang mengatakan bahwa energi terbarukan kita itu baru di angka 13%, tapi kalau klaim dari pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM, kita sudah menyentuh angka 15,75%. 15,75%. Jadi kita punya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA ada 7.500-an megawatt. Lalu bioenergi 3.000-an megawatt. Panas bumi atau geotermal 2.700-an megawatt. Lalu surya, tenaga surya kita sudah punya PLTS tapi baru 1.400-an megawatt. Nah, pemerintah mau menggenjot ini. Presiden punya target 100 gigawatt, bukan megawatt lagi, 100 gigawatt power. Sekarang ini PLTS kita baru 1.400 megawatt. Berarti berkali-kali lipatnya ini. Kita baru punya tenaga surya PLTS ya, tapi 1.400-an megawatt. Dan pemanfaatan sampah itu juga bisa, dan Indonesia sudah punya pembangkit listrik tenaga dari sampah nih.

0: kemarin di beberapa pulau di Indonesia blackout karena stoknya, distribusinya kurang atau lain sebagainya, atau ancaman yang lebih serius lagi bahwa stok batubara kita 30 hingga 40 tahun ke depan harus mencari sumber-sumber lainnya, harus ada pertambangan batubara lagi nih. Jadi ntar khawatirnya kalau mengeksplorasi lagi takutnya malah merusak lagi nih, merusak lingkungan lagi dan lain sebagainya. Jadi banyaklah bagusnya kalau kita beralih ke energi terbarukan. Banyak jenisnya, tapi yang kita bahas adalah surya, matahari, ya, panas matahari ini. Bu Indra di Cirebon. Halo, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari Bung Fajar dan Bung Sabil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bung Fajar. Mau bicara tapi dada rasanya sesak, ya.
0: Kenapa?
1: Iya, karena kita nih banyak survei. Survei bertahun-tahun yang menghabiskan biaya yang besar. Nah, jadi setelah ada bingung lagi bagaimana mewujudkannya. Jadi selalu berulang di atas kertas begini, begini, begini, saat mewujudkan itu bingung. Dananya dari mana?
0: Itu maksudnya.
1: Nah, Bung Fajar, bukankah sumber daya yang ada yang melimpah dan orang-orang pinter yang memimpin negara ini itu banyak? Jadi ini selalu tata kelolanya yang katakanlah tumpang tindih, mau dibilang tidak karuan, nanti bagaimana? Nah, iya, jadi kalau swasta yang bantu nanti gitu bergulirnya, perizinan apa? Harganya jadi meningkat. Kalau mencari investor dari luar negeri, nanti dikatakan lagi rakyat kita yang apa, yang tidak kebagian segala yang kita produksi menguntungkan orang-orang dari luar negeri. Jadi ini kalau dikatakan kok jadi kayak kalau orang Sunda bilang kebo bingung, ya apa yang mau punya daya tapi tidak bisa mewujudkan. Nah, ini yang selalu menjadi apa pertanyaan kami. Padahal Bung Fajar, sebetulnya sepertinya kalau semua orang yang berwenang, yang pinter berpikir untuk kepentingan masyarakat banyak, kepentingan negara ini, pengelolaannya sepertinya tidak usah tumpang tindih. Yang bikin sulit itu yang utama. Padahal untuk survei sudah menghabiskan uang banyak.
0: Iya, baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasrun di Purwokerto, Pak Dasrun, halo.
2: Selamat pagi, ketemu lagi sama Mas yang Fajar yang ganteng.
0: Terima kasih Pak Dasrun, silakan Pak.
2: Gimana saya di tempat saya itu merasa sumuh walaupun sedikit ini.
0: Ngerasa apa Pak Dasrun?
2: Sumuh alias
0: Oh gerah, gerah ya. Ya.
2: Banyumas ini gerah.
0: Oke.
2: Komentar saya begini, Mas Fajar. Memang itu kalau ada listrik tenaga surya, saya betul-betul ikut mendukung. Karena apa? Nanti kalau tergantung bahan bakarnya ambil dari bumi, entah apa yang akan terjadi pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi sudah
0: saatnya itu. Ya, sudah saatnya kita beralih gitu maksudnya.
2: Sudah saatnya sudah diharuskan itu memang ya apa sih? Kalau seandainya bumi itu kehabisan ya batu bara atau kehabisan minyak segala rupa itu nanti tergoncangnya pada suatu saat nanti, aduh lebih mengerikan itu.
0: Oke. Baik.
2: Kalau

0: Kalau apa itu tenaga surya kan entah apa bahan bakarnya, entah apa. Tapi kan ternyata saben harinya lah.
1: Iya. Walaupun kalau tenaga surya ya, itu ke powernya tenaganya dari matahari, Pak, Pak Dasrul.
0: Ya iya memang itu harus.
1: Makanya.
0: Padahal,
1: iya.
0: Padahal kan matahari kan tidak ada, tidak bahan bakarnya entah apa kan kan bisa padam, tapi kan sekarang lagi nyala di luar negeri.
1: Iya, iya, benar, iya.
0: Ya, iya, itu harus, bahkan tanaman, segala tanaman, kalau tidak ada matahari, itu kesuburannya kurang itu loh.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Oke. Baik. Makasih Pak Dasrul. Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau kemarin saya berbincang dengan ahli pakar energi mengatakan kenapa sulit dikembangkan dan sulit menarik investasi baik domestik maupun mancanegara, untuk padahal potensinya luar biasa banyak. Indonesia itu wah, surganya surya lah, matahari lah. Apalagi sekarang musim kemarau ini ya. Pertama itu build-nya, pembangunannya, lokasinya di mana, berapa biayanya, lalu own, kepemilikan, lalu mengoperasikan, lalu transfer ilmu pengetahuan kalau misalkan dari luar negeri, dan juga beberapa hal lainnya, mekanisme aturan mainnya. Itu salah satu diantaranya. Yang kedua adalah persoalan tarif jual beli listrik. Kalau yang sekarang ini PLTS Indonesia, kalau dilihat dihitung-hitung, itu belum mencapai harga keekonomian. Kalau dari hitung-hitungan investor, harganya masih sangat rendah. Jadi 0,12 dolar Amerika Serikat hingga 0,15 dolar Amerika Serikat per KWH. Sementara untuk membangun itu, menginvestasikan itu, lalu juga membuat sistemnya, teknologinya supaya menyimpan. Nah ini yang penting nih. Matahari itu kan siang doang nih ya, pagi siang gitu ya. Kalau sudah tenggelam, hilang mataharinya. Atau ketika mendung lah, mendung hilang mataharinya. Sebenarnya itu bisa disimpan tenaganya. Ada semacam apa ya isinya? Istilahnya itu kayak baterai lah, baterai. Jadi selama matahari terus berputar gitu ya, ketika ada dicadangkan dalam baterai. Jadi mau mendung, mau malam, itu tetap ada, tetap mencas, tenaga dayanya juga masih ada, bisa didistribusikan. Nah, teknologi itu, pembangunan untuk teknologi itu juga memakan biaya yang tidak sedikit. Apalagi kalau KWH-nya atau watt power-nya gede, otomatis yang penyimpanan juga harus gede. Jadi banyak tantangannya. Nanti kami kembali di sesi yang kedua ya.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan 50 guru sekolah menengah kejuruan ke Jerman melalui program Magang Luar Negeri 2026.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program Magang Luar Negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program Magang Luar Negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
2: Semuanya memahami bahwa kualitas pembelajaran yang ditentukan oleh para guru sebagai agent of learning dan juga sebagai agent of civilization. Bapak Ibu adalah pionir yang kami harapkan dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Ibu bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan sebagaimana Bapak Ibu telah meraih. Karena itu tadi disampaikan oleh
1: pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
2: Dari LPDP, kami menyediakan dukungan biaya hidup selama Bapak Ibu berada di Jerman, selama 3 bulan, per bulannya 1.400 euro, jadi sekitar 28 juta rupiah. Mungkin terkesan kelihatannya besar, Bapak dan Ibu. 1.400 euro konversi 28 juta rupiah per bulan. Masing-masing pas selama 3 bulan. Nanti total dikali 3 lumayan Bapak dan Ibu sekalian ya, sekitar 80 jutaan. Kelihatannya besar, tapi sebetulnya itu kecil Bapak dan Ibu. Jadi 28 juta itu digunakan untuk akomodasi, untuk penginapan, untuk beli makan, untuk transport sehari-hari. Jadi 28 juta itu.
1: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Festo dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosho Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak dan tekad swasembada energi nasional masih menjadi topik perbincangan kami di pagi hari ini. Pada 25 Agustus 2026, pemerintah resmi meluncurkan program PLTS 100 gigawatt peak diawali 14 proyek dengan kapasitas total 5,3 gigawatt peak di 6 provinsi dan ditargetkan rampung dalam 3 tahun. Target ini besar dibandingkan pemanfaatan energi surya Indonesia yang baru sekitar 1,5 gigawatt pada 2025. Meskipun potensi teknis surya mencapai sekitar 3.200 gigawatt. Di sisi lain, rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL PLN 2025 hingga 2024 sebelumnya hanya merencanakan tambahan 17,1 gigawatt PLTS selama 10 tahun. Apa yang harus disiapkan agar target 100 gigawatt peak bukan hanya besar, tetapi benar-benar menjadi pembangkit yang beroperasi? Dan untuk itu nanti kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami di kesempatan pagi hari ini, masih terkait dengan tema kita yaitu program PLTS 100 gigawatt peak dan tekad swasembada energi nasional. Dan kini kami sudah tersambung bersama dengan periset utama Pusat Riset Teknologi Kelistrikan BRIN atau Badan Riset Inovasi Nasional, Andika Prastawa. Pak Andika, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi Mas Rudi. Iya. Selamat pagi para pendengar Pro 2, Pro 3.
1: Iya, kabar baik Pak Andika ya.
2: Alhamdulillah baik-baik, Pak Rudi juga sehat-sehat ya.
1: Alhamdulillah Pak. Pak, dari sisi teknologi Pak, seberapa mungkin Pak 100 gigawatt peak dibangun dalam waktu 3 tahun?
2: Dari sisi teknologi, saya kira sangat memungkinkan ya, karena PLTS itu cepat dibangun. Jadi, tetapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau teknologinya sendiri, modul surya, inverter, base itu hampir sudah tersedia di berbagai industri, jadi istilahnya tinggal bawa dan pasang begitu ya. Dan untuk 1 megawatt itu mungkin ya dalam 1-2 bulan sudah bisa terpasang sepanjang pertama. Logistiknya bisa dipenuhi, transportasi mencukupi, lahan sudah tersedia dengan baik begitu ya. Dan kemudian juga tenaga kerja itu juga bisa disediakan dengan mencukupi. Kalau kita bicara teknologi, saya kira sangat memungkinkan. Tetapi tentu ini memerlukan beberapa syarat-syarat tambahan seperti yang saya sebutkan tadi.
1: Oke, teknologi utama apa sih Pak yang harus disiapkan untuk mengejar target tersebut? Modul suryanya, inverter, base, atau ada hal lain yang memang perlu dikejar ini Pak?
2: Kalau melihat di program 100 gigawatt peak ini terbagi dalam 3 jenis kalau saya tidak salah. Yang pertama yang disebut sebagai on-grid, terhubung jala-jala, skala besar. Itu yang perlu disiapkan dengan segera itu adalah modul surya, tentunya ya, dan inverternya, serta beberapa yang disebut sebagai balance of system. Ada junction box, ada support, dan sebagainya. Nah, ini tidak memerlukan baterai karena terhubung langsung dengan jala-jala listrik. Yang kedua, ini yang sifatnya terpusat, dan kemudian off-grid. Nah, ini memerlukan baterai, Mas ya. Memerlukan baterai untuk menampung energinya dan kemudian menyalurkannya. Di sini tentu yang menjadi titik beratnya adalah teknologi fotovoltaiknya itu sendiri, modul suryanya. Tentu inverter ditambah di sini karena ada baterai, ada namanya baterai energy management system untuk di dalam mencas baterai atau menggunakan muatan baterai untuk digunakan di kelistrikan. Nah, yang ketiga di sini ada juga yang sifatnya on grid dan terapung di danau-danau dan sebagainya. Ini ada tambahan satu lagi, supportnya berupa support pelampung ya. Nah, ini pelampung ini memang ada karakteristik khusus. Kemarin ada kasus di Cirata, ternyata dimakan semacam entah serangga atau apa. Nah, ini menjadi pelajaran untuk kemudian peralatan pelampung itu harus bisa mengakomodasi gangguan-gangguan alam semacam itu ya, sehingga kelestarian dari PLTS-nya akan bisa terjamin. Kira-kira itu.
1: Iya. Apakah syarat-syarat itu cukup Pak untuk pembangunan dalam skala besar ini Pak?
2: Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk komponen tentu itu mencukupi karena itu komponen utama. Tetapi sekali lagi, untuk bisa membangun sehingga terbangun dan kemudian beroperasi dengan baik, tentu ada faktor-faktor pendukung lain. Terutama untuk yang kita sebut sebagai off-grid ya, yang terpusat dan berdiri sendiri, ini biasanya di daerah-daerah pedesaan. Okay. Dan menurut informasi Bapak Presiden menginginkan untuk mengganti PLTD-PLTD di berbagai pedesaan. Nah, ini tentu memerlukan kesiapan transportasi baik logistik untuk pengiriman dan juga kesiapan lahan dan juga situasi lingkungan di sekitar sana ya. Karena untuk 1 megawatt PLTS itu memerlukan lahan setidaknya 1 hektar atau kurang sedikit ya. Sekarang ada yang sampai dengan 0,7 hektar. Tapi ini bukan perkara yang mudah untuk menyiapkan lahan sedemikian besar di daerah pedesaan dalam waktu yang singkat. Tentu teknologi tidak bisa berdiri sendiri. Teknologi tentu memerlukan dukungan-dukungan antara lain ada logistik, kesediaan lahan, juga perizinan, juga koordinasi lembaga pemerintah maupun industri dan sebagainya.
1: Ya. Kira-kira itu. Baik, Pak Andika, kalau kita melihat dari RUPTL Pak atau rencana usaha penyediaan tenaga listrik kita, itu kan sebelumnya direncanakan 17,1 gigawatt PLTS Pak ya, sampai 2034. Nah, sementara potensi yang ada untuk surya kita itu 3.200 gigawatt. Nah, kenapa Pak capaiannya kok begitu kecil di 17,1 dibandingkan dengan potensi yang ada? Dan sementara teknologi itu pun juga sudah bisa kita dapatkan sebenarnya Pak.
2: Kalau untuk PLTS ada beberapa saya sebut sebagai kendala yang perlu dan segera dan sedang diperbaiki oleh pemerintah. Yang pertama adalah tentang tadi pola-pola penggunaan PLTS. Kalau mau cepat penyerapan PLTS, artinya pembangunan itu menjadi cepat besar, itu PLTS itu pada umumnya adalah di daerah kelistrikan yang sudah cukup maju seperti di sistem Pulau Jawa atau sebagian sistem Sumatera gitu ya. Jadi seperti misalkan di Pulau Jawa itu sistem kelistrikannya sudah mencapai saya kira beban siangnya itu sampai 25 gigawatt.
1: Okay.
2: Nah itu tanpa baterai PLTS bisa beroperasi di sistem Jawa secara keseluruhan itu ya. Bisa sampai dengan 2 gigawatt ya. Bila ada pertumbuhan beban listrik katakan 5% aja per tahun, mungkin di dalam 5 tahun sudah bisa mencapai puluhan gigawatt yang bisa tersambung di Pulau Jawa, termasuk yang ada di waduk-waduk atau dam-dam yang tersedia. Namun sekali lagi permasalahan berikutnya adalah pola pengadaan ya. Pola pengadaan kita tahu semuanya terpusat di PLN dan IPP pun juga harus terpusat di PLN sehingga sangat bergantung kepada fleksibilitas dan kecepatan proses pengadaan di PLN yang biasanya memerlukan waktu. Itu ya hal yang mungkin perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk bisa disederhanakan, distreamlinekan tanpa mengurangi good governance dari PLN. Yang kedua masalah tarif ya, masalah tarif. Tarif di sini PLTS itu walaupun memang secara global terus menurun, tetapi dalam tanda kutip terus dipaksa untuk bisa bersaing dengan energi fosil. Nah, ini tentunya sesuatu hal yang tantangan yang baik, tetapi sekaligus juga tantangan yang cukup berat juga karena PLTS pun semurah-murahnya itu mungkin masih di kisaran sekitar 5 sen ya, 5 sen itu berapa? 500 tambah sekitar Rp700 per kilowatt hour. Dan kalau untuk PLTU itu kan bisa serendah-rendahnya sampai dengan Rp400 per kilowatt hour. Nah, di sini saya kira PLTS masih memerlukan perlindungan walaupun tidak banyak agar bisa berkembang secara cepat. Nah, itulah beberapa hal yang mungkin menghambat pertumbuhan. Sedangkan untuk inisiatif private seperti halnya yang disebut sebagai PLTS atap, solar rooftop, itu pun juga ada pembatasan dari pemerintah dari melalui PLN yang disebut sebagai kuota. Kuota di sini harapannya PLN bisa mengendalikan fluktuasi dari PLTS pada satu jaringan PLN tertentu bila di situ banyak menggunakan surya atap. Tetapi sebetulnya secara menyeluruh Pulau Jawa masih sangat besar kemungkinan untuk mengakomodasi PLTS atap ini.
1: Atap itu.
2: Itu masih dikira-kira beberapa banyak lagi sih, tapi mungkin hal-hal yang pokok yang bisa saya sampaikan dalam waktu singkat ini.
1: Tapi secara sederhana penjelasannya kalau memang satu wilayah sistem jaringan listriknya tidak seperti Jawa, bagaimana itu Pak?
2: Ya. Nah, kalau tidak seperti Jawa, memang tentu jumlah misalkan seperti di daerah Sulawesi bagian selatan gitu, di situ ada sistem kelistrikan. Di situ sudah ada PLT angin, tentunya PLTS akan lebih sedikit karena PLT angin sudah membuat apa yang disebut sebagai intermitensi ya, karena angin itu kan kecepatannya berubah-ubah, tentu supply listrik ke sistem juga berubah-ubah. Akibatnya jaringan sistem pun juga supply-nya juga berubah-ubah. Okay. Nah, ini juga sangat membatasi PLTS karena PLTS ikut menambah perubahan-perubahan itu, Pak. Jadi menjadi sangat terbatas. Atau daerah-daerah yang sistemnya sangat lemah, ini juga harus dibantu dengan baterai. Nah, ini juga kemudian mengakibatkan pertumbuhan PLTS juga sedikit agak lambat.
1: Ya. Dan baterai tadi nih, Pak, apakah atau seefektif apa ini, Pak? Baterai dapat mengatasi masalah listrik ketika sinar matahari tidak optimal. Musim hujan misalnya, atau daerah-daerah tertentu yang tidak seperti daerah-daerah yang lebih tropis di Indonesia ini, Pak. Bagaimana?
2: Iya. Baterai itu dimanfaatkan dalam sistem PLTS ada di dalam dua jenis ya. Yang pertama, baterai yang digunakan untuk mengurangi intermitensi atau fluktuasi PLTS akibat cuaca, akibat adanya awan dan sebagainya.
1: Okay.
2: Jadi Mas, kalau PLTS langsung dihubungkan ke jala-jala dalam skala besar, katakan di Cirata begitu ya, di situ ada 200 atau 160 MW PLTS. Mm-hmm. Begitu ada awan melintas di atasnya dan mengakibat ada tutupan, ada bayangan, itu langsung PLTS turun, mungkin bisa tinggal 10%-nya dari dari 160 bisa tinggal 16 megawatt dalam waktu dalam waktu hitungan detik gitu ya. Nah, untuk sistem Pulau Jawa yang sangat besar mungkin tidak terasa karena kita bisa berfluktuasi mungkin di atas 1 giga ya, 1 giga. Jadi 150 megawatt mungkin belum terasa. Tetapi kalau ada 10 PLTS semacam Cirata di seluruh Pulau Jawa, tentu kan ini menjadi masalah. Nah, di sinilah perlu adanya baterai sebagai yang disebut sebagai smoothing ya, untuk menghaluskan perubahan energi tadi sehingga tidak serta merta terjadi anjlok gitu ya, dari 160 langsung ke 16 itu menjadi agak lebih smooth sehingga sistem bisa mengantisipasi. Itu namanya smoothing. Di satu sisi lain ada PLTS yang digunakan di daerah-daerah terpencil, itu memang untuk energy storage. Jadi sinar matahari siang hari ditampung di baterai energi sistem dan kemudian energi ini digunakan secara lebih teratur untuk kebutuhan desa tersebut. Jadi katakan di situ ada 1 mega. Matahari itu bersinar kira-kira efektifnya 4 jam sehari sehingga ada 4 megawatt jam energi ya. Nah, 4 megawatt jam energi ini disimpan ke dalam baterai dan kemudian didistribusikan ke masyarakat sebesar 4 megawatt jam untuk 24 jam. Jadi lebih kecil sih, tidak 1 mega lagi, tetapi kampung tersebut atau desa tersebut mendapatkan listrik pelayanan sebanyak 24 jam walaupun mungkin tidak sampai 500 kilowatt. Tapi intinya ada listrik bisa digunakan untuk desa tersebut. Kira-kira itu.
1: Pak, ini sebagai awam aja nih, Pak ya. Tadi Bapak jelaskan bahwa teknologi di PLTS-nya. Tentu kan ada teknologi di usernya, Pak. Dan ketika usernya itu besar atau bahkan skala industri, bagaimana kalau pembangunan PLTS-nya ternyata lebih cepat daripada kesiapan dari usernya sendiri, Pak?
2: Ya, memang inilah yang disebut sebagai adanya suatu integrated resource planning ya, di dalam ilmu kelistrikan itu. Untuk mengembangkan atau sistem expansion planning itu ada namanya integrated resource planning. Integrated resource planning itu selalu memadukan antara perkembangan beban dengan perkembangan pembangkitan listriknya. Sehingga tentunya pada saat kita mendesain suatu pembangkit listrik, sudah kita desain juga beban yang ada. Sehingga kalau untuk industri-industri, setahu saya untuk di Pulau Jawa saat ini memang mungkin sudah tidak terlalu surplus tapi belum juga kritis. Tetapi dalam waktu dekat bila tidak ada pembangkit-pembangkit baru, maka mungkin kurang dari 3 tahun kita akan mengalami krisis kelistrikan di Pulau Jawa. Nah, PLTS tetapi sekali lagi ini untuk tidak untuk menggantikan seluruhnya, tetapi untuk mengurangi
1: beban,
2: mengurangi kecepatan krisis ya.
1: Okay.
2: Itu PLTS tentunya dengan BES itu bisa untuk mengurangi kecepatan krisis yang tadinya misalkan dalam 2-3 tahun bila ada pertumbuhan yang masif dengan battery energy system, tentu bisa sedikit diulur menjadi 1-2 tahun kemudian.
1: Oh.
2: Sehingga pemerintah punya waktu untuk mempersiapkan pembangkit-pembangkit listrik yang lebih substansial yang bisa mengisi itu, kira-kira itu.
1: Terakhir Pak, kalau tidak disiapkan saat ini atau sekarang, apa risiko yang paling nyata ini?
2: Kalau apa Pak?
1: Kalau tidak

0: melakukan percampuran ya, percampuran dari berbagai jenis pembangkit listrik dengan tujuan pertama keandalannya terpenuhi, environment-nya juga terpenuhi, harganya juga terjangkau.
1: Baik.
0: Mungkin itu.
1: Iya. Pak Andika Prastawa, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami, memberikan penjelasan dan mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Andika. Selamat beraktivitas, Pak. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ya, periset utama Pusat Riset Teknologi Kelistrikan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Andika Prastawa.
2: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 2 September 1945 menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua sekaligus menjadi akhir dari penjajahan Jepang di Indonesia. Perang Dunia Kedua yang berlangsung selama 6 tahun dan menewaskan lebih dari 68 juta jiwa melibatkan dua kubu besar, yaitu Poros dan Sekutu. Kubu Poros merupakan Jerman, Italia, dan Jepang, sedangkan Sekutu terdiri dari Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Hari ini 258 tahun yang lalu, atau tepatnya 2 September 1768, Sri Susuhunan Pakubuwana IV dilahirkan. Sri Susuhunan Pakubuwana IV atau Susuhunan ketiga Surakarta, Jawa Tengah itu memerintah tahun 1788 hingga 1820. Pakubuwana IV dalam sejarah politik lebih dikenal melalui ambisi besarnya untuk mempersatukan kembali Surakarta dengan Yogyakarta.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS gigawatt peak atau 100 gigawatt peak adalah mega proyek energi terbarukan berkapasitas 100 gigawatt peak yang resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Jembrana, Bali, Agustus 2026. Pemerintah telah memulai program PLTS 100 gigawatt peak melalui peluncuran di Gilimanuk, Bali 25 Agustus 2026 lalu dengan target pembangunan 100 gigawatt peak dalam 3 tahun. Program ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian energi, mengurangi penggunaan pembangkit berbahan bakar minyak, terutama diesel, serta memperluas akses listrik yang andal dan terjangkau melalui kolaborasi pemerintah, PLN, Danantara Indonesia, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku usaha. Menjalankan 14 proyek tahap awal secara bertahap dan terukur dengan melibatkan PLN, Danantara Indonesia, swasta, Pemda, BUMN, dan pelaku usaha. Kemudian mengembangkan PLTS untuk memperluas akses listrik dan mendukung ekonomi produktif masyarakat, sekaligus memperkuat industri panel surya dan baterai dalam negeri. Seberapa siapkah sistem kelistrikan kami akan atau menghadapi perubahan tersebut? Kami pagi hari ini akan berbincang bersama dengan narasumber kami, General Manager PLN Unit Induk Distribusi atau UID Bali, Ajrun Karim.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ajrun Karim, selamat pagi, Pak.
4: Pagi, Mas.
1: Iya, kabar baik ya Ajrun ya pagi ini ya.
4: Alhamdulillah, pagi, semangat pagi, sehat, selamat.
1: Baik, Pak, PLTS 100 GW peak dimulai dari Bali. Sebenarnya arti penting bagi sistem listrik Bali apa ini?

0: karena PLN dalam hal ini harus memastikan ketersediaan suplai daya listrik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya sektor pariwisata.
1: Tadi Bapak katakan bahwa listrik tumbuh 8,02% di Bali. Itu periode kapan itu, Pak?
0: Periode sampai semester 1 2026.
1: Oke, berarti sampai Juli 2026 itu, Pak, ya?
0: Ya.
1: Penyebab utamanya apa itu, Pak? Konsumsi listrik tumbuh sampai dengan 8,02% ini, Pak?
0: Jadi gini, jumlah pelanggan di Bali itu total 1.550.000. Ya, sementara yang tegangan menengah itu jumlah totalnya 877.
1: Oke. Okay.
0: Jadi tegangan menengah itu yang walaupun jumlahnya cuma 877 dari 1,5 juta, tapi dia pemakaiannya 61% dari total pemakaian seluruhnya. Tegangan menengah itu rata-rata pelaku dari sektor pariwisata, baik itu perhotelan, resto, terus penginapan, villa-villa dan segala macam itu yang cukup memberi warna.
1: Okay.
0: Dan Bali memang cukup dominan di sektor itu, Mas.
1: Iya, 8,02 itu berarti berapa megawatt itu, Pak?
0: Kurang lebih pertumbuhannya sekitar itu jumlah pemakaian listrik ya.
1: Jumlahnya.
0: Jadi paling nggak minimal.
1: Atau catatan puncak bebannya lah, Pak. Itu berapa megawatt yang sudah?
0: Ini ada satu hal khusus juga yang spesifik dibanding daerah lain. Beban puncak di malam hampir 1295,8. Jadi 1300.
1: Oke. Okay.
0: Tapi yang menarik, beban siangnya 1298 beban puncak malam, beban puncak siang 1295,3. Jadi antara beban siang dan beban malam
1: hampir
0: relatif
1: sama.
0: Tidak ada beda ya.
1: Okay.
0: Artinya pertumbuhan pergerakan sendi-sendi ekonomi itu antara siang dan malam relatif tidak ada perbedaan.
1: Oke. Okay. Nah, kalau begitu dengan proyek awal 100 gigawatt peak untuk PLTS ini, manfaat konkret bagi Bali sendiri seperti apa ini, Pak Ajrun?
0: Kita mengacu pada dua hal. Yang pertama, Bali punya Pergub 45 tahun 2019 di mana pemerintah Provinsi Bali berharap bisa melakukan upaya dan komitmen, menunjukkan komitmen keseriusan untuk mandiri energi, bisa berdiri sendiri dengan kecukupan suplai daya yang ada dari Pulau Dewata sendiri, di mana dari kecukupan daya itu diharapkan adalah nantinya energi bersih, bukan energi fosil. Pertama. Yang kedua, PLN harus bisa memastikan tingkat pertumbuhan kebutuhan listrik dengan daya suplai energi listrik yang bisa dipasok. Kalau tidak, maka kan nanti akan ada anomali atau akan ada potensi yang tidak seimbang antara kedua belah pihak, antara pertumbuhan dan ketersediaan.
1: Nah, seberapa siap kalau begitu, Pak, jaringan listrik di Bali untuk menerima tambahan listrik dari PLTS kalau begitu?
0: Secara dari konsep, karena ada tiga, mulai dari distribusi, transmisi, sampai pembangkitan. Untuk sisi transmisi dan distribusi, kita dalam posisi siap, kita sudah menjangkau sampai ujung-ujung, sampai ke pelanggan. Mungkin tinggal perkuatan penambahan, misalkan kayak kartu, kayak penyulang, kartu induk, kartu sistem, dan segala macam. Transmisi nanti kita perkuatan 20 kV dan 150 kV. Tapi yang menjadi lebih penting adalah kebutuhan suplai daya pembangkit menyesuaikan dengan N-1 tingkat keamanan suplai daya yang dibutuhkan dengan beban puncak dan beban siang hari.
1: Oke, Pak, tadi kan Bapak katakan beban dan juga penggunaannya itu tadi, Pak, ya. Nah, kalau memang PLTS ini terus bertambah, Pak, bagian mana yang perlu diperkuat kalau begitu, Pak?
0: PLTS menjadi satu yang kekhususan. Jadi kita pakai pendekatan pragmatis, 1 MW kurang lebih 1 hektar. Ketika kita butuh sekitar nantinya di Bali 1.000 sampai 1.400 megawatt, maka kita membutuhkan lahan kurang lebih sekitar 1.000 sampai 1.400 hektar. Sementara kita tahu sendiri daerah Bali Selatan, Bali Timur, Sarbagita itu Denpasar, Gianyar, Tabanan dan Badung itu daerah dengan tingkat kepadatan dan pertumbuhan pariwisata yang bagus, yang notabene sebetulnya mencari lahan kosong sudah tidak gampang. Pilihannya, alternatifnya adalah antara ke Bali Barat atau ke Bali Utara. Itu yang menjadi concern ketersediaan lahan, Mas, dengan rencana pemasangan PLTS yang nantinya akan ditingkatkan terus.
1: Iya, Pak, tadi ada beberapa pendengar kami menyinggung tentang panel surya. Nah, untuk PLTS ini mungkin Bapak bisa jelaskan.

0: Jelaskan secara sederhana bagaimana sih perjalanan listrik dari tenaga surya atau sinar matahari ini bisa sampai digunakan oleh masyarakat, Pak?
1: Baik, saya kebetulan karena dulu lama di PLTA, jadi kalau dulu punya anekdot atau tagline dari air menjadi api, jadi dari air memutar turbin, dari energi gravitasi menjadi energi kinetik dan energi mekanik, kemudian memutar turbin. Kalau dari listrik ini kita pakai sel fotovoltaik itu yang kemudian dari energi fotovoltaik itu menjadi energi listrik yang nanti dialirkan ke inverter dan penguatan baterai, ya inverter, untuk inverter dan kemudian di backup dengan sistem baterai untuk menyediakan ketersediaan listrik sampai 24 jam karena seperti kita tahu matahari bersinar efektif mungkin sekitar 6-8 jam. Di Bali angka aman di kisaran 5 jam, maka 19 jam yang lain itu harus di backup dengan ketersediaan jumlah penyimpanan. Base atau baterai, ya penyimpanan semacam kayak power bank lah istilahnya, namanya base baterai energy storage system.
0: Inverter, Pak, sebenarnya mengapa, Pak, listrik dari tenaga matahari atau panel surya itu harus melalui alat itu, Pak?
1: Energi yang dihasilkan nanti dirubah menjadi AC, Mas. Jadi, karena yang dipakai di perumahan adalah AC, bukan DC line inverter yang nanti akan merubah hasil dari sel fotovoltaik menjadi energi AC yang nanti disalurkan ke perumahan-perumahan, ke para pengguna, konsumen PT PLN.
0: Nah, kalau malam hari atau matahari tidak bersinar, dari mana, Pak, listrik tetap tersedia untuk masyarakat? Apakah masyarakat juga memiliki penyimpanan itu sendiri atau di PLN-nya nanti yang akan memiliki penyimpanan atau seperti baterainya ini sendiri, Pak?
1: Baik, nggih, matur nuwun menggunakan analogi yang nggak sederhana sebetulnya, Mas. Kalau kita mau bepergian, baterai HP kita penuhi plus satu buah power bank. Dengan asumsi kita punya rentang sekitar 3-5 jam. Maka jika matahari tersedia hanya 5 jam, kita harus memikirkan sejumlah megawatt hours atau tenaga kali jam yang nanti harus kita siapkan. Jadi kalau matahari hanya bersinar 6 jam lah misalkan, maka kita harus mempersiapkan 18 jam daya mampu kebutuhan dalam baterai-baterai yang nanti kita siapkan.
0: Dan untuk baterai sendiri dalam hal mendukung penggunaan listrik dari PLTS juga nanti, ya, Pak?
1: Ya, benar. Jadi baterai itu nanti akan menyimpan semua pasokan dari energi listrik yang dihasilkan untuk PLTS dan kemudian dipakai sesuai dengan kebutuhan di mana matahari sudah nggak ada lagi, maksudnya sudah tidak bersinar lagi di malam hari.
0: Di malam hari ketika, karena kan intermittent ya, Pak, ya, sinar matahari ini, Pak, ya, tidak merata. Artinya ketika dia tidak optimal, ada media untuk penyimpanannya.
1: Iya, ini benar.
0: Artinya nanti Bali juga membutuhkan tambahan baterai dong, Pak, ya, kalau kapasitas PLTS-nya bertambah terus begitu. Gimana?
1: Jadi ini yang menjadi spesifik, menjadi kekhususan di program 100 GW ini. Semuanya diluncurkan dengan menggunakan base. Jadi tidak hanya PLTS-nya, tapi program PLTS 100 GW ini plus dengan pemasangan base.
0: Bisa dijelaskan, Pak, base itu apa dan fungsinya sebagai penyimpanan yang secara massalkah atau secara jumlah besar? Bagaimana ini, Pak?
1: Jadi misalkan kita ngambil satu sampling di Jemberana kemarin. Di Jemberana itu kita pasang rencana 198, anggaplah 200-300 MWP. Itu kita pasang base kurang lebih sekitar 3 kali lipatnya, Mas. 665-900 megawatt hours. Jadi kalau kita pasang PLTS 200, kita akan masang base kurang lebih sekitar 600. Karena matahari itu dari 24 jam kan dia menyediakan sinar maksimal sekitar 6 jam.
2: Ya, di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI Anda bisa menyampaikan komentar Anda. Kalau dari pengamat energi UGM, Fahmi Radi mengatakan untuk 100 gigawatt power itu membutuhkan kurang lebih 1000 triliun. Artinya apa? Artinya program ini akan sangat bergantung kepada modal. Baik itu modal investasi investor dalam negeri maupun asing. Tapi yang jadi permasalahan kalau menurut Fahmi Radi, untuk menginvestasikan di sektor energi terbarukan di Indonesia itu terbentur dengan regulasi. Regulasinya terutama untuk jual per KWH-nya itu masih, kalau hitung-hitungannya masih di bawah keekonomian kalau dihitung dari modal yang akan yang dikeluarkan untuk pembangunan PLTS-nya, untuk baterai penyimpanannya gitu ya, dan pendistribusiannya ke masyarakat atau ke pabrik ya, ke industri dan lain sebagainya. Menurut Anda gimana? Silakan di line telepon maupun line seperti Gerari, ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi.
3: Selamat dini hari, Bang.
2: Iya, selamat dini hari Pak Wibi. Silakan, Pak.
3: Ini saya sampaikan, siaran pertiga di Makassar ini hilang ini.
2: Dari kapan, Pak?
3: Ya, baru-baru ini, mungkin baru sekitar 15 menit yang lalu ini, tidak ada suaranya.
2: Oh, baru 15 menit, oke, baik, silakan. Ya, terima kasih informasinya, ya, Pak. Silakan, Pak.
3: Kalau PLTS, tenaga surya itu, kalau memang betul bisa terwujud itu, ya harus sambil kerja di pemadam listrik ya, seperti itu. Di Makassar ini sering terjadi pemadaman listrik, Bang. Ini mulai
2: Di Makassar ini. Masih?
3: Masih ada pemadaman bergilir.
2: Itu ada apa namanya? Ada pemberitahuan dari PLN kenapa tuh? Ada perbaikan trafo listriknya kah atau apa gitu?
3: Saya tidak tahu, Bang. Saya tidak pernah ikuti itu karena kita sibuk kerja kalau siang.
2: Oh gitu.
3: Tapi yang jelasin akhir-akhir ini 3 jam lah, 4 jam.
2: Per hari?
3: Per hari, pagi, siang, sore, malam, pokoknya pas kena giliran ya siap-siap untuk
2: enggak, artinya itu kalau dalam sehari itu pasti ada matinya dulu gitu?
3: Iya, pasti ada. Kemarin sore, kemarin malam pemadaman, tadi pagi pemadaman lagi di rumah saya, tetangga juga begitu.
2: Oke.
3: Okay. Ya kalau, ya itu saja, Mas, terima kasih.
2: Baik, sama-sama. Wah, masih ya di Makassar ya pemadaman listrik bergilir. Ya, harapannya sih sebenarnya lebih kepada pemerataan akses listrik ya kepada masyarakat di Indonesia yang masih belum tersentuh listrik. Sehingga dengan adanya energi listrik 100 gigawatt ini, tentu saja harapannya bisa dinikmati oleh utamanya masyarakat yang belum pernah merasakan atau belum pernah dapat aliran listrik ya. Ya, tapi itu tadi ya, ada beberapa kendala kalau bicara soal energi terbarukan seperti geotermal, tenaga surya, air, dan lain sebagainya, itu padat modal. Artinya butuh dana yang cukup besar. Sehingga kalau hanya mengandalkan APBN saja itu rasanya berat ya. Karena tentu saja harus ada prioritas ataupun mengalokasikan yang lebih prioritas lah ya untuk APBN. Nah, kalau dari pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmi Radi mengatakan ya kemungkinan harus skemanya ya dari investasi, baik investasi itu dalam negeri, investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Yang menjadi pertanyaannya, seberapa menarik sebenarnya untuk investor ini untuk menanamkan modalnya di sektor industri energi terbarukan di Indonesia ini? Ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, halo.
4: Iya, selamat dini hari, Bung Kajar.
2: Selamat dini hari. Gimana Banjarmasin, Pak?
4: Banjarmasin, ya gini aja, agak ini mulai kelihatan awan dah.
2: Oh, sudah mulai kata awan. Alhamdulillah. Ya, okay.
4: Mudah-mudahan sebentar lagi hujan.
2: Amin, amin. Tapi kabut asap udah nggak terasa.
4: Berkurang, tapi
2: alhamdulillah. Ya
4: itu Banjar Baru masih sering.
2: Oh, Banjar Baru masih.
4: Iya.
2: Oke, okay, baik, silakan, Pak.
4: Masih sering. Ya, ini Bung Fajar, ini bagus sekali sih ya.
2: Iya.
4: Tenaga
2: surya.
4: Ada tapinya, Bu Fajar.
2: Apa tuh?
4: Baterainya itu loh meragukan.
2: Mm-hmm.
4: Letaknya di mana? Kalau di atap itu bisa kepanasan, bisa meledak loh. Ya, nah, nah itu yang saya pikir. Power bank ini kalau kepanasan bisa meledak kok sampai barang masuk pesawat.
2: Ya, oke.
4: Nah itu aja yang saya pikirkan Bu Hajar.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih. Selamat ini hari. Tapi kalau untuk konsep ini ya hampir sama seperti PLN lah. Jadi masyarakat harusnya tidak perlu nyimpan baterai, tinggal mendapatkan aliran listrik aja. Tempat penyimpanannya itu ada di PLTS-nya gitu ya. Belum lagi kalau bicara soal panel surya. Panel surya tahu kan yang untuk menyerap matahari ya, sinar matahari itu. Nah, itu juga kalau hitung-hitungannya untuk industri beli di Indonesia dengan ada syarat TKDN-nya itu, dengan impor jatuhnya tuh lebih murah impor. Nah, ini menjadi tantangan juga nih, gimana caranya agar dampaknya itu bisa berkelanjutan dan dirasakan oleh masyarakat ya dengan adanya program ini. Tapi jangan sampai nanti malah semua alat-alat dan teknologinya itu didatangkan dari luar negeri karena pertimbangan biaya yang kos atau lebih murah ini. Ibu Ria di Tebet. Halo Bu Ria.
5: Selamat dini hari semboyan kami angkasawan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sepanjang 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia berjiwa Pancasila.
2: Wah, mantap. Terima kasih.
5: Hari ini pas malam dini hari Bang Fajar, kemarin saya ketiduran.
2: Ah, enggak apa-apa.
5: Yeah. Tapi memang kalau udah cinta suara Bang Fajar itu, wah, ini enggak lupa. Ini temanya bagus juga ya Bang Fajar kan?
2: Iya. Yeah.
5: Program pembangkit tenaga listrik tenaga
2: surya.
5: Ya itu PLTS ya, 100 GLP kalau enggak salah.
2: Iya, gigawatt power.
5: Yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat tanggapannya ya positif, namun dipenuhi catatan kritis terkait realisasi teknisnya.
2: Yeah.
5: Jadi Bang Fajar ini kan udah apa nih, udah resmi ya, yang kita itu yang di mana tuh, yang di Limanuk lah kalau nggak salah itu yang ya.
2: Mm-hmm.
5: Yang benar ya Bang Fajar ini.
2: Yeah.
5: Jadi itulah ini sebagai lompatan terbesar terhadap. Jadi pemerintah dan BUMN ini Bang Fajar dukungan penuh dan janjinya efisiensi.
2: Efisiensi, ya.
5: Efisiensi itu optimisme target lah, itu udah pasti ya kan,
2: sudah yeah.
5: dibicarakan itu ya. Efisiensi itu setelah target 100 GFP ini dapat apa namanya dicapai dan

0: itu saja.
1: Baik, terima kasih Bu.
0: Semuanya tetap semangat.
1: Iya.
0: Selamat menyambutnya nanti ya.
1: Iya, makasih. Salam sehat, salam tangguh. Pak Pandu di Riau, Pak Pandu, selamat dini hari, Pak. Silakan, Pak.
2: Benar, Mas. Ya. Yang terdia.
1: Iya. Yeah.
2: Iya, Mas. Kalau dilihat ya, kita ini di Indonesia ini banyak ini sumber energi yang bisa diberdayakan ya.
1: Iya.
2: Yeah. Angin, air, batu bara, kan?
1: Iya.
2: Yeah. Apalagi jadi yang dibutuhkan mungkin pakar-pakar kayak ini, Mas.
1: Pakar-pakar apa nih?
2: Pakar energi lah yang bisa menciptakan energi dari alam ini.
1: Sebenarnya sudah ada riset dan juga survei segala macamnya, Pak Pandu.
2: Yeah.
1: Jadi dari panas matahari, geotermal itu yang biasanya tuh di dekat gunung berapi itu, ya.
2: Yeah.
1: Itu sudah semuanya dan kita sudah punya walaupun giga hitungannya tuh masih kecil megawatt lah, bukan belum giga, Pak Pandu.
2: Iya. Yeah. Tadi Mas katakan kalau matahari kan kalau mendung atau malam.
1: Iya, malam kan nggak ada tuh.
2: Nah, iya.
1: Nggak bisa dipanen panasnya, ya.
2: Ya mungkin sifatnya bikin cadangan lah.
1: Nah iya, makanya ada alat, iya. Namanya itu kalau gambarannya itu mungkin supaya gampang pendengar itu membayangkannya ke baterai lah. Baterai. Iya. Nah itu disimpan di baterai itu.
2: Dan kalau saya Mas kayak motor listrik ya.
1: Iya.
2: Pikiran saya ini sedang berjalan itu ada lagi alat yang diciptakan untuk menyimpan energi begitu, seperti mengcas gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, motor listrik kan itu kan jalan, sedang jalan mobil listrik kan.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, dia sedang berjalan itu ada pula alat yang bisa mengcas itu, menciptakan simpanan energi.
1: Oke. Okay.
2: Seperti baterai juga lah, seperti itu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau sarannya itu Mas, kalau pendidikan kita kan tidak sesuai dengan tuntutan pembangunan. Sekarang energi inilah kita perbanyaklah sekolah-sekolah yang bisa
1: ini ya generasi muda yang inovasinya energi ya, gitu ya. Oke.
2: Okay. Iya, ya.
1: Baik, terima kasih Pak Pandu. Iya, wah menarik juga nih. Ya, Pak Nanang di Mataram, Pak Nanang, halo.
3: Halo, selamat pagi Merdeka.
1: Merdeka, silakan Pak.
3: Ya, pemerintah ini kan apa namanya proyek kejutan yang terbesar yang diluncurkan pemerintah Agustus 2026 ini Mas.
1: Iya.
3: Mantap ini.
1: Mantap ya.
3: Ini kan terhubung ke tiga proyek lain itu. PLTS Tung, Majah Mungkur, PLTS Desa Tembur, Kepulauan Riau.
1: Iya, betul.
3: Pelorengit Bangkal Belitung.
1: Iya.
3: Ya ini harus selesai 2029.
1: 3 tahun targetnya.
3: Ya, terus sekarang Indonesia baru hanya 88 gigawatt ya baru.
1: Mm-hmm.
3: Ini kan 100 GWP ini. Ini kan bagus sekali memanfaatkan teknologi surya ini. Mantap.
1: Mantap ya. Oke. Okay. Ya. Baik, itu aja Pak.
3: Ini Mas.
1: Iya.
3: Halo.
1: Iya, gimana Pak Nanang? Gimana?
3: Belum selesai, Bung.
1: Oh iya, silakan.
3: Masih ada waktu enggak?
1: Ah, boleh, masih ada. Silakan, Pak.
3: Ya kan sekaligus menghemat APBN ini 75 triliun per tahun karena ganti pakai solar, kan?
1: Ya, ya solar. Solar bukan solar itu ya BBM ya, solar matahari maksudnya. Ya, surya.
3: Nah, terus kurangi emisi.
1: Ah, betul. Gas rumah kaca, emisi karbon.
3: Ya, 140 juta ton CO2 per tahun.
1: Iya.
3: Terus lapangan kerja.
1: Lapangan kerja.
3: Iya, 5,5 juta lebih secara akumulatif nyiptain lapangan kerja nih.
1: Iya.
3: Iya, mantap. Terus dia pakai gunain panel surya.
1: Panel surya.
3: Baterai.
1: Iya, ya,
3: baterai best nih.
1: Oke. Okay.
3: Iya, ini mantap ini saya dukung ini pemerintah.
1: Oke, okay, baik, makasih. Kita harus jelang warta berita. Tapi terima kasih ya, Pak Nanang di Mataram ya. Jadi Pak Nanang mendukung banget nih, dan semoga bisa terrealisasi secepatnya. Targetnya 3 tahun, tapi apakah bisa terlaksana dengan lancar, dengan baik? Karena tentu saja ini padat modal dan juga padat karya. Harapannya begitu. Padat karya artinya bisa membuka lapangan pekerjaan dari program pemerintah ini. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 di sekali ini kita

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Perum Bulog Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju ke Kupang. Berikut laporan Ana Lopo.
1: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
2: pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang Bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
1: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam. Juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Debeda, mengatakan untuk keamanan pangan, baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota, termasuk wilayah bencana.
3: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
2: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini atau pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit. Pada masa pemerintahan Firaun, pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pada 28 Agustus 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 yang melarang operator menghanguskan sisa kuota internet yang sudah dibayar konsumen dan menarik biaya tambahan untuk mempertahankannya. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi pada 23 Juli 2026 yang mewajibkan adanya layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan. Data YLKI mencatat, sektor telekomunikasi menjadi salah satu dari 10 besar sumber pengaduan konsumen pada 2025 dengan 106 pengaduan, meskipun angka tersebut mencakup berbagai persoalan telekomunikasi dan bukan khusus kuota hangus. Lalu bagaimana? Aturan baru ini betul-betul memperkuat posisi konsumen dan bagaimana pengawasannya di lapangan. Kami akan berbincang terkait dengan Komdigi, larang sisa kuota internet hangus bersama dengan Manager Public Relation and Business Development Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Anjani Widya. Bu Anjani, selamat pagi.
2: Mas Rudy.
1: Iya, kabar baik ya Bu ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik. Bu, gimana YLKI melihat adanya larangan dari Komdigi terhadap kuota internet yang hangus ini?
2: Oke, kalau dari YLKI sendiri tentunya menyambut positif ya terkait surat edaran Komdigi nomor 4 tahun 2026 ya. Karena hal tersebut merupakan langkah nyata ya dari pelaksanaan keputusan MK terkait kuota hangus, dan tentunya dari YLKI sendiri menegaskan bahwa kuota hangus itu bukan merupakan persoalan teknis ya Mas Rudy. Jadi memang ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat di era digital, karena kita tahu kuota ini sangat penting bagi konsumen untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik hingga aktivitas ekonomi lainnya. Sehingga kebijakan ini kita rasa sebagai bentuk koreksi publik ya dari MK maupun dari Komdigi ini terhadap praktik bisnis yang lebih adil dan juga untuk perlindungan konsumen.
1: Oke, perubahan yang paling penting lah Bu bagi konsumen yang diharapkan setelah aturan ini diterbitkan apa menurut YLKI ini Bu? Sebatas kuota tidak hangus atau ada hal lain yang lebih penting untuk mempertahankan hak ekonomi dari konsumen itu Bu Anjani?
2: Oke, betul. Kalau dari konsumen sendiri kita lihat beberapa komplainnya, memang yang pertama adalah agar apa yang mereka miliki ketika mereka sudah membayar kuota itu memang tidak hilang ya. Karena memang konsumen di awal itu membeli kuota sesuai dengan apa yang memang dijanjikan jumlahnya, sehingga ketika belum digunakan itu artinya sebenarnya masih tetap mereka. Nah, kalau dari sisi lain juga saya melihatnya adalah bagaimana bentuk konsumen ini melihat bahwa pemerintah ternyata masih juga berpihak nih kepada konsumen. Salah satunya keputusan MK kemarin itu merupakan bentuk kemenangan ya. Kalau YLKI lihat kemenangan dari konsumen, di mana konsumen itu mereka yang pertama kali melayangkan gugatan merupakan konsumen yang kita lihat sebagai konsumen berdaya, karena dia tidak

0: pengajuan itu terkait kuota hangus, namun memang telekomunikasi ini merupakan salah satu sektor yang menetap di lima besar pengajuan YLKI selama 50 terakhir, dan juga terkait kuota hangus sebenarnya ada beberapa pengajuan yang masuk ke YLKI, terutama setelah putusan MK. Tadi saya coba cek, memang tidak banyak, tapi ada sekitar belasan. Nanti mungkin untuk ya detail resminya nanti saya bisa sampaikan. Tetapi salah beberapa contoh pengajuan yang disampaikan konsumen ke YLKI itu yang diantaranya itu terkait kuota hangus belum masa aktif berakhir. Jadi konsumen
1: Dari pengalaman itu berarti mengapa konsumen kok sering tidak menyadari aturan masa berlaku kuota ini, Bu? Gimana itu?
0: Jadi kalau dari konsumen sendiri sebenarnya memang bukan tidak menyadari ya, tetapi ada beberapa praktik yang kelihatannya ternyata itu merugikan konsumen. Contoh pengajuan yang kita terima ya, Mas Ina. Jadi ada seorang konsumen yang membeli paket satu hari ini, tapi di jam 21, jam 9 malam. Kan harapannya mereka memiliki batas waktu pemakaian paket tersebut hingga jam 21 di kemudian hari. Tapi ternyata konsumen kuota tersebut tiba-tiba dinonaktifkan atau tidak aktif kembali di pukul 23.59. Maksudnya ini adalah salah satu bentuk apa ya, pelabelan ataupun diksi yang tidak jelas dari pelaku usaha ketika mereka mengklaim masa aktif kuota tersebut itu sehari, tetapi ternyata maksud sehari itu hingga hari ketika konsumen membeli kuota itu saja. Padahal kan dalam perspektif konsumen sehari itu 24
1: jam
0: sejak kuota tersebut.
1: Berarti nah, seberapa penting transformasi atau transparansi informasi itu sebelum konsumen membeli kuota internet ini, Bu?
0: Oh, itu sangat penting karena transparansi informasi merupakan salah satu hak konsumen yang diatur dalam UUPK, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terkait konsumen itu berhak atas hak informasi yang benar, jujur, dan jelas. Jadi memang kalau dari YLKI sendiri memandang informasi itu sangatlah menjadi hak dasar dari konsumen.
1: Bu Anjani, MK melarang biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tadi, Bu. Nah, apa yang bisa diawasi oleh konsumen terkait dengan tiba-tiba nanti ada aturan tambahan kuota, tambahan biaya untuk bisa mempertahankan atau mengembalikan kuota yang hilang tadi ini, Bu?
0: Kalau dari konsumen sendiri kita harapannya memang tetap kritis ya, terutama setelah adanya putusan MK dan juga ada surat edaran Komdigi, ketika memang ternyata operator mengenai biaya tambahan, mereka bisa melakukan pengawasan dan mengajukan ke memang pihak-pihak yang berwenang, salah satunya ke operator tersebut terlebih dahulu, kemudian apabila tidak ditanggapi bisa ke pihak-pihak seperti YLKI maupun stakeholder lain yang memang memiliki kewenangan. Jadi kalau misalnya dari perspektif YLKI sendiri, biaya tambahan itu sangat tidak fair ya Mas Widi. Jadi karena praktik ini membebankan biaya perpanjangan masa aktif jatuhnya ke konsumen, padahal kan konsumen itu membeli kuota itu jumlahnya memang itu yang mereka beli, jadi seharusnya mereka berhak untuk menggunakan keseluruhan jumlah itu.
1: Artinya kalau memang mekanismenya tidak diperbolehkan untuk memungut biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota, apakah pengembalian dana atau refund itu menjadi pilihan ketika kuota itu masih tersisa pada masa akhir berlaku kuota, Bu? Bagaimana ini?
0: Benar. Jadi sebenarnya kemarin kalau berdasarkan keputusan MK dan juga beberapa kali kita mengawal terkait kuota hangus ini, ada beberapa sanksi ya yang bisa diterapkan ke operator, yaitu yang pertama juga ganti rugi administratif karena mereka tidak transparan dan juga itu mengabaikan hak konsumen atas informasi yang benar dan jelas dan jujur terkait skema kuota. Kemudian sebenarnya ada opsi dari MK ataupun Komdigi terkait mekanisme rollover. Jadi memang
1: rollover.
0: Kalau tidak salah sampai tanggal 28 September 2026 ini diwajibkan bagi operator membuat suatu mekanisme di mana kuota itu tidak dapat hangus dan salah satunya ada pilihan rollover. Sebenarnya kalau saya lihat ada beberapa operator yang sudah mulai memberikan opsi tersebut saat pembelian kuota. Jadi di mana ketika kuota tersebut berakhir masa aktif dan membeli kembali kuota yang sama, maka
1: terakumulasi.
0: Terakumulasi seperti itu. Ya.
1: Tapi rollover tanpa syarat ada tambahan keuangan di situ, Bu ya. Tambahan
0: betul,
1: biaya ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, Komdigi kan memberikan waktu sampai dengan 28 September 2026 ini, Bu, atau bulan inilah, untuk betul. Melaporkan pemenuhan aturan yang sudah diatur, sudah dibuat ini. Apa yang perlu diperiksa?
0: Betul, kalau diperiksa itu lebih ke konsumen mungkin ya. Jadi kalau konsumen misalnya mengalami perubahan layanannya mereka terima terkait rollover ini ternyata ada penambahan biaya, itu mereka bisa menyampaikan keluhan juga. Dan juga ya ke operator meminta kejelasan informasi yang pertama. Kemudian ketika tidak ditindaklanjuti bisa juga menggunakan beberapa lembaga yang memang bisa membantu menyelesaikan hal tersebut.
1: Iya. Kalau aturan sudah ada tapi konsumen masih kehilangan kuota, kemana ini harus menghubunginya? Atau ketika operator tetap menghilangkan kuota, mekanisme hukum apa ini, Bu, yang dapat ditempuh oleh konsumen?
0: Oke, jadi sebenarnya kalau dari YLKI sendiri, karena memang kita sebagai lembaga perlindungan konsumen yang sudah diamatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kita bisa membantu konsumen nih untuk mewakili kepentingan konsumen melakukan gugatan apabila ada operator yang memang bandel, istilahnya seperti itu. Kemudian kalau terkait konsumen juga bisa melaporkan ke Komdigi tentu saja sebagai pihak yang memang mengeluarkan aturan larangan terkait operator yang tidak boleh menghilangkan sisa kuota, karena memang sudah itu ya, aturannya juga sudah dirilis, edarannya sudah dirilis, berarti memang Komdigi merupakan salah satu aktor yang bisa dipercaya konsumen untuk melakukan pengaduan misalnya, kemudian juga dan baik. Lembaga-lembaga seperti lembaga perlindungan konsumen lain.
1: Baik. Bu Anjani, terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI di pagi hari ini, Bu. Salam sehat, selamat beraktivitas, Bu. Selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi juga.
1: Ya, demikian tadi kami berbincang bersama dengan narasumber kami dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dengan Anjani Widya. Beliau adalah Manager Public Relations and Business Development YLKI.
2: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
3: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
4: Baik, kita ingin tahu lebih jauh ya, seperti apa sebenarnya cara kerja ubi bombing ini atau tepung dari singkong untuk pemadaman api. Dan sejauh mana BRIN juga melakukan penelitian. Kami sudah bersama dengan Periset Kimia Molekular BRIN, Julinton Sianturi. Anda juga bisa bergabung bersama kami, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Pak Julinton, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi. Jadi sampai dengan hari ini upaya penelitiannya, perkembangannya bagaimana itu, Pak Julinton?
5: Nah, upaya perkembangan untuk penanganan kebakaran di negara kita Republik Indonesia, nah sekarang kami telah berhasil melakukan percobaan dalam skala kecil. Nah, untuk skala besarnya ini sedang dalam pengujian dan kami bekerja sama dengan Polri, BRIN Polri dan juga beberapa peneliti yang ada di BRIN.
4: Ya. Nah, kalau dalam skala kecil seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak Julintan.
5: Nah, dalam skala kecil, penanganan singkong itu harus dikomunikasikan dengan komponen kimia lainnya yang dinamakan dengan amonium polifosfat, wetting agent, dan air sebagai medianya. Nah, nanti keempat campuran itu akan dicampurkan dan akan dimasukkan ke dalam drone. Apa yang terjadi nanti? Nah, ketika campuran ini terkena api pada suhu yang tinggi, terjadi dekomposisi amonium polifosfat itu menghasilkan fosfat, polifosfat, dan amonia. Nah, amonia ini juga bisa digunakan untuk mengurangi kadar oksigen. Nah, yang paling penting adalah asam fosfat itu bisa bereaksi dengan komponen pati. Komponen pati itu namanya starch. Nah, itu nanti bereaksi pada suhu tinggi dan akan menghasilkan namanya char yang digunakan untuk menghindari namanya panas, pelepasan panas dan akses oksigen. Begitu juga dia nanti masalah berikutnya yang ada di Kalimantan, Pak. Nah, masalah berikutnya adalah underground fire.
4: Yeah. Karena yang di lahan gambut itu ya, Pak Julintan ya.
5: Iya. Yeah. Nah, karena tanahnya itu gambut, dia memiliki pori. Ketika dia panas itu terjadi di permukaan itu, tanah gambut itu dia bisa menyerap panas. Meskipun api di permukaan itu padam, tapi belum padam dari bawah tanah, dan itu permasalahannya, dan itu yang akan kita kembangkan dengan metode char ini tadi yang dihasilkan tadi. Panas dari bawah itu dia tidak bisa naik ke atas, Pak.
4: Oh begitu, jadi mengisolasi panas itu supaya tidak naik ke atas dari lahan gambut itu yang ada di bawah barangnya begitu, Pak Julintan.
5: Iya, benar. Oh,
4: jadi campuran itu Pak yang dari tepung dan beberapa zat lainnya tidak bisa masuk ke lahan gambut sampai bawah kah begitu Pak?
5: Nah, ketika campuran itu terkena panas, dia langsung berada di permukaan tanah itu Pak. Dia tidak masuk.
4: Oh, begitu.
5: Dia tidak masuk ke tanah.
4: Yeah.
5: Nah, ketika api dari bawah tanah itu dia naik ke atas, dia itu terhalang oleh lapisan
4: terisolasi ada lapisan itu begitu ya.
5: Iya. Dan karena itulah maka penyebaran api itu semakin sedikit atau semakin dibatasi gitu. Begitu juga ketika char itu mengenai pohon di permukaan, penyebaran itu akan terhambat.
4: Oh, artinya jika memang zat ini kemudian mengenai dahan pohon, terselimuti oleh zat ini, api tidak bisa membakar pohon itu begitu, Pak Julintan?
5: Iya. Nah, dengan adanya campuran si air itu tadi, air itu bisa berikatan dengan senyawa starch dari singkong itu tadi, sehingga membentuk ikatan hidrogen, Pak. Dan itu tidak akan mudah menguap, karena sudah terjadi interaksi di situ. Itulah yang akan menurunkan suhu permukaan itu tadi.
4: Ya. Nah, Pak Julintan, dari percobaan itu ya, campuran antara tepung singkong dengan beberapa zat itu bentuknya cair atau seperti apa? Atau gel atau bagaimana itu, Pak Julintan?
5: Nah, itu bentuknya seperti dispersi, Pak. Seperti cairan, tapi dia kayak cairan bahasa Indonesianya itu butek gitu, Pak.
4: Oh,
5: tidak jernih,
4: ya,
5: gitu.
4: Ya, karena ada tepung singkongnya itu begitu campurannya.
5: Iya, dan campurannya, dan itu nanti kita masukkan drone dan itu nanti akan digunakan untuk pemadaman melalui alat itu tadi.
4: Ya, Pak, itu kalau menggunakan drone itu kan berarti kan wilayah yang bisa dipadamkan oleh sistem seperti ini kan tidak begitu luas kalau begitu ya, Pak Julintan ya.
5: Nah, itu sebenarnya yang kami sedang diskusikan dengan pihak Polri, Pak. Apakah mereka memiliki alat yang lebih atau bagaimana gitu, atau menggunakan alat yang biasa. Nah, tapi yang kami fokuskan di sini adalah formulasinya untuk memadamkan api. Tapi kalau untuk alatnya itu kita bersinergi dengan pihak-pihak terkait.
4: Iya. Nah, berarti begini, Pak. Ini misalkan luasan kebakaran lahan itu sekian hektar begitu. Dibandingkan dengan daerah lain ada yang lebih kecil mungkin. Nah, itu masing-masing wilayah itu luasannya itu disesuaikan komposisinya, campurannya begitu, Pak Julintan.
5: Iya, Pak. Nah, itu kita sesuaikan. Nah, sekarang kita dalam pengujian berapa formulasi yang efektif untuk memadamkan api, sehingga kita bisa tahu nanti berapa titik yang kita butuhkan. Misalnya hitungan kasar kami 1 hektar itu sekitar 2000 liter. Nah, tapi itu hanya asumsi awal menggunakan perhitungan matematika biasa.
4: Ya.
5: Nah, inilah yang sedang kami investigasi, Bapak.
4: Ya, jadi kalau untuk membawa air 2.000 liter untuk luasan 1 hektar, berarti memang perlu alat yang lebih besar begitu ya, dari sekedar drone begitu ya, Pak Julinton ya?
5: Iya, Pak.
4: Nah, Pak, tapi kalau untuk dibuat secara massal begitu, Pak, itu kemungkinannya bagaimana, Pak?
5: Nah, itu bisa. Nah, kita sudah berkomunikasi, salah satu wakil kepala BRIN namanya Pak Amrullah Oktavian mengatakan bahwasanya produksi singkong itu kita memiliki di Lampung. Nah, sekarang beberapa masalah yang kita hadapi adalah produksi amonium fosfat. Mungkin melalui Pro 3 RR ini saya ingin menyampaikan jika teman-teman memiliki informasi atau ya informasi mengenai penyediaan barang ini, kita akan senang hati jika kita bisa bekerja sama.
4: Yeah.
5: Nah, untuk mengatasi masalah ini, sekarang kami sedang mengimpor barang dari Cina. Memang harganya tidak mahal, tapi memang membutuhkan waktu pengiriman dari Cina untuk datang ke Indonesia.
4: Aluminium polifosfatnya itu, begitu?
5: Amonium polifosfat, Bapak.
4: Iya, yeah, amonium polifosfat, begitu ya.
5: Iya, yeah, iya. Yeah.
4: Ya, kalau di dalam negeri kita sumbernya dari mana itu, Pak? Adakah begitu, Pak Julinton?
5: Nah, saya dan tim sudah mengkaji material ini dan itu tidak ada. Nah, itu menjadi permasalahan.
4: Begitu.
5: Nah, setelah ini sudah kami kembangkan, proyek berikutnya adalah bagaimana menciptakan amonium polifosfat itu di Indonesia. Gitu. Nah,
4: yeah,
5: salah satu bahan yang paling berbahaya adalah kita harus menggunakan amonia dan itu sangat bau. Nah, oleh sebab itu kita memerlukan setup yang proper gitu.
4: Iya, yeah, jadi sekarang ini paling tidak harus diimpor dari Cina begitu ya, Pak, bahan itu ya.
5: Iya, Pak.
4: Dan itu perlu waktu untuk sampai ke tanah air begitu ya, Pak.
5: Iya,
4: Julinton.
5: Sekitar 2 minggu, Pak.
4: Oh, 2 minggu, iya.
5: Yeah. Nah, sekarang kita sedang proses.
4: Iya. Yeah. Jadi ini memang penting ya, Pak, keberadaan amonium polifosfat itu begitu untuk campuran itu.
5: Nah, itu sangat penting karena amonium polifosfat itulah yang digunakan sebagai flame retardant. Nah, itu yang menjadi masalah sekarang ketika Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwasanya singkong itu bisa memadamkan api, itu menjadi olok-olok oleh masyarakat. Sebenarnya yeah, harus digabungkan karena singkong itu sebenarnya bisa memadamkan api jika powder singkong itu lebih besar daripada api. Tapi ketika kita berbicara kebakaran yang besar, itu skalanya besar dan itu tidak bisa. Oleh sebab itu kita harus mencampurkan dengan senyawa amonium polifosfat
4: yang digunakan
5: sebagai flame retardant. Iya, Bapak.
4: Oh, jadi penelitian BRIN sebenarnya sudah cukup selesai nih, Pak. Tinggal pengembangannya bagaimana dan penyediaan bahannya begitu ya, Pak Julinton.
5: Siap,
4: ya,
5: Bapak. Siap, Bapak, untuk skala besarnya.
4: Yeah.
5: Dan kita sedang bekerja sama dengan pihak Polri dan pihak terkait lainnya.
4: Ya, baik kalau begitu. Kami nantikan perkembangan dari BRIN, Pak Julinton. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Pak.
5: Terima kasih, Bapak. Ya, terima
4: selamat
5: kasih.
4: Pagi, Pak
5: selamat
4: Julinton.
5: Pagi.
4: Nah, kita tadi sudah dengar ya, ternyata memang tidak serta-merta hanya tepung singkong yang ditabur atau dicampur air. Ada campuran khusus amonium polifosfat yang memang diperlukan karena ini adalah bahan yang bisa menetralisir api begitu ya, atau melokalisir api. Nah, nanti kita update lebih jauh. BRIN sebenarnya dikatakan Pak Julinton sudah selesai melakukan penelitian dan memang betul bisa digunakan, hanya saja harus ada campuran zat itu. Dan sekarang ini hanya bisa didatangkan atau diimpor dari Cina dalam waktu 2 minggu, diharapkan bisa datang untuk operasi lebih besar nanti menggunakan tepung dari singkong dengan campuran amonium polifosfat.
6: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
7: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
8: Betul.
7: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
9: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
6: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
10: Yang saya hormati rekan-rekan Kepala BPS Provinsi di seluruh Indonesia beserta tim yang hadir dan juga rekan-rekan media, terima kasih sudah bergabung pada acara rilis berita resmi statistik Selasa 1 September tahun 2026. Nah, pada hari ini kami BPS akan merilis beberapa data indikator statistik, antara lain inflasi, nilai tukar petani dan harga beras, ekspor, kemudian impor, serta juga neraca perdagangan barang, luas panen dan produksi padi, luas panen dan produksi jagung, juga perkembangan pariwisata, dan terakhir perkembangan transportasi. Pertama, saya akan mengumumkan angka inflasi pada Agustus tahun 2026. Nah, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan media, saya akan menyampaikan terlebih dahulu beberapa catatan peristiwa penting yang ini akan berpengaruh terhadap indikator harga sepanjang Agustus tahun 2026. Yang pertama, terjadi peningkatan permintaan daging ayam ras pada kondisi Agustus tahun 2026. Beberapa penyebabnya, diantaranya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian hari ulang tahun Republik Indonesia, dan juga program MBG setelah periode libur sekolah berakhir. Kemudian catatan yang kedua terkait dengan produksi komoditas hortikultura yang secara keseluruhan menunjukkan penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Cabai rawit mengalami penurunan produksi terutama di beberapa daerah sentra seperti di Kabupaten Sampang, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Temanggung. Nah, sementara itu teman-teman media, ya, bawang merah mencatat peningkatan produksi di Kabupaten Nganjuk, juga di Kabupaten Malang, dan juga Kabupaten Bantaeang. Maaf ya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan tarif angkutan udara yang mengalami penurunan, ini seiring dengan adanya penurunan harga aftur. Dan yang keempat terkait dengan BBM non-subsidi. Ini mengalami perubahan harga pada kondisi Agustus 2026. Pertamax mengalami penurunan sekitar 2% dan Pertamax Turbo mengalami penurunan sekitar 5%. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari BMKG yang merilis prediksi El Nino di tahun 2026 yang berpotensi bertahan hingga awal tahun 2027. Tentunya kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, terutama dampaknya terhadap perubahan harga beberapa komoditas pangan. Pada Agustus tahun 2026, terjadi inflasi sebesar 0,21% secara bulanan atau secara mantuman, atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 111,73 pada Juli 2026 menjadi 111,97 pada Agustus tahun 2026. Secara tahunan atau year on year terjadi inflasi sebesar 3,19%. Secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,86%. Teman-teman media dan Bapak Ibu, kelompok pengeluaran yang mendorong inflasi bulanan terbesar terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,57% dan kelompok tersebut memberikan andil inflasi sebesar 0,17%. Adapun komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, terutama daging ayam ras dengan andil inflasi 0,17%. Kemudian cabai rawit, ikan segar dan juga beras dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,02%, serta kacang panjang, buncis, jagung manis, ketimun, semangka, sigaret kretek mesin dan juga sigaret putih mesin atau SPM dengan andil inflasi masing-masing 0,01%. Selain makanan, minuman dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,03% dengan inflasi sebesar 0,37%. Inflasi kelompok ini terutama didorong oleh inflasi emas perhiasan sebesar 0,75% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,02%. Pada Agustus tahun 2026, untuk kelompok transportasi mengalami deflasi sebesar 0,50% dan memberikan andil deflasi sebesar 0,06%. Adapun komoditas yang dominan mendorong deflasi pada kelompok transportasi terutama tarif angkutan udara dengan andil deflasi sebesar 0,06%. Juga bensin dengan andil deflasi sebesar 0,03%. Berikutnya, inflasi bulan ke bulan atau mantuman menurut komponennya. Komponen inti dan komponen bergejolak ini mengalami inflasi. Sedangkan komponen harga yang diatur oleh pemerintah mengalami deflasi. Inflasi Agustus tahun 2026 yang sebesar 0,21% terutama didorong oleh inflasi pada komponen bergejolak. Nah, komponen bergejolak mengalami inflasi sebesar 0,88%. Komponen ini memberikan andil inflasi terbesar yaitu 0,15%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga bergejolak, terutama daging ayam ras, cabai rawit, dan juga beras. Sedangkan untuk komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,21%. Komponen inti ini memberikan andil inflasi 0,13%. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen inti terutama emas perhiasan, pelumas atau oli mesin, telepon seluler dan juga biaya kuliah akademi atau perguruan tinggi. Komponen harga yang diatur oleh pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,33%. Komponen ini memberikan andil deflasi sebesar 0,07%. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil deflasi pada komponen harga yang diatur pemerintah yaitu tarif angkutan udara dan juga bensin. Selanjutnya, teman-teman media, jika dilihat sebaran inflasi mantuman atau bulanan menurut wilayahnya, 27 provinsi mengalami inflasi dan 11 provinsi mengalami deflasi. Adapun inflasi tertinggi ini terjadi di Kepulauan Bangka Belitung dan Maluku yaitu sebesar masing-masing 0,81%. Sedangkan deflasi terdalam ini terjadi di Papua Pegunungan sebesar 1,27%. Selengkapnya silakan teman-teman media dapat dilihat pada layar yang ditampilkan dan juga naskah BRS yang kami sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan inflasi tahun ke tahun atau year on year. Nah, secara year on year pada Agustus tahun 2026 terjadi inflasi sebesar 3,19% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 108,51 pada Agustus tahun 2025 menjadi 111,97 pada Agustus tahun 2026. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan ini utamanya didorong oleh tiga kelompok. Yang pertama, kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 3,86%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil inflasi sebesar 1,13%. Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok tersebut terutama daging ayam ras, ikan segar, minyak goreng, beras, sigaret kretek mesin atau SKM, cabai rawit, daging sapi, sigaret kretek tangan atau SKT, sigaret putih mesin atau SPM, dan juga cabai merah. Kedua, kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi secara year on year sebesar 9,25% dengan andil inflasi sebesar 0,63%. Inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya terutama terjadi pada komoditas emas perhiasan. Yang ketiga, kelompok pengeluaran transportasi juga mendorong inflasi. Secara year on year, pada bulan Agustus tahun 2026, transportasi mengalami inflasi sebesar 4,79% dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,58%. Inflasi pada kelompok ini terutama didorong oleh bensin, tarif angkutan udara, pelumas atau oli mesin, sepeda motor, dan juga mobil. Berikut saya akan memaparkan inflasi tahunan pada Agustus tahun 2026 menurut komponennya. Kalau tadi bulanan, sekarang tahunan menurut komponennya. Seluruh komponen mengalami inflasi secara tahunan. Komponen inti mengalami inflasi tahunan sebesar 2,92%. Komponen ini memberikan andil inflasi terbesar, yaitu andilnya sebesar 1,87%. Komoditas komponen inti yang dominan memberikan andil inflasi terutama emas perhiasan, minyak goreng, nasi dengan lauk, telepon seluler, pelumas atau oli mesin, dan juga laptop ataupun notebook. Komponen harga yang diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 3,32% dengan andil inflasi sebesar 0,65%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga yang diatur pemerintah terutama bensin, tarif angkutan udara, sigaret kretek mesin atau SKM, dan juga bahan bakar rumah tangga. Serta komponen untuk harga yang bergejolak mengalami inflasi tahunan sebesar 4,06%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,67%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga bergejolak, terutama daging ayam ras, beras, cabai rawit, daging sapi, dan juga cabai merah. Selanjutnya, sebaran inflasi tahunan menurut wilayah. Secara tahunan, seluruh provinsi mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara, yaitu sebesar 5,28%. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Kalimantan Utara, yaitu sebesar 2,17%. Teman-teman media, selengkapnya silakan dapat dilihat ya masing-masing provinsinya pada layar yang kami sajikan, kami tampilkan, dan juga silakan dilihat pada naskah BRS yang sudah kami sampaikan. Ringkasan inflasi pada kondisi Agustus tahun 2026. Pada Agustus 2026, tadi sudah saya sebutkan, terjadi inflasi mantuman sebesar 0,21% dan inflasi year on year sebesar 3,19%. Penyumbang utama inflasi pada Agustus tahun 2026 secara mantuman yaitu makanan, minuman, dan tembakau, dengan andil inflasi sebesar 0,17%. Ini terutama ya oleh daging ayam ras, cabai rawit, ikan segar, dan juga beras, serta juga kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi sebesar 0,03%, terutama oleh emas perhiasan. 26 secara year on year terutama oleh tiga kelompok pengeluaran. Yang pertama, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 1,13%, terutama didorong oleh daging ayam ras, ikan segar, minyak goreng, dan beras. Kedua, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi sebesar 0,63%, terutama pada komoditas emas perhiasan. Dan yang ketiga, kelompok pengeluaran transportasi dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,58%, terutama dari bensin, tarif angkutan udara, dan juga pelumas atau oli mesin. Selanjutnya, teman-teman media dan Bapak Ibu, saya akan mengumumkan angka nilai tukar petani dan data perkembangan harga beras. Nilai tukar petani atau biasa kita sebut dengan NTP pada Agustus tahun 2026 tercatat sebesar 129,19 atau naik 1,05% dibandingkan pada Juli tahun 2026. Peningkatan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 1,14% lebih tinggi kenaikannya dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani yang naik sebesar 0,09%. Komoditas yang dominan mempengaruhi peningkatan indeks harga yang diterima petani secara nasional yaitu gabah, kelapa sawit, karet, dan juga ayam ras pedaging. Teman-teman media, jika dilihat di tabel sebelah, maka subsektor yang mengalami penurunan NTP yaitu hortikultura. Subsektor hortikultura mengalami penurunan NTP sebesar 2,84%, terutama terjadi karena indeks harga yang diterima turun sebesar 2,81%, sedangkan indeks harga yang dibayar mengalami kenaikan sebesar 0,03%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima yaitu bawang merah, tomat, dan juga kol kubis. Selain hortikultura, bisa dilihat di tabel teman-teman media, seluruh subsektor mengalami kenaikan. Untuk nilai tukar perikanan, ini naik 0,69%. Peningkatan nilai tukar perikanan terutama didukung oleh peningkatan nilai tukar nelayan yang meningkat sebesar 0,50% serta nilai tukar pembudidayaan ikan yang meningkat 0,99%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima nelayan, terutama tongkol, kembung, udang laut, dan juga teri. Sedangkan komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima pembudidayaan ikan, terutama rumput laut, bandeng payau, udang payau, dan juga gurami tawar. Selanjutnya, teman-teman media, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan, grosir, dan juga di tingkat eceran. Rata-rata harga beras di penggilingan pada Agustus tahun 2026 secara total naik 1,32% secara mantumannya dan 5,52% secara year on year-nya. Kalau kita pilah menurut kualitas beras di penggilingan, maka untuk beras premium naik 1,22% secara mantuman dan secara year on year naik 10,07%. Untuk beras medium secara mantuman naik 1,48%, secara year on year naik 4,03%. Jadi

0: year on year terjadi inflasi di tingkat eceran sebesar 2,77%. Teman-teman media, sebagai informasi, harga beras yang kami sampaikan merupakan harga rata-rata beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan juga mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Berikutnya saya akan menyampaikan angka ekspor dan impor serta neraca perdagangan pada kondisi Juli tahun 2026. Sebagai pembuka, saya akan menyampaikan beberapa catatan peristiwa yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan ekspor, impor, dan juga neraca perdagangan pada kondisi Juli tahun 2026. Pada Juli tahun 2026, secara umum harga komoditas di pasar global menunjukkan peningkatan secara year on year-nya. Kenaikan harga secara tahunan terjadi pada kelompok pertanian, energi, logam mulia, dan juga logam dan mineral. Peningkatan harga komoditas pertanian utamanya didorong oleh peningkatan harga minyak sawit. Untuk peningkatan harga komoditas energi, utamanya didorong oleh peningkatan harga minyak mentah dan juga harga batu bara. Harga batu bara kualitas tinggi di pasar internasional pada kondisi Juli tahun 2026 meningkat sebesar 16,83% secara year on year-nya, sedangkan untuk kualitas sedang dan rendah, ya, batu bara meningkat 2,88% secara year on year-nya. Peningkatan harga komoditas logam mulia secara tahunan utamanya didorong oleh peningkatan harga emas. Jika melihat dinamika dalam 5 bulan terakhir, harga emas mengalami tren penurunan, walaupun di level harganya masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan posisi harga emas di tahun yang lalu. Berikutnya, pada kondisi Juli tahun 2026, untuk Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur di mitra dagang utama, terutama Jepang itu 54,5, di Amerika Serikat 53,9, India 53,5, dan Tiongkok 50,9. Artinya ini berada pada zona ekspansif.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka kemungkinan memanggil Bupati Bogor Rudi Susmanto terkait dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak pegawai Bapenda dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Laporan yang disampaikan Khairul Umam.
1: Terkait dengan pemanggilan saksi ini, tentu kita serahkan sepenuhnya kepada kewenangan penyidik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan untuk memanggil Bupati Bogor Rudi Susmanto terkait dengan dugaan pemotongan insentif pegawai Bapenda Bogor dan juga pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bogor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan saksi sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik, di mana keputusan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh. Menurut Budi, penyidik akan mendalami dan menelusuri keterangan dari pihak-pihak yang dinilai memiliki pengetahuan terkait perkara tersebut.
1: Terkait dengan pemanggilan saksi ini, tentu kita serahkan sepenuhnya kepada kewenangan penyidik, karena tentu penyidik punya kebutuhan ya dalam mengungkap suatu perkara di tahap penyidikan ini, ya akan mendalami, menelusuri saksi-saksi yang memiliki pengetahuan untuk bisa menerangkan bagaimana konstruksi utuh perkara ini, sehingga nanti penyidik bisa melihat ya selain konstruksi utuh juga peran dari masing-masing pihak ini akan tercapture ya dalam tahap penyidikan ini seperti apa.
2: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan perkara tersebut telah masuk ke tahap penyidikan. Namun KPK belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan surat perintah penyidikan umum.
3: Untuk kegiatan penyidikan di Kabupaten Bogor terkait upah pungut seperti yang sudah disampaikan oleh Jubir udah dibuka itu bahwa selain itu juga ada pengadaan barang dan jasa. Tapi KPK saat ini belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan surat perintah penyidikan umum. Nah, oleh karena itu kita belum dapat menyampaikan identitas atau pihak-pihak lain secara detail termasuk konstruksi perkara seperti apa.
2: Diketahui KPK telah mengungkap bahwa uang 1,5 miliar yang diamankan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bogor diduga berasal dari pemotongan insentif yang seharusnya diterima penuh oleh pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Bapenda Bogor. Uang tersebut diduga berasal atas pelaksana tugas dalam mengumpulkan pajak daerah dan pendapatan asli daerah. KPK sendiri juga telah menggeledah kantor Bapenda dan kantor BKPSDM Kabupaten Bogor. Penggeledahan merupakan bagian dari lanjutan penyidikan dugaan korupsi pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadi Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Perbincangan ataupun dialog terkait dengan ketahanan pangan nasional dalam menghadapi tantangan alam. Ketahanan pangan nasional kini menghadapi tantangan dari perubahan iklim dan berbagai fenomena alam ekstrim, mulai dari El Niño, La Nina, kemudian kekeringan hingga banjir. Dan kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap produksi pangan, tetapi juga ketersediaan air, distribusi, harga, serta pendapatan petani. Karena itu, ketahanan pangan membutuhkan kesiapan yang lebih menyeluruh, mulai dari produksi, pengelolaan air, penyediaan benih, perlindungan lahan, hingga cadangan dan distribusi pangan. Pemerintah, petani, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat perlu untuk memperkuat langkah mitigasi serta adaptasi agar pasokan pangan tetap terjaga di tengah perubahan kondisi alam yang terjadi saat ini. Dan untuk itulah tema kami, ketahanan pangan nasional dalam menghadapi tantangan alam, telah hadir di Studio Pro 3 pada pagi hari ini penyuluh pertanian ahli utama Pusat Penyuluhan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dedi Nursyamsi. Pak Dedi, selamat pagi. Apa kabar, Pak?
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Iya,
2: alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Terima kasih, Pak, ya, sudah hadir di Studio Pro 3. Dan tadi kami sudah ngobrol-ngobrol sedikit, Pak, ya. Sangat menarik sekali itu. Kemudian selain itu ada Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional atau Bapanas, yaitu Bapak Hamid Sangaji. Pak, saya panggil Pak Sangaji, ya.
3: Boleh.
1: Iya, kabar baik Pak Sangaji, ya.
3: Baik, Pak Rudi.
1: Baik, terima kasih Pak Sangaji juga sudah hadir di Studio Pro 3 di pagi hari ini. Kemudian melalui aplikasi Zoom kami juga sudah tersambung bersama dengan Ketua Serikat Petani Indonesia. Baik, nanti kami akan coba untuk dapat tersambung kembali. Kami masih berupaya untuk dapat tersambung dengan Bapak Henry Saragi, Ketua Perserikatan Petani Indonesia. Artinya cukup lengkaplah apa yang akan kita bicarakan di pagi hari ini dengan kapasitas narasumber yang tentu akan memberikan penjelasan yang sangat komprehensif. Tapi saya pertama ingin ke Pak Dedi dulu ini, Pak.
2: Ya.
1: Pak, tadi di awal kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit, ya, Pak, ya. Bahkan tentang gimana sih kondisi El Niño kita saat ini.
2: Ya, ya.
1: Ada yang mengatakan sangat kuat, sedang sampai kuat, dan lain sebagainya. Dan kemudian risiko terbesar bagi petani untuk beberapa bulan ke depan itu bagaimana? Mungkin di awal Pak Dedi bisa jelaskan dulu. Dari amatan Bapak, dari sisi update kondisi iklim yang ada, kita berada di El Niño yang mana dan apa dampak bagi petani beberapa bulan ke depan ini, Pak?
2: Ya. Jadi sebetulnya sejak bulan Februari, ya, itu BMKG itu sudah merilis bahwa tahun ini akan terjadi El Niño.
1: Ya.
2: El Niño itu kekeringan lah, ya. Kalau bahasa kita itu kekeringan, artinya curah hujan kita lebih kering dibandingkan dengan rata-rata curah hujan selama 25 tahun terakhir.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi karena kekeringan itu tentu pasti akan berdampak terhadap pertanian. Ya. Pertanian itu kan menyangkut makhluk hidup, ya. Hmm. Ada tanaman, ada ternak, semuanya makhluk hidup.
1: Ya.
2: Makhluk hidup pasti perlu air.
1: Ya.
2: Jadi kalau misalnya curah hujannya berkurang, pasti kehidupan makhluk hidup juga akan sedikit banyak terganggu.
1: Hmm.
2: Nah, tinggal yang harus kita pikirkan adalah antisipasinya, ya. Bagaimana caranya kita, ya, berpikir, ya, meskipun curah hujan berkurang, meskipun ketersediaan air itu berkurang, ya, kehidupan kita berjalan normal. Mestinya bukan begitu.
1: Ya.
2: Itulah,
1: ya,
2: antisipasi. Begitu. Nah, kalau saya lihat sekarang, nampaknya kan BMKG selalu mengupdate prediksinya, ya. Itu sebetulnya sejak Februari itu tidak langsung kuat, itu biasa lemah dulu, lemah kemudian sedang. Nah, puncaknya memang di bulan Agustus ini.
1: Ini puncaknya berarti, Pak, ya?
2: Bulan ini. Okay. Jadi sekarang ini nih, ini puncak ini.
1: Ya.
2: Mungkin nanti sedikit bergeser ke awal September puncaknya itu,
1: ya.
2: Dan pada saat inilah kita memasuki El Niño yang kuat. Jadi, okay, demikian informasi dari BMKG. Nah, oleh karena itu, ya, sekali lagi seluruh jajaran pertanian, ya, termasuk para stakeholder di daerah, termasuk para petani,
1: ya,
2: ini kita harus betul-betul care terhadap kondisi ini.
1: Okay.
2: Ada sesuatu nih yang berkurang kebutuhan kita. Apa antisipasi kita? Nah, antisipasi kita,
1: ya,
2: melalui adaptasi dan juga
3: Selamat pagi Pak.
1: Iya, kabar baik Pak Henry ya.
2: Selamat pagi Bang Henry.
3: Selamat pagi Pak Rudi.
1: Iya, akhirnya ketemu juga Pak. Selama ini kan kita cuma ngobrol di udara Pak Henry ya.
3: Iya.
1: Baik. Ya, tapi
3: amin juga.
1: Iya. Sebelum ke Anda Pak Henry dan juga ke Pak Hamid Sangaji, saya masih penasaran Pak. Jadi artinya informasi dari BMKG yang selalu diupdate tadi, kemudian dan ini akan berpotensi ketika informasi itu tidak dikelola dengan baik. Sejauh ini bagaimanakah informasi itu sudah dikelola dengan baik sampai ke tingkat petani? Itu Pak Dedi.
2: Ya, jadi pada tanggal 9 Maret ya 2026 ini Menteri Pertanian berkirim surat kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia untuk ditindaklanjuti bersama-sama.
1: Ya.
2: Yang pertama poinnya adalah mapping ya, yang memiliki risiko besar untuk mengalami kekeringan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, berdasarkan prediksi dari BMKG kan ada tuh provinsi ini, kabupaten ini ya. Nah, di mapping itu kemudian sampai di lapangan. Kabupatennya itu kecamatan apa, desa mana, kan berdasarkan empiris kan sudah ada pengalaman juga.
1: Iya.
2: Nah,
1: iya.
2: Kemudian setelah di mapping, optimalkan irigasi. Ya, terutama irigasi suplementer, irigasi tambahan. Nah, tentu kalau irigasi yang sudah existing, itu yang harus dipelihara semaksimal mungkin agar fungsinya tidak berkurang.
1: Mm-hmm.
2: Misalnya sawahnya ya diperbaiki.
1: Okay.
2: Kemudian juga gorong-gorongnya mungkin ada yang bocor ya perbaiki seperti itu.
1: Yeah.
2: Tapi yang paling penting ada irigasi suplementer. Apa itu? Irigasi tambahan.
1: Tambahan. Selain yang sudah existing ya.
2: Selain yang sudah ada. Kenapa? Yeah. Kan sekarang namanya irigasi pasti berkurang airnya.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, oleh karena itu cari sumber yang lain.
1: Oke. Okay.
2: Nah, sumber yang lainnya itu misalkan air permukaan, ada air sungai, ada air danau, ada juga air kolam dan sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan pertanian. Nah, setelah itu yang ketiga itu yang harus dipikirkan itu adalah cropping pattern ya. Cropping pattern itu pola tanam.
1: Nah, okay.
2: Jadi jangan memaksakan diri padi terus begitu loh. Nah, oke, okay, musim hujan kan sudah nih padi. Nah,
1: yeah.
2: Pada saat misalnya El Nino di musim kemarau ini mungkin takut kekurangan air, ya udah kita tanam padi gogo misalkan.
1: Okay.
2: Ya, atau mungkin komoditas lain misal jagung apa kedelai atau kacang-kacangan dan sebagainya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi cropping pattern itu yang harus kita pertimbangkan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah varietas yang tahan terhadap kekeringan.
1: Oke. Okay,
2: ya. Yeah. Kan sudah tahu.
1: Yeah.
2: Air kan berkurang.
1: Yeah.
2: Nah, oleh karena itu gunakan varietas yang tahan kekeringan. Kalau padi itu ada inbreeder padi gogo. Jadi meskipun dia kekeringan sampai di atas 1 bulan, pertumbuhannya bisa tetap normal. Ya, beda dengan padi yang lain bukan Impago ya.
1: Oke. Okay.
2: Kurang kalau misalnya kurang air dia udah kelepak-kelepak begitu. Kalau Impago aman.
1: Itu artinya kekurangan tidak memerlukan air yang seperti varietas lainnya, Pak. Lebih sedikit yeah, juga
2: betul.
1: Bisa.
2: Oke. Okay. Dan terus yeah. di manajemen juga yang namanya padi itu tidak harus selalu tergenang. Tergenang itu ya bagus ya untuk menghilangkan gulma.
1: Baik.
2: Bagus juga untuk membuat reaksi tanah itu bagus sehingga ketersediaan hara kan meningkat.
1: Ya.
2: Tapi tidak harus dari A sampai Z, dari awal sampai akhir begitu enggak.
1: Ya.
2: Nah, macam-macam. Makanya gunakan irigasi intermittent.
1: Okay.
2: Intermittent itu selang-seling gitu loh.
1: Ya,
2: kadang
1: ya.
2: Irigasi, kadang tidak. Nah, seperti itu.
1: Baik. Ya.
2: Kemudian jadi, yang terakhir adalah koordinasi dan sinergi.
1: Yang kelima ini, Pak ya.
2: Yang kelima. Nah, koordinasi dengan provinsi, dengan kabupaten kota, dengan seluruh penyuluh yang ada di Indonesia. Penyuluh sekarang ada di Kementan. Nah, penyuluh berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan
1: okay.
2: dinas pertanian gitu, untuk mengidentifikasi. Ya, mana-mana yang potensi kekeringan. Setelah itu usulkan di Kementan itu kan ada irigasi perpipaan, ada
1: baik.
2: Irigasi perpompaan.
1: Baik.
2: Nah, udah usulkan itu, kemudian langsung eksekusi.
1: Oke, Pak. Ada 5 poin tadi yang disampaikan Pak Dedi Nur Samsi. Saya langsung ke Pak Henry Saragi selaku Ketua Serikat Petani Indonesia. Baik. Sejauh ini apakah petani sudah mendapatkan informasi terkait dengan cuaca yang cukup untuk menentukan waktu tanam tadi nih, Pak Henry?
3: Terima kasih atas kesempatan ini ya dalam menghadapi perubahan iklim yang saat ini di mana terjadi El Nino ya, yang menurut laporan kita dapat itu sudah sesungguhnya terjadi mulai dari bulan di berbagai daerah beda-beda ya, bahkan di NTT itu sudah mulai terjadi di bulan April.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Kemudian juga di Tuban ya, Jawa ini sudah mulai dari bulan Juni, dan sebagaimana ramalan ini yang kita khawatirkan akan berlanjut sampai tahun 2027.
1: Ya.
3: Jadi petani kita tentunya selain dari mendapat informasi dari BMKG dan dari pemerintah, juga sudah memang pengalamannya, karena peristiwa-peristiwa ini kan selalu berulang, dan sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap apa yang ditanam. Dan karenanya menurut kita sesungguhnya produktivitas padinya itu bisa meningkat. Ya, bahkan dilaporkan dari yang 6,5 ton bisa menjadi 8 ton per hektarnya musim yang kekeringan ini. Tetapi yang sudah pasti adalah luas lahan yang ditanamin yang berkurang.
1: Luas lahan yang ditanami berkurang, ya.
3: Sekarang beralih ke tanaman jagung, ya, ada belewah, ya, dan juga buah-buahan lainnya ya, seperti melon, semangka, itu seperti daerah Tuban. Kemudian di daerah Bojonegoro dari pantauan kita, kacang hijau, kacang kedelai, ya, juga sebagian jagung. Jadi problemnya sekarang ini adalah banyak sawah-sawah kita yang kekurangan air, ya, dan sulit mendapat air, sehingga mereka mengalihkannya ke tanaman lain.
1: Oke.
3: Okay. Di luar dari padi, ya, bahkan sudah biasa menjadi petani kalau menghadapi musim-musim gini, mereka memilih tanaman di luar padi, ya, supaya berkurang ketergantungan memakai air.
1: Ya, ya, ini artinya sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Deddy sebelumnya, bahwa dari hasil mitigasi atau mapping tadi, sehingga apa yang diimplementasikan petani di lapangan yang juga dijelaskan oleh Pak Henry Saragi. Selain air tadi, Pak, adakah persoalan lain, mungkin persoalan terbesar juga bagi petani ketika menghadapi kekeringan berkepanjangan? Akses kepada benih mungkin, kemudian akses dari irigasi suplementer tadi atau pasokan airnya sendiri, pengalamannya bagaimana ini, Pak?
3: Ya, pertama tentunya soal air tadi ya.
1: Ya.
3: Jadi memang ini bagaimana untuk kedepannya memang supaya terus waduk-waduk ya, cadangan-cadangan air kita ini dibangun, dan juga saluran-saluran irigasi ini harus disiapkan, terutama yang memang mau dicadangkan di situ adalah tanaman padi. Kemudian juga kalau bagi SPI kita sudah memang menggalakkan ya penanaman padi ini dan tanaman lainnya dengan apa yang kita sebut dengan model agroekologi.
1: Agroekologi.
3: Ya. Okay. Secara nasional kita sudah kampanyekan ya tahun 2023 yang lalu ya, ketika musim kemarau kita percepat tanamnya ya. Di tahun 2003 di daerah Tuban yang kita sebut dengan kawasan daulat pangan, kita terapkan agroekologi supaya mengurangi pemakaian pupuk pestisida dan juga mengurangi penggunaan pupuk kimia ya, yang secara langsung ini akan membantu katakanlah tingkat kelembaban tanah ya, dan humus tanah ya, supaya ketika musim kemarau dia masih relatif bisa bertahan. Ini sudah kita laksanakan. Baik. Selain dari yang seperti yang sampaikan Pak Deddy tadi mengenai benih padi yang dipilih ya, selain dari benih yang sudah dianjurkan pemerintah, SPI membuat ada yang namanya benih SPI ya, yang tahan terhadap musim kemarau ini.
1: Baik.
3: Dan tentunya juga di beberapa tempat adanya ledakan hama ya, ini juga perlu diperhatikan, karenanya melalui pertanian agroekologi ini, kita hama itu kita kendalikan supaya dia jangan resisten, ya.
1: Baik.
3: Kita buat dengan pertanian agroekologi, ya.
1: Yeah.
3: Pengendaliannya dengan katakanlah pestisida alami.
1: Baik. Ya, saya ke Pak Hamid Sangaji nih, Pak. Artinya dari dua penjelasan Pak Dedi dan Pak Henry Saragi tadi, El Nino ini menguji produksi pangan kita nih, Pak.
4: Ya.
1: Saat ini ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana sih, Pak, diversifikasi konsumsi ini menjadi penting ketika kita menghadapi kondisi seperti saat ini. Kalau tadi dikatakan petani pun mengikuti dari suasana iklim, tidak hanya menanam padi tetapi menanam yang lainnya. Nah, sejauh mana konsumsi, diversifikasi konsumsi itu menjadi penting, Pak?
4: Siap. Ya, makasih Pak Henry, pemirsa Pro3 seluruh Indonesia. Tadi memang sudah disampaikan tadi oleh Pak Prof dan Pak Henry bahwa dengan adanya perubahan iklim ini, itu sebenarnya memberikan ruang kepada petani atau masyarakat kita untuk memilih melakukan proses budidaya gitu ya. Dan pangan itu tidak hanya pada sumber karbohidrat tadi ada pilihan untuk sumber karbohidrat lain ya, misalnya tadi jagung dan umbi-umbian serta buah-buahan. Artinya konsepsi pangan untuk dikonsumsi sudah mulai diterapkan
1: okay.
4: oleh masyarakat kita terhadap sebagai upaya untuk melihat kondisi iklim yang ada saat ini gitu ya. Jadi tadi ada pengalihan beberapa petani yang semula biasa nanam padi namun karena keterbatasan air
1: ya.
4: Sudah mulai memilih komoditas yang toleran ya,
1: ya.
4: Yang toleran untuk bisa menjadi sumber pendapatan dan tentunya sumber konsumsi bagi masyarakat luas gitu ya. Artinya secara potensi kita juga memiliki beragam komoditas yang sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia ya, baik dari sumber karbohidrat ya, jagung, umbi-umbian dan sebagainya gitu ya. Maupun potensi beberapa buah yang juga tersebar di semua wilayah Indonesia gitu ya. Jadi sekali lagi dengan adanya kondisi iklim hari ini ya, ya. Tentunya memberikan alternatif pilihan bagi para petani kita untuk menyediakan pangan bagi masyarakat kita gitu ya.
1: Oke. Bapak Nas juga mendorong Pak ya untuk pangan lokal seperti yang Bapak sampaikan tadi, jagung dan umbi-umbian lain sebagainya. Tetapi sejauh mana itu Pak penerimaannya Pak?
4: Ya, secara potensi kita memiliki ini dan secara budaya ini juga sudah diterapkan ya, sudah diterapkan. Hari ini memang kita diperhadapkan oleh apa ya? Kebiasaan ya, kebiasaan yang mulai terjalin ya atas konsumsi utama adalah beras gitu ya.
1: Yeah.
4: Namun hari ini dengan persepsi yang dimiliki oleh masyarakat kita atau pemahaman serta pendapatan ya, ini juga merubah pola konsumsi. Yang biasanya mungkin tergantung sama beras, hari-hari ini juga sudah mulai teralihkan dengan memanfaatkan tadi sumber-sumber pangan lokal tadi ya. Yang lagi tren hari ini itu bagaimana rebusan itu menjadi salah satu pilihan yang dipilih oleh para masyarakat kita untuk beraktivitas pagi itu dengan sarapannya adalah rebusan.
1: Gitu ya. Yeah.
4: Ini salah satu contoh konkret gitu ya. Nah, beberapa upaya pemerintah juga sudah mulai menerapkan bahwa di dalam keseharian aktivitas bersama, baik dalam rapat koordinasi dan sebagainya, itu juga bisa menjadi pilihan untuk menambah menu tadi tidaknya pada sumber karbohidrat yang berasal dari sorghum tapi juga melalui pangan lokal gitu ya, pangan lokal itu kan tidak hanya karbohidrat tapi juga sumber buah tadi dan sebagainya gitu termasuk sebenarnya di wilayah-wilayah kita itu juga masyarakat masih menganut ini gitu ya, cuma memang secara distribusi ini belum bisa merata untuk semua wilayah ya. Artinya hari ini kemudahan beras untuk bisa kita delivery ke semua wilayah memang masih menjadi pilihan utama. Dan kemudahan untuk mengakses beras dengan kebijakan pemerintah lah gitu ya. Pendirian Bulog sebagai salah satu institusi yang mengurus ini. Terus penyediaan sarana-prasarana serta kemudahan memberikan ini kepada masyarakat itu memang masih di beras ya. Kalau demikian tadi tantangan kita untuk bisa memanfaatkan pangan lokal ini sebagai upaya untuk konsumsi keragaman pangan bagi masyarakat kita.
1: Nah, itu penting ya Pak ya. Sementara pangan lokal kita kan cukup beragam, cukup banyak. Seperti Bapak katakan tadi, ya mulai gaya hidup rebusan di pagi hari itu kita bisa lihat ya. Tapi tidak hanya air direbus kemudian diseduh kopi Pak ya. Tapi umumnya juga banyak di situ. Oke, Pak Deddy.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan dialog kita mengenai ketahanan pangan nasional dalam menghadapi tantangan alam bersama dengan tiga narasumber kami, penyuluh pertanian ahli utama Pusat Penyuluhan Kementerian Pertanian RI, Bapak Deddy Nur Syamsi, kemudian Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional Tebapanas, Bapak Hamid Sangaji, dan melalui aplikasi Zoom, Ketua Serikat Petani Indonesia, Bapak Henry Saragi. Baik, saya ke Pak Sangaji lagi, Pak. Saya masih penasaran tadi yang Bapak sampaikan tadi, masyarakat kita sudah sangat terbiasa untuk mengkonsumsi beras tadi. Artinya terbiasa itu sebagian orang bahkan bisa mengartikan ketergantungan. Tetapi kalau kita dihadapkan dengan kondisi pangan lokal yang ada, apakah masyarakat kita saat ini memang sudah memiliki cukup pilihan pangan lokal yang mudah didapatkan, Pak?
4: Ya, betul. Ini memang tantangan ya, tantangan. Namun kalau kita cermati kondisi ketersediaan di beberapa pasar, terutama pasar-pasar tradisional, ini sangat tersedia ya artinya. Keragaan daripada bahan pangan lokal tadi cukup tersedia. Mungkin nanti tantangan selanjutnya bagaimana menghadirkan ini di supermarket dan sebagainya, walaupun masih dalam skala-skala yang sangat cukup terbatas gitu ya. Artinya secara potensi lahan, secara upaya produksi ini sudah ada di level masyarakat, tinggal bagaimana mendistribusikan itu sebagai salah satu sumber pangan yang harus, katakanlah kalau nanti konsepsi kita ke pemerataan gitu ya, pemerataan baik dari desa maupun sampai di kota gitu.
1: Oke, saya kembali ke Pak Deddy Nur Syamsi, penyuluh pertanian ahli utama Pusat Penyuluhan Kementerian Pertanian RI. Ada lima hal tadi yang Bapak sampaikan tadi, termasuk merubah pola tanam, kemudian memilih benih yang tahan di kekeringan. Iya. Tapi seberapa siap Pak petani menggunakan varietas yang lebih tahan kekeringan itu? Kemudian aksesnya pun bagaimana untuk bisa mendapatkan hal benih yang tahan kekeringan ini, Pak?
2: Saya pikir kalau untuk padi misalkan ya, Inpago, nah, itu sebetulnya Kementan melalui BRMP di setiap provinsi itu sebetulnya siap ya dengan benih induknya, bahkan sudah diperbanyak ya menjadi benih sebar. Dan benih sebar itu terutama terkait dengan El Nino itu merupakan salah satu antisipasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk menyiapkan benih yang relatif tahan kekeringan.
1: Okay.
2: Kemudian juga mungkin ada komoditas-komoditas lain ya, misalnya jagung, kemudian juga kedele ya. Tentu ini juga menjadi apa namanya antisipasi Kementan untuk menyiapkan kekeringan ini. Ini semuanya tergantung dari mapping yang pertama ya. Jadi mapping yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian bersama-sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu menjadi dasar bagaimana menyiapkan sarana prasarana. Bagaimana menyiapkan teknologi, bagaimana menyiapkan pendampingan penyuluh ya langsung kepada petani. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini semuanya sudah berjalan dan sekarang saat ini sedang dieksekusi. Nah, eksekusinya saya pikir ini sudah banyak berjalan, misalnya ada irigasi perpipaan, ada irigasi perpompaan, bahkan sebetulnya BRMP sudah memberikan rekomendasi ya kepada para PPL agar disampaikan kepada para penyuluh bahwa saat ini efisiensi air ini menjadi krusial ya. Tetes demi tetes air sekarang ini sangat berharga. Kenapa? Langka. Karena oleh karena itu ya efisiensi air menjadi utama. Ya, oleh karena itu yang pertama irigasi terhadap tanaman kita harus efisien. Gunakan misalnya irigasi tetes ya. Tidak lagi irigasi lep gitu kan yang digelontorin begitu saja yang banyak terbuang menguap atau apa menyerap ke bawah. Nah, sekarang menggunakan irigasi tetes agar lebih efisien. Kemudian yang kedua, juga kita menggunakan bahan-bahan yang bisa menyimpan air dalam waktu yang lama. Apa itu? Biochar. Ada juga kompos. Nah, kompos dan biochar itu dia bisa menyimpan air dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang relatif lama. Ya, di Kupang. Ya, di Kupang itu bulan basahnya itu hanya Januari, hanya Februari gitu loh. Hanya dua bulan itu. Yang lain kering kerontang. Nah, pada saat hujan, kalau kita gunakan biocat, saya sudah mengalami itu, ya, dikombinasikan dengan kompos, ya, itu ternyata tanahnya itu di musim kemarau masih tetap lembab. Nah, dan itu bisa digunakan untuk musim kedua, yang biasanya tanam satu kali menjadi dua kali, gara-gara dia bisa menyimpan air. Okay. Nah, jadi sekali lagi, teknologi efisiensi air dan konservasi air di lahan pertanian kita, ya, itu menjadi faktor utama juga.
1: Efisiensi air, konservasi air. Tuh. Baik. Kita undang Anda pendengar untuk dapat bergabung dalam perbincangan kami di pagi hari ini, Ketahanan Pangan Nasional dalam Menghadapi Tantangan Alam. 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Baik, Pak Dedi, efisiensi air, konservasi air. Apakah metode itu bisa digunakan secara luas, Pak, di daerah lainnya?
2: Oh, bisa. Sangat-sangat bisa, ya. Okay. Jadi misalkan tadi irigasi teres. Nah, ini terutama mungkin untuk komoditas yang relatif ekonomi tinggi, ya. Misalkan buah-buahan, ya. Atau misalnya jagung, kedelai juga bisa menggunakan irigasi teres. Nah, kalau misalnya sawah, gunakan tadi irigasi yang intermittent.
1: Oh.
2: Jadi tidak harus digenangi, gitu loh.
1: Iya.
2: Sawah itu cukup digenangi 2 minggu saja. Setelah itu keringkan, kemudian digenangi lagi, maksudnya itu untuk menghilangkan gulma, ya, dan untuk membuat reaksi kimianya bagus, ketersediaan airnya meningkat. Nah, kalau di komoditas lain, irigasi tetes. Nah, selain itu, ya itu tadi, konservasi air, menurut saya di lokasi manapun petani bisa bikin biocat itu arang, ya. Apalagi arangnya nanti kan ada abunya. Nah, abu itu kaliumnya tinggi, dia kalsium juga tinggi. Itu selain arang juga di situ ada pupuk, kan?
1: Ya.
2: Nah, ini semakin lengkap menurut saya. Jangan lupa arang dan kompos itu dia bisa memegang air dalam jumlah yang banyak, berlipat-lipat daripada dirinya sendiri, sampai 6 kali lipat, ya. Bahkan dalam durasi yang relatif lama.
1: Oke, itu tadi metode pengelolaan airnya, Pak. Betul. Ya. Kalau begitu, ya, efisiensi dan konservasi, dan ini bisa digunakan atau diterapkan di secara luas di daerah lainnya. Saya ingin ke Pak Henry kalau begitu, Pak. Pak, berapa waktu lalu kami juga menyoroti hal ini terkait dengan wilayah-wilayah yang mengalami kondisi yang sangat ekstrim tadi. Tidak sedikit pula petani yang menghadapi ancaman kerugian di sana. Nah, ketika produksi terganggu ini, Pak Henry, seberapa besar sih risiko kerugian yang harus ditanggung oleh petani, Pak?
3: Ya, jadi sebelum ke sana, ya, saya mau melanjutkan dari yang disampaikan oleh Pak Sangaji tadi.
1: Oke.
3: Karenanya dalam menghadapi perubahan iklim ini, kita harus memang kembali lagi mendudukkan tentang pangan nasional kita ini, supaya jangan tergantung ke satu jenis makanan saja, dalam hal ini adalah beras. Karena sesungguhnya Indonesia yang luas ini, ya, dari Sabang sampai Merauke, negara kepulauan ini, masyarakatnya sendiri pun sudah mengenal bahan makanan itu yang beragam, ya. Hanya saja pemerintah saja yang sejak katakan tahun 70-an mendorong ini menjadi makanannya hanya tergantung beras. Sebagaimana kita tahu, ya, dalam istilah Jawa itu ada, ya, yang namanya pala gumantung, ya, yaitu jenis pisang-pisangan, alpukat, ya, itu kan menjadi bahan makan pokok utama seperti di Latin Amerika sana. Kemudian pala kependem, ya, itu untuk umbi-umbian. Venezuela itu negaranya makan ubi, gitu. Kemudian ada yang disebut dengan pala kirna, kemudian tentunya pala wija, ya. Selain padi, sama yang pala kesimpar, ya, pohon-pohon yang menjalar, dan kita kan banyak sekali.
1: Artinya didorong untuk ke sana, Pak, ya, silakan.
3: Iya, belum lagi yang dalam bentuk tanaman palma. Palma ini maksudnya keluarga kelapa, ya. Seperti katakanlah sagu, bahkan pohon enau. Ya. Itu di Jawa Barat, tempat Pak Dedi ini, mie itu kan terkenal, ya, dari pohon dari pohon enau, ya, gitu. Jadi ini saya pikir yang perlu kita dorong, karena tanaman-tanaman ini semuanya justru menurut kita hemat dan air, dan juga bisa menyimpan air, gitu. Itu. Nah, itu saya pikir yang harus kita dorong saat ini. Karenanya kalau di daerah-daerah yang memang punya kebudayaan makanan itu dan potensi itu, nggak usah kita dorong sebenarnya untuk tanaman padi.
1: Baik.
3: Ya. Nah, kalau pertanyaannya berapa besar kerugiannya, ya sangat besar sekali, ya, ketika sekarang ini kalau menghadapi perubahan cuaca seperti ini, dan karenanya petani katakanlah mengantisipasinya tidak mau menanam nanam padi, ya, kalau di daerah-daerah yang dia tahu itu akan kesulitan air.
1: Baik.
3: Ataupun akan menghadapi katakanlah perubahan cuaca ini akan ada hama yang begitu banyak untuk tertentu, ya, itu jadi mereka tidak mau tanam.
1: Oke.
3: Dalam hal itu, nah, inilah yang saya pikir yang akan menyebabkan menurunnya produksi secara nasional, ya, bukan produksi per hektarnya.
1: Secara nasional.
3: Karena dari lapangan ternyata di musim kemarau ini produksi berasnya naik rata-rata per hektarnya gitu, tapi luas lahannya yang berkurang gitu.
1: Baik.
3: Dan asuransi-asuransi yang diberikan kepada petani itu ya sampai hari ini belum berjalan, ya. Kita lihat, ya, kalaupun ada ya mungkin sangat terbatas sekali.
1: Oke. Ya, sebelum kesana saya ingin melanjutkan tadi yang disampaikan Pak Hendy Saragi, ya, yaitu mendorong agar masyarakat tidak bergantung pada beras. Apalagi sekarang 5,1 juta ton ini jangan dikatakan, wah tenang dong, amanlah kita untuk berapa waktu ke depan ini. Nah, seingat saya ini, Pak Sangaji, ada Perpres ya Pak ya, nomor 81 tahun 2024 yang mendorong diversifikasi berbasis potensi lokal. Nah, perubahan yang sudah terlihat apa Pak dari Perpres itu? Sementara harapan petani tadi juga sudah mengimplementasikannya, masyarakat pun sudah mulai mencoba kembali untuk melakukan konsumsi pangan lokal itu sendiri. Dan mengukur keberhasilannya juga seperti apa ini, Pak Sangaji?
4: Siap, betul. Memang salah satu amanat Perpres itu kami Badan Pangan diminta untuk bisa menyusun semacam rencana kerja, ya. Rencana kerja baik dari tingkat provinsi maupun sampai tingkat kabupaten. Dan hari-hari ini kami lagi membahas intensif dengan teman-teman di Bappenas, ya, di Bappenas sebagai penanggung jawab perencanaan program dan kegiatan,
1: ya,
4: serta teman-teman di Kemendagri, karena ini berhubungan dengan pemerintah daerah itu harus selalu dengan Kementerian Dalam Negeri gitu, ya. Dan dari sini nanti kita bisa rancang rencana aksi daripada masing-masing provinsi dan kabupaten tersebut untuk melakukan rencana aksi yang bisa kita ukur setiap tahunnya gitu, ya, setiap tahun. Namun demikian memang secara implementasi tadi dari periode sebelumnya memang juga sudah menyampaikan beberapa arahan instruksi kepada semua pemerintah daerah, dan hari-hari ini memang secara lokal di instansi pemerintahan sudah mulai menerapkan pola konsumsi keanekaragaman ini di berbagai pertemuan-pertemuan resmi, ya.
1: Oke.
4: Masuk di beberapa hotel dan sebagainya gitu, ya.
1: Ya.
4: Mudah-mudahan ini semakin masif bisa kita lakukan, termasuk tadi para dukungan dari Serikat Tani ya Pak Saragi, ya, untuk bisa mensosialisasikan ini kembali, dan tentunya memang butuh komitmen bersama baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun para pelaku usaha dan masyarakat gitu, ya. Sehingga konsepsi ini benar-benar membangkitkan kembali budaya, ya, budaya yang dulu pernah dilakukan oleh orang tua kita gitu, ya. Untuk bisa menjadi bagian dari pemasyarakatan konsumsi.
1: Nah,
4: hari-hari ini juga sedang kami lakukan upaya kerjasama dengan teman-teman di Kementerian Pendidikan Menengah dan Dasar, ya.
1: Ya.
4: Bagaimana ini bisa menjadi bagian daripada kurikulum, Bapak. Ini bagian dari kurikulum. Sehingga mulai dari anak sekolah, kita sudah mulai mengingatkan. Atau kalau bisa menjadi semacam muatan lokal yang bisa diterapkan di lingkungan pendidikan.
1: Lagi, ya. Harapannya kan begini, Pak. Hal ini tidak sekedar menjadi sebuah promosi nasional, tetapi betul-betul dikonsumsi, Pak.
4: Siap.
1: Dan bicara lagi harga, Pak, keterjangkauan. Kalau ikut gaya hidup, ada label gaya hidup, khawatirnya itu mahal ini. Gimana nih Mas Angaji?
4: Ini sebenarnya momen yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha kita sebenarnya, gitu, Pak. Artinya biasa kalau menjadi tren itu harganya akan mulai main di tingkat pasaran ya. Mm-hmm. Nah, mudah-mudahan kalau secara masif ini bisa kita pastikan dari sisi produksi dan tentunya dari sisi konsumsi, bisa saja ke depan nanti sama kayak beras, apakah perlu nanti kita atur harga eceran tertingginya gitu ya. Okay. Itu juga bisa menjadi salah satu alternatif kebijakan yeah. yang akan kita berlakukan oleh pemerintah dan tentunya bisa menjadi pegangan yeah. bagi semua stakeholder gitu ya.
1: Baik. Sisa waktu kita, saya ingin menyampaikan, mengajukan satu pertanyaan terakhir untuk Pak Deddy, Pak Henry, juga Pak Hamid ya. Ke Pak Deddy Nur Syamsi terlebih dahulu ini Pak.
2: Ya,
1: sebagai, ya. Jadi dari apa yang sudah dilakukan selama ini, yang juga Bapak jelaskan tadi, apa ukuran keberhasilan mitigasi pertanian tahun ini seharusnya dilihat dari sisi mananya ini Pak, kalau begitu?
2: Bagaimana pengaruhnya terhadap produksi ya secara nasional.
1: Okay.
2: Nah itu barangkali ukuran yang paling clear kalau menurut saya. Tentu dari segi potensi, bagaimanapun juga namanya El Nino, itu berpotensi menurunkan produksi ya. Tadi okay. Bang Saragih tadi sudah menjelaskan secara rinci. Yeah. Namun demikian kita lihat ya antisipasi baik dalam bentuk adaptasi maupun mitigasi dari Kementerian Pertanian menurut saya sekarang ini wah luar biasa, bahkan okay. bisa dikatakan jor-joran ini.
1: Tapi ketahanan pangan itu memang ukurannya produksi Pak?
2: Kalau dari ulu ya tentu saja itu dulu ya, dari okay. segi produksi dulu ya.
1: Oh,
2: kita yeah. baru ngomong di ulu ya, tentu nanti ada keterjangkauan harga dan sebagainya. Kita mungkin dari pertanian itu di produksi ya, dari ketersediaan daripada pangan. Nah, oleh karena itu sekali lagi menurut saya sih, saya tetap optimis ya, meskipun sekarang kita El Nino, saya pikir tidak akan terganggu ketahanan pangan kita mm-hmm. karena antisipasi dari Kementerian Pertanian dan seluruh jajaran, bahkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota juga, ini menurut saya luar biasa ya. Bahkan ini FAO memprediksi, ini saya juga surprise ya. FAO bilang ini produksi beras nasional kita itu tahun ini naik menjadi 38,5 begitu kan juta ton. Luar biasa kan, artinya tahun ini ya, tahun lalu kita hasilnya kan sekitar 34,6. Sekitar 0,6 ya. Nah, sekarang 38. Jadi 4 juta ton naik ini. Padahal kita El Nino ini. El Nino-nya bahkan ada orang bilang Godzilla begitu kan. Ini menurut saya apresiasi dari FAO kepada kita, bagaimana upaya-upaya antisipasi kita semua ya, termasuk upaya-upaya adaptasi dan mitigasi seperti yang saya jelaskan tadi. Okay. Jadi demikian Pak. Kalau saya optimis.
1: Oke, saya ke Pak Henry. Dari seluruh persoalan tersebut Pak, termasuk yang Bapak sampaikan tadi, efektivitas asuransi ini, apa satu hal yang paling perlu segera untuk dilakukan, dirasakan oleh petani untuk optimalisasinya tentu Pak, silakan.
3: Kita pikir yang penting cepat sekarang ini adalah soal pengadaan sarana air ini ya, baik itu katakanlah dengan terus memperbaiki saluran-saluran irigasi yang ada, maupun mesin-mesin ya untuk pompa air ya untuk petani ya, karena baik itu untuk tanaman padi maupun yang tanaman palawija yang lainnya ya, tetap saja perlu air
1: yeah.
3: ya, walaupun kadarnya lebih rendah. Jadi ini yang penting kita antisipasi, apalagi ya kalau ramalannya ini musim kemarau ini katanya berlanjut sampai dengan tahun 2027 kan itu. Dan saya pikir juga soal tadi pangan alternatif tadi ya, kita memang tidak berhenti makan nasi, tetapi kalau dia berkurang misalnya konsumsi beras kita 20% saja, itu kan signifikan. Baik. Ya. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya makan

0: apa potensi-potensi pangan lokal yang sudah apa terbiasa di masyarakat, dan ini ya Allah kita ingin bangkitkan kembali sebagai pelengkap lah, pelengkap sepiring nasi kan gitu ya. Terus mungkin kalau bisa nasinya tadi tidak harus sepiring gunung ya gitu ya Pak Prof ya. Tapi bagaimana kalau bisa ya sepertiga lah, nanti kita barengi dengan apa lauknya gitu ya, sayurnya, dan mungkin jangan lupa juga makan buah dan sayur kan gitu ya. Artinya tantangan kita ke depan bagaimana menghadirkan pola konsumsi ini secara berimbang tadi untuk bisa mewujudkan generasi kita ya, generasi emas di tahun-tahun 2045 ya. Dari selain pola konsumsi ya juga mungkin tadi dari sepiring tadi bisa memberikan keseimbangan untuk menu-menu kita lah gitu ya.
1: Baik Pak Hamid, terima kasih banyak. Pak Deddy Nur Syamsi, terima kasih. Pak Erdi Saragi, terima kasih untuk waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentu harapan kita adalah ketahanan pangan nasional ini menjadi satu hal yang betul-betul terwujud dan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya, dan nanti kita akan bertemu dengan tema berikutnya atau tema lain yang lebih menarik lagi. Terima kasih.
2: Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.

0: Pendengar, memasuki kategori El Nino Super, sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah waspadai tingginya potensi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Laporannya disampaikan Iketut Wiranata.
1: Sudah masuk dalam kategori Super El Nino.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorelindu Bariri Palu mencatat sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah telah memasuki puncak musim kemarau dampak fenomena El Nino Super. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung selama 2 bulan, yakni September hingga Oktober 2026. Terjadi hampir di sebagian besar wilayah Indonesia. Kepala BMKG SPAG Lorelindu Bariri Palu, Asep Firman Ilahi dikonfirmasi RRI mengatakan, berdasarkan pantauan BMKG sejak Dasarian 2 bulan Agustus 2026, indeks El Nino di Sulawesi Tengah telah mencapai 2,88, berada di atas angka indeks El Nino normal. Karena itu wilayah Sulawesi Tengah saat ini darurat kebakaran hutan dan lahan, Karhutla.
1: Sudah masuk ke dalam kategori El Nino Super. Kalau masyarakat umum kan bilangnya Godzilla, kita sudah masuk ini. Indeksnya itu sudah 2,88, sudah hampir 2,9. Nah artinya sudah di atas 2,5, indeks itu sudah masuk dalam kategori Super El Nino. Karena El Nino kuat itu hanya 1,5 sampai dengan 2. Kemudian 2,5 itu El Nino kuat, sementara sudah di atas 2,5 itu sudah Super El Nino. Kita sudah sekarang sudah masuk, dan memang kita sudah darurat ini, darurat kebakaran lahan dan hutan, karena sudah 86% wilayah Sulawesi Tengah ini sudah masuk ke dalam musim kemarau.
2: Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Asbudianto, menghimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah ini untuk dapat melakukan pencegahan dari bencana kebakaran hutan dan lahan.
3: Himbauan Bapak Gubernur kita, karena memang kita tidak bisa menghindar ketika El Nino Godzilla ini sudah melanda, paling tidak kita menjaga untuk tidak membakar lahan, yang kedua tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang puntung rokok sembarang yang akan mudah memicu kebakaran. Dan
2: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Asbudianto, menambahkan, guna memperkuat pelaporan dan respon terhadap kejadian bencana di daerah ini, masyarakat Sulawesi Tengah dapat menyampaikan melalui Sistem Informasi Tanggap Bencana atau SIGANA. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Pendengar Pro 3, kasus ISPA di Kalimantan Tengah mencapai 72 ribu lebih hingga pekan ke-33 di tahun ini, dengan Kota Palangkaraya menjadi penyumbang tertinggi sebanyak sekitar 16 ribu lebih kasus. Di saat yang sama, karhutlah masih terjadi di Palangkaraya dengan 298 kejadian, 261,41 hektar lahan terbakar hingga 19 Agustus lalu. Pemerintah telah menyiapkan 11 ruang pelayanan oksigen di puskesmas, tetapi masih perlu dipastikan seberapa siap pelayanan kesehatan menghadapi dampak asap yang berlanjut. Seperti apakah penanganan kasus ISPA di Palangkaraya dan sejauh mana fasilitas kesehatan siap menghadapi kondisi tersebut. Siang ini kami akan berbincang bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ridwan.
5: Wawancara Pro 3.
6: Kami ikut prihatin Pak ya dengan peristiwa kabut asap di sana dan juga kasus ISPA yang sudah mencapai 16 ribu lebih khusus di Kota Palangkaraya. Kondisi terkini atau terakhir yang terpantau bagaimana Pak?
7: Ya, terima kasih. Jadi hari ini hari Senin kelihatannya tepatnya di Dinas Kesehatan terpantau kabut asap agak kurang karena ada angin ya, asap kelihatan kurang seperti itu.
6: Oke, seberapa besar sih Pak peningkatan kasus itu terjadi setelah kualitas udara yang memburuk ini Pak?
7: Jadi sebetulnya kasus ISPA itu tidak begitu meningkat, cuma kadang turun naik dan turun naik seperti itu. Jadi menyesuaikan kondisi di lapangan.
6: Tapi kan angka kasus itu diperoleh setelah adanya pemeriksaan kan Pak?
7: Iya, jadi misalkan jadi kasus itu bisa kita lihat setelah misalkan hari ini baru bisa terbaca sekitar jam 4 sore lah.
6: Okay.
7: Jadi kasus yang dikumpulkan kumulatif dari kunjungan di puskesmas yang ada tersebar di Kota Palangkaraya.
6: Iya, iya. Untuk memastikan kasus itu tidak meningkat itu melalui metode seperti apa kalau begitu Pak Ridwan?
7: Ya, jadi pasien-pasien yang berkunjung di 11 puskesmas dan 43 puskesmas pembantu itu yang kita rekap, kita kumpulkan dan kemudian kita laporkan ke pemerintah provinsi melalui aplikasi, ya, seperti itu.
6: Artinya data itu didapatkan ketika masyarakat atau pasien mendatangi fasilitas kesehatan, Pak?
7: Iya, seperti itu. Jadi data itu didapat setelah pasien mendatangi fasilitas kesehatan tadi.
6: Ya. Langkah tracing tidak ada, Pak, yang dilakukan?
7: Tidak ada sementara, ya.
6: Jadi menunggu mereka atau masyarakat datang ke fasilitas kesehatan dan ya, inilah angka yang didapatkan.
7: Iya, seperti itu.
6: Oke. Kalau memang naik turun, Pak, angka 16 ribu itu tercatat sejak kapan, kalau begitu, Pak?
7: Betul, mungkin perlu kami koreksi. Koreksi, jadi data yang kami sampaikan dari bulan Juni, bulan Juli, dan bulan Agustus sampai dengan kemarin.
6: Okay.
7: Itu sebetulnya 6 ribu lebih, bukan 16 ribu sebetulnya. Mungkin ada kekeliruan atau 16 ribu itu dari bulan Januari sampai dengan Agustus, seperti itu.
6: Okay. Jadi terhitungnya kalau dari Juni sampai dengan Agustus itu 6 ribu?
7: 6 ribuan.
6: Tapi ya, kalau dari Januari sampai dengan Agustus 16 ribu Pak?
7: Iya seperti itu, 16 okay. ribuan.
6: Nah, kenapa perbedaan pencatatan 6 ribu kasus dengan 16 ribu kasus ini Pak?
7: Nah kalau 6 ribu itu direkapnya dari bulan Juni sekian ribu, bulan Juli sekian, dan bulan Agustus sampai dari kemarin dikalkulasikan sehingga dapat 6.000 sekian. Nah, kalau 16.000 sekian itu laporan kumulatif dari Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Agustus.
6: Oke.
7: Terdapatlah kumulatifnya 16.000 sekian.
6: Ya. Jadi artinya Kota Palangkaraya mencatat terhitung dari Juni, Pak ya, berarti ya?
7: Ya, kalau dari Juni ada sekitar 6.000 sekian.
6: Ya, kalau dari Juni saja Pak, 6.000 sekian dibandingkan dengan wilayah lain di Kalimantan Tengah, apakah memang masih cukup tinggi angka itu?
7: Berimbang sih Pak, berimbang. Jadi tidak begitu. Jadi kenaikan ISPA, kasus ISPA di Kota Palangkaraya sebetulnya tidak begitu naik tinggi, tidak. Mm-hmm. Jadi kelihatannya stabil. Jadi misalnya hari kemarin misalnya ada 137 kasus, hari sebelumnya ada 141, terus hari sebelumnya ada 170, jadi turun naik gitu.
6: Oke, tapi artinya tiap hari ada data masuk ya Pak ya?
7: Ya ada, tiap hari wajib Pak. Jadi kalau selama masa kahut lah, teman-teman semua puskesmas, 11 puskesmas, 43 puskesmas pembantu wajib menyampaikan jam 3 sore laporan itu masuk di Dinas Kesehatan.

0: Oke, dari 11 puskesmas yang Bapak sebutkan tadi, puskesmas mana ini Pak yang paling banyak mendapatkan atau masuk dari laporan kasus ISPA-nya ini?
1: Ya, jadi ada dua kecamatan. Kebetulan kecamatan itu wilayah kerjanya luas, jumlah penduduknya kecamatan Jekan Raya dan kecamatan Pahandut. Karena alasannya jumlah penduduknya lebih banyak, kemudian luas wilayahnya juga besar.
0: Okay.
1: Sehingga kasus ISPA besar juga di dua kecamatan tersebut.
0: Ya, tetapi apakah dari 6.000 kasus tadi Pak, sejak bulan Juni sampai dengan saat ini, kasus-kasus ISPA yang terdata itu memang sebagian besar terdampak dari kabut asap karhutlah?
1: Kalau dilihat dari tren yang kami analisis, jadi salah satu penyebab karhutlah, asap dari karhut itu salah satu penyebab sehingga adanya peningkatan kasus ISPA.
0: Oke, artinya sampai 100 data tiap hari puskesmas melaporkan itu memang penyebab utamanya sebagian besar dari karhutlah Pak?
1: Iya, salah satunya.
0: Ya. Oke, kalau yang lainnya dari mana itu Pak?
1: Kalau lainnya itu biasa kan ISPA itu kan tidak mungkin tidak ada kasusnya di lapangan. Tidak karhutlah pun penyakit ISPA, infeksi saluran pernapas akut pasti ada kan.
0: Yeah,
1: tapi trennya biasanya 70-80 per bulan seperti itu.
0: Oke. Okay. Bukan tidak mungkin ini Pak, yang tidak dilaporkan atau yang tidak tercatat dari puskesmas itu juga seberapa besar?
1: Nah, kami puskesmas itu punya wilayah kerja. Wilayah kerja itu terdiri dari ada bidan praktek, misalkan ada dokter praktek, mereka menyampaikan kasus ISPA laporannya ke dinas kesehatan. Jadi untuk saat ini yang kami pantau, karena puskesmas bertanggung jawab terhadap wilayah kerja, mereka wajib untuk memastikan kunjungan pasien ke klinik, kunjungan pasien ke praktek-praktek mereka wajib menyampaikan, sehingga data-data itu data yang memang di lapangan yang kami dapatkan.
0: Iya. Siapa kelompok masyarakat di antara kasus ISPA yang paling rentan ini, Pak?
1: Nah, kalau dari tren kasus yang kami lihat, jadi berimbang ada 0 sampai 59 bulan. Kemudian ada anak remaja, kemudian lansia. Jadi berimbang, bisa anak itu 35 kasus, bisa lansia 25 kasus,
0: okay.
1: Bisa yang anak dewasa juga 40-an. Jadi kasusnya berimbang, jadi tidak fokus di satu
0: kelompok masyarakat tertentu, begitu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Obat-obatan dan juga mungkin tenaga kesehatan bagaimana Pak di masing-masing puskesmas yang ada ini?
1: Oke. Okay. Jadi karena ini kejadian ini bukan hanya tahun ini, kejadian ini sudah berulang. Jadi kami jauh-jauh hari sudah merencanakan baik tenaganya, sumber daya manusia, medis, tenaga medis, nakes lain, kita sudah petakan. Kemudian obat-obatnya juga kita petakan.
0: Okay.
1: Dan sarana dan prasarannya juga kita siapkan. Karena ini kejadian ini kan udah beberapa kali kejadian. Jadi kami lebih punya pengalaman.
0: Yeah. Dari kasus-kasus atau pasien-pasien yang teridentifikasi ISPA ini Pak, bukan tidak mungkin ada yang memang diharuskan dirujuk ke rumah sakit lain. Nah itu bagaimana Pak mekanismenya? Kesiapannya juga?
1: Oke. Jadi di Kota Palangkaraya yang kami pantau, jadi kasus-kasus yang datang berobat masih kasus-kasus ISPA ringan. Artinya cukup dengan berobat di puskesmas bisa kita selesaikan. Nah, bagi kasus-kasus tertentu yang punya riwayat penyerta lain seperti penyakit asma, itu kan kalau dia kambuh sesak, nah biasanya kita rujuk ke rumah sakit terdekat. Nah, terus kemudian kebetulan kalau ISPA yang datang kondisinya sesak, kami juga menyiapkan ada 11 puskesmas ruang oksigen.
0: Ada ruang oksigen berarti Pak ya, disiapkan ya?
1: Iya, di Kota Palangkaraya kami, dinas pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 puskesmas siap dengan ruangan oksigen.
0: Oke. Baik, pesan untuk masyarakat khususnya di Palangkaraya, Pak, menghadapi kabut asap yang sedemikian ini, apa yang bisa Bapak sampaikan?
1: Oke, jadi ada beberapa hal yang kami sampaikan, edukasi kepada masyarakat. Yang pertama, kalau tidak penting sebaiknya berdiam di dalam rumah, artinya kecuali itu hal-hal yang prinsip. Yang kedua, kalaupun keluar rumah sebaiknya memakai masker. Kemudian yang ketiga, tetap makan minum banyak mengandung protein dalam rangka meningkatkan daya tahan tubuh. Terus yang keempat, jika mengalami batuk, pilek, panas, untuk sesegera mungkin datang ke pelayanan kesehatan. Ada 11 puskesmas yang disiapkan oleh pemerintah Kota Palangkaraya. Kemudian ada 43 puskesmas pembantu yang siap membantu masyarakat. Kemudian yang terakhir, kalau warga kita, warga Kota Palangkaraya yang mengalami batuk, pilek, sesak, di plus sesak, untuk sesegera mungkin pemerintah kota menyiapkan 11 puskesmas dengan fasilitas ruang oksigen.
0: Baik, Pak Ridwan, terima kasih Pak untuk waktunya sudah memberikan penjelasan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan.
2: Pro 3.
3: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
4: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
5: Peristiwa.
6: Tanggal 2 September 1945 menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua sekaligus menjadi akhir dari penjajahan Jepang di Indonesia. Perang Dunia Kedua yang berlangsung selama 6 tahun dan menewaskan lebih dari 68 juta jiwa melibatkan dua kubu besar, yaitu Poros dan Sekutu. Kubu Poros merupakan Jerman, Italia, dan Jepang, sedangkan Sekutu terdiri dari Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Hari ini 258 tahun yang lalu, atau tepatnya 2 September 1768, Sri Susuhunan Pakubuana IV dilahirkan. Sri Susuhunan Pakubuana IV atau Susuhunan ketiga Surakarta, Jawa Tengah itu memerintah tahun 1788 hingga 1820. Pakubuana IV dalam sejarah politik lebih dikenal melalui ambisi besarnya untuk mempersatukan kembali Surakarta dengan Yogyakarta.
7: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut fenomena El Nino bukan menjadi satu-satunya alasan terjadinya kekeringan di Indonesia, tetapi juga sejumlah faktor di atmosfer. Kepala BMKG Teku Faisal Fatoni mengatakan, El Nino kuat tidak otomatis membuat wilayah Indonesia mengalami kekeringan dengan tingkat dan durasi tertentu. Menurutnya, kondisi cuaca di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor yang meliputi dinamika atmosfer, mulai dari skala global hingga lokal, serta suhu di sekitaran perairan Indonesia. Saat ini, El Nino Indonesia memasuki kategori yang sangat kuat, di mana Faisal memperkirakan bahwa dampak fenomena ini akan berkurang ketika memasuki pertengahan bulan Oktober. Untuk membahasnya lebih jauh, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Bapak Ardasena Sopaheluwakan.
2: Wawancara Pro 3.
7: Bicara soal puncak kemarau, sebenarnya kita sudah dalam posisi apa sih, Pak? Sudah dalam posisi yang sangat kuat atau sudah melewati fase itu, Pak?
5: Ya, terima kasih. Saat ini kita memang sedang berada di puncak musim kemarau ya. Puncak musim kemarau itu ya bulan Agustus kemarin yang baru saja berlalu dan juga bulan September yang segera kita jalani ini. Jadi kedua bulan itu merupakan ya puncak dari musim kemarau tahun ini ya, Mbak Safira.
7: Oke, jadi kita sudah melalui ya dari puncak kemarau di tahun ini,
5: kita
7: Pak?
5: Kita sudah melalui.
7: Baik, nah dampak dari kemarau ini kan pasti akan banyak sekali, termasuk kekeringan. Bagaimana kemudian BMKG membaca kondisi kekeringan yang terjadi di Indonesia saat ini, Pak Sena?
5: Ya, seperti yang sudah kami prediksikan sebenarnya semenjak awal tahun ini, sekitar bulan Februari dan Maret kami melakukan rilis untuk perakhiran musim kemarau ini. Jadi musim kemarau yang saat ini sedang kita jalani ya, jadi puncaknya ini masih kita jalani. Itu kita musim kemaraunya lebih panjang dari musim kemarau yang biasa kita jalani dan juga lebih kering. Ya, dua karakteristik itu kita alami dan kita lihat apa kejadiannya maupun juga dampak turunannya ya.
7: Termasuk kekeringan ya. Tapi Kepala BMKG kemarin juga menyebut ya kalau El Nino ini bukan satu-satunya faktor penyebab kekeringan. Mungkin Pak Sena juga bisa jelaskan ya faktor-faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi kondisi kekeringan di Indonesia.
5: Jadi untuk tahun 2026 ini kita sudah mengalami musim kemarau dulu sebelum El Nino tersebut terjadi dan juga dampaknya menyusul kemudian. Jadi faktor utamanya sebenarnya musim kemarau dengan masuknya angin monsun Australia dari arah tenggara Indonesia itu membawa kondisi masa udara yang kering, biasanya sehingga hujan kita itu khususnya yang di selatan Katulistiwa itu berkurang atau terdorong ke arah utara ya gitu. Jadi itu merupakan faktor yang utama. Lalu kemudian faktor kedua, di tahun ini kita diperkuat kondisi keringnya karena fenomena El Nino yang terjadi di Pasifik itu berpengaruh terhadap peluang pembentukan awan-awan yang ditekan. Jadi kita mengalami musim kemarau yang lebih panjang dan juga lebih kering.
7: Tapi apakah semua wilayah juga terdampak, Pak Sena? Apakah hanya wilayah-wilayah tertentu saja yang terdampak dari adanya kemarau dan juga El Nino ya saat ya, ini?
5: Khususnya untuk wilayah Indonesia yang di selatan Katulistiwa itu terdampak sangat signifikan ya. Jadi keseluruhan Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, lalu keseluruhan Pulau Kalimantan bagian selatan Katulistiwa, bagian pula Pulau Sumatera bagian selatan Katulistiwa, keseluruhan Sulawesi, bagian besar Maluku dan Papua saat ini sedang merasakan dampak dari musim kemarau tersebut. Namun ada juga daerah yang tidak terdampak, yaitu seperti daerah di sekitar Sumatera Utara dan juga Aceh dan juga Sumatera Barat. Ya. Jadi dari barat, dari Pulau Sumatera itu tidak terpengaruh oleh kondisi kering yang saat ini dialami mayoritas wilayah Indonesia.
7: Iya. Di tengah kondisi ini, sebenarnya seberapa besar sih potensi peningkatan resiko karhutla juga ya? Saat ini kan juga masih terjadi di Indonesia ya, Pak Sena?
5: Ya, karhutla kita melihat sekarang kan sedang terjadi di banyak tempat. BMKG memonitor kondisi kualitas udaranya tidak baik ya, ada banyak daerah yang kondisi polutannya itu sangat tidak sehat dan bahkan sampai ke level berbahaya.
7: Yeah.
5: Dan di kondisi kemarau yang masih berlangsung, tentunya ini perlu kita tekan ya, perlu kita waspadai karena kondisi keringan ini masih akan berlangsung hingga paling tidak pertengahan bulan Oktober tahun 2026 ini.
7: Kira-kira perkiraannya masih sampai dengan pertengahan Oktober ya, Pak Sena, untuk cuaca yang masih kemarau kering.
5: Betul, tapi juga tidak serta-merta lalu keseluruhan Indonesia hujan mulai pertengahan Oktober tersebut. Jadi pertengahan Oktober itu mulai hujan dari sisi barat wilayah Indonesia, jadi Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, lalu menyusul Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan seterusnya ke arah timur itu secara gradual gitu. Dan wilayah Indonesia yang di timur seperti Bali, Nusa Tenggara Barat dan timur itu masuk musim kemaraunya belakangan. Untuk wilayah Kalimantan Barat itu lebih duluan, jadi Oktober awal itu sudah ada hujan ya. Untuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan itu menyusul kemudian, mirip-mirip dengan Pulau Jawa di sekitar bulan Oktober dan November itu baru relief kondisi
7: keringan. Tidak menyeluruh secara serentak gitu ya, tapi ada fase-fasenya tersendiri. Nah, untuk khusus di wilayah yang saat ini mengalami karhutla nih, Pak Sena, ada tidak operasi modifikasi cuaca yang sudah dilakukan? Kalau iya, sudah berapa kali dilakukan untuk mendukungnya penanganan di sana?
5: Ya, sudah cukup banyak ya, tapi sekarang kondisinya atmosfernya kering sekali, jadi kondisi tersebut benar cukup berat.
7: Itu ya menjadi salah satu faktor keberhasilan dari adanya OMC ya, Pak Sena, di sana.
5: Betul, karena OMC ini kan sebenarnya hanya rain enhancement ya. Jadi ya, kalau tidak ada awannya ya tidak bisa dilakukan penyemaian juga.
7: Tapi tentu masyarakat di sana mungkin berharap turunnya hujan atau mungkin dengan adanya OMC ini bisa mengubah cuaca sesuka hati gitu ya, Pak Sena ya, bisa dilakukan secara instan atau perspektif-perspektif masyarakat lainnya juga menantikan hujan. Ini bagaimana kemudian BMKG meluruskan ya pemahaman dari masyarakat kalau OMC ini tidak bisa dilakukan secara apa ya, secara langsung, perlu ada perhitungan-perhitungan juga ya, Pak Sena.
5: Ya, jadi kalau memang tidak ada awan yang terbentuk, itu memang tidak bisa disemai. Jadi sebenarnya kondisi yang seperti sekarang kita hadapi kan pernah kita alami sebelumnya ya, tahun 2023, tahun 2015, tahun 1997. Dan dari pelajaran-pelajaran tersebut, seharusnya kita juga belajar untuk mengantisipasi ke kondisi kekeringan berikutnya yang pasti juga akan terjadi. Terus bagaimana supaya kebakaran dan asap itu tidak terjadi, karena kalau mengharapkan hujan dari kondisi atmosfer yang kering itu juga sepertinya sangat sulit.
7: Oke, kembali lagi ke keringan tadi, Pak Sena, apakah sudah terlihat ya perubahan pola musim ataupun pergeseran intensitas dari kemarau di beberapa wilayah di Indonesia saat ini?
5: Kalau sebagai dampak perubahan iklim jangka panjang tentu ada variasinya, tapi khusus untuk yang terjadi tahun ini memang kita sudah saksikan dan juga sudah kita prediksikan memang tahun ini masuk musim kemaraunya lebih awal dan juga nanti selesainya lebih mundur gitu, sehingga musim kemarau kita lebih panjang gitu. Dan juga lebih kering.
7: Nah, tapi masyarakat bisa mengetahui tidak tanda-tanda ya yang biasanya menjadi indikator kalau wilayahnya ini sudah masuk ke fase kekeringan ekstrim atau justru ini sudah masuk ke peralihan, Pak?
5: Sebenarnya dengan tidak pernah terjadinya hujan ini kan adalah fase awal dari kekeringan yang berikutnya terjadi dampak turunannya. Ketika sudah tidak hujan cukup lama, maka kita melihat juga secara gradual itu tinggi air laut atau tinggi air sungai ya. Itu juga secara gradual itu berkurang sehingga di beberapa tempat juga bahkan kering sama sekali. Lalu dilanjutkan juga dengan kekeringan di secara pertanian ya, kita melihat di apa kelembaban dari air tanah itu semakin menurun, semakin kering, dan juga barangkali berlanjut ke kekeringan sosioekonomi di mana di beberapa daerah barangkali itu sudah mengganggu suplai air bersih dan sebagainya untuk masyarakat.
7: Nah, nanti setelah puncak kemarau, ada tidak potensi resiko lanjutan lainnya? Mungkin seperti hujan ekstrim ataupun cuaca-cuaca lainnya, Pak Sena?
5: Biasa kita menghadapi musim hujan dimulai November, Desember, Januari, hingga Maret. Itu kita sebenarnya diberikan banyak hujan ya gitu.
7: Yeah.
5: Dan hujannya tidak hanya banyak tetapi juga sering terjadi dalam intensitas yang cukup ekstrim. Sebenarnya dua sisi dari mata uang kejadian iklim ini, kekeringan panjang yang sekarang kita sedang hadapi, maupun juga hujan yang berlimpah tadi, itu sebenarnya harus kita pandang dan kita olah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah. Gitu. Jadi ketika nanti hujan kita banyak ya, itu harus kita kelola, kita simpan dengan baik di permukaan atau dimasukkan ke tanah gitu ya. Dengan meningkatkan tutupan hijau di daerah aliran sungai sehingga kita bisa berketahanan menghadapi kondisi keringan yang kedepannya pasti akan berulang lagi.
7: Betul, lahan untuk menyerap air ya sehingga tidak terjadi bencana yang tidak diinginkan kedepannya. Nah, kemudian ada tidak kanal informasi ataupun peringatan-peringatan dini yang bisa diakses oleh masyarakat kalau misalnya nanti akan terjadi potensi-potensi cuaca ekstrim tadi, Pak?
5: Masyarakat tetap mengakses aplikasi info BMKG yang bisa diinstal dari App Store, maupun juga sekarang kami ada layanan berbasis geolokasi termasuk ke SMS untuk masyarakat di sekitar yang berpotensi terjadi cuaca ekstrim. Ada juga informasi di website maupun juga melalui banyak sosial media yang BMKG seperti Instagram dan juga Twitter dan
7: sebagainya. Oke, ada tidak rekomendasi yang dilakukan dari BMKG untuk pemerintah daerah ya dan juga masyarakat pastinya untuk lebih siap lagi menghadapi dinamika iklim yang terjadi saat ini, Pak?
5: Ya, sebenarnya kondisi iklim di Indonesia dengan karakteristik tropisnya kan sebenarnya kita diberikan kita harus pindah-pindah mengenai kondisi nanti ketika kita banyak hujan dan juga kita kering gitu. Untuk banyak-banyaknya keunggulan kita. Jadi rekomendasi sektoral baik itu untuk sumber daya air, untuk pertanian, untuk kehutanan, untuk kesehatan dan sebagainya sebenarnya sektor-sektor tersebut juga sudah well informed ya. Gitu, dan sudah cukup
7: terus berkoordinasi juga ya pastinya.
5: Betul.
7: Baik, terima kasih banyak Pak Sena atas waktunya. Kita harapkan semoga dampaknya tidak terlalu berkepanjangan dan juga masyarakat semakin siap ya menghadapi cuaca di kedepannya. Demikian tadi pendengar Deputi Bidang Klimatologi BMKG Bapak Arda Sena Sopa Heluakan baru saja berbincang bersama kami tentang mengungkap kekeringan di Indonesia yang tidak hanya berimbas ataupun imbas dari El Nino.
2: Wawancara Pro 3. Tahukah Anda, bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia, terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1, mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2, mencakup banjir bandang, longsor akibat hujan deras. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih tepat guna. Jaringan Berita Nasional. Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Memang BMKG sebelumnya telah merilis bahwa tahun 2026 merupakan El Nino kuat, juga disertai dengan musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga inilah yang mempermudah adanya titik-titik api berkembang menjadi kebakaran, sehingga masyarakat pun diharapkan untuk dapat mengurangi hal-hal yang dapat memberikan dampak terhadap kebakaran hutan dan lahan ataupun di titik-titik wilayah lainnya, tidak hanya di wilayah Kalimantan. Kami sudah tersambung bersama dengan General Manager PT Angkasa Pura Indonesia atau Persero, Kantor Cabang Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, Imade Darmawan. Kondisi operasional Bandara Cilik Riwut ini bagaimana, Pak?
2: Baik, Pak, dapat kami sampaikan kondisi operasional Bandara Udara Cilik Riwut ini masih berjalan normal, Pak, kondusif. Memang dari pagi hari sampai tadi di pukul 13.00 ini terjadi sedikit gangguan operasional karena dampak dari kabut asap. Akibat dari karhutla, kebakaran hutan dan lahan yang memang saat ini sudah terlalu dekat dengan lokasi bandar udara. Dari sebelah sisi utara, kanan, kiri, depan, belakang ini dengan jarak yang cukup dekat ini sudah terkepung dengan karhutla, sehingga dampak asap memang memiliki dampak terhadap operasional bandar udara.
1: Ada yang dibatalkan, Pak, ya, pagi tadi aktivitas penerbangan, Pak, di Bandara Cilik Riwut?
2: Kalau untuk hari ini pembatalan belum ada, Pak. Okay. Memang penundaan, delay ada. Itu ada beberapa destinasi yang sudah mengalami gangguan operasional berupa penundaan sementara, tetapi ini berangsur-angsur dimulai pukul 13 lewat 13 menit itu sudah ada pesawat yang landing dari Jakarta dan segera akan menyusul Super Airjet yang sudah terlihat di flight radar, kemudian juga CityLink dari Jakarta ini sudah airborne dan mudah-mudahan ini dalam sampai dengan kegiatan operasional selesai sampai sore nanti ini tingkat jarak pandang ini bisa memenuhi jarak aman dan selamat untuk take off landing bagi pesawat udara.
1: Kondisi jarak aman yang aman itu seperti apa, Pak? Sehingga penerbangan diizinkan atau jarak pandang yang bagaimana penerbangan itu harus ditunda atau dibatalkan bahkan?
2: Baik, sesuai dengan informasi yang kami peroleh dari teman-teman Airnav, jarak aman untuk take off landing itu berada di kisaran 1000 sampai dengan 1500 meter, karena memang jenis pesawat yang saat ini beroperasi di Indonesia itu sudah memiliki alat navigasi yang canggih, sehingga memang memungkinkan untuk jarak pandang 1000 meter ataupun 1 kilo itu sangat aman untuk naik dan turun di runway.
1: Oke, informasi dari Airnav, kemudian siapa yang menentukan penerbangan tetap berjalan atau dihentikan ini, Pak?
2: Baik, dapat kami sampaikan bahwa dalam kondisi gangguan cuaca ini, terutama kabut asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan ini, kami menerima informasi yang pertama di teman-teman BMKG, di mana informasi yang kami peroleh itu adalah perkembangan cuaca 2 jam ke depannya, sehingga ini bisa dikelola oleh teman-teman Airnav, kemudian teman-teman maskapai untuk persiapan keselamatan penerbangan, dan juga kami sebagai pengelola bandar udara ini harus melakukan pengawasan dan monitoring terhadap data dan informasi yang diberikan oleh teman-teman BMKG, karena memang ini kan hanya prediksi saja. Faktual di lapangan ini yang harus kita selalu awasi, kita selalu monitoring, dan sehingga ini keputusan untuk persiapan penerbangan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, berdasarkan informasi itu dikelola oleh teman-teman Airnav pagi, dan teman-teman Airnav ini tetap hanya memberikan informasi kepada kapten penerbang bahwa jarak sekian ini aman, approach-nya sekian aman, ketinggian sekiannya aman. Nah, keputusan nanti akan diambil oleh kapten penerbang untuk meminta tetap lanjut turun atau memang meminta untuk mutar-mutar ataupun holding di atas udara. Baik. Atau mungkin kapten penerbang bisa langsung meminta untuk landing di bandara-bandara terdekat. Itu keputusan dari kapten penerbang.
1: Ya. Ketika sebuah penerbangan itu ditunda, Pak, atau bahkan dibatalkan, penanganan terhadap penumpang di terminal bagaimana? Kemudian koordinasi bandara dengan maskapai juga seperti apa? Terkait dengan jadwal tentunya ini.
2: Baik, kami selalu close coordination, Pak, dengan teman-teman ground handling, teman-teman maskapai, terhadap dengan informasi yang kita peroleh dari teman-teman BMKG. Nah, kalau memang terjadi pembatalan seperti yang sudah terjadi di hari kemarin, itu memang kami mendapatkan informasi di awal oleh teman-teman maskapai bahwa akan terjadi pembatalan. Nah, kita informasi ini yang kita kelola bersama dengan tim, kita menyiapkan flow-nya, kemudian menyiapkan SDM-nya, apakah ini akan dilakukan di lokasi mana, kita persiapkan sumber daya, kemudian jalur-jalur yang akan disiapkan, itu yang pertama. Kemudian kami konsentrasi terhadap pelayanan penumpang. Ketika memang ini dibatalkan, sehingga hak-hak penumpang itu terdelivery dengan baik. Dan alhamdulillah, sejak terjadinya gangguan kabut asap ini, semuanya bisa kita handle dengan baik. Sehingga pelayanan kami kepada masyarakat ini bisa berjalan dengan baik dan tidak ada kendala-kendala operasional ataupun gangguan-gangguan sosial yang terjadi khususnya di Bandar Udara Cilikriwut Palangkaraya.
1: Baik. Pak Made Darmawan, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya atas informasi terkini yang sudah diberikan kepada kami, Pro 3 RRI, Pak. Selamat kembali bertugas, salam sehat.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang

Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 1 mengudara pada frekuensi 105,9 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Rabu 2 September 2026. Dari Jalan Raya Sekupang Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Adi dan rekan operator Bung Elvis mengucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya. Pendengar, semangat selalu sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini.
2: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi di Ranai Pagi ini bersama saya Adi di edisi siar Rabu 2 September 2026. Semoga sehat kabarnya pendengar ya di pagi ini. Tidur nyenyak juga, jadi semangat untuk menjalankan berbagai aktivitas Anda di sepanjang hari ini pendengar. Baik pendengar, nanti akan kami hadirkan Mutiara Pagi bersama Ibu Hajah Kholijah Manurung pagi ini pendengar ya, pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat nanti. Dan seperti biasa, kita awali dulu dengan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh H.M. Mizan Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77 yang dirangkaikan dengan lagu-lagu bernuansa Islami pendengar. Nanti jelang kita bersama di Mutiara Pagi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang, 5,91 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini senang sekali kita kembali bisa bersama di Mutiara Pagi pendengar ya, untuk edisi Rabu 2 September 2026. Pagi ini mengangkat tema tentang membangun generasi muda yang tangguh. Dan pagi ini senang sekali sudah hadir bersama kami di Studio Persatu ada Ibu Khadijah Manurung SAG. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Ibu Khadijah ya. Penyuluh Muda Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur. Selamat pagi ini buat ibu-ibu ya. Biasanya yang paling sibuk pagi-pagi ini ibu-ibu.
1: Ibu-ibu, iya betul.
0: Menyiapkan segala sesuatunya.
1: Bener.
0: Buat bapak-bapaknya, buat anak-anaknya.
1: Anak, keluarga tentunya.
0: Jadi semangat nih buat ibu-ibu di pagi ini ya. Dan semoga sepanjang hari ini juga rencana aktivitas Anda berjalan lancar pendengar. Nah, terkait dengan tema kita pagi ini, Bu Khadijah ya.
1: Iya,
0: membangun
1: betul.
0: Generasi muda yang tangguh. Kita sudah masuk di era digital saat ini.
1: Benar.
0: Bu Khadijah ya. Semuanya serba... ada sisi positifnya,
1: ada juga sisi negatifnya.
0: Dengan segala kemudahan yang bisa kita
1: diakses ya,
0: ya
1: benar.
0: Sepanjang di era digital ini, pertama saya pengen tahu nih Bu Khadijah dalam perspektif Islam,
1: iya.
0: Apa nih yang menjadi tantangan bagi generasi muda Islam di zaman sekarang ini Bu Khadijah?
1: Iya betul. Sebelumnya kita sapa dulu ya pendengar ya, kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini, di awal bulan September, kita dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan juga para pendengar kita semuanya dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Ceria, bahagia gitu. Sesuai dengan tanggalnya ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan para pendengar kita sudah siap untuk bergabung nantinya bersama kita.
0: Oh iya, sebelum Bu Khadijah lanjut, saya pengen kasih tahu juga nih buat para pendengar ya, untuk yang bergabung, yang ingin tanya-tanya,
1: iya, kepada betul.
0: Bu Khadijah juga bisa Bu.
1: Silakan.
0: Ya. Bisa di telepon 0811 7033669. Atau yang ingin bertanya melalui pesan WhatsApp juga bisa.
1: Juga boleh
0: ya,
1: iya.
0: Di nomor yang sama. Silakan dilanjutkan Bu Khadijah.
1: Iya, terima kasih. Jadi terkait dengan tema kita hari ini adalah membangun generasi muda yang tangguh ya.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa? Karena memang generasi ini adalah garda terdepan kita, aset kita untuk meneruskan bangsa ini agar cemerlang, agar sukses begitu ya. Nah, jadi perlu kita bahas pada pagi hari ini. Saya rasa juga ibu-ibu di rumah sangat senang dengan tema ini karena menyangkut dengan putra-putri yang sedang sibuk dengan mungkin di perkuliahan atau di sekolah tingkat menengah atau pertama, bahkan SD dan PAUD, TK dan sebagainya.
0: Apalagi ibu-ibu yang memang memiliki anak-anak yang sedang usianya dalam masa
1: sedang berkembang gitu ya.
0: Butuh apa ya?
1: Butuh perhatian, kemudian butuh kejelian dalam mendidiknya gitu. Kemudian khusus juga kepada ibu-ibu muda, persiapan apa yang harus dilakukan untuk membangun generasi sehingga nantinya mereka tumbuh kembang sesuai dengan keinginan begitu ya. Nah, jadi kalau ini tema kita, tentunya kita akan bertanya gitu, apa yang harus dimulai gitu ya, terutama kita yang beragama Islam, apa yang harus dimulai di dalam agama Islam untuk membangun pemuda yang tangguh ke depan gitu ya. Jadi yang pertama sekali itu adalah penanaman akidah yang kuat. Nah, ini dia, ditanamkan dulu akidah yang kuat kepada generasi kita dari sejak dini.
0: Ini pondasinya Bu.
1: Ini pondasinya, iya begitu. Kemudian pendidikan Al-Quran serta kedekatan kepada sang pencipta, sang khalik gitu. Kemudian lagi ditambah dengan keteladanan akhlak dalam keluarga. Nah, itu yang pertama sekali yang harus dikunci, tidak boleh ditawar-tawar. Sebab kalau ditawar-tawar nanti hasilnya meleset. bahkan tidak sesuai dengan target gitu ya. Nah, jadi sebagai orang tua atau pendidik ini memikul amanah. Amanah ini betul-betul kita laksanakan dengan baik gitu ya. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah telah mengatakan itu bahwa anak-anak kita ini jangan ditinggalkan dalam keadaan lemah. Nah, itu Allah katakan. Kalau enggak salah bunyi ayatnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan ya'fa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Nah, kata Allah di sini intinya jangan tinggalkan anak-anak kamu atau jangan biarkan anak-anak kamu berkembang dalam keadaan lemah. Nah, dan juga hadis Nabi menguatkan yang artinya begini. Allah lebih senang kepada hambanya yang kuat daripada yang lemah gitu ya. Nah, maka berarti kita harus membangun generasi kita yang kuat dan tangguh dengan sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan. Ini perintah agama begitu. Jadi kalau ada orang yang ingin berkeluarga tapi belum memikirkan hal ini, nanti sekarang harus dipikirkan. Sebab kalau ini juga tidak diikut sertakan di dalam pemikiran untuk membangun atau menjalin atau melangkah kepada pernikahan dan membangun rumah tangga selanjutnya, nanti dia akan mengeluh, aduh besar kali biaya pendidikannya, aduh banyak kali kegiatan pendidikannya, aduh banyak kali rentetan pendidikannya, nanti begitu. Karena tidak disiapkan dari awal. Nah, maka kita ambil tema ini supaya kita jauh sebelum melangkah untuk berkeluarga, harus pendidikan anak harus diikut sertakan di dalam target kita untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Selama ini kan mungkin kebanyakan yang penting dapat uang, bisa menikah, buat resepsi, kendali itu ngutang gitu kan, nggak dimikir ke depannya. Maka di tengah perjalanan bahkan belum sampai di pertengahan baru nak memulai rumah tangga, dia di situ sudah banyak keluhan-keluhan dan macam-macam. Akhirnya belum sampai 2 tahun, bahkan belum sampai 1 tahun, dia sudah merasa jenuh dan ingin mengakhiri pernikahannya, gitulah kalau tidak ada kesiapan. Nah, jadi yang saya sebutkan tadi ini adalah sebuah kewajiban agama. Mau ya tidak mau harus diikutsertakan. Bagaimana nanti setelah menikah, menafkahi keluarganya, terus bagaimana nanti pendidikan anak-anaknya, ini harus diikutsertakan di dalam perencanaan ketika ingin menikah. Yang kita yang sudah menikah juga banyak keluhannya.
0: Pasti ya.
1: Sekolah ini mahal. Sebenarnya kalau kita dari sejak awal mempersiapkannya, insya Allah tidak ada yang sulit. Nah, kalaupun datang kesulitan, kata Allah itu adalah ujian yang akan kuberikan kepadamu, sehingga kau nanti dengan melewati ujian itu kau semakin kuat, begitu ya. Nah, siapa yang akan menanamkan ini kepada anak-anaknya? Tidak ada yang lain kecuali orang tua. Nah, itu tadi. Kalau orang tua sudah merencanakan dari sejak awal, insya Allah dia akan tetap positif gitu loh. Mencari untuk selain nafkah juga untuk biaya pendidikan dan sebagainya, insya Allah dia positif. Tidak harus sebesar apa yang didapat begitu ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah sebesar mana usahanya untuk menyelamatkan keluarganya agar terdidik dengan baik sesuai dengan perintah agama gitu ya. Memang generasi tangguh itu tidak lahir dari kemudahan. Ini harus diketahui para orang tua termasuk saya, dan anak saya juga sudah duduk di dunia perkuliahan. Anak kuliah itu tahu sendiri biayanya tidak sama dengan anak di tingkat SMA atau SMP gitu ya. Nah, jadi ini yang harus diketahui. Tapi kita harus berusaha dan berupaya. Nah, bagaimana orang tua dengan langkah-langkah yang segap gitu ya, bisa untuk menyelesaikan ini semua. Terus kiat-kiatnya apa? Bagaimana supaya ini bisa nanti terlaksana dengan baik? Yang pertama ini orang tua, yang seperti tadi kita katakan di awal, pendidikan tauhid adalah akar kekuatan mental anak. Mm-hmm. Kalau tauhidnya lemah, bahkan rabun gitu ya, dipastikan anak ini tidak akan kuat menghadapi kehidupan, apalagi di dunia pendidikan gitu ya. Nah, makanya anak-anak kadang-kadang ada, oh, saya nggak usah lah Bu, lanjutkan kuliah. Saya pernah ke daerah salah satu kecamatan, saya tidak sebutkan ya. Saya di sana itu sebagai narasumber, diminta oleh pemberdayaan perempuan. Saya tanya audiennya siapa, anak sekolah. Saya masuk di SMA, masuk di SMP, bahkan masuk di SD. Hari pertama saya diajak untuk masuk ke SMA tentang seputar pendidikan, bagaimana memotivasi mereka biar mereka tumbuh kembangnya di dunia pendidikan itu semangat gitu ya kan. Sebagai kita ini diibaratkan seperti motivator gitu ya, memotivasi anak-anak. Saya tanya anak-anak itu, nanti kalau tamat SMA mau kemana nak, apa cita-citanya? Semua pada diam. Nah, saya tanya lagi, kenapa diam nak? Bukankah pendidikan itu diutamakan di dalam kehidupan gitu kan? Karena orang berilmu itu wajib hukumnya loh, gitu ya. Harus menuntut ilmu. Ada yang bilang saya mau kerja aja Bu. Ada yang bilang saya enggak sanggup lagi Bu. Ada yang bahkan bilang saya sudah capek Bu. Artinya ini dari berangkat dari rumah. Tidak dimotivasi, tidak diberikan pemandangan-pemandangan bahwa ilmu itu wajib kita punya gitu ya. Jadi ada yang mengatakan saya sudah ditunangkan sama orang tua saya. Iya gitu. Nah saya sedih sekali. Terus salah satu anak saya dekatin, kenapa mau kerja? Ternyata anak itu sudah sejak SMP sudah diajak sama ayahnya bekerja. Nah begitu. Sebetulnya anak ini tidak ada tugasnya untuk bekerja. Tugasnya mendapatkan pendidikan yang layak. Nah siapa yang memberikan secara finansialnya? Ya orang tua. Jangan katakan tak mampu. Kalau nanti kita berbicara tentang tak mampu, ya semua orang kalau tidak berusaha ya tidak mampu, begitu ya. Nah jadi yang pertama tadi adalah langkah pertama, pendidikan tauhid adalah akar kekuatan mental bagi anak. Kalau ini tidak ditanamkan dari sejak dini, mungkin mohon maaf, ini anak akan tidak mempunyai apa ya, kekuatan hidup, karena nantinya dia begitu dapat masalah dia lemah gitu ya. Kemudian lagi yang kedua adalah dengan akidah yang lurus. Nah ini insya Allah kalau kita tanamkan kepada anak akidah yang lurus, anak tidak mudah goyah dan terpengaruh buruk. Nah ini, jadi jangan sampai anak-anak ini krisis identitas. Sekarang ini anak-anak banyak krisis identitas. Karena apa? Karena yang pertama tadi tidak ditanamkan tauhid dari sejak awal. Kemudian hanya mungkin ditanamkan, tapi hanya berharap seorang ibu saja di rumah yang menanamkan itu, ayahnya enggak mau tahu. Yang
0: dan
1: penting
0: seharusnya juga Bu Holijah ya, pendidikan agama ini tidak hanya di sekolah saja, dari rumah pun.
1: Madrasatul Ula itu di rumah.
0: Okay. Iya. Dan bukan hanya ibu saja tadi Bu Holijah.
1: Harus
0: katakan ya.
1: Jadi ayah dan
0: orang
1: ibu.
0: Tua ini perannya iya. Sama saja ya.
1: Harus ayah dan ibu. Bahkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Ibrahim itu seorang ayah yang dominan untuk menanamkan ini kepada anaknya. Okay. Begitu ya. Kemudian ibu sebagai finishingnya, memperindah, mempercantik gitu ya, memperlengkap gitu ya. Tapi di dalam Islam itu adalah seorang ayah. Bayangkan kalau ayahnya tidak tahu agama, bagaimana anaknya mau berakidah yang lurus, bagaimana anaknya mau mempunyai tauhid yang kuat begitu. Nah, jadi kalau dia nanti sudah mempunyai akhlak yang baik gitu ya, akidah yang baik, insya Allah dia tidak akan sampai krisis identitas. Anak-anak sekarang ini dia tidak percaya dengan dirinya, dan bahkan dia tidak percaya dengan keberadaan keluarganya gitu. Mohon maaf, sudahlah kehidupannya di bawah rata-rata dari segi ekonominya ya gitu ya. Tapi kelakuannya la ilaha illallah, narkoba, ngerampok, macam-macam. Ini jangan salahkan anak sebenarnya, tapi bagaimana pendidikan sejak awal dari orang tua, apakah apa yang dia dapat dari orang tuanya. Nah gitu ya, insya Allah kalau yang langkah-langkah ini dilakukan dalam keluarga, insya Allah. Kemudian lagi apa, serta mengajarkan tauhid itu kepada anak dengan sebaik-baiknya. Nah, sudah ditanamkan dan diajarkan. Begitu ya, jangan cuma ditanamkan saja tapi tidak diajarkan. Sholat, sholat, ayo anaknya diajak, dia pokoknya dipaksa untuk sholat gitu. Tapi hanya dipaksa saja tapi tidak diajarkan bagaimana doa sholat, apa niat sholat fardu, kemudian apa-apa saja bacaannya, kemudian bagaimana tahiyat akhirnya, tahiyat awalnya dan sebagainya sampai selesai proses salam gitu. Apakah sudah diperiksa seorang ayah atau seorang ibu di rumah ini anaknya sudah bisa melakukan sholat dengan baik. Nah, kemudian ditanamkan lagi bagaimana dia tidak merasa ini kewajiban tapi adalah kebutuhan. Kalau kewajiban yang penting siap, yang penting saya lakukan. Tapi kalau sudah merasa kebutuhan, dia akan tidak merasa nyaman kalau dia tidak melaksanakan sholat fardu, begitu ya. Jadi yang utama yang harus dilakukan sejak dini yaitu diberikan kepada anak adalah pondasi tauhid tadi. Nah, pondasi tauhid. Yang kedua, bagaimana peran keteladanan dan pendidikan dalam keluarga, itu tadi. Teladan seorang ayah, teladan seorang ibu, kalau sudah terekam di memorinya, ayahnya adalah seorang yang taat, juga begitu ibunya adalah seorang ibu yang taat. Ini dia akan apa ya, semakin kuat untuk menjalankan perintah Allah melalui penanaman dari keluarganya, yaitu ayah dan ibunya gitu. Kemudian lagi orang tua harus menjadi figur utama yang amanah serta jujur. Nah, ini kalaulah orang tuanya saja mohon maaf tidak mempunyai sifat jujur, kemudian tidak amanah, bagaimana dia harus mendapatkan yang baik dari anaknya sementara dia tidak contohkan itu gitu ya. Ini saya pengalaman pribadi. Suami saya itu kan guru di MTS Negeri Dua Ranaya, guru dulu sebelum dia PNS itu honor itu bukan waktu yang singkat ya, tapi begitu cukup lama dari sejak tahun 2002 gitu ya. Pengangkatannya untung ada P3K gitu ya. Itu dihitung-hitung dia honornya itu 22 tahun 6 bulan gitu ya. Di 22 tahun 6 bulan itu bukan waktu yang singkat, lama gitu ya. Dan itu tidak mulus berjalan begitu saja. Tentu seorang istri saya gitu banyak tuntutan-tuntutan. Karena apa? Tidak sesuai pengeluaran dengan pemasukan gitu ya. Karena anak harus beli kebutuhannya banyak susu, pempes, apa segala macam gitu ya. Dengan honor itu, honor komite itu, kalau kita hitung materinya ya, tidak bisa untuk memenuhi semua itu.
0: Kalau dihitung-hitung ya nggak masuk hitungan.
1: Nggak masuk hitungan, sama sekali nggak masuk hitungan. Wajar kalau kadang-kadang kita agak ketus, kita kadang-kadang agak sebel gitu ya. Sebenarnya itu tidak boleh, tapi kadang-kadang itu terjadi gitu. Itu dan itu saya akui begitu. Terus saya katakan kepada suami saya, sudahlah berhenti saja, cari kerja yang lain. Kalau seperti ini, kayaknya aku pun nyerah gitu kan. Gitu. Apa kata suami saya? Saya kerja ini mau cari berkah. Dia bilang gitu. Iya, cari berkah gitu ya. Saya langsung diam. Terus waktu itu ada sebelum P3K ada namanya K2. Nah, K2 ini bisa diikuti kalau kita honor di sekolah yang negeri. Sementara itu suami saya sementara MTS itu belum negeri, masih swasta. Jadi saya bilang, kalau kayak gini enggak bisa juga ikut, saya bilang gitu. Ini kita karena mikirkan tanggung jawab tadi ya. Terus teman saya kasih saran, gimana kalau ngambil kan dia ngajar gitu, ngambil SK-nya di negeri tapi honornya di swasta gitu ya, biar supaya bisa ikut K2 gitu. Saya ajukan lagi ke suami saya. Saya bilang minta aja SK dari yang negeri, kan sama kan tetap mengajar, saya bilang. Apa kata suami saya? Di situ peruntukan honornya di mana? Kan dia tetap di swasta. Berarti saya berbohong untuk masuk ke situ. Saya tidak mau mengasih nafkah dari hasil berbohong. Berarti tidak jujur maksudnya begitu. Saya terdiam. Saya terdiam, ya Allah, kalau seperti ini suami saya, ya Allah, tolong saya berikan kemudahan gitu ya. Alhamdulillah diberikan dengan jalan lain kemudahannya. Jadi disitulah saya baru menyadari bahwa rezeki yang dari Allah itu bukan dari bentuk banyaknya, tapi dari segi berkahnya apa yang disampaikan oleh suami saya. Seiring berjalan, saya saya ikutin aja harusnya gitu. Saya aku tuh ya udah kalau memang seperti itu ya udah gitu. Tapi alhamdulillah Allah kasih dari pintu lain gitu. Masya Allah gitu. Jadi ini maksudnya terkait dengan orang tua harus jujur dan menjadi figur untuk keluarganya. Nah, ini mungkin salah satu, tapi saya ini tebak-tebakan saya saja dan, gitu.
0: Ya kalau kita ngomongin, kalau dari pandangan Islam sumber rezeki sangat penting, Bu Khalijah ya.
1: Iya betul.
0: Untuk menafkahi anak
1: istri. Iya betul. Nah itu tadi saya itu kan dari lihat dari segi materinya kan. Jadi kalau suami saya lihat dari segi berkahnya.
0: Berkahnya
1: ya, iya. Itu yang penting. Nah ini berarti di sini mungkin masuk orang tua harus menjadi figur utama yang amanah dan jujur. Nah terkaitlah dalam mencari rezeki. Jadi saya banyak juga mengajar anak-anak kan gitu, baik di TK, pernah di TK, di SMA, bahkan orang tua gitu. Jadi kadang-kadang banyak rezeki tapi di keluarga itu enggak akur, suami istri, anak melawan gini. Saya buat penelitian sendiri, apakah ini dari rezeki yang tidak halal sehingga bisa menjadikan keluarga ini seperti ini. Sering istrinya marah dengan suami, kebalikan suami, pokoknya enggak sehat suami istri gitu. Ditambah anak yang tidak bagus karakternya gitu ya, akhlaknya tidak bagus. Ya mungkin ini salah satunya pemicunya mungkin bagi saya. Saya teliti aja. Oh, mungkin ini dari rezeki yang enggak berkah mungkin gitu. Kemudian lagi yang kedua, mengajarkan tanggung jawab secara bertahap. Ini perintah Rasulullah memberikan pengajaran secara bertahap atau yang disebut dengan tanggung jawab tadi. Karena kata Rasulullah, anakmu kalau sudah umur 7 tahun ajak untuk melaksanakan sholat. Nah gitu, kenalkan dia cara berwudu, kemudian kenalkan dia kalau dia laki-laki pakai sarung, pakai peci, kemudian kenalkan dia dengan sajadah, kemudian ikut sertakan dia di barisanmu gitu kan, atau di belakangmu gitu ya. Kemudian setelah umurnya 10 tahun belum juga sempurna gitu, maka agak dikencengkan lagi ngajarnya gitu, mendidiknya, dikeraskan sedikit. Bukan berarti kita nggak sayang sama anak ya, kita bentak, kita bukan, tapi caranya itu agak ibaratnya kalau volume agak ditinggikan dikit gitu. Nah gitu ya, ini adalah cara Rasulullah sudah mengajarkan begitu kepada anak-anaknya dan dicontohkan kepada kita semua. Kemudian yang selanjutnya adalah suasana rumah itu harus religius. Nah, saya pernah mengajar anak-anak mengaji itu ketika jam sholat, waktu itu di TPQ ya, maghrib jamaah. Saya melihat anak-anak ini ada yang tidak sholat, saya cari gitu ya. Tadi datang, kok dalam barisan sholat di dalam shop tidak ada gitu kan. Dalam shop tidak ada, rupanya dia sembunyi di dalam WC main-main air gitu. Terus saya tanya, kenapa kamu gak sholat? Ayo, saya marah-marah, ayo cepat sholat, kawanmu sana sudah sholat, kenapa kamu di sini? Apa dia jawab? Ibu ini sibuk betul, mak ayah saya aja tak sibuk kalau kami enggak sholat. Jadi saya kejar dia. Apa tadi bilang? Mak kami aja sama ayah kami tak sibuk kalau kami enggak sholat. Emang di rumah enggak sholat? Enggak, ayah kami, mak kami enggak pernah sholat. Saya langsung ngucap saya, ya Allah ya Rabbi, ini salah saya, kok saya marah dia. Saya bilang, padahal ini dia bawa dari rumahnya gitu kan. Terus saya berikan pemahaman dengan pendekatan. Alhamdulillah hari-hari berikutnya dia mau sholat. Nah gitu. Kemudian lagi apa? Mengarahkan anak untuk melihat masalah sebagai proses peningkatan. Peningkatan apa? Peningkatan diri. Jadi bukan alasan untuk menyerah kalau ada masalah, tapi bagaimana kita memberikan penjelasan kepada anak, sesungguhnya masalah itu adalah untuk peningkatan bagi diri supaya untuk lebih kuat. Nah, artinya begini, tidak mungkin kita tidak dicoba gitu ya. Yeah. Gitu. Saya aja

0: Nah, nanti anak ini apa namanya? Hasilnya tidak maksimal gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Yaitu tadi ya, di awal seperti yang Nabi ajarkan itu ya, mengajarkan tanggung jawab secara bertahap kepada anak-anak. Jadi kalau secara bertahap itu seperti apa? Umur 0 sampai 7 tahun gitu ya, anak itu kita harus jadikan dia seperti raja. Kita layani, kita berikan kasih sayang dengan sepenuh hati gitu. Terus apa-apa permintaannya gitu ya, kita berikan tapi dengan sesuai dengan pengawasan gitu, sesuai dengan pengontrolan gitu ya. Tidak serta-merta juga karena dia raja kita layani, apapun yang diminta dikasih, tidak juga begitu ya. Tapi ada pengawasan di situ gitu ya. Nah, kemudian setelah kita buat anak itu seolah-olah dia seperti raja gitu, dan itu tidak seterusnya sampai besar. Kalau sampai besar nanti dia ngelonjak ya, ada batasnya. Tadi kita katakan dari umur 7 tahun sampai dari 0 tahun sampai 7 tahun, kemudian 8 tahun sampai 15 tahun kita perlakukan anak ini sebagai tawanan. Tawanan itu kita berikan dia hak dan tanggung jawab. Di sini dia agak lebih kencang lagi gitu kan. Kemudian umur 15 tahun sampai 21 ini kita jadikan seperti sahabat kita. Nah, kalau tadi di fase-fase yang kita sudah sampaikan itu, ini akan bisa kita jadikan sahabat. Tapi kalau dari 0 tahun sampai 7 tahun kita tidak ajak dia bicara, kita tidak ajak dia pengetahuan-pengetahuan yang mendidik sesuai dengan umurnya, kemudian di umur 8 sampai 15 kita tidak jadikan dia, tidak kita kasih dia tanggung jawab, kita tidak berikan haknya. Jangan mimpi di umur 15 sampai 21 itu kita bisa jadikan dia sahabat. Kadang malah kita jadi lawan sama dia. Kalau kita ngomong dia lawan. Nah, makanya saya bilang sama ibu-ibu, "Bu, nanti anak kita itu kalau kita enggak benar-benar didik dari sejak dini, nanti kita berapa kali mati kita dibuatnya, Bu." Contoh misalnya, sudah waktunya dia sholat, kita suruh, "Nah, ayo sholat." Tar, ditembak kita. "Nak, bangun." Tar, gitu ya. Iya. "Nak, ayo nak, kita udah mau apa nih nak, udah mau masuk sekolah ini, ayo bangun. Tar, berapa kali ditembak itu, berapa kali mati kita. Jadi mendidik anak ini memang tidak semudah yang kita bayangkan, tapi kalau kita sudah punya persiapan, insya Allah akan berjalan dengan baik.
1: Baik, iya. Bu Khadijah, sudah
0: nggak terasa ya, padahal masih banyak yang mau dibahas.
1: Kita insya Allah lanjut lagi.
0: Iya, iya.
1: Pekan depan biasanya Bu, setiap Rabu ya, insya Allah Bu.
0: Insya Allah, insya Allah. Jadi endingnya adalah, marilah kita jaga amanah ini, generasi penerus ini, dengan memberikan mereka ilmu agama yang baik, akhlak yang mulia, dan keimanan yang kokoh. Nanti semoga Allah akan menjadikan anak-anak cucu kita sebagai penyujuk mata kita, sebagaimana amin. Doa yang sering kita sebutkan setelah kita sholat fardu, "Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama."
1: Baik. Terima kasih Bu Khadijah.
0: Terima kasih.
1: Sudah bersama kami di Mutiara Pagi ini. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan, yang sudah Bu Khadijah sampaikan, juga bisa bermanfaat.
0: Amin ya Allah, amin. Semoga ibu-ibu banyak di rumah juga sambil masak dengar ya.
1: Biar nambah semangat di pagi ini.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Mendengar sampai di sini juga kita di Mutiara Pagi edisi hari ini. Selalu jumpa lagi di lain kesempatan. Saat lagi kita jelang Warta Berita Daerah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, ramai kembali dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Di antaranya, perusahaan daerah air minum Tirta Nusa Natuna mulai mengoperasikan embung sebayar. Dua siswi SMAN 1 Bungurang Timur dalam ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia 2026 melakukan inovasi untuk membantu membasmi nyamuk Aedes aegypti. Dari Sepupang Natuna bersama saya Murni Adi, inilah berita selengkapnya.

0: Berita yang pertama, pendengar, perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Nusa Natuna mulai mengoperasikan embung Sebayar sebagai sumber tambahan pasokan air bersih bagi masyarakat di tengah menurunnya debit sejumlah sumber air akibat kemarau. Direktur PDAM Tirta Nusa Natuna, Zahrudin, menyatakan embung Sebayar mulai dioperasikan secara permanen sejak 1 September 2026 dan tidak lagi dibatasi hanya untuk kondisi musim kemarau. Zahrudin juga menjelaskan embung Sebayar memiliki kapasitas yang dipersiapkan sekitar 50 liter per detik, namun PDAM menggunakan sekitar 45 liter per detik melalui sistem pencampuran dengan air gravitasi. Pada tahap awal, pasokan ini dapat melayani wilayah Batu Hitam, Pramuka Atas, Penagi, dan kawasan sekitarnya. Sedangkan Kota Ranai masih mengandalkan sistem dari reservoir Ranai Darat.
1: Ini juga kami akan mencari di mana pipa-pipa connecting yang masih layak ataupun yang bisa kita hubungkan. Karena kita ketahui bersama bahwa kondisi pipa distribusi kita ini kan pipa lama.
0: Zahrudin menyatakan PDAM masih melakukan uji coba dan evaluasi untuk memastikan kelayakan operasional serta kualitas air yang diterima pelanggan. PDAM juga mengimbau masyarakat menyiapkan tempat penampungan air sebagai antisipasi apabila terjadi gangguan pasokan karena sistem pengoperasian embung Sebayar menggunakan tenaga listrik. Dengan beroperasinya embung Sebayar, PDAM berharap tambahan pasokan air dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus untuk meningkatkan pelayanan air bersih terutama di kondisi kemarau dan meningkatnya kebutuhan pelanggan. Pendengar, pengoperasian embung Sebayar mulai membantu menambah ketersediaan air bersih bagi masyarakat Natuna. Namun pemerintah Kabupaten Natuna masih memastikan kualitas air tersebut melalui pengujian laboratorium sebelum memanfaatkannya secara penuh. Terkait hal ini, kami ajak Anda untuk menyimak wawancara reporter Analia Widi dengan Kepala Bagian Ekonomi Setda Natuna, Agino Riko.
2: Pak, ini terkait pengoperasian embung yang mulai running hari ini. Bagaimana tanggapannya, Pak?
3: Untuk running ini kita bukan hari ini ya. Sudah berjalan beberapa hari yang lalu, karena untuk membantu ketersediaan air ke pelanggan di musim kemarau. Nah, kemudian untuk peresmian mungkin kita akan atur lagi jadwal, kita koordinasi lagi dengan Ibu Bupati kapan kesempatan beliau, di samping kita memang koordinasi juga dengan Kebalai.
2: Nah, dari hasil uji coba yang sebelumnya juga terkait ini, Pak, bagaimana, Pak, ke pelanggan, apakah berjalan normal atau seperti apa nih, Pak?
3: Alhamdulillah sejauh ini semua berjalan normal sesuai dengan apa yang kita harapkan.
2: Untuk kualitasnya bagaimana?
3: Kualitas untuk hari ini kita perlu melakukan pengujian lagi untuk memastikan kualitas air ini seperti apa. Nah, tadi kita sudah ambil sampel juga, kawan-kawan PDAM sudah ambil sampel, itu akan dibawa lagi ke laboratorium, hasilnya nanti akan kita publikasikan lagi.
2: Sementara itu, Pak, untuk statusnya bagaimana, Pak? Apakah ini sudah diserahkan ke pemerintah daerah atau bagaimana begitu, Pak?
3: Untuk hari ini kita masih dalam proses administrasi penyerahan. Statusnya masih belum apa di kita, tapi segera untuk izin Pak Direktur PDAM selalu koordinasi untuk bisa supaya ini tetap bisa kita operasionalkan. Secara koordinasi kita sudah melaksanakan koordinasi itu.
2: Terakhir, Pak, yang mau Bapak sampaikan khususnya kepada masyarakat Natuna karena ini sudah mulai dapat dialirkan ke pelanggan khususnya.
3: Ya, harapan kita mudah-mudahan dengan beroperasinya embung Sebayar, kebutuhan air masyarakat bisa tercukupi, walaupun mungkin tidak di semua pelanggan, karena di wilayah Ranai itu kita masih menggunakan sumber air dari yang lama. Nah, jadi dan mungkin di sana masih bergilir, karena memang tapi setidaknya di saat musim panas ini sudah sangat membantu. Harapan kita ini bisa kedepannya bisa lebih baik, pelayanan bisa lebih meningkat.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, SMAN 2 Bunguran Timur memberikan penghargaan kepada siswa dan siswi berprestasi yang sudah meraih juara dalam berbagai kompetisi. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi siswa yang turut mengharumkan nama sekolah. Pemberian penghargaan diberikan kepada sejumlah siswa yang berhasil meraih prestasi dalam berbagai bidang kejuaraan dan capaian ini menjadi bagian dari kontribusi siswa dalam membawa nama baik SMAN 2 Bunguran Timur. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat SMAN 2 Bunguran Timur, Khoirunisa, kepada RRI menyatakan penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi sekolah terhadap siswa yang sudah berprestasi. Prestasi dinilai menunjukkan adanya potensi dan semangat siswa untuk mengembangkan kemampuan di berbagai bidang. Menurutnya, pencapaian siswa tidak hanya menjadi kebanggaan bagi sekolah, tetapi juga menjadi motivasi bagi siswa lainnya. Keberhasilan ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak siswa untuk berani mengikuti berbagai kompetisi sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Pihak sekolah juga terus memberikan dukungan kepada siswa yang mengikuti berbagai ajang perlombaan. Dukungan tersebut dilakukan untuk melalui pendampingan dan pembinaan agar siswa dapat mempersiapkan diri secara lebih baik sebelum mengikuti kompetisi. Khoirunisa berharap prestasi yang sudah diraih dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan pada berbagai kejuaraan selanjutnya. Siswa juga diharapkan tetap memiliki semangat untuk belajar sekaligus mengembangkan potensi di luar bidang akademik. Pemberian penghargaan menjadi bentuk perhatian sekolah terhadap capaian siswa di berbagai bidang. Prestasi yang diraih diharapkan dapat terus mengharumkan nama sekolah dan menjadi inspirasi bagi seluruh siswa untuk berprestasi. Pendengar, pemanfaatan liquid smoke dan ekstrak daun kesum sebagai bioinsektisida menjadi inovasi penelitian dua siswi SMAN 1 Bunguran Timur dalam ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI 2026 yang ditunjukkan untuk membantu membasmi nyamuk Aedes aegypti serta menekan risiko penyebaran DBD. Terkait hal tersebut, kami ajak Anda untuk menyimak wawancara reporter Erik Muhammad dengan Bening Lauzakina dan Neila Safira Kaifa.
5: Jadi kami mengangkat liquid smoke dan ekstrak daun kesum sebagai bioinsektisida untuk membasmi nyamuk Aedes aegypti.
6: Seperti apa itu prosesnya?
7: Untuk pertama itu kami sudah melakukan uji fitokimia dulu, yaitu kayak uji flavonoid, karbonil, senyawa apa ya lagi, terpenoid, steroid, ya fenol. Yang utama itu fenol, dan kami sudah melakukan uji cobanya itu melalui zat kimia feriklorida ya kalau nggak salah. Dan itu sudah terbukti kalau misalnya di dalam ekstrak daun kesumnya itu sudah terdapat senyawa fenol. Dan itu sudah kami lakui pada tanggal 22 Juli di Laboratorium Lab Kimia Semansa. Kemudian pada saat ini kami sedang mengambil proses untuk pembuatan liquid smoke-nya.
6: Baik, itu apakah tahapannya seperti apa pembuatannya? Dan ini manfaatnya bagi warga masyarakat, misal ini berhasil nantinya bisa dijual belikan, seperti apa?
5: Baik, kalau untuk memperoleh ekstrak daun kesumnya itu, kita melakukan proses yang pertama itu pengeringan daun kesum, lalu setelah itu dihaluskan, lalu direndam dengan etanol. Lalu hasil dari yang selain endapan itu tuh bisa dipakai untuk campuran dengan liquid smoke tadi. Terus kita mengambil ekstrak daun kesum ini karena kita lihat di sekitar Natuna ini banyak kan daun kesum yang tumbuh. Lalu kalau misalnya dari liquid smoke-nya, kami itu mengangkat liquid smoke gara-gara di Natuna ini kan produksi ikan salai ya. Terus dia itu yang kami lihat asap yang dihasilkan tuh masih mencemari udara gitu. Kalau misalnya kita mengubah asap hasil pembakaran ikan salai jadi liquid smoke, maka itu tuh akan mengurangi polusi udara sekaligus memberikan manfaat itu bisa mengurangi angka demam berdarah, karena yang kami ciptakan dari campuran liquid smoke dan ekstrak daun kesum itu bisa membunuh nyamuk Aedes aegypti gitu.
6: Ini yang di sebelahnya adalah alat atau bahan untuk penggunaan nanti ya?
5: Iya.
6: Jelaskan alat apa ini?
5: Ini sebenarnya alat kondensasi sederhana ya. Kita itu mengadaptasi dari alat yang biasa dipakai di pasar. Jadi kalau yang di pasar kan cuman ini, terus dia ada untuk tempat ikan salainya untuk dibakar nanti kan. Nah, kalau yang kita itu nanti atasnya ditambah seperti ini, Terus nanti asapnya kan akan terjebak di sini. Jadi lama-kelamaan dia itu di atasnya bakalan dikasih es batu. Jadi asapnya bakalan mendingin lalu berubah jadi cair begitu.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua berita utama, diantaranya PDAM Tirta Nusa Natuna mulai mengoperasikan Bung Sebayar. Dua siswi SMAN 1 Bungkulan Timur dalam ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia 2026 melakukan inovasi untuk membantu membasmi nyamuk Aedes aegypti. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murni Adi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai dan berita selanjutnya saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat berupa warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Selamat pagi pendengar. Semangat di pagi ini sudah mulai cerah ya pagi ini. Pukul 6.17 menit matahari sudah mulai cerah pagi ini. Dan apakah ada potensi hujan yang akan terjadi di wilayah Natuna hari ini pendengar? Nanti kita sama-sama update informasi perakhiran cuacanya langsung dari BMKG Maritim Natuna ya pukul 7.30 menit nanti pendengar. Yang sedang sibuk-sibuknya di pagi ini tetap semangat yang akan mulai beraktivitas juga semangat di sepanjang hari ini pendengar ya. Dan semoga menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda. Mungkin ada cara-cara khusus di pagi ini yang atau ada apa ya kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan sebelum memulai aktivitas nih pendengar ya, biar bikin Anda lebih semangat barangkali di pagi ini. Dan tetap jaga kesehatan juga ya, karena kita masih di fase kemarau, air juga sudah lama bergiliran ya di mana-mana. Dan ya walaupun mulai hari Selasa kemarin ya, dari informasi tadi warta berita daerah pendengar, embung sebayar sudah mulai dioperasikan pendengar ya, dan sudah didistribusikan airnya di beberapa kawasan di kota Ranai. Jadi ya semoga ini bisa membantu masyarakat juga di tengah cuaca panas di musim kemarau saat ini pendengar ya, dengan kurangnya pasokan air yang sudah lama kita alami. Nah, ya semoga dengan operasinya embung sebayar ini bisa membantu masyarakat banyak pendengar. Baik, tetap semangat di sepanjang hari ini dengan berbagai rencana aktivitas Anda pendengar ya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, ada lagu-lagu pilihan untuk Anda di pagi ini dengan beragam informasi juga. Selamat pagi dan tetap semangat.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Kamu lah satu-satunya Dewa 19. Lagunya spesial nih untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 ya. Semangat di pagi ini di hari Rabu 2 September 2026 masih di awal bulan ini pendengar ya. Cuaca masih panas, jadi tetap jaga kesehatan walaupun kayaknya kondisi udara sudah mulai membaik dibandingkan beberapa hari sebelumnya pendengar ya. Dimana kabut asap cukup pekat lah ya beberapa hari yang lalu pendengar di wilayah Natuna, tapi di 2-3 hari terakhir ini sudah lumayan membaik pendengar. Dan di Natuna juga sudah mulai mengoperasikan embung sebayar pendengar ya. Informasi yang sebelumnya tadi disampaikan ya, ini tujuannya untuk menambah ketersediaan air bersih bagi masyarakat ya, di tengah cuaca panas saat ini, di tengah debit air yang menurun, di berbagai tempat juga mengalami ya hal yang sama lah ya, kekurangan air, air bergiliran pastinya. Dan untuk wilayah Kota Ranai sendiri yang masih mengandalkan pasokan air utamanya melalui PDAM Tirta Nusa Natuna pendengar, ya pastinya dengan beroperasinya embung sebayar ini menjadi kabar baik nih bagi masyarakat ya, untuk membantu pasokan air. Dan tentunya pemerintah Natuna melakukan uji coba juga ya. Beberapa hari sebelumnya ini dilakukan untuk memastikan ya kondisi air ini layak untuk dikonsumsi juga pastinya ya. Dan pada masyarakat juga bisa nih untuk menyampaikan tentang, apalagi untuk Anda pendengar ya, masyarakat yang langsung menerima pasokan air dari embung sebayar ini ya, juga bisa memberikan informasi pastinya ya terkait dengan air yang dipasok dari embung sebayar ini pendengar.

Dan sampel dari air embung Sebayar ini juga sudah diambil ya, untuk dibawa ke laboratorium. Dan nantinya juga hasil dari sampel air ini akan disampaikan ya, atau dipublikasikan ke masyarakat pastinya. Baik, sudah pukul 6.35 menit saat ini pendengar. Semangat nih untuk anda yang sedang berkendara, tetap hati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan di pagi ini.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Lagu bukan semangat baru, kolaborasi dari Yelo, Ipang, Berry, dan Lala. Pendengar Serumbu kita ke pukul 6 lebih 44 menit saat ini. Yang di jam segini masih sarapan, selamat pagi, semangat di pagi ini pendengar ya. Dan semoga apa-apa yang sudah Anda rencanakan semuanya berjalan lancar di sepanjang hari ini. Dan saat lagi kita jelang Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Barat pendengar. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI. Ranai.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
0: Sari berita, Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.